taala semua. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sabtu depan tidak ada paksaan ya. Ya, enggak ada paksaan. Jadi yang enggak mau enggak masalah. Kenapa enggak ada paksaan? Karena yang enggak mau rugi. Rugi pahala, rugi keberkahan, rugi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu kita paksaan. La ikraha fiddin. Enggak ada paksaan di dalam agama. Jadi kalau datang enggak mau ujian, enggak apa-apa, duduk aja. Kita enggak akan paksa. Tapi rugi dianya. Sayang. Kita ini pengen berubah. Dan kita butuh ujian. Ya. Dan enggak usah cari bocoran. Bocorannya enggak dijual di mana-mana. Ya. Kisi-kisinya dari pertemuan pertama sampai terakhir. Itu kisi-kisi. Khususnya di summary ya. Khususnya di summary yang akan dikeluarkan paling lambat Rabu di web. Itu terfokus ke sana. Dan sekali lagi, penuntut ilmu itu harus berani, harus pede. Jadi gak masalah salah, keliru, namanya juga belajar. Dan ibu-ibu gak perlu mules, pokoknya nikmatin aja. Iya. Kita sesi tanya, Ustadz, saya sudah bisa meninggalkan pacaran, tapi saya belum bisa move on. Saya seorang akhwat dan saya ingin menikah tanpa pacaran. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallah khairan. Iya, terima kasih jazakallah khairan atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum bisa move on, saran para ulama, hapus seluruh memori dan hal-hal yang bisa mengundang memori tentang dia. Jadi semua dihapuskan. Iya, semua dihapuskan. Karena kalau semuanya komplit, ya itu ingat terus. Iya benar juga sih Pak Ustadz. Karena gimana Ustadz, handphone saya dari dia, rumah saya dari dia, mobil saya dari dia. Ya gimana mau move on, oh, semua dari dia. Gak bisa begitulah. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita kan menikah. Antum kalau menikah inginnya pasangan antum spesial apa yang biasa-biasa aja sih? Para akhwat yang spesial atau yang biasa-biasa aja? Para akhwat gak ada ya? Akhwat udah pulang kayaknya nih para akhwat. Kita kan pengen spesial ya. Nah, laki-laki yang spesial itu gak mau pakai jalan terlarang. Gak mau dia. Jadi kalau dia gunakan hubungan terlarang, berarti dia gak spesial. Nah, buat apa kita masih terpuruk mikirin sosok yang seperti itu? Gitu loh. Kalau akhwat di belakang susah move on karena seorang ikhwan seperti Mus'ab bin Umair, oke deh gitu loh. Mus'ab bin Umair kan kaya, ganteng, parfumnya radius berapa puluh meter, terus dia tinggalkan semua karena Allah, berapa kali pingsan di sudut-sudut kota Mekah, terus mati syahid di perang Uhud. Nah begitu Mus'ab bin Umair mati syahid di perang Uhud, terus dia bilang, kayaknya aku belum bisa move on deh Pak Ustadz. Itu oke lah, iya sih Mus'ab bin Umair. Tapi kalau pacaran gimana hadirin lah. Iya betul lah. Itu kita harus spesial. Yang spesial tuh gak mau pacaran. Itu yang mungkin perlu kita camkan. Terus yang berikutnya, perbaiki diri.
perbaiki diri dan terus perbaiki diri. Wattayyibatu lit-thayyibin, wanita yang baik itu untuk laki-laki yang baik.

sama akhwat yang susah move on. Nggak akan mau sama akhwat yang labil. Nggak mau. Laki-laki yang spesial, dia akan punya standar akhwatnya itu harus beriman kepada Allah. Beriman kepada takdir. Harus berani merubah. Itu tuh akhwat, ikhwan yang spesial. Jadi kalau anti gak bisa move on, agak berat dapat yang bagus lah. Gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana mau bertanya Ustadz, ketika Ana mau hadir di kajian ini, ibu Ana bilang tidak usah dan tidak penting. Tetapi Ana hanya diam saja dan tidak menjawab. Karena kalau Ana jelaskan, ibu Ana tetap sulit menerima alasannya. Alasan Ana, apakah adab Ana salah? Iya, jawabannya gak salah, tapi kurang gitu loh. Kurang. Diamnya secara umum sudah, artinya diam yang artinya maksud gak membantah udah benar. Tapi kalau cuman diam aja kurang. Harusnya diam sambil bawa martabak manis gitu loh. Itu diam sambil bawa pulang sop buntut gitu, insya Allah. Oh, insya Allah didukung lah. Kesukaan. Ini kan ibu ya. Ini ibu. Diam sambil bawa gamis gitu loh. Sambil bawa tas. Oh, ibu-ibu kalau dikasih tas sudah sami'na wa ata'na. Jadi jangan cuma diam doang. Harus ada action ya, hadirin ya. Itu. Terus doain ibu kita, doain. Jadi ibu kita senang tuh kalau gitu. Kita kalau cuma diem aja nggak bisa. Terus juga akhlak antum dirubah, akhlak antum diperbaiki. Terus kalau bisa jadi donatur keluarga. Jadi orang tuh senang. Dulu pelit, sekarang royal sama keluarga. Ya, banyak sekali.

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Ustaz diberikan kefakihan dalam ilmu dan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Terima kasih, amin wa yakum. Ustaz, dalam menuntut ilmu kepada guru, mana yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu dari guru tersebut? Apakah akhlak, adab, atau ilmunya? Ustaz, apakah Ustaz yang memiliki satu kekeliruan atau beberapa dapat kita menjauhinya walaupun dia juga banyak kebaikan? Besok besok ada kegiatan untuk mendukung negara saudara kita di Palestina. Apakah kegiatan itu bertentangan dengan ilmu syar'i? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dua-duanya harus berjalan paralel. Nanti kita akan pelajari ada babnya khusus ya. Ada bab khusus. Bahkan Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'lil Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji salah satu ulama besar dari mazhab Hanafiyah, itu menekankan banget kita itu sebelum belajar duduk dengan seorang guru itu memperhatikan guru tersebut, itu bukan sekali dua kali, berkali-kali kita pantau. Bukan cari kesalahan, tapi kita ingin pastikan apakah dia tepat apa tidak. Kita ingin pastikan dia tepat atau tidak. Karena ini penting. Jadi teorinya bagus, akhlaknya juga bagus. Al-Imam Abu Ishaq, Al-Imam Abu Ishaq Jibyani, beliau pernah mengatakan, la tu'allimu awladakum illa inda rajulil hasanid din.

janganlah kalian menyerahkan anak-anak kalian untuk belajar kecuali kepada seseorang yang agamanya baik. Jadi bukan hanya baik secara teori, tapi akhlaknya baik, adabnya baik, ibadahnya baik. Kenapa? Lihat kaidah yang beliau sampaikan. Fadinus sobi ala dini muallimih. Karena agama seorang anak itu tergantung agama gurunya. Agama seorang murid itu sangat dipengaruhi agama gurunya. Adab dan akhlak seorang murid itu sangat dipengaruhi oleh adab dan akhlak gurunya. Kalau gurunya kasar, anak atau murid cenderung kasar. Kalau santun akan lebih mudah santun. Apalagi kalau punya sifat buruk itu gampang banget di copy paste hadirin. Makanya kan peribahasa kita, guru apa kencing berdiri, murid kencing berlari. Saya ingin tanya, kenapa kencing hadirin? Kan banyak yang lain. Kenapa gak makan pisang, gak makan bubur gitu loh. Guru makan bubur berdiri, murid berlari kan gak ada. Nah, kenapa kencing? Saya ingin tanya, itu konotasi positif apa negatif? Konotasi negatif, artinya apa? Murid itu copy paste gurunya, khususnya hal-hal negatif. Itu lebih cepat. Jadi kemampuan murid meniru hal-hal negatif dari gurunya itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah, bahkan kebablasan. Yang satu berdiri, si murid kabur, lari. Iya kan? Daripada copy paste kebaikan gurunya. Itu kebaikan gurunya, gurunya baik, itu akan menginspirasi. Tapi untuk benar-benar niru, apalagi ngelebihin gurunya, oh itu butuh waktu puluhan tahun tuh. Gurunya, ya misalnya kita terbiasa di dunia pergaulan keras, gurunya dapat yang lembut, itu bisa lembut kayak guru, itu bertahun-tahun dulu. Tapi kalau negatif gitu ya, gurunya ngegibahin orang, itu besok udah bisa ngegibahin, lebih parah malah. Lebih parah. Gurunya ngibahin gak pakai minyak goreng, dia kasih minyak goreng yang udah 4 kali dipakai, udah seru banget gorengannya. Iya, beneran. Nah, itu kejadian di mana-mana. Jadi murid lebih mudah mengcopy paste, meniru sisi negatif gurunya dibanding sisi positif gurunya. Itu cepatnya minta ampun. Makanya antum harus hati-hati. Makanya Abu Al-Imam Abu Ishaq bilang begitu, fadinus sobi ala dini muallimih. Jadi makanya pentingnya memastikan itu benar dan aman, sangat urgent. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, bagaimana kalau guru kita atau ada ustadz salah atau ahli ilmu salah satu atau dua kasus? Tergantung kasusnya apa hadirin. Ya simple deh, ustadz, saya punya seorang guru nih, dia alim luar biasa. Dia cuman salah satu masalah aja Pak Ustadz. Awalnya sih baik-baik aja, gak tahu nih bulan ini dia kenapa. Jadi dia tergelincir dalam masalahnya. Gak bisa langsung kita katakan tetap belajar sama guru Anda. Tapi tanya dulu, salahnya apa? Salahnya apa Mas? Ya sekarang dia udah gak percaya Allah lagi Pak Ustadz. Kan repot tentu belajar sama dia. Lalu cuman satu salah tuh, satu yang lain baik. Dia sholat, dia puasa, dia zikir. Tapi ya, kenapa sholat? Ya senang aja aku sholat. Allah ada? Gak ada Allah. Kan fatal. Kesalahan itu berstadium hadirin. Stadium-stadium. Ini stadium berapa? Ini salah dalam masalah furu, dalam masalah satuan, atau salah dalam masalah usul. Itu poin. Poin yang kedua, kalau salah dalam masalah usul, dalam masalah prinsip, dalam masalah pondasi, atau nggak pondasi sih, tapi banyak banget salahnya. Pertanyaan berikutnya, dia seorang pencari kebenaran atau pengikut hawa nafsu? Itu harus dipastikan lagi. Bisa jadi salahnya karena faktor manusiawi. Siapa yang
bisa benar semua. Gak ada orang bisa benar semua. Semua imam salah hadirin. Semua imam keliru di beberapa kasus. Ya apalagi kita. Tapi kenapa mereka tetap harum menjadi seorang imam? Karena mereka pencari kebenaran. Karena mereka gak mengikuti hawa nafsu. Ini yang perlu kita camkan. Jadi itu yang perlu kita lihat tuh. Nah, salah satunya apa sih? Yaitu pencari kebenaran. Kata Imam Syafi'i, dia nggak peduli siapa yang benar. Yang penting kebenaran itu muncul. Dia nggak peduli kalau dia salah. Imam Syafi'i itu nggak pernah bela diri, nggak pernah cari justifikasi. Karena dia bukan cari pembenaran, dia cari kebenaran. Beliau cari kebenaran. Nah, cari yang begitu. Adapun salah dua siapa yang maksum, selama bukan stadium-stadium berat, bukan masalah usul. Dan kalau masalah usul pun kita lihat bagaimana motifnya. Wallahu ta'ala misawab. Adapun tentang masalah membela saudara-saudara kita di Palestina, jelas itu sebuah harga mati hadirin sekalian. Itu sebuah kewajiban sebagai seorang muslim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan saling tolong-menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dan Nabi SAW bersabda, unsur akhaka dzaliman aw madzluma, tolonglah saudaramu yang zalim atau yang terzalimi, dan mereka sedang terzalimi. Dan bukan hari ini aja. Ini adalah episode yang keribuan berapa kita enggak tahu, saudara-saudara kita sabar dizalimi oleh mereka. Dan jadi kita wajib untuk memberikan dukungan, wajib untuk memberikan support. Dan caranya hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama doa hadirin. Itu gak ada yang lebih bagus dari doa. Siapalah saya Pak Ustaz? Doa itu penting. Bukankah baginda Rasulullah SAW bersabda, innama tunsuruna wa turzakuna bidu'afaikum. Bukankah kalian itu ditolong oleh Allah dan diberikan rizki oleh Allah karena orang-orang lemah di antara kalian? Karena doa-doa orang yang lemah, doa orang yang lemah, yang gak berdaya, seperti kita-kita yang gak bisa merubah geopolitik dunia. Tapi kalau kita angkat tangan kita, mengetuk pintu langit, ya bisa jadi itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Jadi doa itu sangat penting. Dan yang berikutnya, setelah berdoa, kita harus berbicara jangka panjang hadirin sekalian. Nabi SAW sudah menjelaskan bahwa kita ini akan dihinakan. Kita ini akan dihinakan. Dan kehinaan tersebut tidak akan dicabut. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nabi SAW bersabda, dan kehinaan itu gak akan dicabut sama Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali, kembali kepada agama kita. Itu yang akan membuat kehinaan secara sistemik, secara masif dicabut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ada gerakan bagaimana mengembalikan umat kepada agamanya. Lalu setelah itu bantu yang bisa, sumbang uang, yang mungkin yang ingin berzakat bisa dialokasikan ke mereka. Intinya bantu apa yang bisa kita bantu, doakan, support, dan jangan lupa berdoa, jangan lupa sujud kepada Allah untuk mereka, agar Allah menolong mereka, dan kita harus kembali kepada agama kita. Wallahu ta'ala bissawab.

0: Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Langsung saja. Iya langsung. Mau kemana dulu? Saya punya mertua, namun beliau punya kondisi pendengaran yang sudah menurun. Jadi acap kali beliau tidak mendengar perkataan orang yang sedang berbicara kepadanya. Jadi biasanya orang-orang ngomong dengan nada suara yang tinggi agar beliau mendengar. Bagaimana hukumnya bagi saya sebagai menantu bila pakai suara tinggi agar kepada mertua agar beliau mendengar? Iya benar, udah benar, bagus. Jazakallah. Kan nggak dengar. Ini yang kita bahas pertemuan yang lalu itu, kalau normal, kalau normal jangan pakai suara tinggi gitu loh. Itu yang dimaksud dalam surat Al-Isra. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apabila orang tua kita belum mengenal sunnah, sebaiknya kita mendoakan agar orang tua kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pun sebaiknya mulai mengenalkan sunnah kepada orang tua kita dengan materi pertama ialah iman dan akidah atau akidah. Bagaimana cara mengenalkan materi iman dan akidah kepada orang tua kita dan membuat orang tua kita semangat mempelajari materi iman dan akidah tersebut dengan kondisi orang tua kita berpikiran bahwa yang penting berbuat baik kepada sesama dengan tetap mengamalkan adab dan akhlak yang mulia kepada orang tua kita. Saya sudah pernah mengajak orang tua saya belajar agama beberapa kali namun masih belum mau. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Iya, makasih banyak. Pada dasarnya benar ya, materi pertama adalah iman. Dan tetap berakhlak baik kepada beliau. Tapi harus hati-hati dalam menyampaikan, jangan sampai kontraproduktif. Dan yang paling pertama kali, sekali lagi, adalah membangun kepercayaan bahwa agama ini, iman ini meneduhkan, iman ini membuat kualitas keluarga kita semakin baik. Iman itu membuat anak beliau semakin berbakti, semakin taat. Jadi itu dulu, bangun kepercayaan. Dan itu bukan 1-2 tahun, itu bisa lama tuh hadirin. Dan insya Allah akan ada perubahan. Insya Allah akan ada perubahan, biiznillahi ta'ala. Jadi butuh proses. Di samping kita doakan, doakan, doakan, doakan. Dan kalau misalnya kita mau kasih materi iman yang simple, bagus, komprehensif, mungkin program dari Ustadz kita, Ustadz Abdullah Rai hafizahullah ta'ala, itu bisa disampaikan. Kalau mungkin bisa ya, tapi saya gak tahu gimana orang tua kita. Tapi itu sekarang yang salah satu yang sangat bagus sekali. Wallahu ta'ala mungkin itu. Dan terus kasih sesuatu kepada orang tua kita. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Dan inilah hadirin, apa ya, tadi mana sih yang diam itu, mana diam ini ya, bukan, mana sih, iya, yang bertanya dengan kertas ini dan yang tadi diam sama orang tuanya, tolong hubungi panitia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabbi ajmain. Terima kasih banyak atas atensi antum dan senang bisa belajar dengan antum semua walaupun kondisi cuaca Jakarta pada saat ini atau pada hari ini tidak kondusif dan juga teman-teman kita yang tidak hadir karena uzur syar'i, khususnya cuaca, kita kasih uzur dan kita doakan semoga mereka baik-baik saja dan bisa tetap belajar bareng lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanaka walhamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pernah merasa engkau adalah orang yang paling susah dalam kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada yang di atas. Kalau melihat kepada yang di atas, kalian tidak akan pernah bersyukur kepada Allah azza wajalla.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di setiap letih yang kita rasa, ada nasihat yang menunggu untuk menguatkan jiwa. Semoga ceramah ini menjadi penuntun langkah, mendekatkan kita kepada Allah yang Maha Menjaga. Bismillah, mari kita mulai.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau punya masalah, punya musibah, disinilah hikmah dari musibah. Ternyata musibah itu membuat kita jadi kembali kepada Allah. Wasta'inu bisabri was-shalah. Minta tolonglah menghadapi musibah itu dengan sabar dan salat. Nabi salat. Minta sama Allah azza wa jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah, menyembah Tuhanmu sampai mati. Nabi ditinggal mati oleh putra-putrinya, ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya, diusir dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Sebelum ke Madinah, beliau ke Taif dilemparin batu Nabi SAW. Berdakwah dilemparin batu sampai berdarah-darah Nabi SAW. Hijrah sampai kota Madinah. Seringkali beliau enggak makan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tidak makan karena musibah yang menimpa, tapi ingat bertahun-tahun selalu makan. Nabi alaihi salatu wasallam sering datang ke rumah istri-istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata mereka, illal ma, yang ada cuma air. Cuma air. Apa solusinya? Ketika di rumah hanya ada air, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Ada apa harus ribut? Siapa bapak-bapak di sini kalau pulang ke rumahnya enggak ada makanan ngomong sama istrinya, aku puasa. Angkat tangan. Nah. Bapak-bapak. Oke, mungkin bapak-bapak malu ya, enggak mau riak ya kan. Kita tanya ibu-ibu, siapa ibu-ibu istrinya kalau pulang ke rumah kemudian enggak ada makanan dia ngomong aku puasa hari ini? Angkat tangan ibu-ibu. Sama enggak ada ternyata nyama. Nabi SAW mengatakan idzan ana shaim. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam berdarah-darah di perang Uhud, jemaah. Gigi beliau sampai patah. Gelang-gelang besi masuk di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling dicintai Allah azza wajalla. Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita siapa? Baik, ana mau tanya. Ketika perang Uhud, umat Islam kalah apa menang? Yang mau jawab angkat tangan. Ibu-ibu, ibu-ibu. Iya. Kalah apa menang? Kalah. Kenapa kalah? Kasihkan hadiahnya dulu. Belakang situ. Nah, baik. Di sini bapak-bapak. Kenapa kok kalah? Coba. Karena tidak taat. Barakallahu fikum. Sini. Kenapa kok tidak taat? Kenapa? Karena buru-buru ambil rampasan perang. Kasih kena dia. Subhanallah, jamaah. Ternyata penyebabnya adalah cinta dunia.
2: Ada ketua majelis ulama Asad Amin hadir.
1: Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Alhamdulillah, jamaah. Ada ketua MPU ya, beliau hadir bersama kita. Jazakumullah khairan ya. Kita butuh bimbingan beliau nanti insya Allah. Semoga. Masya Allah, ternyata beliau menyatu dengan masyarakat di sini. Jazakallah khair. Nanti kita akan dengarkan sambutan dari beliau insya Allah. Baik, penyebabnya adalah cinta dunia. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ini bicara tentang para sahabat Nabi. Yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang kemudian Allah berikan kekalahan kepada mereka gara-gara sebagian orang. Bukan semua orang. Allah mengatakan minkum man yuridud dunya. Wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia dan sebagian ambisinya akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Mereka kalah gara-gara perbuatan siapa? Segelintir orang. Pernah salah satu istri Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah mungkin kita binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Qala na'am. Iya. Idza kathura al-khabath. Kalau kekejian, kemungkaran, perbuatan-perbuatan ini, Allah kasih. Ada Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kekalahan. Sampai sahabat bertanya pada waktu itu, anna lana hadza, kok bisa kita kalah? Bukankah kita umat Islam? Kita berada di atas kebenaran. Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Itu gara-gara kalian sendiri. Kembali kepada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, terluka di perang Uhud. Kemudian ada perang Ahzab nanti. Bagaimana umat Islam pada saat itu sampai ketinggalan salat asar menghadapi musuh. Supaya kita tahu kondisinya sangat genting. Di beberapa kejadian ketika penggalian parit atau tatkala pasukan musuh datang, itu pernah Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat jamak salat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya sangat menakutkan. Dan tatkala pasukan musuh datang menyerang kota Madinah, apa kata para sahabat Nabi? Mereka mengatakan qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Ketika melihat musibah itu datang 10.000 pasukan mau menghancurkan kota Madinah yang jumlah seluruh laki-laki, seluruh wanita dan anak-anak kalau dikumpulkan semua tidak melebihi jumlah pasukan musuh, jemaah. Tapi para sahabat yakin hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang janjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Janji apa, jemaah? Ternyata Allah berjanji. Di surat Al-Baqarah ayat 214 Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di situ tidak ada toilet, di situ tidak ada rumah sakit, yang ada semua kesenangan di situ, kalian ngira kalian bisa masuk surga? Bayangkan ya. Ini turun dan dibacakan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang sudah 13 tahun hidup menderita di kota Mekah. Sampai kota Madinah tetap menderita. Lalu Allah katakan kalian mengira kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَى وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Kalian mengira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa bencana, diguncangkan keimanan mereka. Sampai Rasul ya, dan orang-orang beriman bersama Rasul mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Bukan mereka tidak percaya. Mereka yakin, tapi mereka merasakan seakan-akan lambat pertolongan Allah itu turun. Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menaklukkan kota Mekah. Lalu turun perintah Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Azza wa Jal, dan kau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dan mohon ampun. Mintalah ampun kau sama Allah. Allah itu maha menerima tobat hamba. Dan Nabi setelah itu setiap rukuk dan sujud bacaannya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfir. Dia puji Allah, dia sucikan Allah, dia minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi solat sampai bengkak kaki. Siapa di antara kita yang solat sampai bengkak kaki? Pernah. Aisyah itu heran sama suami. Jadi orang yang paling kenal sama kita itu siapa? Istri kita coba. Kepala desa gak kenal sama kita. Polisi gak kenal. Ada surat yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dulu itu namanya SKKB. Dulu surat keterangan kelakuan baik. Sekarang gak jadinya SKCK. Surat keterangan apa? Catatan kepolisian. Catatan kriminal. Betul, catatan kriminal. Nah, kayaknya memang kepolisian akhirnya sadar. Tidak bisa kepolisian mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik. Gak bisa. Karena dia gak kenal sama orang ini. Kalau tetap maksa mengeluarkan SKKB, maka harus ada tanda tangannya istri. Karena istri yang tahu sama kelakuan suaminya ini. Oh, di luar ceramah. Kata istrinya, na'udzubillah, pinter ngomong nih orang. Boleh jadi seperti itu. Ada orang-orang yang pinter ngomong. Aisyah melihat suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kakinya. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Udah selesai ya Rasulullah. Dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampuni. Lalu kenapa engkau harus seperti ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Afala akun 'abdan syakur?" Apa enggak pantasnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Coba lihat tadi perjalanan hidup Nabi SAW. Semuanya susah, jemaah. Tapi ternyata beliau melihat dalam kesusahan itu ada nikmat yang harus disyukuri. Dan betul. Kalau bicara rizki yang Allah berikan, yang paling rendah itu namanya harta. Yang kita sekarang berlomba-lomba memikirkan harta. Ternyata rizki yang paling rendah itu namanya harta. Di atasnya harta namanya apa yang nomor dua? Angkat tangan yang mau jawab. Angkat tangan. Oh, gak berani angkat tangan. Tahta bukan. Sehat. Betul gak sih dia? Yang pertama harta, yang kedua sehat. Orang itu tatkala sehat mencari harta, tatkala sudah berharta mencari sehat. Dia siap mengeluarkan hartanya demi dapat sehat. Berangkat ke Singapura, berangkat ke Malaysia, berangkat ke Jakarta. Di mana ada orang ngomong, di situ ada tabib, di situ ada dokter yang bagus. Dia berangkat, dia keluarkan hartanya demi mendapatkan kesehatan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, semua ini sehat-sehat di sini. Baik, kalau dikasih harta 1 miliar, Terlalu sedikit 1 miliar. 1 triliun. Siapa yang mau duit 1 triliun? Anda gak pernah ngeliat duit 1 triliun ya, Pak. Kalau 1M pernah ngeliat kan? Kayaknya 1 triliun itu kok dikumpulkan di masjid ini belum penuh. Separuh aja. Oh ini yang Tep, dikasih uang 1 triliun, mau gak? Tapi kena stroke. 1 triliun stroke. Orang milih mana? Milih sehat, gak kena stroke. Tapi sehat dan 1 triliun, Ustaz. Tadi kita kurang bersyukur, ya, Ma. Wallahi sehat itu lebih berharga. Tep, di atasnya sehat. Bukan. Bukan. Aman. Iman itu yang paling tops. Aman. Apa gunanya harta sehat tapi gak aman? Apa gunanya? Saudara-saudara kita di Gaza kemarin kita melihat, mereka tidak bisa makan enak. Walaupun datang yang namanya makanan, dia dengar suara bom. Dia ngelihat rumah itu hancur. Atau disinilah bapak-bapak ibu-ibu, ketika air itu sampai ke dengkul, badan sehat, uang banyak, apa gunanya? Akhirnya mau ngungsi ke atas lemari. Dari atas lemari ke atas atap masjid. Loteng. Seperti itu. Antum lihat tuh, ketika kita punya sehat, punya harta, tapi negeri tidak aman, gak ada gunanya. Para ulama mencontohkan ya, bagaimana nikmat aman itu lebih berharga daripada harta dan kesehatan. Ada seekor kambing. Oh, tadi-tadi yang bisa jawab sana. Nah, pasti kena dia. Ana izin minum dulu coba ya. Alhamdulillah. Para ulama memberikan gambaran. Ada seekor kambing yang patah kakinya, kemudian dikasih makanan di depannya. Sakit nih kambing. Makan gak dia? Makan. Kemudian ada satu kambing lagi sehat. Di depannya dikasih makanan yang begitu enaknya. Tapi di sampingnya dikasih serigala yang diikat. Diikat serigalanya nih jam. Serigala ini gak bisa makan itu kambing. Pertanyaannya, apakah kambing ini bisa makan? Tidak. Dia melihat itu serigala sampai mati kelaparan, di depannya ada makanan, gak mampu dia makan. Maka syukuri nikmat aman yang ada di negeri kita. Dan yang paling agung adalah nikmat iman. Kalau sudah punya iman dalam semua kondisi, orang itu akan bahagia. Bahagia itu bukan dengan banyaknya harta. Bahagia itu dengan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar tatkala berbuat dosa. Bagaimana sekarang kondisi yang ada membuat kita bersyukur? Ana ingin mengajak warga, apa nama daerahnya ini? Masjid Tamiang. Oh, Masjid Istiqomah Kampung Landu. Kampung Landu. Soalnya saya baru saja datang dari Bendahara. Tempatnya uang di sana itu. Kecamatan Bendahara gitu kan. Kemudian sampai ke tempat ini, Anda ingin mengajak semua yang ada di sini untuk mensyukuri musibah. Kalau bersabar sudah lewat. Sabar itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah tatkala hempasan pertama. Ketika seorang dapat berita istrimu meninggal dunia, Bapak-bapak kalau dengar istri yang meninggal dunia, apa yang dikatakan? Kalau istrinya tidak soleha. Kalau istrinya tidak soleha, apa yang dikatakan? Oh, ibu-ibu ngomong alhamdulillah langsung jamaah. Ibu-ibu tahu gitu kan. Karena dari dulu anak tunggu matinya Ustaz, cuma enggak mati-mati Ustaz. Dan ada pula istri yang ketika suaminya meninggal dunia, dia tidak mengatakan innalillah. Dia mengatakan alhamdulillah. Ana bertemu dengan seorang wanita, dia cerita, kita nih lagi takziah ke rumah seorang wanita, suaminya baru meninggal dunia. Lalu dikatakan sabar ya ini itu. Lulu kata dia, kenapa? Kata dia, aku gak berduka, alhamdulillah dia mati. Dia ngerepotin aku selama hidup ini. Sohi, ada bapak-bapak ini yang merepotin istri. Dan ketika mati jangan dipikir nangis istri. Tapi ada yang memang hal yang indah sekali. Anak yang dia cintai meninggal dunia. Kalau anak yang narkoba meninggal dunia, mungkin sang orang tua mengatakan alhamdulillah selesai dia dari perbuatan dosa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Tapi sekarang yang dicintai hilang. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Bentuknya yang pertama khauf, lawan dari keamanan, rasa takut. Baru lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dia cintai. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Para ulama menyebutkan ada 4 tingkatan menghadapi musibah. Insyaallah sudah sering pengajian. Ana cuma mau menyegarkan kembali ingatan antum di sini. 4 tingkatan menghadapi musibah. Jemaah. Mana yang mau jawab? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa jemaah. Sabar, syukur itu 3. Nah, ibu-ibu. Ayo ibu. Al-jaza, ahsanti. Al-sabr. Ridha dulu, baru syukur. Oh, kasihkan ke ibu-ibu, kirimkan ke belakang. Masya Allah. Yang pertama al-jaza, itu tingkatan yang terlarang. Tingkatan yang terlarang al-jaza, tidak menerima. Dia marah-marah. Lempar piring. Robek baju. Teriak-teriak mengatakan, kenapa ya Allah, kenapa aku yang kau kasih musibah ya Allah, kenapa bukan motornya fulan yang hilang, kok motorku yang hilang ya Allah. Ada orang menyebut, kenapa anakku ya Allah. Dan orang tatkala terkena jaza ini bisa gila. Ada satu kejadian di Jember, di kota Ani. Ada seorang bapak pulang dari tempat kerja, melihat anaknya mengapung di kolamnya burung walet. Meninggal dunia. Digendong itu anak sama bapaknya. Lalu dia mulai mengatakan, andai kata aku gak punya burung walet, andai kata aku gak punya kolam, andai kata terus jamaah. Dia membuka pintu setan. Akhirnya dia gila. Tingkatan yang kedua namanya sabar. Pertanyaannya, apa itu sabar? Ya, ibu. Ikhlas menghadapi cobaan. Belum sih, tapi gak apa-apa kasih hadiah.
3: Menerima takdir.
1: Menerima takdir, belum sebenarnya. Gak apa-apa kasih hadiah tapi.
3: Menerima kenyataan baik.
1: Menerima kenyataan baik. Menerima kenyataan baik. Pahit. Oke, gak apa-apa kasih hadiah. Menahan diri. Dari apa?
3: Dari makan dan minum.
1: Menahan diri dari makan dan minum. Puasa itu. Nah, kasihkan hadiahnya. Iya, jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Contoh, lempar-lempar piring. Apa manfaatnya? Orang ketika marah, ngerobek-robek baju, teriak-teriak. Seperti tadi yang dikatakan, kenapa kok anakku yang mati? Kenapa? Andai kata apa gunanya? Nggak ada gunanya. Sabar itu menahan diri. Kita ingin teriak mungkin jam. Kita ingin lempar-lempar, tapi kita tahan. Itu namanya sabar. Ini tingkatan yang wajib. Jadi orang ketika terkena musibah wajib sabar. Yang atasnya ridho. Kalau ridho ini hatinya sudah gak nahan lagi, karena sudah nerima. Tadi yang disebutkan menerima kenyataan pahit, dia sudah mulai tenang. Apakah wajib ridho? Ada dua pendapat para ulama. Sebagian mewajibkan ridho. Yang terakhir namanya syukur. Bagaimana kok bisa orang kena musibah bersyukur? Agar kita bersyukur jemaah ketika menghadapi musibah, yang pertama meyakini bahwa musibah itu bisa lebih berat daripada yang sudah menimpa. Contoh, orang tabrakan kehilangan kakinya satu harus diamputasi. Bagaimana dia bersyukur tatkala dia melihat kaki yang satunya? Alhamdulillah ya Allah, engkau bisa bikin kedua kakiku habis. Bisa. Yang rumahnya terendam banjir, Allah bisa bikin rumahnya hanyut tidak terendam. Yang anaknya satu meninggal dunia, Allah bisa bikin semua anaknya meninggal dunia. Jadi bayangkan, kekuasaan Allah itu tiada batasnya. Yang terjadi di Tamyang ini umpamanya, Allah bisa bikin Tamyang ini hilang dari peredaran bumi. Hilang dari peta, bisa. Allah kirimkan banjir, Allah bikin gempa, Allah bikin tanahnya merekah, masuk ke dalam bumi. Kita tahu cerita Qarun. Allah katakan, fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Enggak ada ceritanya Qarun lagi. Makanya sekarang orang kalau menemukan harta yang terpendam, apa katanya? Harta Karun. Enggak ada sebenarnya. Tadi yang membuat kita bersyukur tatkala kita tahu Allah bisa membuat musibah ini double. Maka kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah Allah, cuma satu yang hilang. Yang kedua, ketika melihat kepada pahala yang diberikan, orang itu akan bersyukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'indallah." Apabila Allah sudah menetapkan kedudukan hamba di sisi Allah, di surga yang tinggi umpamanya, ternyata amalannya enggak cukup, maka Allah berikan bala di tubuhnya, di keluarganya, di hartanya, supaya dia sampai ke derajat itu. Yang ketiga yang membuat kita bersyukur, lihat kepada yang lebih parah. Ada yang lebih parah hidupnya, ada yang lebih sengsara dari engkau. Jangan pernah merasa engkau adalah orang yang paling susah dalam kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan lihat kepada yang di atas. Kalau melihat kepada yang di atas, kalian tidak akan pernah bersyukur kepada Allah azza wajalla. Akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian ternyata dalam musibah itu ada penghapusan dosa. Dan dalam musibah itu ada banyak pelajaran sehingga kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Namun itu tidak mudah. Maka dibutuhkan bantuan Allah Azza wa Jalla. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Bacalah doa ketika engkau sedang dalam kondisi tidak mampu menghadapi musibah. khawatir dengan sesuatu, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, jadi kaumnya itu setelah membuat tungku api yang besar sekali, mereka tidak bisa mendekat ke sana dan tidak bisa membawa Nabi Ibrahim ke tempat api itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Datang iblis mewahyukan kepada mereka untuk membuat manjanik, alat pelontar. Dibuatlah manjaniknya. Nabi Ibrahim dilontarkan ke api. Di beberapa riwayat Israiliyat, malaikat Jibril datang dalam kondisi Nabi Ibrahim terbang menuju ke api. Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka ilayya haja?" Ibrahim, engkau punya perlu sama aku? Kata Ibrahim, "Amma ilaika fala." Sama kau, aku enggak punya perlu. "Amma ilallahi fana." Sama Allah, aku punya perlu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang punya Tamiang. Allah yang punya Indonesia. Allah yang punya bumi ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Langit itu nurut sama Allah. Bumi itu taat dan patuh sama Allah Azza wa Jal. Allah tidak mengirimkan hujan untuk mematikan api. Allah tidak turunkan salju untuk memadamkan api. Allah tidak kirimkan angin yang membuat api itu juga mati. Lah. Allah tinggal berkata kepada api itu, "Ya nar, ya nar, wahai api, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Di sini jemaah, doa. Jangan bergantung kepada mereka yang memberikan bantuan. Jangan bergantung kepada fulan dan fulan. Tapi gantungkan kepada Allah Azza wa Jal. Usaha dilakukan. Tapi tetap doa dan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Jika hari ini hidup terasa berat, jangan putus asa. Mungkin ujian itu bukan untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkan imanmu dan mendekatkanmu kepada Allah. Tetaplah sabar, karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga Allah menguatkan kita semua. Amin. Rabbal Alamin.

0: موته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بابا إبو إخوان والأخوات yang sedang menikmati liburan sama anak-anak, ada yang ke pantai, ada yang ke gunung, ada yang ke sawah, ada yang kajian, ya. Insya Allah yang paling barokah adalah ke kajian. Jelasnya nggak banyak ngeluarin duit. Ke Ancol, antrian ke Taman Mini, panas ke Kebun Raya, sumpek ke Puncak macet. Yang enak kemana? Kajian. Alhamdulillah. Judul kali ini yang saya usulkan adalah racun dakwah yang paling mematikan. Racun dakwah itu banyak. Contoh, teman-teman kajian yang rese, suka ngutang gak balik, itu juga racun, tapi gak mematikan. Ya, kadang-kadang pilih-pilih ustaz, itu juga racun, tapi masih memingsankan. Racun dakwah yang paling mematikan adalah futur karena tahdir-tahdiran. Nah, ini kita bahas tuntas. Alhamdulillah, saya dakwah sejak tahun 90 sampai sekarang masih tetap ganteng ya, dan awet muda walaupun banyak serangan. Yang gembong Wahabi sudah saya rasakan tingkat YouTube. Yang diusir, yang diserang, yang dibatalkan kajiannya, yang dibatalkan visanya, itu biasa, masih mentereng. Begitu juga rumah tangga masih kokoh ketika diserang sama tetangga, masih tegar
1: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum, masih bersama kami di frekuensi 95.1 FM. Para pendengar mukumullah telah kami hadirkan rangkaian kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini. Di antaranya bersama Al-Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah, serta kajian bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama Hafizahullah Ta'ala. Dan baiklah para pendengar mukumullah, kami hadirkan di ruang Anda program berikutnya Murotal 1 Juz 1 Hari. Karena saat ini kita berada di tanggal 26 Al-Muharram 1447 Hijriah, kami hadirkan Murotal pembacaan di Juz yang ke-26 bersama Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais Hafizullah Ta'ala. Namun sebelumnya kami hadirkan beberapa jeda ilmiah berikut ini. Dan jangan lupa nanti insya Allah di pukul 10.30 waktu Indonesia Bagian Tengah akan hadir siaran langsung dari kajian pembahasan kitab Riyadus Solihin bersama Ustaz Abdullah bin Taslim MA Hafizahullah. Anda yang punya kesempatan hadir, silakan hadir di Masjid Radotul Jannah Kota Kendari, ataupun Anda juga bisa menyimaknya di frekuensi kami. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Dan ambil manfaatnya di 95.1 FM Roja Kendari. menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
6: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
8: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir

Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak.
1: Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian.
0: Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih. Syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan dan sampai akhir. Tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal, itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya-hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a amin aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih. Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa, sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, Ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi SAW, ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi SAW, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu taala anhum ini, dalam hadis ini hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, arjullaha wa akhafu dhunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده لا يجتمعان في قلب رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف. Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk, atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan, setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dari dan rencanakan manusia itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat, dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita semua meyakini iman adalah perkara yang bermanfaat, membawa kemanfaatan kepada kita dunia akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu. Kita yakin kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita akan bawa sampai

0: besar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia, sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah? Wallahi ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penyakit hati yang besar. Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah. Dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, na'udzubillahi min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah hati, penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Jadi kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, di kajian-kajian kemarin. Cinta yang kita biarkan, tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan, kalau terus hati diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Semalam dalam pengajian saya sempat menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu beliau membawakan faedah kenapa di akhir surat Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau, ya, di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang bisa saja asalnya diperbolehkan atau hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, mencintai anak-anak, istri, itu kan halal hukum asalnya. Tetapi ketika itu melalaikan dan terus dibiarkan, akhirnya lama kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama kelamaan bisa menjadi semakin memperparah penyakit hatinya kalau dia tidak berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia. Makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat, butuh segera penanganan sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini juga.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat mazhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat mazhab. Dan semua mazhab menukil ijma, ijma, ijma, ijma, ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya madhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya madhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil. Ya. Dipotong tangannya karena perkara yang halal. Bayangkan Imam Syafi'i menyamakan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Sama Imam Syafi'i juga dalam kitab Al-Um mengatakan, barang siapa yang merusak alat musik, maka tidak boleh minta ganti rugi darinya. Sama seperti seorang yang merusak khamar, datang ke rumah orang dihancurkan khamar orang, maka tidak boleh minta ganti rugi. Meskipun dia salah, mungkin dia masuk dalam rumah orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i Mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa, dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang roji adalah dosa besar, sebagaimana dirojikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Rekan, saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh. Kalau terlalu banyak menjadi makruh selama tidak pakai alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْتَرِي لَهُ وَالْحَدِيثِ لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, wallahi, demi Allah, innahu lagina. Sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua. Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Karena di zaman Ibnu Mas'ud, banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadith, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram. ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita. Ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasid-nasid, saya juga ada hafal nasid-nasid. Kalau terlalu sering saya bernasid-nasid, akhirnya saya jarang baca Quran. Ya. Saya jarang baca, itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasid-nasid, nggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Karena salat lima waktu adalah ibadah yang paling agung di dalam Islam, bahkan menempati yang kedua dari rukun Islam kita setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan kita tahu salat lima waktu dijadikan sebagai ukuran dan celaan bagi orang-orang yang meninggalkannya, sehingga ketika disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, seperti misalnya ketika Allah menyebutkan celaan orang-orang munafik, terhadap orang-orang munafik di dalam Al-Quran kita juga tahu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan celaan mereka tertuju pada pelaksanaan sholat. Ya, seperti dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu usala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri melakukannya dengan malas-malasan. Ya, kemudian di dalam ayat Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir yang ketika ditanyakan kepada mereka kenapa mereka masuk ke dalam neraka, fi jannati yatasa'alun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Mereka saling bertanya tentang orang-orang yang durhaka, apa yang menjadikan kalian masuk dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Mereka menjawab, karena kami dulunya sewaktu di dunia tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Ini menunjukkan kepada kita tentang tercelanya perbuatan ini, sehingga dijadikan itu sebagai perkara besar yang menyebabkan keburukan menimpa orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini, yaitu karena mereka tidak melaksanakan sholat sewaktu di dunia ini, yakni tidak menjaga sholat, pelaksanaan sholat mereka. Tapi sekarang kita akan lanjutkan kembali membaca beberapa hadis yang merupakan lanjutan dari hadis-hadis yang lalu. Sekarang hadis nomor 1077. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu qaal, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman faqaal. Dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman. Ya, dan beliau kemudian bersabda kepadaku, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitabi fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in ata'u lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa'inhum ata'u lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ala fukaraihim. Fa'inhum ata'u lidhalik fa'iyaka wa karaima amwalihim wattaki da'watal mazlum fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sesungguhnya kamu akan datang kepada satu kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Ya. Maka serulah mereka, dakwailah mereka pertama kali kepada syahadat agar mereka masuk Islam terlebih dahulu. Didakwai kepada dua kalimat syahadat untuk mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah, dan bahwasanya sesungguhnya aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kalau mereka sudah mengikuti, sudah mentaati dalam hal ini, sampaikan, kabarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka. Taib. Beritahu kepada mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi mereka salat lima waktu,
Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Lalu kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal ini, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Kalau mereka juga mentaatimu dalam hal ini, maka hati-hati kamu jangan mengambil harta mereka yang paling berharga. Dan hati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala.

Kita bertemu dan berkumpul kembali di Masjid Raudhatul Jannah yang mubarak ini, dilanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di Kitabul Fadail, kitab tentang keutamaan-keutamaan amal. Sekarang kita masuki pembahasan di bab yang baru, Babu Fadli Saffil Awwali wal amri bi itmami shufufil awwali wa taswiyatiha wal amri bi itmami shufufil awwali wa taswiyatiha wa tarassi fiha. Bab keutamaan saf yang pertama dan perintah untuk menyempurnakan saf-saf yang terdepan terlebih dahulu, meluruskannya dan merapatkannya. Ini juga tentu bagian dari keutamaan besar dan termasuk bentuk al-musara'ah, bersegera dalam melakukan kebaikan, berlomba-lomba dalam mengerjakannya, yakni ketika sholat berjamaah berusaha untuk datang lebih awal agar bisa menempati saf yang pertama, karena tentu ini yang lebih utama dan menunjukkan sikap melakukan amal kebaikan. Ini dipuji di dalam banyak ayat Al-Qur'an, di dalam banyak ayat Al-Qur'an seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika memuji hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan dan berlomba-lomba melaksanakannya. Jadi termasuk tentu saja mengisi saf yang pertama. Taib. Kita akan baca di sini beberapa hadis yang disampaikan atau dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Hadis nomor 1082 dari awal kitab. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqal. Dari sahabat Jabir bin Samurah, semoga Allah meridainya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya, meridai keduanya, dia dan bapaknya. Dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami ketika mereka sedang salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan beliau bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha?" Apakah kalian tidak ingin bersaf atau berbaris sebagaimana para malaikat bersaf atau berbaris di sisi Allah Subhanahu wa taala? Fakulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah para malaikat bersaf-saf atau berbaris alaihimussalam di sisi Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yutimmuna sufufal awal wa yatarasuna fi shaff. Rawahu Muslim. Mereka menyempurnakan saf-saf yang terdepan terlebih dahulu dan mereka merapatkan barisan dalam saf tersebut. Ini yang diperbuat oleh para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ini berarti menunjukkan, ya, karena malaikat adalah makhluk-makhluk yang selalu taat kepada Allah, maka mereka jadi panutan dalam segala kebaikan. Kita diperintahkan untuk menyerupai atau bertasyabbuh dengan mereka. Ya,
bertasyabuh dengan menyerupai orang-orang yang saleh. Ini cara mereka berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketaatan dan ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.

Makanya perbuatan paru untuk orang yang itulah yang terbaik dibandingkan yang berikutnya. Baik. Kita lihat faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ikhbarun annal malaikata yakununa sufufan indallahi tabaraka wa ta'ala wa yatarasuna fi safi fala yakunu khalalun bainahum. Penjelasan bahwa para malaikat itu mereka berbaris bersaf-saf di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merapatkan safnya, merapatkan barisannya sehingga tidak ada khalal, tidak ada kesenjangan, tidak ada celah di antara mereka. Jamaah sekalian hafizakumullah, aturan untuk merapatkan saf ya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu meluruskan dan merapatkannya. Cara melakukannya tentu saja tidak sampai terlalu sempit dan juga tidak terlalu longgar. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, para sahabat, ya aqimu shufufakum wa tarasu, luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan bagaimana para sahabat mempraktekkan perintah ini, dan tentu mereka yang paling paham tentang makna perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ra'aitu ahadana yulsiku mankibahu bimankibi sahibihi wa rijlahu birijlih. Aku melihat masing-masing kami menempelkan pundaknya di pundak temannya di samping dan kakinya di kaki temannya di samping. Jadi bukan cuma sekedar kaki yang ditempelkan. Dan ukurannya bukan kaki. Ini sudah kita ulang berkali-kali. Kenapa bukan kaki? Karena kaki itu antum bisa lebarkan sekali, antum bisa sempitkan sekali. Coba antum rapatkan kaki jadi rapat. Tidak ada jarak lagi. Dilebarkan sekali, jadi lebar sekali. Ini juga salah. Tapi yang menjadi ukurannya adalah pundak. Karena pundak kan pasti pas. Tidak bisa dilebarkan, tidak bisa dikurangi. Kalau kita tegakkan pundak kita ya sudah, itulah ukurannya. Kaki mengikuti pundak. Sehingga cara merapatkan saf adalah seperti itu. Pundaknya saling bersentuhan, kemudian kakinya dibawa bersentuhan. Jadinya rapat. Ya, sehingga tidak dibenarkan ketika kita melihat sebagian ikhwan yang melaksanakan sholat itu dengan kaki yang sangat dilebarkan melebihi pundaknya. Ini nanti akan menjadikan kelonggar ketika terlihat nanti kalau sudah duduk. Kalau orang sudah duduk kan duduknya pasti sesuai dengan ukuran pundaknya. Nah, ketika dia kakinya terlalu lebar nanti akan longgar, akan ada senjang. Ketika duduk akan kelihatan. Tapi kalau dari sejak berdiri dia sudah meratakan kaki dengan pundaknya, sama-sama bersentuhan, maka niscaya nanti insya Allah ketika duduk pun akan rapat. Ketika duduk pun akan rapat. Ada sebagian ikhwan yang mungkin berpikiran, ya, bagaimana kalau saya menjadikan ukurannya pundak, maka teman di samping saya terlalu jauh. Karena temannya terlalu jauh, apalagi orang awam, maka dia akan melebarkan kakinya selebar mungkin supaya kena dua-duanya. Kita katakan ini salah. Ketika Anda mengatur saf ya, dalam sholat berjamaah itu, saf yang dijadikan patokan adalah yang di belakang imam, yang lurus dengan imam. Setiap saf seperti itu. Patokan ini maksudnya, ketika antum meluruskan saf, jangan dilihat yang jauh dari imam, lihat yang di samping imam atau di belakang imam. Bagaimana dia dalam masalah safnya, itu yang jadikan ukuran lurusnya saf. Sehingga ketika antum nanti datang sebagai barisan yang misalnya tidak langsung di belakang imam, antum datang berikutnya, maka merapatlah ke arah saf yang ada di belakang imam, baik dari kanan maupun kiri, datang merapat. Yang datang setelah Anda tugasnya dia adalah merapat ke Anda, ke antum.
Bukan antum yang berusaha untuk rapatkan dua-duanya. Kalau dia misalnya terlalu jauh, usahakan pakai isyarat ajak dia supaya mendekat. Kalau tidak mau ya sudah. Kewajiban kita merapatkan saf kita ke arah yang di belakang imam. Jadi antum tidak berkewajiban untuk kakinya harus menyentuh dua-dua sebelah kiri dan kanan. Akhirnya sangat lebar sekali. Ini salah. Antum kewajibannya merapatkan ke arah yang menuju saf imam, menuju belakangnya imam. Ya, adapun orang yang menjauh itu bisa kita ajak pakai isyarat atau kita tarik kalau belum mulai sholat, kita suruh mendekat. Kalaupun dia tidak mau ya itu urusannya, dia yang berdosa. Antum, tugas antum adalah merapatkan saf, bukan berusaha untuk membuat kaki yang lebar akhirnya melanggar dua-duanya. Kesini tidak rapat, kesini juga tidak rapat. Ini salah. Ya, jadi kita ingat di sini merapatkan saf adalah begitu caranya. Sehingga saf ini tetap rapat meskipun kita berdiri, waktu kita duduk, ya tetap lurus dan rapat, tidak ada celah di antaranya. Yang kita tahu celah ini akan bisa menjadi sebab masuknya syaitan untuk menggoda orang yang sedang melaksanakan sholat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, baik. Tsanian, faedah yang kedua, tasfiyatu safi wa tarasuhu dalalatun ala wahdatil ummati waltizamu jama'atiha bidinin wahidin wa imamin wahidin wa akidatin wahidah. Lurus dan rapatnya saf adalah dalalah, dalil yang menunjukkan kesatuan umat ini. Ya, dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, dengan agama yang satu, imam yang satu, dan akidah yang satu, yaitu tauhid. Hanya mengesakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukannya. Nah, ikhwan dan akhwat fiddin a'azzakumullah, kita tahu dalam hal meluruskan dan merapatkan saf juga ya, masing-masing jamaah bertanggung jawab. Ketika terjadi saf yang bengkok, masing-masing berusaha untuk meluruskannya. Ingat tadi patokannya adalah orang yang berdiri langsung di belakang imam. Inilah ukurannya. Sudah kita sering ingatkan, ketika kita datang sholat berjamaah, membentuk saf baru. Ada sebagian orang, masya Allah, ini akibat dari tidak belajar agama, dia bentuk saf paling ujung. Masya Allah, yang tengah kosong, ini tidak boleh. Dia harus bentuk dari tengah. Kemudian seterusnya. Kemudian kita tahu, kan ada larangan berdiri di saf sendirian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la salata liman shalla khalfa safi wahdahu. Tidak ada salat bagi orang yang berdiri di belakang saf sendirian. Makanya ketika bisa kita cari di antara celah-celah saf, masih bisa kita isi. Kecuali kalau misalnya tidak ada lagi, terpaksa kita berdiri di belakang sendiri, kita berharap ada orang yang datang. Kalaupun tidak ada, kalau sudah kita berusaha, maka tentu kita tidak kena karena kita sudah berusaha. Ya, ini maksudnya kalau ada saf yang kosong, berusahalah untuk diisi. Misalnya ada orang awam salatnya terlalu renggang, antum izin untuk masuk di tengah-tengahnya, tidak mengapa. Bahkan kalau ada saf yang kosong, kita diperintahkan mengisinya. Karena ini termasuk perbuatan menyambung saf yang dipuji dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya. Ini menyambung kebaikan baginya, dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutusnya. Sehingga kalau ada saf yang putus, kita harus sambung. Misalnya ada orang yang sedang sholat berjamaah, tiba-tiba ada yang batal wudunya, dia keluar. Akhirnya kosong safnya. Yang belakang bisa maju atau yang di samping merapatkannya. Dilihat saja. Kalau tidak ada yang maju dari belakang, maka yang samping menutup saf tersebut, yang lain kemudian bergeser. Tidak mengapa, ini tujuannya untuk meratakan saf. Disyariatkan meskipun di tengah-tengah pelaksanaan sholat kita boleh melakukan hal itu. Nah, kemudian al-hadzu ala tashabbuhi bil malaikati li'anna al-malaikata ma'sumuna minal khata' wa tashabbuhu bil ma'sumi yu'addi ila shibhil kamali fil amal. Anjuran menyerupai para malaikat alaihimussalam, karena para malaikat adalah hamba-hamba yang terjaga dari kesalahan. Allah lindungi mereka dari kesalahan. Dan menyerupai orang-orang yang terjaga dari kesalahan,
ini membawa kita untuk bisa mendekati kesempurnaan dalam beramal. Ya, makanya termasuk yang dianjurkan di sini tadi apa? Meratakan dan meluruskan saf seperti para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hadis yang sahih menyebutkan seperti masalah mengucapkan amin setelah imam membaca surat Al-Fatihah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesungguhnya barang siapa yang bersesuaian antara ucapan aminnya dengan aminnya para malaikat, ucapan amin para malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi keutamaan kita mengucapkan amin, tidak boleh mendahului imam, tapi kita tunggu imam mengucapkan amin, kita ucapkan, maka ini akan bersesuaian dengan ucapan aminnya para malaikat. Itu menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini menunjukkan mengikuti para malaikat memang dianjurkan, karena mereka adalah hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ingat tadi faedah hadis ini berhubungan dengan bersegera untuk mendapatkan saf yang pertama, kemudian meluruskan dan merapatkan saf ketika salat berjamaah. Ya, makanya memang ketika kita melaksanakan sholat, memang sebisa mungkin kita harus melatih ya badan kita untuk ya terbiasa. Misalnya kaki kita agak luruskan, jangan terlalu bengkok. Ada orang sholat, masya Allah, kakinya bengkok sekali. Ini Anda berbaris, berbaris dengan rapi, lurus dan rapat. Berarti kan kaki kita harus luruskan. Oh, kita upacara saja atau berbaris, kita berusaha. Kita bentuk kaki kita langkah kita susun. Apalagi ini berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan amal ketaatan yang besar. Ya, cuman selalu kita katakan, ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah, seperti penjelasan para ulama, di dalam salat itu gerakan-gerakan kita wajar. Tidak ada yang sampai dipaksa melakukan sesuatu. Misalnya ada orang kayak sekarang terlalu sempit sampai susah untuk duduk iftirash atau duduk tawarruk, susah karena terlalu sempit, ini juga salah. Kalau sempit kita longgarkan sedikit, mungkin ada yang sana longgar, kita lapangkan sedikit, atau kita suruh salah seorang yang terakhir datang untuk mundur karena tidak cukup lagi softnya. Kemudian tadi kaki kita usahakan luruskan sewajarnya, tidak usah juga sampai sebagian orang masya Allah kakinya sampai dibengkokkan dalam rangka meluruskan kepada orang lain. Tidak, kita katakan Anda ketika meluruskan soft, berbuatlah semaksimal yang menjadi kewajiban kita. Luruskan kaki kita, sudah pas jarak kita dengan pundak kita berdiri. Orang lain kita ajak untuk mendekat. Kalau dia tidak mau mendekat, baik tanggung jawab dia, karena dia tidak meluruskan saf. Adapun kewajiban kita untuk merapat ke arah saf yang ada di belakang imam, itu yang kita utamakan dan kita dahulukan. Orang lain yang tidak melaksanakannya, ya kita ajak untuk mendekat atau rapatkan saf. Kalau dia tidak mau, maka itu menjadi tanggung jawab dia ketika dia tidak mau meluruskan atau merapatkan saf barisan dalam salat berjamaahnya. Nah, barakallahu fik. Kemudian hadis yang berikutnya, Taib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seandainya orang-orang mengetahui keutamaan mengumandangkan azan dan berdiri di saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan cara kecuali dengan mengundi agar bisa mendapatkan keutamaan itu, maka hendaknya mereka mengundi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jamaah sekalian hafizakumullah, mengundi itu diperbolehkan dalam Islam asal tidak ada taruhannya. Bukan judi namanya kalau mengundi sekedar mengundi karena ada satu keutamaan.
ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundi istri-istrinya siapa yang ikut, misalnya safar bersama beliau, karena banyak yang punya hak tapi cuma satu yang diberikan, boleh diundi seperti ini. Ya, misalnya ada hadiah yang ingin diberikan kepada para santri atau para penuntut ilmu. Hadiahnya cuma 3, sementara penuntut ilmunya ada 100 orang. Ya, kita boleh saja mengundi misalnya dengan menyampaikan pertanyaan, siapa yang bisa jawab dia dapat hadiah tersebut. Atau dengan tadi, ya, kita kocok namanya, yang keluar kita berikan. Itu boleh. Undian seperti ini boleh, karena tidak ada taruhan dari masing-masing peserta. Ya. Ada seorang ikhwan misalnya punya istri 3. Ya, ini contoh ikhwan di luar mungkin ya, karena di sini kayaknya semoga Allah menolong kita dalam kebaikan. Dia diberi hadiah salah seorang temannya baju untuk perempuan, untuk istrinya. Temannya mungkin tidak tahu, dikira istrinya cuma satu. Ketika dia ingin berikan salah satu, masing-masing punya hak. Ini boleh diundi. Kan tidak boleh, misalnya ada orang beri hadiah satu baju, istriku ada 3, masa cuma satu dikasih? Wah, ini namanya minta-minta, kan tidak boleh seperti itu. Atau misalnya anaknya 5, diberi hadiah baju anak kecil, satu misalnya. Dia bilang anakku 5, kenapa cuma satu dikasih? Tidak boleh, ya, namanya hadiah, diterima. Ketika semua anaknya ini berhak, maka dia bisa mengundinya untuk memberikan kepada salah satunya. Nah, di sini disebutkan sehubungan dengan keutamaan mengumandangkan adzan dan shaf yang pertama, kalau orang mengetahui keutamaannya yang besar, kemudian karena mereka rebutan tidak ada cara untuk bisa menentukan kecuali dengan diundi, maka hendaknya diundi. Ya, ini maksudnya dalam kebaikan agama itu kita jangan mengalah. Kalau keutamaan kita harus berlomba mendapatkannya. Ya, kita di shaf yang pertama, ada orang tua datang terakhir, kita persilakan dia. Jangan. Kecuali kalau mungkin pas di belakang imam ya, karena yang di belakang imam kan orang yang hafal Al-Quran, orang yang bisa meluruskan kesalahan imam. Kita tahu kita kurang punya kemampuan dalam hal itu ya, kita mengalah, kita agak ke samping sedikit. Ya, karena nanti kita akan baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lialiani, insyaallah lialiani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berdiri di belakangku adalah orang-orang yang berakal dan berilmu. Karena harus dia punya ilmu untuk bisa meluruskan kalau imamnya salah atau kalau imamnya tiba-tiba batal, dia butuh pengganti, yang menggantinya yang di belakangnya. Atau imamnya lupa bacaan tertentu, siapa yang meluruskannya? Imamnya. Ada kesalahannya dalam sholat supaya imamnya misalnya lupa untuk diingatkan kelupaannya, yang di belakangnya. Ya. Tapi secara asal kalau kita berdiri di shaf pertama, ya, kita tidak mengalah karena kita disuruh berlomba, kalau perlu kita berundi. Sama-sama kita datang tiba-tiba shafnya cuma satu, kita barengan datangnya. Ya, biasa kita ngalah. Kata Nabi SAW, kalau bisa diundi, diundi. Ya, mungkin kita saat ini undian yang lebih cepat pakai apa? Mungkin sud, ya. Apa namanya sud ya? Boleh kita sud. Satu shaf yang terisi, 2 orang datang sama-sama atau 3 orang, kita sud. Siapa yang menang, dia yang dapat. Itu boleh. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak mau mengalah dalam kebaikan agama, dalam keutamaan seperti ini. Ya. Barakallahu fikum. Ini hadisnya sudah pernah kita jelaskan di bab tentang keutamaan adzan. Yang jelas ya, kalau adzan kan sudah pernah kita sebutkan, adzan itu sudah tentu dipilih. Misalnya orang di masjid sudah ada muadzin rawatibnya. Tapi kadang-kadang mungkin muadzinnya berhalangan. Kalau kita datang cepat, kan kita akan dipersilakan, siapa yang mau adzan silakan. Masya Allah, harusnya dia bersegera. Ini keutamaannya besar. Karena orang-orang yang mengumandangkan adzan itu nanti akan paling panjang lehernya pada hari kiamat. Sampai sebagian dari para ulama berselisih pendapat, mana yang lebih utama, menjadi imam atau menjadi muadzin. Ada yang mengatakan muadzin lebih utama, ada yang mengatakan imam lebih utama. Ala kulli hal, keutamaannya besar. Ya, di samping nanti kalau kita datang pertama kan, di samping kita bisa dapatkan adzan, kalau misalnya muadzinnya berhalangan, kita juga bisa dapatkan keutamaan shaf yang pertama. Ya, keutamaan yang sangat besar. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya hadis nomor 1084. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, masih dari Abu Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah di awalnya, yang paling awal, paling depan. Dan seburuk-buruknya adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sedangkan sebaik-baik saf bagi perempuan ketika salat berjamaah di masjid adalah yang paling akhir, dan yang paling buruk adalah yang paling di awal. Rawahu Muslim, ya, karena perempuan dan laki-laki sebisa mungkin dia lebih jauh. Makanya yang paling utama perempuan safnya di belakang. Ya. Dan kalau sekarang sudah dijadikan terpisah seperti yang ada saat ini, maka alhamdulillah ini sudah menjadi sebab untuk terhalanginya pertemuan laki-laki dan perempuan. Tentu di zaman Rasulullah SAW tempatnya mereka satu. Oleh karena itu kaum perempuan kan setelah Nabi SAW mengucapkan salam, mereka langsung pulang supaya tidak bertemu dengan laki-laki. Laki-laki disuruh duduk sebentar, yakni berzikir dulu. Perempuan dibiarkan pulang terlebih dahulu supaya tidak terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Ya, jelas yang menjadi syahid di sini, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang terdepan. Ini yang paling utama. Tapi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, istihbabu an yubakira ar-rijalu fil huduri ila al-masjidi liyakuna lahum fadlu sabqi wa tahsilu sufufil awal. Anjuran untuk kaum muslimin laki-laki bersegera datang menghadiri salat berjamaah di masjid supaya mereka mendapatkan keutamaan, yakni yang datang terlebih dahulu dan juga bisa mendapatkan saf-saf yang terdepan. Ini karena keimanan di akhir zaman semakin lemah, kita tahu akibatnya minat untuk bersegera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau untuk kajian bahkan itu sudah lemah, sehingga orang-orang terbiasa terlambat. Ya, rata-rata setelah azan dikumandangkan baru siap-siap. Ya, ini juga sebenarnya bukanlah hal yang dikatakan sampai salah, tapi ada sebab yang menjadikan dia kemudian tidak mendapatkan saf yang pertama. Padahal kan untuk sholat dia sudah tahu jadwalnya, apalagi sekarang sudah ada jam, di handphone juga ada jam, kadang-kadang kita pakai jam tangan, ada juga jam di rumah kita. Harusnya kita sudah lebih bisa bersiap-siap untuk hal-hal yang seperti ini. Tidak lalai lagi, karena demikian banyak yang bisa mengingatkan kita. Ya, maksudnya seseorang yang benar-benar mempersiapkan dirinya, paling tidak kalau mungkin dia ingin dapatkan keutamaan, taruhlah misalnya dia ingin sholat sunnah di rumah, karena keutamanya lebih besar tentu saja sholat sunnah atau termasuk rawatib dilaksanakan di rumah, maka mestinya dia sudah siap-siap berwudu. Ketika selesai azan dia langsung laksanakan misalnya sholat 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, kemudian dia berjalan pelan tenang ke masjid, dapat keutamaan melangkah juga. Sampai di masjid masih sempat dia mungkin sholat tahiyatul masjid lagi 2 rakaat. Masya Allah, dia akan dapatkan banyak keutamaan dari bersegeranya dia dalam mempersiapkan diri melaksanakan sholat berjamaah yang agung ini. Tapi yang terjadi, sampai pun di kalangan penuntut ilmu, bahkan pernah ada salah seorang syekh yang ditanya tentang hukumnya anak-anak kecil yang datang ke masjid kemudian duduk, akhirnya dia berdiri salat berjamaah di belakang imam. Kan tidak boleh anak kecil. Ya, seorang syekh ditanya. Maka syekh ini memberikan jawaban sekaligus juga teguran atau sindiran. Dia berkata, ya, yakni dia jelaskan tidak boleh anak kecil berdiri di belakang imam. Karena hadis yang tadi kita bacakan, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berdiri di belakangku di antara kalian orang-orang yang berakal, orang-orang yang sudah dewasa dan
berilmu karena dia bisa menggantikan imam, meluruskan kesalahannya imam. Tapi saya mengatakan di sini, ditambah jawabannya oleh beliau, para ulama atau orang-orang yang berilmu sudah melalaikan sholat berjamaah sehingga mereka terlambat. Akhirnya anak-anak yang datang di luar. Ya, ini akhirnya bukan orang-orang yang berilmu yang datang di luar. Nah, orang-orang yang tidak berilmu ketika dia datang di luar, dia juga pengen soft di depan, dia tidak berpikir. Yang penting dia maju ke depan, sampai di belakang imam pun, kita mau tegur dia kan kita juga serba salah. Dia datang di luar, kalau dia misalnya ngotot saya pengen di belakang imam, kalau kita mengatakan orang yang berilmu yang di situ, ya harusnya ustadz yang berdiri di situ, dia mengatakan kenapa ustadznya terlambat? Kenapa ustadz ilmunya terlambat? Harusnya dia datang di luar. Ya kan bisa, kita kebingungan menjawabnya. Jawabannya benar dia. Karena orang-orang yang perhatian kepada agama tidak lagi memperhatikan untuk bersegera datang sehingga mereka bisa menempati saf di belakang imam yang itu harusnya mereka perhatikan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ya keadaan seperti ini memang merupakan kelalaian kita. Apalagi sholat Jumat, kita tahu Masya Allah, ya ini koreksi bagi kita semua. Sholat Jumat itu sunnahnya datang lebih awal. Ya, sampai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang mereka itu melakukan qailulah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam qailulah tidur siang yang biasanya mereka lakukan sebelum salat zuhur, ya mungkin sekitar setengah jam atau satu jam paling lama. Itu akhirnya mereka lakukan setelah Jumat karena mereka bersegera datang untuk mendatangi salat Jumat. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya, kata siapa ini, sahabat Anas bin Malik kalau tidak salah ingat radhiyallahu taala anhu yang mengatakan kunna nubakkiru bil jum'ati wa nakilu ba'dal jum'ah. Kami bersegera mendatangi sholat Jumat, kemudian melakukan qailulah setelah selesai sholat Jumat. Tidur siangnya setelah selesai sholat Jumat. Padahal mereka biasanya melakukan sebelum sholat duhur. Maksudnya di sini kita harus perhatikan keutamaan-keutamaan seperti ini. Ya ini apalagi sekarang, apa kurangnya masjid-masjid kita? Masya Allah, masjid yang ada AC-nya, kalaupun tidak ada AC-nya, ada kipas anginnya, lapang. Rata-rata saat ini masjid kan luas dan lapang, tidak kepanasan kita di dalamnya. Ya, yang harusnya kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin ini. Nah, taib. Kemudian faedah berikutnya. Yustahabbu lin nisa'i ta'akhkhuru fi huduriha lil masjidi lituhassila afdhaliyat saffil akhir. Adapun untuk wanita dianjurkan untuk ya lebih terakhir dalam menghadiri fi huduriha, menghadiri salat berjamaah di masjid supaya dia bisa mendapatkan keutamaan saf yang terakhir. Ya, adapun kalau berhubungan dengan seperti zaman sekarang yang alhamdulillah saf-saf sudah lebih terpisah, tidak mengapa dia datang di awal, apalagi dia bisa laksanakan sholat-sholat sunnah di awal, ya tetap dia dapatkan keutamaan bersegera dalam kebaikan tersebut. Salitan yang ketiga, hirsul islami ala adami nadratil mar'ati ila auratir rajuli kama annahu harisa ala adami nadhari rajuli alal mar'ah. Semangatnya Islam untuk menjadikan perempuan itu tidak melihat aurat laki-laki, sebagaimana Islam juga berusaha keras untuk menjadikan laki-laki tidak melihat perempuan. Ya, maka kita sudah tahu ayat-ayat yang memerintahkan tentang hijab dan seterusnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa agama Islam memang menginginkan agar laki-laki dan perempuan terpisah, tidak saling melihat. Ya, makanya oleh karena itu sangat-sangat tidak dibenarkan ketika pengajian itu laki-laki dan perempuan bercampur, atau ustadz yang menyampaikan pengajian bisa dengan leluasa melihat jamaah perempuan di hadapannya. Ini tidak sesuai dengan petunjuk dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kita ketahui, ya, ketika mereka menyampaikan kajian-kajian yang dihadiri laki-laki dan perempuan. Kemudian salisan yang ketiga atau yang keempat, rabian, insirafun nisa'i yakunu qabla insirafir rijali hatta la takhtalita an-nisa'u bir rijali fil masajid.
kaum perempuan itu pulang dari masjid segera sebelum

tentu kalau sudah dijadikan terpisah antara pintu laki-laki dan perempuan, maka ini lebih baik lagi, karena sesuai dengan tujuan ya disyariatkannya hal-hal yang seperti ini. Nah, khamisan yang kelima, ar-rijalu bikurbihim lil imani ya'tammuna bihi fata'tammu bihimun nisa'u wa hadha fihi mas'alatun annal mar'ata la yajuzu laha an tataqaddamu ar-rajula fi shalah. Kaum laki-laki yang lebih dekat dengan imam, mereka tentu ya meneladani imam dalam sholatnya. Kemudian kaum perempuan meneladani yang laki-laki. Maka di sini ada satu masalah fikih bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di depan laki-laki, kecuali kalau kondisi darurat. Ya, ini seperti yang sering terjadi di Masjid Al-Haram misalnya, karena laki-laki dan perempuan tempat masuknya ada yang sama, ya. Sehingga kadang-kadang kalau sudah adzan dikumandangkan, qomat dikumandangkan, ya kondisinya ada perempuan di depan kita, ya terpaksa karena itu shof yang ada. Tapi hukum asalnya tidak diperbolehkan hal tersebut. Yang laki-laki harus di depan, yang perempuan di belakang. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, sadisan yang keenam, ar-rijalu aqwa ala hamlir risalati anil anbiya'i wa akhrasu ala tablighiha minan nisa, lidzalika wajaba taqdimuhum wa kana sufufuhum al-muqaddamatu khairu sufuf. Kaum laki-laki itu lebih kuat dari dalam hal membawa risalah, membawa petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih bersemangat petunjuk para nabi alaihi salatu wasallam, dan lebih bersemangat dalam menyampaikannya dibandingkan kaum perempuan. Oleh karena itu wajib untuk mendahulukan laki-laki ya, dan saf-saf mereka di yang paling terdepan adalah sebaik-baik saf. Ya, ini juga berhubungan dengan faedah yang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan laki-laki, karena memang hukum asalnya dalam hal yang berhubungan dengan menyampaikan agama itu laki-laki yang dikedepankan dalam hal ini, meskipun tetap saja ya kaum perempuan ketika ada pengajian yang bisa menyampaikannya juga perempuan, maka ini lebih baik, lebih afdal tentu saja, asal memang dia punya kemampuan dalam hal menyampaikannya. Kalau tidak pun juga tidak mengapa, laki-laki yang menyampaikan, yang penting mereka ditempatkan di tempat yang tersendiri jauh dari penglihatan kaum laki-laki. Baik. Kemudian di hadis yang berikutnya, hadis nomor 1085. Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan Al-Khudri, satu dari 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya agak ta'akhur, yakni ke belakang ketika salat berjamaah, yakni tidak datang di saf-saf yang pertama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqaddamu majulah kalian, supaya kalian bisa langsung ya mengikutiku dalam salat. Dan hendaknya orang yang di belakang kalian mengikuti yang di depan. Senantiasa satu kaum itu mundur, tidak mau maju ke depan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ini mengakhirkan mereka dari rahmatnya, dari kebaikan-kebaikan dari sisinya. Kalau kita tidak segera maju untuk kebaikan, misalnya shof yang pertama, termasuk talabul ilmi, datang di tempat yang di depan, yang sering mundur akan dimundurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu kecuali dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Ya, seperti yang menjadi kameramen, kan dia harus di belakang. Kalau di depan dia nanti tidak akan bisa mengambil dengan baik. Ini satu hal yang ada hajatnya. Ya. Adapun asalnya ketika tidak ada hajat yang seperti ini, asalnya seseorang berusaha

0: untuk di depan untuk kebaikan-kebaikan seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, al-haddu ala ta'allumi wal-hirsu alaih. Ya, anjuran untuk mempelajari agama dan bersemangat menuntut ilmu. Karena yang tadi disebutkan, maju ini termasuk saf, salat berjamaah juga termasuk barisan atau tempat duduk dalam menuntut ilmu. Tanian yang kedua, man ta'akhkhara fi ta'allumi wal iktida'i bin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'allumil fadha'ili wajtinabir radha'ili hatta yu'akhirahumullahu an rahmatihi wa adhimi thawabihi. Barang siapa yang tidak maju, barang siapa yang mundur atau mencari yang di belakang dalam menuntut ilmu atau mengambil teladan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari keutamaan-keutamaan, menjauhi keburukan-keburukan, sehingga Allah akan mengakhirkannya dari rahmatnya, ya, dan mengakhirkannya dari pahalanya yang mulia. Ya, ini orang yang tidak bersemangat sehingga dia mundur. Ini menunjukkan dia tidak minat kepada hal tersebut. Kalau kita benar-benar mengetahui keutamaan dan kemuliaannya, pasti kita semangat mengejar dan mendahului dalam mendapatkannya. Maka dibalas sesuai dengan perbuatannya. Dia mundur, maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia terhalangi atau diakhirkan dalam mendapatkan rahmat dan pahala karunianya yang agung. Taib, salisan yang ketiga, jawazu i'timadil ma'mumi fi mutaba'atil imamil ladhi la yarahu wa la yasma'uhu ala muballigin anhu aw saffin kuddamahu yarahu mutabi'an lil imam. Diperbolehkannya makmum itu dalam mengikuti imam yang tidak dilihatnya, ya, bisa berpatokan kepada makmum yang ada di hadapannya. Yani imam yang tidak dilihat dan tidak didengarkan, dia bisa berpatokan kepada mubalik, misalnya ada yang menyampaikan suara, atau kepada saf yang ada di hadapannya yang dia lihat saf itu mengikuti imam. Itu diperbolehkan. Apalagi sekarang dengan adanya pembesar suara, makanya kita katakan kalau terjadi listrik padam, maka ikhwan yang ada di belakang hendaknya mengeraskan suara supaya didengar oleh jamaah yang ada di luar, atau mungkin jamaah akhwat misalnya. Ya, ini juga termasuk perkara yang diperbolehkan dalam hal ini ketika terjadi seseorang tidak melihat atau mendengarkan langsung suara imam. Taib, ini yang berhubungan dengan ya hadis yang dibawakan juga untuk menjelaskan keutamaan di saf yang terdepan. Kemudian hadis yang berikutnya nomor 1086. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi sholati wa yaqul. Dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Badri, yang namanya Uqbah ibn Amr Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengusap ya pundak-pundak kami ketika salat, yakni ketika salat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap pundak-pundak para sahabat dan beliau bersabda, istawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, luruskanlah saf kalian dan janganlah kalian berselisih sehingga hati kalian akan berselisih. Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha, hendaknya yang berdiri di belakangku di antara kalian adalah orang-orang yang berakal, yang sudah dewasa dan memiliki ilmu. Kemudian summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka dan orang-orang yang datang setelah mereka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ini juga memerintahkan untuk meluruskan saf dan meratakan saf. Tidak boleh berselisih dalam hal ini. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, tasfiyatus sufufi sababun fi wihdatil ummati waltifafiha hawla hablillahil matin, meratakan atau meluruskan saf. Ini adalah sebab untuk menyatukan umat dan agar mengumpulkan umat ya di sekitar tali Allah yang kuat, agar sama-sama berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Sudah pernah kita jelaskan kan? Para ulama itu menyebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dikatakan bahwa di zaman para khulafaur rasyidin ketika salat berjamaah sudah dihadiri banyak orang, itu dijadikan petugas khusus untuk meluruskan atau meratakan saf. Jadi imam itu ketika dia menjadi imam, paling tidak ya setelah adzan dan qomat dikumandangkan, jangan buru-buru. Dia berdiri sejenak, tanyakan, saf yang pertama bagaimana? Saf yang kedua? Saf yang ketiga? Sudah semua? Kemudian saf di kalangan akhwat? Ini kalau salatnya berjamaah banyak. Kalau mungkin cuma 1-2 saf, dia gampang melihat langsung. Tapi dalam rangka untuk mempraktekkan sunnah ini, tidak perlu buru-buru. Tanyakan, saf yang pertama, saf yang kedua, atau beri kesempatan, luruskan saf, tolong semua diperhatikan, agar menjadikan patokan saf itu yang di tengah, yang di belakang imam, masing-masing yang di kanan dan di kiri, saf berikutnya, tunda sejenak, baru kemudian mulai bertakbir, agar benar-benar dipraktekkan perintah meluruskan saf ini. Tsanian yang kedua, ikhtilafu dhahiri yuaddi ila ikhtilafil batin. Wa hadha yuakkidu ta'thir adh-dhahiri 'ala al-batin wal 'aksu bil 'aksi salban wa ijaban. Ikhtilafu dhahir, perselisihan dalam perkara yang dhahir, ini bisa menggiring kepada perselisihan dalam batin. Ini orang berbeda, satu penampilan fisiknya atau perbuatan yang nampak itu bisa menjadi sebab perselisihan di dalam hatinya. Maka ini menguatkan ya pengaruh apa yang tampak pada fisik seseorang bisa mempengaruhi pada batinnya. Begitu pula sebaliknya, baik dalam hal-hal yang bersifat positif atau negatif. Jadi kenapa kita diperintahkan untuk selalu dekat dengan orang-orang yang soleh? Karena kalau kita dekat mereka, kita lihat mereka rajin beribadah, akhirnya kita akan ikut. Setelah kita ikuti mereka secara zahir, itu juga akan memperbaiki hati kita karena kita terpengaruh dengan kebaikan hati mereka. Demikian pula sebaliknya, kita dilarang bergaul dengan orang-orang yang buruk karena itu akan mempengaruhi. Mengidolai orang-orang yang buruk akan mempengaruhi, nanti akan menjadikan kita mencintainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini perintah dalam Islam seperti itu. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, jangan kalian berselisih, yakni berselisih dalam saf menjadi sebab perselisihan di hati kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Tsalitsan yang ketiga, yustahabbu an yaliyal imamu al-huffadhu an yaliyal imama al-huffadhu wa ahlul ilmi bil kitabi wa sunnati thumma man dunahum wa hakadha. Dianjurkan untuk berdiri di belakang imam para penghafal Al-Quran, orang-orang yang berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang setelah mereka seperti itu. Ya, jadi sudah kita sebutkan ada kekhususan untuk orang yang berdiri di belakang imam. Tentu ini kita katakan, ya, harusnya orang yang kedudukannya seperti ini, dia datang cepat, supaya nanti dia bisa berdiri di belakang imam agar mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ini. Makanya selalu kita katakan, ya, urutan saf itu yang paling utama adalah yang paling depan tentu saja. Kemudian yang di antara yang paling depan, yang paling dekat dengan imam itu yang paling utama. Setelah itu baru yang sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri. Cuma tentu tidak boleh juga sampai kita fullkan sebelah kanan, yang kiri terlalu jauh jaraknya, karena ada keutamaan lebih dekat dengan imam. Kalau sudah seimbang kiri dan kanan, kita dahulukan yang lebih dekat dengan imam, karena ada hadis yang sahih yang menyebutkan demikian. Kemudian faedah yang berikutnya, bayanu fadlil ilmi bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam li'annahu sababun fi taqaddumi haula'i ala ghairihim. Penjelasan keutamaan ilmu, ya, memiliki ilmu tentang Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Beberapa hadis yang bisa kita baca di kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sebelum kita akhiri, kalau

0: ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz, kita bacakan beberapa pertanyaan dari WhatsApp Ustaz. Ada satu pertanyaan pertama di luar tema Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalam.
1: Ustaz, ketika kita hendak ziarah kubur, menziarahi kuburan orang yang sangat dekat dengan kita Ustaz, saat orang tersebut masih hidup, kami berniat berziarah mengingat kematian bagi kami yang masih hidup dan hendak membersihkan kuburannya dari rumput-rumput. Tetapi saat di kuburan kami rindu sosok orang yang di dalam kubur, sehingga kami jadi sedih. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini termasuk meratap yang dilarang dalam syariat Ustaz?
0: Ya, kalau sampai berakibat seperti itu, mengingatkan kepada kesedihan, ya seharusnya tidak perlu melakukan hal yang tadi, karena dikhawatirkan menjadikan dia tidak ridho. Kemudian kuburan itu ketika perlu dibersihkan, ya tidak perlu sampai kita jadikan terlalu bersih juga. Yang penting dia tidak sampai misalnya terbongkar bangunannya, atau mungkin kayak tergerus air, sehingga perlu kita jadikan hal-hal yang bisa menghalangi tergerus airnya. Ya kalau dalam kondisi aman-aman saja, apalagi sekarang kan kuburan juga mungkin ada yang penjaganya, yang dipertugas untuk menjaganya, maka itu sudah cukup. Kita datang untuk sekedar mengingat kematian atau mendoakannya, itu sudah cukup. Ya, kalau sampai dengan perbuatan tadi menjadikan kita teringat kembali, sampai menjadikan kita sedih, yang akhirnya membawa kita kurang ridho kepada ketentuan Allah, ini yang tentu menjadikan hal tersebut jadinya terlarang. Nah, barakallahu fikum.
1: Assalamualaikum Ustaz, kita bacakan kembali beberapa pertanyaan seputar sholat. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya kalau sholat berjamaah tapi tidak merapatkan shaf seperti di salah satu masjid yang cukup besar juga di kota Kendari Ustaz, itu tidak merapatkan shaf Ustaz, dan mohon nasihatnya terkait orang yang sholat berjamaah tapi menggunakan kursi, bagaimana seharusnya Ustaz, karena kalau berdiri lurus maka kursi berada di tempat sujud shaf belakang. Kalau kursinya sejajar dengan shaf, maka saat berdiri tidak bisa lurus dengan jamaah yang di samping Ustaz. Mohon penjelasan dan nasihatnya.
0: Iya, barakallahu fikum. Kalau mereka tidak merapatkan shaf, ya tentu itu akan menjadi sebab kekurangan. Tapi secara asal, ya kata para ulama, salatnya tetap sah-sah saja. Maksudnya ini menjadi kewajiban kita untuk menasihati mereka, karena mereka meninggalkan keutamaan yang besar ini. Itulah kita mungkin lakukan, kita luruskan, atau kalau kita punya kedudukan kita bisa jelaskan, atau mungkin kepada jamaah kita bagikan artikel atau mungkin buku yang bermanfaat yang bisa menjelaskan tentang bagaimana pentingnya merapatkan shaf ini. Itu yang harus kita lakukan pada masjid-masjid seperti ini, dan tentu ini juga yang kita harusnya banyak edukasi kepada kaum muslimin tentang pentingnya perkara ini dalam agama Islam. Adapun masalah yang berhubungan dengan duduk tadi, dengan menggunakan kursi, maka ya tentu sebagian orang membutuhkannya. Ada orang yang memang mungkin sakit, dia tidak bisa duduk ya dengan sempurna. Maka untuk orang yang melakukan ini, kita katakan hendaknya dia berusaha untuk mencari ya kursi, jangan terlalu besar. Ya kursi yang secukupnya supaya tidak menjadi sebab jarak terlalu jauh misalnya. Ya kalau dia mencari kursi yang secukupnya, insya Allah yang di belakang pun juga tidak terganggu. Atau mungkin kalau mungkin agak sempit softnya, kita jadikan anak-anak yang di belakangnya supaya bisa menjadi sebab rapatnya kembali soft tersebut. Tapi yang jelas dengan kursi ini dia punya udur ya, kalau mungkin ada sedikit halangan ya, ini sesuatu yang dimaklumi karena kondisi yang seperti itu. Ya kondisi yang seperti itu, seandainya masjid bisa menyiapkan kursi yang khusus yang ukurannya lebih pas, maka ini lebih baik supaya nanti tidak perlu menggunakan kursi sendiri yang dibawa mungkin yang lebih besar. Ala kulli hal, kita usahakan menyesuaikan. Ya, kalau memang dia berdirinya menggunakan kursi, maka tentu berarti dia ketika duduk itulah posisinya seperti orang yang berdiri. Diusahakan dijadikan kursinya ya sejajar dengan ketika dia berdiri, orang-orang yang berdiri sekitarnya, itu yang dia mampu lakukan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian bagi orang yang melaksanakan sholat dalam posisi duduk di kursi ini, mungkin lebih bagus awalnya dia berdiri, kemudian takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian dia perkirakan semampu yang dia bisa berdiri, kalau dia tidak mampu lagi duduk. Seandainya dia mampu misalnya untuk ruku dalam keadaan berdiri, baik. Nanti mungkin dia terhalang ketika mau sujud, ya sudah nanti sujudnya saja sambil duduk di kursi. Pokoknya sebanyak mungkin dia bisa berdiri itu lebih baik. Selama tidak memberatkan, tidak menyusahkan dirinya. Nah, barakallahu fiik.
1: Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ustaz, sunnah apa yang dilakukan Nabi setelah sholat fardu? Berdoa setelah zikir usai sholat fardu, apakah bukan waktu yang mustajab, Ustaz?
0: Sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah sholat fardu adalah istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian zikir-zikir yang disyariatkan. Intinya setelah selesai sholat fardu itu adalah dianjurkan berzikir, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kalian telah menunaikan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Adapun berdoa setelah selesai itu boleh-boleh saja, tapi bukan tidak dikatakan itu ada jaminan tertentu dikabulkannya doa. Waktu yang mustajab untuk berdoa itu justru dalam sholat. Waktu kita sujud, waktu kita setelah tahiyat dan membaca salawat, itu waktu dikabulkannya doa. Ya, adapun setelah selesai sholat, ya boleh-boleh saja. Kalau kita setelah berzikir, kita ingin berdoa, boleh. Tapi tidak dikatakan dia ada jaminan tertentu. Ya, atau ada keutamaan tersendiri orang yang berdoa ketika itu. Yang jelas yang diutamakan sama dia adalah hendaknya dia berzikir dulu sebagaimana yang disyariatkan dan dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah.
1: Pada pertanyaan berikutnya, Ustaz, salah satu waktu yang diijabah atau waktu yang mustajab saat berdoa adalah di waktu khatib kedua saat sholat Jumat. Lalu apakah boleh jamaah mengangkat tangan dan berdoa? Karena di sini ada larangan berbicara saat khatib lagi berbicara. Dan masih seputar sholat Jumat, Ustaz. Apakah imam sholat Jumat itu dan khatib Jumatnya itu bagian dari rangkaiannya? Sehingga boleh pengurus masjidnya membedakan khatibnya dan imamnya, Ustaz?
0: Ya, kalau pertanyaan yang kedua boleh dibedakan. Fatwa dari para ulama mengatakan itu tidak wajib. Lebih utama kalau khatib sekaligus dia imam. Tapi kalau seandainya dijadikan imamnya yang berbeda atau mungkin ada kepentingan lain, imamnya yang lebih bagus, ya tidak mengapa. Ya. Adapun yang pertama, yang dikatakan tadi termasuk pendapat yang mengatakan waktu dikabulkannya doa itu di hari Jumat, di antaranya adalah ketika khatib sedang berkhutbah. Ya, maka dalam kondisi seperti ini karena ada larangannya kita mengangkat tangan ketika itu, maka kita berdoa tanpa mengangkat tangan, karena ada hadis yang sahih yang menyebutkan larangan mengangkat tangan ketika itu. Lagi pula kita dilarang juga untuk berbicara, dan ketika itu kan khatib ketika dia beristirahat antara dua khutbah, dia tidak sedang berkhutbah. Jadi kita boleh berdoa singkat waktu itu, tidak mengapa. Dan khatib juga boleh berdoa ketika itu untuk semua jamaah kaum muslimin. Nah, ya taib, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi ini di Kota Kepanjen. Kalau ini Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Masjid namanya Masjid Jogo Alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kegiatan kita dan kaum muslimin yang memakmurkan masjid ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mendidik umat, sehingga beliau berjuang demi mendakwahkan kebenaran padahal tantangannya sangat besar. Walhamdulillah, melalui perjuangan beliau kita bisa merasakan betapa indahnya syariat Islam. Kali ini kita mau belajar tentang menjadi manusia terasing dalam memegang kebenaran di tengah banyaknya masyarakat yang mungkin mereka belum mengenal kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beribadah di waktu orang itu banyak tidak melakukan ibadah bisa memberikan nilai pahala yang lebih besar. Ini akan berbeda ketika seseorang beribadah di tengah kebanyakan orang beribadah kepada Allah. Karena di antara faktor yang menyebabkan nilai pahala seseorang itu makin besar adalah pada saat tantangannya makin kuat. Karena itulah ketika seseorang mau berbuat taat di tengah masyarakat yang tidak mau taat, nilai pahalanya akan semakin berat. Ada banyak dalil yang menyebutkan hal ini. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang doa masuk pasar. Ada yang hafal doa masuk pasar? Bapak hafal enggak doa masuk pasar? Bagaimana doa masuk pasar? Nawaitu melebu pasar. Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man dakhala fi suq faqala," siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang masuk pasar dan dia membaca kalimat semacam ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu alfu alfi hasanatin wa mukhiya anhu alfu alfi sayyi'atin, akan dicatat untuknya 1 juta pahala dan dihapuskan darinya 1 juta dosa. Padahal amalnya ringan tapi bisa menghasilkan pahala yang sangat besar. Wallahu dzu fadlin adzim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang sangat besar. Mudah bagi Allah untuk memberikan pahala yang besar bagi para hambanya sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, walaupun mungkin amal itu adalah amal yang ringan. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa amal yang ringan semacam ini bisa menghasilkan pahala yang besar? Para ulama menjelaskan, umumnya orang itu di pasar, mereka ngapain, Pak? Ada yang ngitung duit,
ada yang ngitung barang dagangan, ada yang nimbang, ada yang patu, ada yang berantem, ada yang tawar-menawar, dan seterusnya. Yang semuanya adalah urusan dunia. Sehingga orang ketika di pasar, mereka tidak sedang mengingat Allah. Mereka tidak sedang berzikir kepada Allah. Sehingga Bapak bisa lihat kegiatan di pasar, yang banyak dilakukan itu tahlilan atau yasinan. Tidak ada. Yang dilakukan di pasar adalah murni kegiatan duniawi. Maka saat ada orang yang masuk pasar dan dia mengawali kegiatan di pasar dengan berzikir kepada Allah, menunjukkan kalau orang ini adalah manusia yang punya ketergantungan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pasar saja dia zikir, apalagi di masjid. Di pasar, karena orang ini di pasar saja dia berzikir kepada Allah. Makanya ibadah semacam ini memiliki nilai yang lebih besar, sebab orang ini ketika dia beribadah, dia melakukan ibadah itu di tempat yang umumnya orang lupa kepada Allah. Ini menjadi salah satu faktor sebuah ibadah itu nilai pahalanya lebih besar. Bapak bisa lihat ya, di tempat mana orang itu umumnya lupa kepada Allah? Di mana, Pak? Di mana? Hah? Di toilet. Oh, di toilet. Kalau di toilet kan enggak boleh zikir. Di pasar tadi sudah, di mana lagi? Di mall. Sama juga pasar ya. Di mana lagi? Di terminal, di stasiun, di bandara, di jalan, di perempatan. Sehingga orang ketika antri lampu merah, Pak, sambil menunggu lampu merah jadi hijau, kira-kira apa yang dilakukan oleh masyarakat ketika itu? Sowine. Terus apa lagi? Sehingga dia mungkin tidak berpikir untuk zikir, tidak berpikir untuk membaca Quran, tidak berpikir untuk mendengarkan kajian. Tapi yang dia pikirkan barangkali cuma celingak-celinguk, tengok kanan kiri, lihat apa yang kira-kira bisa dilihat. Kadang lihat pengamen, kadang lihat hiburan yang ada di sekitarnya. Kebayang gak kita? Ternyata tempat seperti ini bisa kita manfaatkan. Di saat semua orang lupa kepada Allah, lalu Anda menjadi hamba yang ingat Allah, ini bisa menjadi salah satu faktor nilai ibadah kita jadi semakin besar. Sehingga kalau Anda manfaatkan ketika itu untuk berzikir, membaca zikir apapun, akan menyebabkan nilai pahala kita jadi semakin besar. Inilah salah satu di antara manfaat ketika seorang muslim berusaha untuk menjaga ketaatan di tempat di mana orang itu jauh dari ketaatan. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua berkaitan dengan keutamaan orang yang ketika ngelilir dia berzikir. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keutamaan orang yang zikir ketika ngelilir. Bapak tahu ngelilir, Pak? Bahasa Jawa insyaallah paham ya. Baik, kalau bahasa Indonesia ngelilir itu susah diterjemahkan. Apa terjemahnya ngelilir, Pak? Terbangun dari tidur. Terus tidur lagi kan panjang sekali ya. Setengah sadar. Dalam keadaan orang itu ngelilir, biasanya apa yang akan dia lakukan? Ya rata-rata lihat HP, mungkin dia cek status atau nonton WA atau apapun, terus matikan, tidur lagi karena dia masih ngantuk. Tapi kebayang enggak ketika ada orang yang sedang ngelilir kemudian dia zikir? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih, man ta'arra minal lail, barang siapa yang terbangun di waktu malam, faqala, lalu dia membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Kemudian dia membaca Allahummaghfirli
auda'a Allah, atau dia berdoa kepada Allah, ustujiba lahu, maka doanya akan diijabahi. Doanya akan diijabahi. Jadi ngelilir baca apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca tiga zikir utama. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma gfirli. Kemudian dia berdoa, maka doanya akan diijabahi. Al-Hafidh Ibn Hajar ketika menjelaskan kenapa amalan yang ringan semacam ini bisa menghasilkan pahala yang besar dan sampai dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kesempatan yang mustajab untuk berdoa. Penjelasannya adalah karena umumnya orang kalau ngelilir terasa berat bagi mereka untuk apa? Berzikir. Maka di saat dia ngelilir dan dia mau zikir, ini keutamaan. Umumnya orang ketika ngelilir ya, semangat dia ya, bagaimana ketika ngelilir langsung tidur lagi. Ya. Begitu ngelilir, kopinya datang. Itu kopi atau teh? Teh. Oh, jahe. Baik. Silakan dibagikan dulu, saya tunggu.

0: 네. Kita lanjutkan. Jadi ibadah yang dilakukan pada saat orang itu tidak beribadah akan memberikan nilai yang lebih besar. Sampai ketika orang lilir, kemudian umumnya orang biasanya nggak beribadah, tapi kemudian orang itu zikir, ini menunjukkan nilai keutamaan sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai kesempatan untuk mustajabnya doa. Makanya nyari mustajab doa tidak harus selalu datang ke kota suci. Anda punya kesempatan yang sama untuk itu. Di mana? Di Kepanjen bisa, di Gondanglegi bisa, di Kota Malang bisa, di daerah yang lain bisa. Bapak kalau tidur semalam ngelilir berapa kali, Pak? 2-3 kali. Apa yang Anda lakukan? Tidur lagi. Sempat teringat gak untuk zikir, Pak? Kalau Bapak ngelilir berapa kali? 2 kali. Kalau Anda gak ngelilir, Masya Allah, mantap. Baik. Nah, kita mungkin rata-rata sering lilir. Apalagi kalau Anda tinggal misalnya di dekat rel kereta atau tinggal di jalanan besar, ada orang yang ngelakson, ada kendaraan yang lewat dengan kenceng, ada suara kereta, membuat kita terbangun. Saat Anda terbangun, manfaatkan kesempatan itu untuk berdoa. Ternyata ini adalah waktu yang istimewa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Kenapa? Karena umumnya orang dalam situasi seperti itu biasanya dia akan merasa berat untuk ibadah. Maka bagi mereka yang zikir diberi keistimewaan oleh Allah. Baik, dalil yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika secara sengaja beliau menunda pelaksanaan sholat isya. Sehingga para sahabat sudah kumpul di masjid, mereka menantikan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata beliau enggak keluar-keluar. Dan dulu para sahabat enggak ada satupun yang berani untuk maju jadi imam selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedang safar dan beliau ada di rumah. Kalau beliau belum keluar, ditunggu. Itu isya, Pak. Sampai ada yang sudah tertidur, sampai ada yang kepalanya sudah ditaruh di lutut, sampai ada yang manggut-manggut, ada juga yang masih bertahan melek. Beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain, karena sahabat bukan pengangguran, mereka juga pekerja. Sebagian mereka bertani, sebagian mereka berdagang, sehingga kalau malam mereka sudah kecapean. Tapi di posisi itu mereka menunggu kehadiran Rasulullah SAW hingga masuk tengah malam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang mengetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, laqad namatin nisa'u wasibyan." Ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Maksudnya apa? Sudah larut malam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk atau diketuk rumah beliau, bahwasanya ini sudah larut malam, akhirnya keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyampaikan, "Wallahi innaha la waqtuha." Demi Allah, inilah waktu terbaik untuk pelaksanaan salat Isya. "Laula an asyqa ala ummati," andaikan tidak memberatkan umatku. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladhi nafsi biyadi, ma yantadiruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang menantikan pelaksanaan sholat isya selain kalian. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang menantikan pelaksanaan sholat isya selain kalian. Ada pelajaran apa, Pak, yang bisa Anda ambil dari situ, Pak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja menunda sholat isya. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Agar para sahabat yang ada di Masjid Nabawi saat itu menjadi satu-satunya manusia yang beribadah di muka bumi. Agar para sahabat yang berada di Masjid Nabawi ketika itu menjadi manusia satu-satunya yang beribadah di mana? Di muka bumi. Sehingga ibadah seperti ini mungkin gak bisa ditiru. Bapak bisa gak sholat 2 rakaat saja, dan Bapak sendirian, tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang beribadah selain Bapak? Bisa? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena Islam sudah menyebar di mana-mana. Sehingga kalau Anda misalnya, saya mau bangun jam 1 malam, ngapain Pak? Sholat tahajud. Terus harapan Bapak apa? Agar saya bisa menjadi manusia yang bangun sendirian, sholat tahajud sendirian. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang tahajud selain saya. Bapak jangan GR dulu. Di Mekah, di Masjidil Haram, itu tidak pernah putus ibadah 24 jam. Orang tawaf itu ada gak waktu yang tawaf itu tidak boleh? Tutup, gak boleh tawaf. Pas waktu sholat wajib. Tapi kan ada sholat wajib. Tapi malam hari, apakah ditutup Masjidil Haram? Tidak. Sehingga orang tawaf jam 10, 11, jam berapapun selama di luar waktu sholat, ada tawaf. Sehingga Anda tidak akan mungkin bisa menemukan waktu di mana ketika Anda beribadah tidak ada kawannya di muka bumi ini. Di sinilah kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang secara sengaja ya, beliau mengkondisikan para sahabat mereka beribadah di satu momentum di mana di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang beribadah selain mereka. Sehingga dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Walladhi nafsi biyadi, ma yantaziruha ahadun ala wajhil ardi ghairukum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang menunggu pelaksanaan sholat isya selain kalian. Dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran. Sekali lagi, ibadah dalam posisi keterasingan itu akan menghasilkan pahala yang lebih besar. Nah, ibadah ini bentuknya beragam. Tidak hanya sebatas ritual ibadah yang bentuknya sholat, tidak hanya sebatas ibadah yang bentuknya puasa, membaca Quran, zikir dan seterusnya. Termasuk bagian dari ibadah adalah menjaga komitmen untuk menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya Pak, mana yang menurut Bapak lebih berat? Satu, menjalankan ritual. Yang kedua, taat kepada aturan. Yang lebih berat yang mana Pak? Menjalankan ritual atau taat aturan? Taat aturan, kenapa? Coba tanyakan belakangnya yang ngantuk. Masya Allah. Tadi pertanyaannya apa Mas? Baik, masya Allah. Mana yang lebih berat, menjalankan ritual atau taat aturan? Taat aturan. Kenapa taat aturan? Karena terbukti banyak yang melanggar. Kalau sebatas menjalankan ritual, tunggale oke, koncone ba banyak. Sehingga ibadah yang bentuknya menjalankan ritual banyak orang yang bisa. Tapi giliran taat kepada aturan banyak orang yang gagal. Misalnya diperintahkan untuk meninggalkan A, meninggalkan B, ini tidak boleh, ini dilarang. Ini apaan sih kok semuanya serba dilarang, semuanya serba nggak boleh? Sebab dia merasa berat kalau diminta untuk taat kepada aturan. Makanya kalau membandingkan antara ibadah taat aturan dengan menjalankan ritual, ibadah taat aturan itu lebih banyak orang yang gak suka. Sehingga kalau misalnya orang diminta untuk dikir, rajin dikir. Gak ada yang orang yang nolak. Rajin membaca Quran, semua orang sepakat. Rajin ibadah ritual, semua orang setuju. Tapi giliran diberitahu, ini tidak boleh, ini haram, ini dilarang, ini harus kau tinggalkan, barulah mulai berontak. Sebab orang itu gak suka ketika dia dibatasi dengan aneka larangan. Maka kalau ada orang yang dia masih menjaga komitmen untuk menjadi seorang muslim yang selalu menjaga aturan, manusia seperti inilah orang yang pilihan, di mana dia komitmen dengan aturan di saat banyak orang yang gak gubris dengan aturan. Contohnya, Pak, ada orang yang rajin tahajud, rajin puasa, rajin sholat, mohon maaf misalnya, tapi dia koruptor, ada gak? Banyak. Banyak itu di mana, Pak? Di luar negeri. Ada orang yang misalnya rajin sholat, ibu-ibu, tapi gak mau pakai jilbab, ada? Banyak, ya. Bapak sering menjumpai kayak gitu. Orangnya rajin puasa, rajin sholat, tapi ketika keluar masjid gak pakai jilbab. Apa itu namanya, Pak? Dia tidak mau taat aturan. Mungkin dia rajin ibadah ritual. Dan maka di momentum ketika orang itu dia tidak mau taat aturan, tapi ada orang sebagian yang dia mau taat aturan. Ini kan dia menjaga luar biasa beratnya. Misalnya, Pak, di sebuah kantor, di satu instansi tertentu, semuanya korupsi dari mulai ujung paling atas sampai bawah. Tapi ada 1-2 pegawai yang gak mau korupsi. Kira-kira mereka diapain, Pak? Dikucilkan, sering disindir, kadang disebut-sebut mabuk agama, sok suci, paling bau surga, apalagi kadrun, dan aneka ungkapan-ungkapan yang lain. Karena dia dianggap mengganggu proses keberadaan orang yang ingin berbuat maksiat tadi. Sehingga mereka juga ketakutan yang lain. Iki nek satu ini gak diajak dan dia gak dapat bagian, nanti dikhawatirkan dia melaporkan. Makanya keberadaan orang yang lurus di tengah kotoran dan yang bersih ini jangan sampai ada di tempat yang kotor itu ketakutan. Subhanallah. Dan demikianlah kenyataannya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hati manusia itu bisa akrab sesuai dengan jenisnya. Maka hati yang kotor kumpul sama yang kotor, yang bersih dia akan kumpul sama yang bersih. Sehingga Bapak bisa lihat, ya, mereka yang selalu komitmen dengan menjaga aturan, tidak mau mengambil harta haram, menghindari sesuatu yang dilarang, kok dia berada di tengah masyarakat yang mungkin gak karu-karuan terkait masalah aturan, dia gak gubris dengan yang namanya larangan. Orang yang bersih ini gimana caranya disingkirkan? Kau mau dimutasi kemana? Kau mau dipindah kemana? Karena dia dianggap mengganggu bagi yang lain. Berat gak bagi yang komitmen ini, Pak? Berat. Dan itulah ujian yang dialami oleh para nabi. Para nabi itu kalau melakukan ibadah pribadi, masyarakatnya tidak menolak. Tapi giliran para nabi ini berusaha untuk memperbaiki masyarakat, di saat itulah mereka memberikan penolakan. Sehingga Nabi Muhammad SAW diakui sebagai orang yang baik, jujur, amanah, tidak punya masalah dengan masyarakat. Makanya kan mereka ketika mau mencaci maki Rasulullah SAW, ketika mau mencari celahnya Nabi SAW, mereka gak nemu. Mau cari celah di mana? Dusta, gak pernah punya pengalaman dusta. Mungkin pernah jadi dukun, gak pernah jadi dukun. Dia penyihir, gak cocok kok Muhammad disebut penyihir. Bingung untuk menggelari Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tidak punya pengalaman bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang pernah melakukan pelanggaran sosial. Makanya saat mereka berusaha untuk menyudutkan Rasulullah SAW, gak nemu. Sehingga mereka kesulitan. Gimana caranya untuk menjauhkan masyarakat dari Nabi SAW? Karena gak nemu, akhirnya mereka tidak punya cara selain satu. Apa itu, Pak? Dipaksakan untuk dikasih gelar Majnun, orang gila. Dibela oleh Allah, wama sahibukum bimajnun, saudaramu ini bukanlah orang yang gila. Di ayat yang lain mereka menyebut Nabi SAW sebagai sahir, tukang sihir, dan beliau bukan tukang sihir. Orang semuanya mengingkari kalau Muhammad tukang sihir, tidak pernah dia praktek sihir. Ada satu orang ya, yang dia itu sampai pusing, bingung bagaimana caranya untuk memberikan gelar yang cocok bagi Rasulullah SAW. Namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini salah satu di antara tokoh besar orang Quraisy. Sekali dia bicara, langsung diikuti oleh semuanya. Itu geni. Hah? Istilahnya apa?
1: Mandi.
0: Itu geni. Ya. Sekali ngomong, semua orang pasti ngikuti. Di atasnya Abu Jahal, lebih tinggi daripada Abu Jahal. Al-Walid ini punya hubungan kedekatan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia sering ketemu dengan Abu Bakar, Abu Jahal itu sampai khawatir. Hingga satu ketika dia pun datang ke tempatnya Al-Walid. Kemudian Abu Jahal menyampaikan, "Innannasa yaquluna innaka qad sabbata." Banyak orang bilang kalau kamu sudah ikut agamanya Muhammad. Kemudian Abu Jahal ngasih peringatan, kalau sampai kau ikut agamanya Muhammad, seluruh tanah Arab jadi muslim. Andaikan Al-Walid ini masuk Islam, semuanya muslim. Karena dia jadi penolong tertinggi. Kemudian apa kata Al-Walid? Aku kesulitan untuk bisa memberikan label yang cocok untuk Muhammad. Dia pun berpikir, sampai Allah menurunkan firman-Nya, Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Biarkan aku dengan makhluk yang aku ciptakan sendirian ini.
2: Sudah, kamu tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Ikhwatul iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada hari ini. Kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Kita telah bersama kami di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz. Supaya mereka
1: orang umum ini,
0: orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertarik sama agama.
0: Ya, begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, iya Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: ya, nikmatin. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam
1: bebas
0: gitu loh. Nah, pada saat kita mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut agama,
0: kita ikut agama, sempit. Mereka
1: bebas
0: merasa
1: lagi,
0: sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa aduh, sedikit ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya, bebas.
0: Tidak ada larangan, bebas dia mau tidur jam berapa terserah, dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya,
1: kebebasan
0: malah
1: mereka.
0: Malah mengekang mereka gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda, yeah. Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil jadi anak muda sampai dewasa sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'a atau falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap mengekang kebebasan. Padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ajiba Rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin, dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul, Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini, Ustaz. Maaf ana potong, Ustaz. Jadi begini, Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, yeah. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka, ya.
0: Pengakuan, ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Yeah. Yang itu sohih, Ustaz. Itu teman baik, sohih. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh, ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Hmm. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada saat
1: hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
0: Apa ini gitu loh mereka. Terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Hmm. Nah, pada saat mereka mencari itulah, ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi, ya, sesuatu,
0: ya, dibutuhkan
1: yang
0: solusi. Jadi begini, Ustaz, pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz, ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata barangkali ini solusinya." Iya, iya. Dia pergi ke situ gitu loh, Ustaz. Lagi. Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, iya, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, iya, contohnya, iya, mabuk. Iya, iya. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu dia melakukan itu,
1: ada
0: dan pada
1: satu lagi,
0: titik, iya, jenuh lagi, Ustaz.
1: Jenuh lagi.
0: Nah, itu, Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bagian fitrah mereka, Ustaz. Hmm. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, "Iya, karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba." Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Yeah.
1: So. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia,
0: yeah,
1: mencari,
0: yeah,
1: Allah subhanahu wa ta'ala buka, sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, yeah.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya. Yeah. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu.
0: Masya Allah.
1: Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka, mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli,
0: yeah, yeah,
1: sampaikan.
0: Terus
1: nasihati,
0: ya,
1: dengan cara yang, yeah, baik. Insya, yeah, Allah satu saat, orang-orang, yeah, titik, yang dikehendaki, betul, kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka, yeah, untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti, Ustaz.
1: Banyak terbukti,
0: ya,
1: nah,
0: Ustaz, barakallahu fiik.
1: Ya, barakallahu fiik, hayakumullah.

Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, skup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini. Apa ustaz itu pintar ceramah, istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Suudzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin sudah dia nasihati, ternyata memang anaknya kepala batu. Ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Jadi, maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau anda lihat ustadznya menyenyakan anaknya, baru anda boleh protes. Tapi kalau anda nggak tahu bagaimana di rumah ustadznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, ya nggak tahu, mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustadznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu urusan ustadz tersebut dengan Allah Subhanahu.

0: taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skop keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mungkin nasihati bilang-bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak. Ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah, ya, kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember, cerita sana-sini. Ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara. Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh. Kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabbnya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlus Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi, wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Qur'an. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak. Sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya. Kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian, wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat. Bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat. Bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang,
Ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik. Keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah bebas dari hukuman. Entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari. Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan, kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Indah adalah Al-Latif, yang Maha Halus, Maha Lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha Indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha Lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda, kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat. Kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di Santai Berfaedah, series terbaru dari Safda.
1: Tapi Buset, untuk sebagai penutup nih dari podcast kita di siang hari ini, mungkin ada semacam kesimpulan Buset, atau misalnya nasihat pamungkas kepada peserta yang mendengarkan podcast kita ini, baik pada ikhwan ataupun akhwat yang masih muda ataupun sudah tua, yang sudah berpasangan atau belum. Jadi bagaimana untuk bisa menyelaksanakan nasihat-nasihat ini Ustaz? Mungkin ada nasihat terakhir Ustaz.
2: Buat anda pribadi dulu aja ya, anda gak mau nasihatin orang, anda mau nasihatin pribadi anda diri sendiri dulu. Kita nih hamba Allah, yang mana kita tahu Allah gak butuh sama kita. Kita yang butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak akan bisa makan, tidak kira bisa minum, tidak bisa beribadah, tidak bisa bahkan untuk tersenyum kalau sama Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak dikasih itu semua. Wa annahu huwa adhaka wa abka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya Allah, dialah Allah yang bikin orang nangis dan bikin orang ketawa. Kita ini ngobrol, senyum-senyum, ketawa. Kalau sama Allah kita gak dikasih ketawa, sampai mati kita gak bisa ketawa. Untuk ketawa saja kita butuh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita sombong ada di muka bumi ini, terutama sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa meminta kepada selain Allah, bikin syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Yang sudah tahu, dikasih tahu sama ustadz-ustadz, ditegur dan lain sebagainya, masih bantah, masih ngeyel, hati-hati. Jangan kita jadi hamba sudah sombong sama Allah, sombong sama manusia juga. Tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innalladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Orang-orang yang sombong, kata Allah, tidak mau doa kepadaku, akan masuk neraka jahannam, hina bina, dihina sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah masuk neraka, hina. Hati-hati sama syirik. Nasihatan, jangan sampai kita ini menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoakah itu? Berzikirkah itu? Apalagi bersedekah, menyembelih hewan kepada untuk diniatkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Mbah Fulan, untuk Nyi Roro Kidul, untuk yang lain-lain yang tidak pantas untuk diberi sesembahan, yang mana itu ada haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati, jangan sampai kita mati di atas kesyirikan. Karena balasannya adalah neraka jahanam. Buat apa kita ketawa-ketawa di muka bumi sekarang? Kalau besok sama Allah selamanya, antum pernah mikir selamanya sampai kapan? Pernah bisa selamanya sampai kapan? Selamanya.
1: Sesuatu yang masih mustahil untuk bisa dipikirin.
2: Tak bisa dipikir ya. Memang. Selamanya di neraka ya, akhi. Cuman hidup di dunia beberapa puluh tahun kita. Dinasehati suruh jangan bikin syirik, kita dibilang radikal, dibilang apa dan lain sebagainya. Inna syirka ladzulmun adzim. Syirik jelas, kata Allah, kezaliman yang nyata. Apalagi mau ditawar apa? Beres urusan sama Allah, diperbaiki urusan sama manusia, mulai dari orang tua. Jangan kita ini di luar ketawa-ketawa sama teman. Fadul pinjam uang, baik sama teman, traktir. Semua orang tua senyum, kita setengah mati. Duduk di rumah banyak, bahkan anak tak terasa pegang HP depannya ibu, depannya bapak, gak kerasa. Masalah. Jangan kita semua orang di luar, wah luar biasa, ketawa-ketawa, dermawan dan lain sebagainya, masuk ke rumah kita diem. Untuk ngobrol enak sama orang tua gak ada waktu. Dan yang selanjutnya, urusan sholat. As-sholah, as-sholah, kata Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia. Sholat, sholat. Berapa banyak kaum muslimin tidak sholat? Subuhnya sudah siang, kerjanya kerja tidak jelas, riba, kerjaan haram yang dikerjain, atau paling tidak kerjaan subhat semua. Sholat duhur sudah mepet asar karena meeting alasannya. Sholat asarnya sudah dekat maghrib, sholat maghribnya sudah berantakan semua. Dan juga yang terakhir, mungkin kita sebagai bapak, yang sudah jadi bapak, jangan kita anggap remeh anak-anak ini. Jangan, oh ya sudah, apa kata ibunya, apa kata ibunya, anak bagian kasih uang saja. Beda. Didikan kedua orang tua sama didikan ibu saja gak sama. Jangan sama kita dibebankan semua ke istri, ke istri. Eh, itu anak kamu. Eh, itu anaknya. Itu anaknya. Dikit-dikit begitu. Banyak enggak begitu? Anak sibuk ini urusan fulus. Ya, ini yang ngerusak anak. Ya salah satu kita yang tanggung dosanya besok di akhirat. Kenapa anak kita enggak dididik? Siapa yang mau tanggung? Orang lain. Ya kita yang tanggung. Ini amanat yang semua Allah diberi ke kita. Harus kita jaga amanatnya. Sama kayak antum dititipin duit sama orang, dijaga gak duitnya sama antum?
1: Jangan.
2: Ya ini lebih berat ya akhi. Terutama saat mereka mulai belajar ngaji. Kalau bisa kita yang ajarin. Kalau perlu rebutan sama istri, Al-Fatihah anak yang ngajarin.
1: Nah,
2: setiap baca Al-Fatihah anak kita sholat, pahalanya kita dapat.
1: Masya Allah.
2: Berapa banyak bapak-bapak zaman sekarang tidak punya waktu ngajari anaknya wala Al-Fatihah, wala satu ayat, dua ayat, dalam tidak ada waktu. Panggil ustaz, dudukin. Ente gak bisa baca Al-Fatihah sampai harus datangin ustaz, datangin guru ngaji. Subhanallah ya.
1: Ini misalnya yang paling berat itu, itu tadi ustaz, gak ada waktu itu. Masya Allah.
2: Gak ada waktu. Kalau bikin anak banyak waktu. Mau nikah lagi, dua kali nikah. Tapi didik anak, tidak ada waktu. Tidak masuk akal. Ya. Makanya anak selalu berpikir, yang merusak citra poligami ini bukan wanita yang merusak. Kita ini selalu bilang, ini perempuan-perempuan zaman sekarang ini tidak mau dipoligami. Jangan kita salahin yang perempuan. Kita yang salah. Yang salah, yang merusak citra poligami itu kita para lelaki. Karena orang yang sudah poligami, keluarganya ditinggal sama dia. Tidak poligami, didik anak tidak ada waktu. Waktu sama istri tidak ada. Tahu-tahu poligami. Ya jelas lah istrinya marah lah. Kalau istrinya marah, kamu tidak boleh menolak syariat. Yang merusak citranya ente. Para lelaki ini. Tapi yang disalahin siapa? Yang perempuan.
1: Jadi kita
2: coba sebenernya kita berbuat adil. Waktu sama keluarga. Pasang jadwal. Jangan cuma jago manajemen bisnis saja. Manajemen suami istri itu perlu juga. Ada waktu, ada sama anak, didik anak dan lain sebagainya. Uang ada, kasih istri, lahir batin, waktu ngobrol-ngobrol ada. Antum nikah lagi, istri antum marahnya paling 2-3 hari. Habis itu mikir, suami anak baik kok sama anak. Suami anak banyak waktu buat anak, buat apa anak sebenarnya? Tapi sebaliknya, kita yang ngancurin poligami ini. Kita asik-asikan sama yang lebih muda, yang sudah lama sama kita, setengah mati, sama kita ditinggal. Terus kalau istrinya emosi, sama kita dibalik emosi lagi. Hancur. Mungkin itu yang bisa anda sampaikan, Allah Ta'ala.
1: Baik. Jazakallah khair, Ustaz.
2: Wah, jazakallah khair.
1: Diskusi yang lumayan panjang nih Ustaz, Masya Allah, podcast ini Masya Allah. Ini banyak sekali nih serial-serial dari ini. Alhamdulillah kita bisa kedatangan sama Ustaz Mufi, bisa punya banyak waktu untuk diskusi, terutama dan menjelaskan mengenai nasihat-nasihat dari Luqman kepada anak-anaknya tadi. Alhamdulillah sudah menjelaskan mengenai agar tidak berbuat syirik, berbuat baik kepada orang tua, kemudian menjaga sholat, amar ma'ruf nahi munkar, Ustaz, bersabar, dan tentunya akhlak agar tidak sombong. Masya Allah, semoga kita bisa bertemu kembali di waktu-waktu berikutnya. Semoga Ustaz nanti kalau pas pulang juga diberikan keselamatan Ustaz, selalu bisa memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua, baik secara offline ataupun online. Dan tentunya semoga Allah bisa segera mengangkat wabah COVID nanti ini dari dunia. Jadi kita bisa sholat jemaah lagi di masjid Ustaz, bisa kajian lagi, dan tentunya bagi ayah nih terutama, ayah bisa ngajak anak-anak yang ke masjid Ustaz. Masya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membuat acara pada hari ini berjalan dengan baik. Karena acara ini disponsori oleh teman-teman dari Jamu Kunci, Masya Allah, Jamu Alam, dan juga teman-teman dari Kupinami. Acara ini pun juga didukung oleh teman-teman dari Safda TV, kemudian Just Like Sunnah Syari Wedding Organizer, dan juga teman-teman dari Halal Indonesia Expo. Kami ucapkan terima kasih sekali Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga kita bisa bertemu kembali Ustaz di
2: pohon
1: berikutnya. Baik. Dan di episode selanjutnya Ustaz. Ini rencana kita membahas apa lagi Ustaz? Insyaallah ya, insyaallah. Teman-teman tinggal stay tune ya. Baik, saya dari Usman undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, para pendengar, ikhwatul iman dan pemerhati Rojak Kendari, azani Allah wa yakum ajumain. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita kembali dalam program Literatur Islam, dan dalam kesempatan siang hari ini kita akan membahas dua tema. Yang pertama tentang bagaimana jika kita

0: sengaja meninggalkan sholat, maka jika hal ini dilakukan berkali-kali, maka orang yang seperti ini hendaknya diberikan peringatan. Dan orang ini sama saja waktunya dengan dia meninggalkan sholat. Oleh sebab itulah, yang seperti ini harus dihindari. Demikian di antara fatwa dari Al-Ajnah Daimah. Pemerhati Roja Kendar Mokomullah, lalu bagaimana kalau dia bangun di pagi hari ketika matahari terbit dan dia tidak menjadi kebiasaan, maka dia harus mengerjakan sholat tersebut di waktu yang terlarang? Maka jawabannya adalah, dia harus mengerjakan waktu sholat tersebut meskipun di waktu yang terlarang. Ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dari sahabat yang mulia. Dan hadis ini sendiri disebutkan dalam kitab Mishkatul Masabi yang ditahqiq oleh Syekh Al-Bani, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakafaratuha ayusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa atau tertidur dari salat, maka tebusannya adalah dia salat ketika dia ingat. Juga dalam hadis yang lain, dari hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Laisa fi naum tafritu innama tafritu fi yaghdhah. Fa iza nasiya ahadukum as-shalah aw nama anha falyusalliha iza dzakaraha. Fa inna Allah Ta'ala qala wa aqimi shalah li dzikri." Jika seorang tertidur, itu bukanlah berarti dia lalai dari salat. Yang disebut lalai adalah jika seorang dalam keadaan sadar sudah terbangun. Jika seorang itu lupa atau tertidur, maka segerakanlah dia melaksanakan sholat ketika dia ingat, karena Allah berfirman dalam surat Toha ayat 14, "Dirikanlah sholat untuk mengingatku." Lalu bagaimana jika dia mengerjakannya ketika matahari sudah terbit, padahal terdapat larangan untuk melaksanakan sholat di waktu tersebut karena merupakan bagian daripada waktu-waktu yang terlarang untuk sholat? Maka telah dijelaskan dalam sebuah fatwa dari Lajnah Daimah bahwa jika seorang tertidur hingga luput dari sholat subuh dan dia terbangun ketika matahari terbit, atau beberapa saat sebelum matahari terbit, atau beberapa saat sesudah matahari terbit, maka wajib baginya mengerjakan sholat subuh ketika dia bangun tersebut, baik matahari itu terbit ketika dia sedang sholat, atau ketika mau memulai sholat matahari sedang terbit, ataupun memulai sholat ketika matahari sudah terbit. Dalam kondisi ini hendaknya dia segera menyempurnakan sholatnya sebelum matahari memanas, dan tidak boleh seorang menunda sholat subuh hingga matahari meninggi atau memanas. Adapun hadis yang menyatakan larangan sholat ketika matahari terbit karena pada waktu itu matahari terbit adalah tumbuhnya dua tanduk syaitan, dalam hadis surat Imam Muslim, maka larangan yang dimaksudkan adalah jika kita mau mengerjakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, atau mengerjakan sholat wajib yang tidak disebabkan karena lupa atau karena tertidur. Demikianlah maksud dari fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Oleh karena itu, jika memang kita lupa atau tertidur sehingga luput menunaikan sholat fardu, maka tidak mengapa kita mengerjakan sholat tersebut di waktu-waktu yang terlarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kesimpulannya, pemerhati roja kendar mokumullah, jika terjadi kejadian seperti ini, maka boleh seseorang untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu yang terlarang ketika hal itu terjadi karena dia lupa atau karena dia tertidur. Yang terlarang adalah ketika itu dia mengerjakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab. Kami masih memiliki satu tema lagi di kesempatan siang hari ini, dan akan kami hadirkan selepas yang satu ini. Tetaplah bersama kami di 95.1 Radio Roja Kendari. Barakallahu fikum.
1: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja, kentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: Tidak
1: memperoleh
2: pahala kecil apa besar, bukan itu yang penting dipandang oleh agama Islam. Tapi yang penting dipandang oleh Islam itu adalah keikhlasannya.
3: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum, Anda masih bersama kami dalam program Literatur Islam Khasanah Ilmu-ilmu Islam. Kita masuk ke materi berikutnya tentang hukum membaca solawat di tasyahud awal. Dan bagaimana jika seorang lupa membaca solawat di tasyahud awal atau tahiyat awal, atau sengaja meninggalkannya, apakah dia harus sujud sahwi? Pemerhati Roja Kenarumkumullah, para ulama memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, disyariatkan untuk bersolawat. Jika meninggalkan solawat pada tahiyat awal, maka diganti dengan sujud sahwi. Pendapat ini dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, juga Al-Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu menerangkan dalam kitabnya Al-Um wa Tasyahud wa Shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud awal fi kulli shalah ghairi subhi tasyahudan tasyahud awal wa tasyahud akhir in taraka tasyahud awal wa shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud awal sahiyan la i'ada 'alaihi wa 'alaihi sajadata sahwi li tarkihi. Membaca doa tasyahud dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud pertama pada setiap solat yang memiliki dua tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir selain solat subuh, jika dia lupa mengerjakan tasyahud awal atau membaca solawat di tasyahud awal, maka tidak wajib mengulang. Yang disyaratkan cuma melaksanakan sujud sahwi sebanyak dua sujud karena meninggalkannya. Disebutkan dalam kitab Al-Um juz yang pertama. Dan ulama kontemporer yang memiliki pendapat sebagaimana Imam Syafi'i adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Pendapat kedua mengatakan cukup membaca doa tasyahud saja tanpa menambah solawat. Ini kalau di tasyahud awal, yaitu hanya pada bacaan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, yeah. Dan tidak wajib untuk menambah solawat. Tetapi kalaupun dia mampu, maka disyariatkan untuk menambah solawat. Sehingga apabila dia sengaja meninggalkan membaca solawat pada tasyahud awal atau lupa, maka tidak ada sujud sahwi padanya. Pendapat ini dipilih oleh mayoritas jumhur ulama. Dan ulama kontemporer yang memilih pendapat ini adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam ensiklopedia fikih Al-Mausu Al-Fikhiyah terdapat keterangan kesimpulan fikih ini. Disebutkan, Yaro jumhur fuqaha annal musalla annal musalli la yazidu ala tasyahud fi qat'atil aula bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa duduk tasyahud awal bacaan itu tidak ditambahkan solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang rajih insyaallah. Alasannya diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam penjelasan beliau dalam kitab Syarhul Mumti di juz yang ketiga. Beliau mengatakan, la yustahabbu an tusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud awal wa hadza dhahirus sunnah li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yu'allim Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas illa hadza tasyahud faqat. Wa qala Ibnu Mas'ud kunna naqulu qabla an yufarridu 'alaina tasyahud wa dzakara tasyahud awal faqat wa lam yadhkuru shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahud awal fa law kana sunnah lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum iyyahu fi tasyahud. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak disunnahkan bersolawat di tahiyat awal. Inilah kesimpulan yang berdasarkan zahir pada hadis-hadis Nabi SAW. Karena ketika Nabi SAW mengajarkan doa tasyahud kepada Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, beliau hanya mengajarkan doa tasyahud saja tanpa tambahan solawat. Oleh karena itulah Abdullah bin Mas'ud berkata, kunna naqulu qabla ayu faridu alayna tasyahud. Doa yang dahulu kami baca ketika belum diwajibkan tasyahud, tidak ditambahkan solawat. Kemudian beliau membacakan doa tasyahud saja, tidak menyebutkan solawat di tasyahud awal. Andaikan membaca solawat itu merupakan wajib dalam tasyahud awal, tentunya Nabi SAW akan mengajarkannya kepada mereka. Maka kesimpulannya, mengingat bacaan solawat di tahiyat awal berdasarkan pendapat yang kuat tidak disunahkan, atau paling tinggi hukumnya hanyalah sunnah oleh para ulama, maka solat tidak batal dengan meninggalkan tasyahud awal, dengan meninggalkan bacaan solawat di tasyahud awal, sehingga tidak perlu untuk sujud sahwi. Barakallahu fikum ikhwat iman dan pemerhati Roja Kendari mukumullah. Demikianlah materi pembahasan kita dalam Literatur Islam kali ini. Gagasan, usulan, kritik, ataupun pertanyaan yang mungkin ingin dijawab dalam program ini dapat Anda kirimkan ke WhatsApp kami, SMS kami di 0822-9298-6295. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: يسبح

من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Il fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini berkesempatan kembali hadir di masjid kita ini. Sekitar 2 bulan yang lalu saya sempat lewat di jalanan ini. Saya coba cari-cari mana Masjid Al-Qurtubi itu. Tapi karena malam waktu itu saya mau ke pelabuhan penyeberangan, saya coba pelan-pelan lewat, tidak berjumpa. Tadi saya cerita kepada Abu Raihan, kata beliau mungkin masjid kita tertutup oleh bangunan yang ada di depan. Mungkin bisa jadi itu, supaya lebih terlihat di pinggir jalan. Maka masjid ini selain kita tingkatkan kualitas jamaahnya, pendidikan dan dakwahnya, maka kita tingkatkan juga kualitas bangunannya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Judul pertemuan kita pada malam hari ini yaitu taklid buta penghalang dari hidayah. Kalau kita membaca sirah atau sejarah umat-umat terdahulu, baik yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran atau juga dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita dapati orang-orang yang menentang dakwah para nabi dan rasul, yang ingkar dan kufur, membangkang terhadap dakwah para nabi dan rasul, maka kita dapati salah satu penyebab utama terhalangnya mereka dari hidayah, dari mengikuti kebenaran, menerima dakwah para nabi dan rasul, salah satu sebab penghalangnya yaitu taklid. Taklid buta kepada nenek moyang dan para leluhur. Taklid itu, Pak, kalau bahasa mudahnya yaitu meletakkan kalung, qiladah, seperti pada hewan ternak, sapi kalau kerbau di hidungnya, kambing, hewan ternak diletakkan tali di lehernya, dikalungkan. Untuk apa? Menarik dia agar ikut mengekor saja. Kenapa? Karena hewan ternak itu tidak punya akal pikiran. Dia harus diseret dan dibawa agar dia mengekor. Maka seorang yang taklid buta, taklid buta yang ikut mengikuti orang lain tanpa dia tahu dasarnya benar atau tidaknya, maka ini dinamakan taklid buta. Dan ini salah satu penyebab utama umat-umat terdahulu menolak dakwah yang hak, menolak seruan para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah di ayat 104, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang kafir itu, ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul, mari ikutlah kalian kepada apa yang telah Allah turunkan, ikutlah kalian kepada rasul. Diajak mereka, Pak, ayo, ini Al-Quran, ini wahyu dari Allah, ini rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, mengajak kepada kebenaran, mengajak untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala semata. Apa jawab mereka? Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Jawab mereka, cukup bagi kami apa yang telah kami dapati para leluhur kami melakukannya. Bapak-bapak kami, kakek kami, kami sudah dapati mereka seperti ini dulu. Sudah, ini cukup. Ini alasannya. Maka Allah bantah. Awalau kana aba'un la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengekor juga, mengikut juga leluhur-leluhur mereka itu, sekalipun kakek, bapak, nenek moyang mereka itu la ya'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa, wa la yahtadun, dan tidak juga berpetunjuk, apakah mereka mau ikut juga? Sebenarnya jamaah kaum muslimin dan muslimat, seorang yang taklid buta, yang mengekor, mengikut orang lain tanpa tahu dasarnya, sebenarnya dia tidak berada di atas keyakinan. Kalau ditanya dia bimbang sebenarnya, ragu-ragu. Iya atau tidak benar. Bagaimana dia bisa mengetahui itu benar atau tidak? Ini taklid membuat mereka terhalang, sehingga mereka meninggalkan agama Allah, meninggalkan syariat Allah, meninggalkan apa yang Allah wajibkan, serta mereka melakukan apa yang Allah haramkan. Cukup bagi kami yang sudah biasa selama ini kami lakukan. Ini yang banyak kita dapati di tengah masyarakat. Ternyata hal tersebut adalah kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu. Bismillah. Di ayat lain, di surat Yunus ayat 78, Allah ceritakan umat Nabi Musa, kaum Nabi Musa alaihi salam, tatkala Nabi Musa mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata serta meninggalkan kesyirikan. Apa jawab mereka kepada Nabi Musa? Ajitana litalfitana amma wajadna 'alaihi aba'ana wa takunu lakum al-kibriya'u fil ardh wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Hai Musa dan Harun, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari ajaran-ajaran nenek moyang kami, dari apa yang telah diyakini dan dilakukan oleh leluhur-leluhur kami? Lalu kalau kalian berdua, hai Musa dan Harun, menjadi orang terkemuka pula di muka bumi ini, kami tidak akan beriman kepada kalian berdua. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Lihat, alasan mereka tidak beriman, tidak mau beriman kepada Harun dan Musa, apa? Karena mereka menuduh Nabi Musa datang berdakwah itu untuk memalingkan mereka dari amalan yang sudah terbiasa mereka lakukan. Taklid buta, sehingga menghalangi mereka dari petunjuk dan hidayah. Mereka jadikan perkataan nenek moyang mereka, perbuatan leluhur mereka sebagai dalil, hujjah. Untuk apa? Untuk membantah wahyu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Itu juga yang banyak kita temukan di tengah masyarakat. Ketika kita jelaskan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan turun-temurun, tapi gak ada dasarnya kalau ditanya, tidak ada dalilnya. Alasannya apa? Sudahlah, sudah dari dulu, belum tuanku lahir lagi, belum tuan lahir lagi, belum anda lahir, orang sudah mengerjakan ini, sudah melakukan ini. Apa mungkin pula mereka sesat? Apa mereka salah? Maka jawabannya seperti yang Allah katakan tadi, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Apakah sekalipun leluhur bapak-bapak mereka itu tidak tahu sesuatu dan tidak berpetunjuk, mereka akan ikut juga? Inilah dia taklid buta itu. Di surat yang lain di Asy-Syu'ara, ini kita cerita tentang umat-umat terdahulu.

dengan kaumnya. Apa jawab mereka ketika Nabi Ibrahim melarang mereka melakukan kesyirikan? Mereka jawab di dalam surah Asy-Syu'ara, "Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun." Kata mereka, akan tetapi kami dapati bapak-bapak kami, ya seperti inilah mereka lakukan. Sudah sejak lahir kita lagi turun-temurun, ini warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga. Kamu Ibrahim datang untuk merusak itu semua. Di dalam surat lain, yaitu surah Al-Anbiya di ayat 53, ketika Nabi Ibrahim jelaskan bahwa perbuatan mereka menyembah patung-patung itu, berhala itu, adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jawab mereka, "Wajadna aba'ana laha 'abidin." Kami dapati bapak-bapak kami dahulu menyembahnya juga. Itu dia mengekor taklid buta. Dan taklid buta ini tercela dan terlarang di dalam agama kita. Apa kata Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini di surat Al-Anbiya dan juga surat Asy-Syu'ara yang barusan kita bawakan? Kata Imam Ibnu Katsir, "Lam yakun lahum hujjah siwa sani'i abaihim ad-dhalal." Mereka enggak punya hujjah selain daripada perbuatan leluhur mereka yang menyimpang. Itu aja hujahnya. Beliau juga mengatakan, "I'tarafu bi anna asnamahum la taf'al syai'an min dhalik." Mereka mengaku patung itu enggak bisa melakukan apa-apa. Tahu mereka ketika Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung yang biasa mereka sembah, lalu Nabi Ibrahim sisakan satu patung yang besar, ketika mereka bertanya menuduh Nabi Ibrahim yang melakukan, apa kata Nabi Ibrahim? Tanya ke patung itu, dia di lehernya ada kampaknya. Mereka pun mengingkarinya, bagaimana mungkin dia melakukannya. Mereka tahu, tapi kenapa mereka tersesat? Kata Imam Ibnu Katsir, "Wa innama ra'u aba'ahum kadzalika yaf'alun, fahum ala atharihim yahra'un." Tapi mereka melihat leluhur-leluhur mereka menyembah berhala itu, melakukan perbuatan tersebut. Fahum ala atharihim, dan mereka yahra'un, bersegera mengikuti jejak-jejak leluhur mereka itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, inilah dia taqlid al-a'ma atau taqlid buta. Salah satu penghalang terbesar seseorang dari hidayah, dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Syaikh al-Allamah al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsirnya beliau menjelaskan ketika menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 170, kata beliau, "Akhbara ta'ala an halil musyrikin." Allah ta'ala memberitakan kondisi atau keadaan orang-orang musyrikin. "Idza umiru bittiba'i ma anzalallah ala rasul." Apabila mereka diperintah, diseru, diajak untuk mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Raghibu an dhalik." Mereka tidak mau. "Qalu," kata mereka, "bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Cukup kami mengikuti apa yang kami dapati dilakukan oleh bapak dan nenek moyang kami. Kata beliau, kata Imam As-Sa'di, "Faktafu bitaqlidil aba wa zahidu fil iman bil anbiya." Lalu mereka membatasi diri mereka dengan taklid kepada nenek moyang.

serta meninggalkan keimanan kepada para nabi. Wa ma hadza fa abahum ajhalun nas. Namun begitu, atau di samping itu, leluhur-leluhur mereka itu adalah orang yang paling jahil. Wa asyadduhum dhalala, dan paling menyimpang. Wa hadhihi syubhah li raddil haqqi wahiya. Syubhat ini yang digunakan untuk menolak kebenaran ini lemah. Fa hadza dalilu ala iradihim anil haqq wa raghbatihim an. Ini menunjukkan mereka berpaling dari kebenaran dan tidak menyukainya. Kalau seandainya falau hudu li rusydihim wa husnu qasdihim lakana huwa lakana huwa alhaqqul qasdu lakana alhaqqu wal qasdu. Kalau niat mereka benar, tujuan seseorang itu mencari kebenaran, pasti dia akan dapati kebenaran itu. Kata beliau, wa man ja'ala alhaqqa qasdahu wa man ja'ala alhaqqa qasduhu wa wazana bainahu wa baina ghairihi tabayyanahu lahu alhaqqu haqqu qat'an wattaba'ahu in kana munsifa. Kalau niat seseorang itu tujuannya adalah mencari kebenaran, lalu dia menimbang amalan-amalan, perbuatan serta keyakinan nenek moyangnya itu dengan yang lainnya, maksudnya dengan yang dibawa oleh para rasul atau dengan yang disampaikan kepada mereka, dia timbang. Pastilah kata beliau, tabayyana lahul haqqu qat'a, pasti akan jelas dan nampak kebenaran itu, dan dia pasti akan mengikutinya jika dia betul-betul insaf. Masalahnya, kenapa orang yang taklid itu terhalang dari kebenaran? Karena dia sudah pasang dulu di hatinya apa? Pokoknya yang benar itu nenek moyang saya. Dia sudah itu dulu, maka dia tolak yang lain itu. Sudah, ini enggak ada. Walaupun Al-Qur'an yang disampaikan, maka dia akan tolak mungkin dengan mungkin belum tentu juga maksud ayat itu yang seperti Anda pahami. Padahal jelas. Walaupun hadis Nabi yang disampaikan dan sahih, tetap akan ditolak karena di hatinya sudah ditanamkannya. Pokoknya bagaimanapun yang sudah kita dapati dari nenek moyang kita itulah dia yang hak. Walaupun sebenarnya tidak ada dalilnya. Di tengah masyarakat kita banyak contohnya. Banyak sekali contohnya. Kalau ikut-ikutan tanpa dalil itu, tanpa dasar dan tanpa tahu. Jadi ada lucu videonya di YouTube, pernah saya lihat di YouTube itu ada orang yang posting ya, atau di YouTube atau di mana udah lama. Jadi ada orang dari Arab itu nyumbang untuk bangun masjid atau sumur atau apa begitu, berinfak, berdonasi. Lalu dia memberikan kata sambutan lah. Karena pakai kata sambutan itu pakai bahasa Arab. Dia sampaikan kata sambutan, ucapan terima kasih, harapan-harapan dia. Ya masyarakat yang tidak tahu dan tidak bertanya, tidak belajar, serta tidak ada pula yang mengingatkan, ikut-ikutan saja mereka apa? Setiap dia bicara pakai bahasa Arab, amin, amin, amin. Padahal orang itu tidak berdoa. Orang itu hanya mengucapkan terima kasih kepada ini, semuanya. Dia hanya memberikan kata sambutan. Tapi karena pakai bahasa Arab, maka diambil. Aminkan. Itu sama seperti dilakukan oleh sebagian orang itu. Karena ikut-ikutan taklid. Buta. Apa saja dijadikan selawat, sampai nyanyian-nyanyian dijadikan selawat. Pokoknya asal bahasa Arab, walaupun nyanyi. Nyanyiannya tentang cinta-cinta antara laki-laki dan perempuan.

dinyanyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salafus saleh dahulu paham betul bahaya taklid buta ini, baik terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat Islam. Maka mereka wanti-wanti mengingatkan umat untuk tidak taklid dalam agama. Seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula in aman aman wa in kafara kafar wa in kuntum la budda muhtadin faqtadu bil mayyit fa innal hayya la yu'manu alayhi al fitnah." Artinya, janganlah salah seorang kalian taklid kepada seseorang dalam agamanya. Ala la yuqallidanna ahadukum dinahu rajula. Janganlah salah seorang kalian taklid kepada orang lain di dalam agamanya. In amana aman. Jika orang itu beriman, dia ikut-ikut pula beriman. Wa in kafara kafar. Jika orang lain kufur, dia ikut pula kufur. Jadi dia terombang-ambing. Seperti beo, burung beo. Burung beo itu pandainya cuma mengikuti aja. Sehingga bercarut pun diikutnya. Diajarkan Al-Fatihah pun diikutnya. Assalamualaikum pun diikutnya. Tapi diajarkan bercarut, dia bercarut juga. Nah itulah dia. Orang yang taklid itu hilang akal. Seperti hewan. Hewan ketika dilatih, sebagian hewan untuk mengikuti perbuatan-perbuatan manusia, sebagian perbuatan orang, bukan karena landasan ilmu, dia paham, tidak. Tapi karena ikut-ikutan. Sementara kita manusia diberi akal, diberi mata, telinga, hati untuk bisa mengkaji dan mempelajari. Kemudian beliau melanjutkan, sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa in kuntum labudda muqtadin, kalau kalian harus mengikuti seseorang. Nah, ini catatan penting ini. Kalau kalian harus mengikuti seseorang, kenapa? Karena dalam hidup ini kita ini makhluk sosial. Mau tak mau kita pasti mengikuti seseorang atau diikuti. Itu dia. Di tengah masyarakat seperti itu. Mengikuti atau diikuti. Kita makhluk yang butuh manusia yang lain. Tidak akan ada orang yang bisa tinggal hidup sendiri. Minimal ada orang yang bersama dia, diikutinya. Atau dia diikuti oleh temannya. Antara itu. Maka perkataan beliau, kalau kalian harus mengikuti, mencontoh, meniru seseorang, faqtadu bil mayyit, maka teladanilah, ikutilah orang yang telah wafat. Maksudnya ini para sahabat. Yang beliau maksud bil mayyit ini sahabat yang sudah mendahului mereka di zaman itu. Karena beliau katakan kepada orang-orang di masanya, sahabat Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang diberi umur belakangan wafatnya. Maka beliau katakan, kalau kalian harus ikuti seseorang juga, ikuti yang sudah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa? Kata beliau, fa innal hayya la yu'man 'alaihil fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Walaupun dia seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, kan kita enggak tahu perjalanan hidup seseorang. Kita berharap diri kita dan saudara-saudara kita istiqomah sampai akhir hayatnya. Tapi kita gak tahu. Tidak sedikit orang yang semulanya kita lihat lurus, akhirnya terfitnah, berubah, berpaling dan berbalik arah. Maka yang paling aman apa? Yang paling aman
mengikuti dan mencontoh salafus soleh dan ulama-ulama yang sudah mengikuti mereka dengan baik. Itu paling aman, mereka sudah selesai, tidak akan terfitnah lagi, sudah teruji asar-asar dakwah mereka sudah nampak. Tapi orang yang masih hidup, kadang-kadang kita bisa jadi kecewa. Maka kalau ingin mengikuti juga, ikuti para salafus soleh. Itu kata beliau. Di sini juga dalam perkataan beliau ini ada pelajaran juga. Yang pertama beliau mengatakan, janganlah salah seorang kalian taklid dalam agamanya kepada orang lain. Kedua beliau mengatakan, kalau harus iktidak, iktidak itu mengikuti dengan dalil. Jadi ada dua perbedaannya, iktidak atau ittibah. Taklid buta, ikut-ikutan tanpa dalil dan dasar. Ikut aja gak paham, entah benar atau tidak. Kalau iktidak atau ittibah itu meneladani seseorang yang ada dalilnya, dasarnya. Nah ini dibolehkan di dalam agama kita. Bahkan itu dianjurkan, mengikuti seseorang dengan dalilnya. Beliau juga berkata, sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu dalam salah satu asarnya, liwattinanna al-mar'u nafsahu 'ala annahu in kafara man fil ardi lam yakfur wa la yakunanna ahadukum imma'ah. Qila wa mal imma'ah? Qala alladhi yaqulu ana ma'an nas innahu la uswatun fis syarr. Kata beliau, hendaklah seseorang itu patrikan, tanamkan pada diri dia. Hendaklah seseorang itu tanamkan pada diri dia bahwasanya jika manusia kufur, dia tidak akan ikut kufur. Ah, ini dia. Jadi orang yang taklid tidak punya prinsip hidup. Berbeda dengan orang yang mengikuti jalan para nabi dan rasul, jalan salafus saleh yang mengikuti dalil, dia orang yang punya prinsip. Sekalipun orang lain kufur, sekalipun orang lain memilih jalan yang menyimpang, saya tidak akan ikut-ikutan. Ini maksud beliau. Tanamkan pada diri kalian, jika seluruh manusia di muka bumi ini kufur, bahwa dia tidak ikut kufur. Janganlah salah seorang kalian menjadi imma'ah. Wala yakunanna ahadukum imma'atan. Jangan kalian menjadi imma'ah. Apa itu imma'ah? Kata beliau, al-imma'ah alladhi yakul ana ma'an nas. Imma'ah itu orang yang prinsip hidupnya, saya ikut manusia banyak saja, saya ikut mayoritas, saya ikut orang saja. Kata beliau, sesungguhnya tidak ada mencontoh dalam keburukan. Jadi mukmin yang benar prinsip hidupnya bukan saya bersama orang banyak saja, mayoritas, tidak. Tapi dia memegang teguh prinsipnya walaupun dia sendiri. Kata orang, sering kita dengarkan syubhat-syubhat, sudahlah, nggak usah berlebihan beragama, yang biasa-biasa aja lah kayak orang-orang lain, yang biasa-biasa saja, standar-standar saja. Yang standar itu, standar kita Al-Quran dan hadis, itu dia standarnya. Tapi yang dilakukan oleh manusia bukan acuan. Berapa banyak manusia di akhir tahun ini yang melakukan kemungkaran, dan mereka juga sebagian besarnya adalah umat Islam, ikut-ikut merayakan tahun baru, bergembira di hari itu, ya mau bakar-bakar lah, apalah, tiup-tiup trompet, mengucapkan selamat dan segala macam, bermuhasabah pula, dihitung setahun ini apa yang telah saya lakukan, apa dan segala macam. Ini kan ikut-ikutan. Ini imma'ah. Apa yang dilakukan manusia ikut pula dilakukan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi,
maka pasti mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Ini dalil. Tolak ukur kebenaran itu bukanlah banyaknya pengikut, banyaknya jumlah jamaah, bukan. Tapi tolak ukur kebenaran itu adalah kesesuaiannya dengan Al-Quran, As-Sunnah, dengan dalil yang dipahami oleh para salafus saleh. Ini juga dalil bahwa ini juga dalil larangan taklid. Karena dikatakan di situ, jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, karena kebanyakan manusia jauh dari agama Allah, kebanyakan manusia jauh dari ketaatan, kebanyakan manusia jauh dari kebaikan, kalau engkau ikut, maka engkau akan menyimpang, mereka akan menyimpangkanmu. Ini larangan taklid. Bisa jadi, bukan bisa jadi, bahkan memang seperti itulah dia. Orang yang betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah itu tidak banyak. Dia sedikit. Semakin kuat orang itu berpegang teguh dengan agama Allah, semakin taat, semakin baik, dia akan semakin asing di tengah manusia. Begitu juga di tengah umat Islam, yang paling baik, yang paling taat, yang paling memegang kebenaran, yang paling mengerjakan kewajiban, paling jauh daripada yang haram, dia juga akan dianggap aneh dan asing. Kenapa? Karena mayoritas manusia tidak seperti itu. Jadi para salafus saleh menyebut orang yang taklid itu dengan sebutan imma'ah, pengekor. Dan pengekor itu kurang percaya diri, selalu berada di belakang, tidak akan maju-maju. Ini salah satu dampak-dampak dari taklid buta. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, sudah masuk waktu? Belum. Belum ya. Kata Al-Fudail, ittabi' tariqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turqad dalalah wa la taghtar wa la taghtar bi kathratil halikin. Kata beliau, ikutilah jalan petunjuk, maka tidak akan membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan itu, dan jangan tertipu oleh jalan-jalan kesesatan. Sekalipun banyak orang-orang yang binasa di atasnya. Apa maksudnya? Kadang-kadang seseorang ketika dia mendapati hidayah di atas kebenaran, dia lihat di sekelilingnya, kiri kanannya, alangkah sedikitnya orang yang seperti saya. Lalu dia merasa, apa namanya, kok khawatir. Kenapa sedikit? Dilihatnya kelompok-kelompok lain begitu banyak, padahal itu berada di jalan-jalan yang tidak lurus, menyimpang dari jalan-jalan yang telah ditempuh, dari jalan yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok banyak pengikutnya? Akhirnya dia merasa melemah. Maka diingatkan oleh Fudail bin Iyad, ikuti terus jalan petunjuk itu, walaupun sedikit orang yang menempuhnya. Jauhi jalan-jalan kesesatan, jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang binasa. Kalau memang salah, gak mungkinlah sebanyak itu orang ikut itu semua. Kan ini dalil, dalil taklid buta. Apa mereka sesat semua? Jadi masuk neraka lah mereka semuanya. Urusan neraka itu urusan Allah. Ya, ya bisa jadi saja dia di akhir hayatnya dia dapat petunjuk, alhamdulillah. Maka kita bisa juga memvonis. Akan tetapi Allah dan Rasulnya mengancam orang-orang yang meninggalkan petunjuk, meninggalkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang-orang yang menyimpang dan tersesat, diancam
oleh Allah dan Rasulnya dengan neraka. Masalah dia nanti masuk neraka atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Tapi kita harus takut dan khawatir, karena hanya Allah yang bisa tahu. Maka kita harus jaga, berusaha istiqamah di atas jalan jalan kebenaran tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, wa kanu yusammuna al-muqallid al-imma wa kanu yusammunahu al-a'ma alladhi la basirata lahu. Dulu para sahabat dan tabi'in menamakan muqallid, orang yang taklid, itu imma'ah. Mereka juga menamakannya a'ma, buta, orang yang tidak punya penglihatan. Wa yusammuna muqallidin atba'a kulli na'iq yamiluna ma'a kulli sa'ih. Dan mereka juga menamakan orang-orang yang taklid itu pengikut kullu na'iq, pengikut setiap suara. Asal ada orang berteriak, ikut. Asal terdengar suara, oh, ikut. Hirup pikuk di sana, ikut di sana. Itu karakter kebanyakan manusia. Suka ikut-ikutan. Lewat di jalan kan, nampak orang berkerumun pinggir jalan itu. Apa? Tengok pula, padahal tidak ada apa-apa. Penasarannya, padahal tidak ada apa-apa, ikut-ikutan. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Jadi, di beberapa literatur atau referensi-referensi berbahasa Arab, sebagian menuliskan atau memberikan permisalan orang taklid itu seperti dua keledai. Nah, ada diceritakan itu permisalannya. Jadi dua keledai milik seorang petani. Lalu keledai ini ditugaskanlah untuk membawa beban. Yang satu isinya garam. Isinya garam. Keranjangnya, yang satu keranjang tapi kosong. Jadi berjalanlah kedua keledai ini. Sampai setelah berjalan jauh, keledai yang membawa garam itu kan dia bebannya lebih berat. Dia capek. Nampaklah sama dia telaga. Langsung dia masuk ke telaga itu karena sudah kepanasan. Berendamlah dia di situ. Dia bawa garam. Mencair garamnya. Selesai berendam sekian lama, naiklah keledai yang bawa garam tadi, dia sudah fresh. Segar dia, enggak kepanasan. Apa kata keledai yang satu lagi yang membawa keranjang atau periuk yang kosong ini? Wah, enak juga. Saya masuk juga. Masuk dia, terisi air. Akhirnya periuknya. Setelah puas dia berendam, dia berharap bisa segar. Naik ke atas, semakin berat beban dia. Sementara yang satunya enteng, ringan. Dia tidak melihat dulu kenapa dia masuk. Dan kalau masuk ke situ, apa akibatnya? Dia tidak lihat. Yang penting ikut aja. Akhirnya apa? Menyusahkan diri sendiri. Bertambah beban dia. Nah, di dalam beberapa referensi literatur-literatur Arab, itu dituliskan perumpamaan orang taklid itu seperti keledai inilah dia. Walaupun nanti akibatnya berbahaya dia ikut, dia gak peduli, gak tahu dia. Nah, inilah dia. Taklid buta, makanya dia buta. Tidak punya penglihatan, tidak punya pandangan. Akal itu sudah terikat, taklid itu mengikat. Saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Abu Hanifah lagi. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli," kata Imam Abu Hanifah. Apabila aku mengatakan satu pendapat yang ternyata menyelisihi kitab Allah Ta'ala, menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkan perkataanku itu. Imam Abu Hanifah menyadari bahwa ilmu dia terbatas.
Walaupun dia seorang imam besar, ulama besar, tapi dia tahu dia manusia, bisa salah. Maka dia ingatkan pengikutnya, kalau suatu saat kalian dapati pendapatku ternyata menyelisih kitabullah, bertentangan dengan hadis Nabi, tinggalkan perkataanku, ambil itu Al-Quran, ambil hadis. Ini yang diajarkan beliau. Maksudnya apa? Jangan taklid. Orang taklid itu enggak. Pokoknya walaupun ayat, walaupun hadis, mazhab kami yang benar. Nah, ini dia. Ini ta'assub, fanatisme. Taklid ini menimbulkan penyakit berikutnya apa? Fanatisme mazhab. Lalu fanatisme mazhab ini akhirnya melahirkan perpecahan di tengah umat. Masuk waktu. Kita dengarkan dulu kumandang azan. Setelah azan insyaallah kita lanjutkan materi kita dan tanya jawab. Silakan muadzin, Allahu a'lam. Pokoknya apa yang dia katakan benar. Padahal tidak ada manusia itu yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Selain daripada nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, maka mereka bisa benar, bisa salah, bisa diterima dan bisa ditolak. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kullun yu'khadu wa yuraddu min qawlihi. Setiap orang itu bisa diambil perkataannya, bisa ditolak pendapatnya. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali pemilik kuburan ini, ditunjuknya kuburan Nabi. Karena Imam Malik itu mengajar di Masjid Nabawi, beliau Imam Ahlul Madinah. Beliau tunjuk kuburan Nabi. Semua manusia itu siapapun bisa diterima, bisa ditolak, bisa diambil, bisa ditinggalkan, kecuali Nabi Muhammad SAW. Wajib kita terima. Adapun manusia, siapa yang wajibkan kita harus menerimanya di setiap perkataan dan perbuatannya? Tidak. Ajaran itu adalah yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hanya menyampaikan. Bisa benar, bisa salah. Walaupun tentunya para ulama-ulama itu mereka adalah orang yang paling berilmu, tapi ketika pendapatnya ternyata tidak sesuai dengan dalil yang lebih kuat, maka tidak boleh kita ikut-ikutan. Kebanyakan penyimpangan-penyimpangan di zaman sekarang karena berlebihan tadi. Keyakinan yang berlebihan terhadap apa? Terhadap ulama. Maka dibohong-bohongi juga oleh sebagian orang yang hanya karena dia memakai serban lalu memelihara jenggot, atau dia pakai jubah lalu dia berbicara dengan bahasa Arab, kata dia, sudah langsung dianggap itu sudah luar biasa. Sampai ada kan bapak-bapak, ibu-ibu pasti tahu, sampai diludahi pun mulutnya mau dia. Oke, karena berlebihan. Ini taklid yang membutakan. Kenapa? Karena kultus individu tadi. Banyak itu terjadi seperti itu. Dulu itu waktu saya mondok di Jawa, karena belum tahu, belum ngaji kan waktu itu. Karena berlebihan memuja seorang kiai itu. Nah, kiainya itu habis merokok, dibuang, untungnya itu murid-muridnya berebut semua. Berebut untuk rokoknya, berkah sisa rokoknya. Sampai seperti itu. Selesai minum, kiai pulang menutup majelisnya, ini nanti tidak akan tersisa lagi, sudah berebut orang-orang. Kultus, pengagungan yang berlebihan terhadap kiai. Kita diperintahkan untuk menghormati ahlul ilmi, orang-orang yang dituakan, tapi tidak boleh berlebihan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yang tidak menghormati yang dituakan di antara kami dan tidak pula menyayangi yang kecil. Tapi penghormatan itu ada batasannya. Ketika dia salah, tinggalkan kesalahannya, tetap kita hormati dia sebagai seorang apa? Seorang ahli ilmu dan ulama. Imam Malik rahimahullah taala juga berkata, "Laisa ahadun ba'da an-nabi sallallahu alaihi." Imam Malik berkata, "Innama ana basharun ukhti'u wa usib. Fanduru fi ra'yi, fa kullu ma wafaqa al-kitaba wa sunnah fakhuduh, wa kullu ma lam yuwafiq al-kitaba wa sunnah fatrukuh." Kata beliau, "Aku ini hanyalah manusia biasa. Kadang aku keliru, kadang aku benar." Subhanallah. Begitu tawadhu'nya sang imam. Maka lihatlah di dalam kitabku, lihatlah pendapat-pendapatku, semua yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil. Dan semua perkataanku, pendapatku yang aku tuliskan di kitab-kitabku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah dia. Ketika kita misalnya mengaku bermadzhab Syafi'i, lalu kita dapati ternyata misalnya ada pendapat ulama lain yang lebih kuat dari pendapat Imam Syafi'i, lalu kita ambil pendapat ulama lain itu, bukan karena kita membenci Imam Syafi'i, tidak, tapi karena kita lebih mengedepankan yang benar, maka kita tetap dianggap mengikuti Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i sendiri berkata, beliau, "Ajma'al muslimuna 'ala man istabana lahu sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'ha liqauli ahadin." Ijma', sepakat seluruh kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi dia meninggalkan hadis tadi, sunnah tadi, hanya karena mengikuti pendapat orang lain yang tidak sejalan dengan hadis itu. Kalau kita ikuti ini, berarti kita ikut nasihat Imam Asy-Syafi'i. Itulah dia mengikuti mazhab dia sesungguhnya, yaitu mengikuti kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Imam Asy-Syafi'i pasti dia adalah orang yang paling kuat dalam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Imam Ahmad murid beliau rahimahullahu ta'ala juga berkata, Imam Ahmad, tadi Imam Abu Hanifah sudah, Imam Malik juga sudah kita sebutkan, Imam Asy-Syafi'i juga, sekarang Imam Ahmad. Kata beliau, "Man radda haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halaka. Barang siapa yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi jurang kehancuran." Karena tidak boleh kita menolak apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ketika kita mengikuti hadis Nabi dan meninggalkan pendapat salah seorang ulama karena mengikuti hadis ini, hadis itu pun kita ikuti melalui para ulama juga yang menjelaskannya kepada kita. Ini dia namanya ittiba atau iqtida. Kalau taklid itu dia yang tidak ada dasarnya, meninggalkan hadis karena mengikuti pendapat yang tidak ada dasarnya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, di antara bentuk-bentuk atau contoh-contoh taklid yang tercela di dalam agama, yaitu taklid dalam masalah akidah. Ini yang paling parah, yang paling berbahaya. Taklid dalam masalah akidah, seperti mengikuti atau meyakini ada orang
yang paham perkara-perkara gaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib, sebagaimana diakui oleh sebagian orang yang mengaku sebagai kiai atau menisbatkan diri kepada ilmu sebagai ulama. Sampai ada katanya yang bisa berbicara kepada orang yang dikubur. Kemudian ada yang mengaku Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangan kepada dia dari kuburannya, menjabat tangan dia. Ini kebohongan, kedustaan, tapi ada yang mengikutinya dan banyak. Ini taklid dalam masalah akidah. Karena tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, kata Allah. Dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci kegaiban itu. Kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dukun-dukun misalnya, peramal-peramal. Anehnya, dia bisa meramal orang, tapi dia tidak bisa meramal dirinya sendiri. Dukun-dukun nih. Dia bisa bantu orang lain, tapi dia tidak bisa membantu dirinya sendiri. Nah, inilah kebohongan. Tapi banyak orang yang taklid, percaya dengan hal-hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Artinya, apabila mereka melakukan perbuatan mungkar, perbuatan keji, nah ini yang kedua, apa? Taklid dalam dosa-dosa dan maksiat kemungkaran tadi dalam masalah akidah. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, perbuatan mungkar, lalu diingkari, dinasihati, ditegur, apa kata mereka? Qal wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ya, seperti inilah dulu kami dapati leluhur kami dan Allah perintahkan kami melakukan ini. Pertama, mereka taklid kepada leluhurnya. Kedua, berdusta atas nama Allah. Apa? Mereka katakan ini syariat Allah. Allah yang perintahkan. Allah membolehkan. Apa kata Allah? Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kepada kekejian. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian akan berkata atas nama agama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui? Sebagai contoh juga, ucapan selamat Natal dan tahun baru itu kemungkaran. Ada orang yang mengaku ustaz membolehkan. Bahwa itu tidak termasuk kemungkaran, tidak termasuk riba terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ada di antaranya, ada ustadz yang baru mulai naik daun ya di medsos, ya, yang lulusan dari Mesir itu, Al-Azhar, yang katanya jago filsafat. Ini salah satunya memfatwakan Natal itu tidak ada masalah, boleh mengucapkan hanya sekedar lisan saja. Maka kita katakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah sama sekali tidak memerintahkan kepada perbuatan yang keji. Para ulama-ulama dahulu mereka mengatakan mengucapkan selamat Natal atau tahun baru itu sama artinya kita mengucapkan selamat kepada orang yang sujud kepada salib. Kita ucapkan selamat, tahniah kepada orang yang sujud kepada salib. Bahkan itu lebih besar dosanya daripada minum khamar, bahkan daripada berzina. Zina itu dosa besar, khamar itu dosa besar, tapi syirik lebih besar lagi. Dan ridho terhadap kesyirikan lebih besar daripada
mendiamkan orang-orang minum khamar. Itu lebih parah lagi. Ini karena taklid ini. Nah, orang-orang jahiliyah dahulu, kata ayat ini ada sebab nuzulnya di surat Al-A'raf ayat 28 ini. Orang-orang jahiliyah itu dulu mereka tawaf di sekeliling Ka'bah dengan tanpa pakaian, buka aurat. Lalu dinasihati mereka, ditegur. Apa jawab mereka? Ya, dulu nenek moyang kami juga melakukan ini, dan ini memang syariat Allah. Allah membolehkan. Ah, ini dia, Allah yang perintahkan, kata mereka. Ini kebohongan. Makanya Allah bantah di sini. Allah itu tidak akan memerintahkan kepada perbuatan keji. Apakah kalian akan berkata atas nama Allah dengan apa-apa yang tidak kalian ketahui? Bentuk-bentuk taklid lainnya seperti mengekor dalam masalah-masalah furu' agama. Masalah-masalah furu', iya, tapi ngekor-ngekor aja. Nah, contohnya itu fanatisme madhab. Ikut-ikutan fanatisme madhab. Ya. Seperti yang taklid dalam masalah ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada dasarnya atau sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah serta amalan salafus soleh. Walaupun salah, walaupun jelas dalilnya, ya memang yang kalian sampaikan itu benar, tapi ya gimana lagi, ini kan apa namanya, kearifan lokal harus kita jaga. Ini taklid ya dalam masalah-masalah furu' agama. Termasuk juga taklid yang tercela yang berikutnya, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, meniru menyerupai orang-orang kafir dalam adat kebiasaan dan yang menjadi ciri khas mereka. So, contohnya tadi seperti perayaan-perayaan hari-hari besar atau hari raya mereka. Kalau kita tanyakan, kok kamu ikut perayaan tahun baru? Ya orang gimana lagi, sudah seperti ini adanya orang. Ya. Tersyabuh dengan orang-orang kafir. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai, meniru-niru satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kemudian termasuk juga bentuk taklid yang tercela, yaitu sengaja mencari-cari pendapat-pendapat ulama yang lemah untuk memperkuat atau menjadi alasan bolehnya apa yang dia lakukan, kemungkaran-kemungkaran yang dia lakukan, atau disebut oleh para ulama tatabbur rukhsah. Nah, dicari-carinya lah. Oh, pendapat ulama ini boleh, ada kok sedikit-sedikit alasan, ini masalah khilafiyah, ada ulama yang membolehkan. Termasuk seperti masalah mengucapkan selamat Natal itu. Maka alasannya, apa kata alasannya, saya 9 tahun di Al-Azhar. Alasannya itu dalilnya, ini taklid ini. Saya 9 tahun di Al-Azhar. Saya lihat Syekhul Azhar, Rektor Al-Azhar itu begini, begitu, mengucapkan selamat Natal. Jadi dalilnya bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan salafus saleh. Tapi dalilnya apa? Dalil taklid ini. Dicari-cari, rukhsah, pendapat-pendapat ulama-ulama yang lemah. Untuk apa? Untuk menguatkan pendapat dia. Nah, ini juga tercela seperti ini. Bayangkan, orang yang sudah sekian lama, hampir 10 tahun saja masih seperti itu. Bayangkan. Apalagi kalau tidak berilmu. Ini hidayah. Maka banyak-banyak kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, terakhir sebelum kita lanjutkan dengan tanya jawab, kita tutup materi kita dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak kalian pasti mengikuti ajaran-ajaran, jalan-jalan
orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekalipun mereka masuk ke dalam liang bok. Bok itu sejenis reptil, ya, hewan reptil yang hidup di gurun pasir, buat lubang di dalam tanah. Lubang bok itu gelap, bercabang-cabang. Kadang-kadang di dalamnya ada kalajengking, ada ular berbisa. Nah, Rasulullah gambarkan, sampai-sampai kalau orang-orang umat-umat sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang bok itu, yang berbahaya itu, entah apa di dalamnya kita tidak tahu pasti, bahaya apa yang menanti, kalian ikuti juga. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini ingin mengingatkan kita supaya tidak taklid buta dan bahayanya. Bahayanya apa? Taklid buta itu akan menggiring seseorang ke dalam jalan yang gelap gulita dan tidak tahu kemana akhir ujungnya. Waliyadzubillah. Lalu apa obatnya agar kita terhindar dari taklid buta? Yang pertama, perbanyak doa meminta hidayah dan taufik. Ini dia, selalu minta hidayah dan taufik. Minta tunjukkan kepada Allah itu kebenaran. Dan juga minta hidayah agar bisa mengikutinya. Allahumma arinil haqqo haqqo warzuqni ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku yang benar itu benar-benar-benar. Betul-betul yang benar. Tidak cukup itu saja. Dan anugerahilah aku ittiba'ah. Karuniai aku untuk mengikuti yang benar itu. Karena ada orang, dia sudah tahu benar, tapi dia belum Allah beri bimbingan, karunia. Sehingga apa? Sehingga dia tidak mengikutinya. Wa arinil batila batila. Dan perlihatkanlah kepada aku sesuatu yang batil itu memang batil. Karena ada orang melihat batil itu sama-sama. Ada orang pula orang melihat yang batil itu dianggapnya benar. Kita minta, ya Allah, jadikanlah di mataku yang batil itu memang batil, tidak samar-samar, jelas bahwa itu batil. Warzuqnijtinabah. Dan anugerahilah aku, ya Allah, untuk menjauhinya. Tunjuki aku agar bisa menjauhinya. Ada orang dia sudah tahu itu batil, salah, tapi dia gak bisa menjauhinya. Tidak ada semangat untuk meninggalkannya. Kenapa? Hidayah. Minta kepada Allah, ini pertama. Kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah, obat atau benteng dari taklid itu apa? Ilmu. Belajar. Maka rajin-rajin belajar agama itu. Walaupun sedikit yang hadir, 2, 3, 4 orang ada guru kita mengajar, datangi. Pelajari. Khususnya masalah aqidah. Lihat ayat-ayat yang kita baca tentang umat-umat terdahulu yang menolak dakwah para nabi dan rasul karena kejahilan mereka. Jahil. Jadi belajar, tuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ketika kita tidak tahu satu perkara, tanya kepada guru kita. Ingat, guru kita. Banyak orang di zaman sekarang, karena mudahnya fasilitas sosmed dan internet, mereka tidak bertanya lagi kepada guru. Mereka bertanya kepada apa? Kepada internet, ketik, keluar. Akhirnya bisa jadi dia salah paham. Karena kadang tulisannya itu, penulis sesuai, dia menulis sesuai dengan kondisi dan keadaan dia, atau dia sedang menjelaskan sesuatu yang mungkin contoh-contohnya tidak ada di tempat kita. Ketika kita tanya kepada guru kita, bisa lebih paham kita. Dia menjawabnya lebih konkret, lebih jelas, sehingga kecil kemungkinan kita salah paham. Berbeda dengan orang yang bertanya kepada Google, apalagi sekarang orang bisa bertanya kepada ChatGPT itu, ya, atau AI itu, tinggal tanya. Tanya masalah agama keluar juga, dan itu bukan referensi. Tidak bisa dijadikan sebagai
rujukan. Hati-hati. Kalau ada sesuatu yang tidak paham masalah agama atau kita ingin tahu hukumnya, tanyakan kepada guru kita. Tapi setan tidak punya akses kepada guru kita. Tidak semua orang bisa bertanya langsung kepada beliau, Ustaz. Bisa melalui orang yang kenal dia atau yang bisa menghubungi dia, titip pertanyaan. Atau ketika kajian, tanyakan. Ini cara kita apa? Menghindari taklid, taklid buta. Kemudian, terakhir, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, obat dari taklid buta itu tanamkan dan yakinilah bahwa kebenaran itu akan selalu dianggap asing dan aneh. Dan jangan pernah berkecil hati dan khawatir. Ketika Anda memegang kebenaran, lalu Anda melihat sedikitnya pengikutnya. Ingatlah para nabi dan rasul, bagaimana mereka berdakwah dahulunya. Mereka menjadi minoritas, sedikit, tapi mereka sabar, istiqomah, dan tetap teguh, terus memegang kebenaran. Sampai akhirnya Allah menangkan kebenaran tersebut. Jadikan tolak ukur Anda bukan kuantitas, jumlah, tapi selalu tolak ukurnya adalah Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus soleh. Ini tolak ukur kita dalam beragama. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan tulis pertanyaan dan diajukan ke depan. Allahu a'lam. Sambil menjawab pertanyaan, silakan diedarkan kotak infak. Dan insyaallah saya 500, tolong dicatat, nanti saya kasihkan nanti ya. Silakan yang lainnya. Infak kita untuk membangun apa ini? Membangun apa? Pesantren ya, pondok kita di sini. Masya Allah, untuk pesantren kita di sini. Silakan. Bismillah, mohon nasihat Ustaz buat seorang ibu yang anaknya terpapar kajian yang ngaji sembunyi-sembunyi di rumah dan mengkafirkan yang bukan golongan mereka. Allahul musta'an. Terpapar kajian yang ngaji sembunyi-sembunyi di rumah dan mengkafirkan yang bukan golongan mereka. Yang pertama, wahai ibu, ini pertanyaan dari ibu yang tentu sangat menyayangi anaknya. Yang pertama, perbanyak doa, doa kepada Allah dalam sujudmu, wahai ibu. Ketika engkau bangun di sepertiga malam terakhir, menangis pada Allah, teteskan air mata, panjatkan doa, tengadahkan tanganmu ke atas langit, minta kepada Allah agar anakmu tersebut diberi hidayah kepada jalan yang hak, dihindari dari syubhat-syubhat dan penyimpangan-penyimpangan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ibu mungkin untuk menasehatinya mungkin tidak bisa, bahkan saya yakin pasti akan dibantah oleh anak ibu tersebut. Maka cari pembanding. Apa pembandingnya? Cari pembandingnya apa? Cari buku-buku yang mematahkan syubhat-syubhat takfiri, paham takfiri tadi, paham golongan yang suka mengkafirkan di luar kelompoknya ini. Cari buku-buku yang mematahkan syubhatnya, berikan kepada dia, atau duduk bersama. Duduk bersama, nak, kamu kan sudah belajar. Nih, mari kita baca ini, lihat sama-sama. Buka hati itu dulu. Niatkan untuk mencari kebenaran. Ibu punya buku ini. Coba baca. Karena biasanya ibu, kelompok-kelompok seperti itu sudah didoktrin bahwa selain kelompoknya itu salah. Jangan didengarkan. Harus ada pembanding. Cari buku-buku yang bisa mematahkan syubhatnya.
Dulu Ali bin Abi Thalib dikafirkan oleh kaum Khawarij. Bayangkan Ali bin Abi Thalib aja dikafirkan oleh kaum Khawarij. Dikirimlah

0: sebutkan satu persatu, dibantah oleh Ibnu Abbas, dijelaskan kesalahan mereka. Yang kedua, yang ketiga. Nah, sampai akhirnya sekitar 3000-an rujuk tobat dari paham Khawarij itu, dan sisanya masih terus membangkang, akhirnya diperangi oleh pemimpin ketika itu, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi harus ada pembanding yang membantah syubhatnya itu. Kemudian coba misalnya ada ustaz-ustaz kita di tempat ini, undang ustaz itu atau ajak anak itu bertamu main ke rumah ustaz itu, tapi sebelumnya sudah komunikasi sama ustaz itu, "Ustaz, kami mau bertamu, saya minta tolong coba beri pencerahan untuk anak saya, background pemikirannya seperti ini, seperti ini." Mudah-mudahan bisa terbuka pemikirannya. Dan ini bahayanya, kenapa anak-anak muda ini seperti ini? Bahaya kenapa? Karena dia cari-cari di internet, baca-baca. Setelah dia dapat syubhat itu, dia akan cari lagi. Di mana, di sini ada tempat orang-orang yang mengajarkan yang seperti ini. Inilah dia yang benar. Biasanya semangat-semangat keagamaan dia untuk membela kaum muslimin yang tertindas, itu yang dibangkitkan. Itu yang dibangkitkan. Kita ini harus berjihad, kita harus melawan orang kafir, kita harus begini, begitu, begitu. Itu dulu. Sehingga ghirah, semangat kecemburuan dia dalam agama bangkit. Ketika itulah dimasukkan syubhatnya. Lalu mulailah orang-orang Islam di luar kelompoknya, yang tidak punya, dianggap tidak punya pemimpin, yang dianggapnya tidak menegakkan jihad, tidak punya khalifah, tidak punya ini, wah ini sudah tidak berhukum dengan hukum hukum Allah, katanya. Sudah, ini kafir, ini berbahaya pemikiran ini. Ya, harus diperangi syubhat-syubhatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi anak ibu ini hidayah. Assalamualaikum Ustaz, ada seseorang yang dahulunya melakukan praktek riba. Banyak usahanya sekarang masih dari hasil riba. Sampai-sampai dia mendirikan sebuah musola dari hasil riba tersebut. Yang ditanyakan, apakah mendapatkan pahala jika orang tersebut berinfak dari hasil usaha tersebut? Pertama yang saya tanyakan juga, Anda yakin dan sudah tabayun bahwa penghasilan dia hanya riba tok, 100% riba, atau dia punya penghasilan lain selain daripada riba? Karena ini masalahnya bukan diri Anda, tapi orang lain. Ketika kita mengatakan si fulan begini, begini, begini, apa hukumnya? Kita harus yakin dulu, betul enggak? Ya mungkin dia memang ada apa namanya dari hasil riba, dan riba yang seperti apa hasil dia itu? Itu satu. Kemudian apakah dia punya penghasilan lain? Jadi kita harus tabayun, sehingga kita bisa jelas. Ketika kita tabayun, bisa jadi nanti musola itu dari duit yang lain, kita nggak tahu. Makanya ya harus tabayun dulu. Oh enggak, orang banyak mengatakan begitu Ustaz. Enggak, itu kan perkataan orang. Tanyalah kepada dia. Ya enggak enak saya nanya Ustaz. Kalau enggak enak, enggak usah dilakukan, ditanyakan ya. Doakan saja. Karena untuk apa? Kan? Ya.
1: Memang betul.
0: Oh, Bapak sendiri. Ya. kalau memang betul seperti itu, maka ketika seseorang melakukan praktek riba, dia bertobat dari riba, modal dia itu, yang modal itu punya dia. Yang modal itu punya dia. Yang ribanya itu bukan hak dia, itu bisa difungsikan untuk sosial. Ya, bisa difungsikan untuk sosial selain tempat ibadah. Misal, boleh dia untuk jalan, untuk pagar. Oh ya? Ya.
1: Sudah
0: terlanjur.
1: Itu kita belum tahu.
0: Iya, baik. Kalau sudah terlanjur, insya Allah tobat diterima oleh Allah. Yang sudah berjalan sekarang musola tetap, insya Allah tidak ada masalah, insya Allah. Ya, amin. Insya Allah tidak apa-apa. Bahkan fatwa lejna da'imah itu lembaga riset dan fatwa di Arab Saudi, ditanyakan tentang bunga-bunga bank itu bisa nggak dibolehkan dimanfaatkan, bahkan untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan, untuk panti asuhan anak yatim itu juga dibolehkan. Ya.

0: itu tidak sepatutnya, tapi kan sekarang itu dulu tidak tahu, sudah terjadi. Nah, insya Allah silakan dimanfaatkan, insya Allah tidak apa-apa. Kita sudah bertobat kepada Allah, ya Pak ya. Nah, tambah satu lagi. Tidak Pak Ado. Bahasa Indonesia Raya, seketek-seketek tidak Pak Ado. Iya.
1: Iya. Kami kan ada musala di.
0: Masya Allah.
1: Ya. Tapi rencana kita mau ada kajian. Tapi boleh nggak kita menambahkan dan peralatan dari musala lain boleh kita pinjam?
0: Kita pinjam dari musala lain untuk bawa ke situ. Iya. Sebenarnya di musola-musola lain itu kan sudah diwakafkan, ya, peralatannya itu diwakafkan, dimanfaatkan untuk apa? Untuk kaum muslimin, dimanfaatkan untuk ibadah, untuk dakwah. Selama itu dimanfaatkan untuk dakwah dan ibadah, dan kita sudah izin dengan orang yang sebagai wadid, nazir wakafnya, pengelolaannya, insya Allah tidak ada masalah, karena itu bukan disalahgunakan, masih dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf orang itu. Misalnya dia mewakafkan sound system itu untuk apa? Sound system, ya, untuk menunjang ibadah dan dakwah di masjid, di musola. Kita pakai pinjam untuk dakwah di masjid yang lain juga. Nanti dibalikkan lagi, insya Allah orang itu dapat pahala, insya Allah. Ya, tapi tentu dengan seizin orang yang sudah diberi amanah, wewenang untuk mengelolanya. Allahu a'lam. Kecuali dimanfaatkan untuk tujuan yang berbeda dari wakafnya, misalnya untuk pribadi, misalnya, itu yang tidak boleh, ya. Iya Pak. Berarti sudah terjawab ya. Jadi sudah tabayun kita. Langsung. Apakah mendapatkan pahala? Apakah boleh musola digunakan untuk beribadah? Oh, ya, ini sudah terjawab tadi, insya Allah. Baik, kita lanjutkan yang lain. Gantian dulu ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu memberkahi Ustaz dan seluruh kaum muslimin, amin. Bagaimana hukumnya untuk kami yang bekerja di lapas atau rutan ketika ada perayaan Natal membantu mempersiapkan kegiatan tersebut? Karena memang secara tugas pokok dan fungsi untuk urusan itu yang mempersiapkan adalah staf bagian pembinaan narapidana, tahanan, dan yang terakhir apa hukumnya memakan nasi kotak yang disediakan dalam acara tersebut. Ini tentu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh sebagian teman-teman yang bekerja di salah satu instansi, lembaga, atau perusahaan-perusahaan tertentu. Yang pertama, hendaklah kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Harus usaha dulu. Apa usaha itu? Sampaikan dengan cara yang baik kepada atasan. Misalnya, bagaimana kalau seandainya yang bertugas dalam untuk menyiapkan itu teman-teman sepekerjaan yang memang beragama non-Islam. Nah, beragama Nasrani misalnya, karena ini sesuai dengan mereka. Sementara kami yang Muslim kan bertentangan dengan akidah kami. Nah, sampaikan dulu dengan cara yang baik. Ya, nanti kena marah ya, itu kita harus bersabar. Setelah kita sampaikan misalnya tidak diterima, lalu kita dipaksa untuk melakukan itu, ya itu mungkin kondisi terpaksa. Apalagi itu lembaga resmi pemerintah. Maka minimal ada pengingkaran di hati. Minimal ada pengingkaran di hati. Kenapa? Itulah derajat terkecil, tingkatan terkecil untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dhalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, roba dengan tangannya kalau dia mampu dan punya kekuasaan di situ. Jika dia tidak bisa, roba dengan lisan yang memberi nasihat, menyampaikan. Kalau tidak bisa, ingkari dengan dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Dan memang faktanya kita memang lemah iman kita. Sambil kita berdoa, mudah-mudahan pemimpin kita diberi hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beberapa hari yang lalu saya juga dikirim pertanyaan oleh seorang jaksa yang luar biasa. Dia memimpin di salah satu kejaksaan di salah satu provinsi. Kondisi dia tidak bisa apa-apa. Ya kita berikan nasihat, lakukan semaksimal yang kita bisa untuk menghindarinya. Setelah itu kalau kita nggak bisa, ya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah dan ingkari dengan hati kita. Maka kita yang tidak terikat ini bersyukur kepada Allah. Ya, kita tidak terikat apa-apa, tidak diperintah oleh orang, tidak apa, alhamdulillah, ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Iqra. Bacalah olehmu. Kenapa dalam rukun salat dibaca pertama kali surat Al-Fatihah, tidak surat Iqra? Karena itu pula Allah menetapkan. Ya, enggak tahu kita ya kenapa. Ya. Al-Fatihah kenapa dia dimulai mushaf dengan Al-Fatihah? Karena dia itu namanya Al-Fatihah, artinya pembuka. Surat pembuka, ya. Jadi Bapak Ibu jamaah semuanya, yang menurunkan wahyu adalah Allah. Yang menetapkan di mana letak surat di mushaf itu dan di mana letak ayat itu juga adalah Allah. Itu bukan Rasulullah SAW, itu langsung dari Allah. Ini surat ini di sini, ini surat ini di sini, itu dari Allah langsung. Maka hikmahnya apa? Kenapa? Karena kita diuji, patuh enggak kita. Walaupun kita enggak paham apa maksudnya, apa hikmahnya, tapi yang jelas itu perintah Allah, harus kita lakukan. Nanti kalau dibuka pertanyaan ini kan, kenapa surat yang pertama kan Iqra, kenapa tidak itu yang dibaca di awal sholat? Nanti surat terakhir An-Nas. Kenapa tidak setiap
2: rukun? Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Barakallahu fikum, pemerhati Rojak Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakan.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yakumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.

0: Naam, assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi SAW tidak melaksanakannya?
1: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bid'ah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bid'ah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh?
2: Banyak
1: kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, yang enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bid'ah dong. Anda yang bid'ah. Kalau bid'ah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bid'ah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis, kok dibilang bid'ah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis, kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salah terlalu kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul huwallahu ahad al-ikhlas dalam di medan dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat al-ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadisnya ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Tayyib. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan solat zuhur bunyinya, jangan solat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa anda kasih uang balik, ah itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Ya, enggak ada kan larangan solat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al Quran, seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah solat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu, salat dua rakaat setelah wudu? Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'atayn la yuhaddithu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Ada pun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu beliau melakukan ya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bid'ah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bid'ah. Tuh Umar menyatakan ni'matul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar, pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar, tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khalif, termasuk khulafa ar-Rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti. Beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan, maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada. Jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga, Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-Rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat, itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Iya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tuh mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas, sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah, 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama, selama tujuan kita baik, kedua, selama tidak ada larangan, katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat. Oh ini hari Ahad nih, lagi ada tabligh akbar. Subuh kali ini 4 rakaat ajalah. Kita lagi semangat ini. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan. Jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada. Ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi. Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini, demi Allah, tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja, sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertiga akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Al-Qur'an.

له وتقديم على جميع الأمة. ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وهم الخلفاء الراشدين. والأئمة المهتدين. أمبانو إمام الطحاوي رحمه الله تعالى نبري ولو كتاب ينوني أمبانو kami menetapkan kekhalifahan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama adalah untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengutamakan dan mendahulukan Abu Bakar As-Siddiq dari semua umat ini. Kemudian untuk Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian untuk Utsman radhiyallahu anhu, kemudian untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka adalah khulafaur rasyidin, para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bijaksana dan para pemimpin yang mendapat petunjuk. Tadi khulafaur rasyidin kakuta ambanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babanu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang paling utama setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada itu amban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pada itu pastinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lebih utama. Empat sahabat ini lebih utama dari, jadi Fatu Popano ini kakutainya lebih utama dari sahabat yang lain. Ambanu Rasulullah ambanu Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. Mereka adalah khulafa ar-rasyidin, para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlusinu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pemimpin yang mendapat petunjuk. Ambanu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala setelah selesai dari masalah wajibnya mencintai dan berwala kepada para sahabat, tidak boleh membenci mereka dan membenci orang yang membenci para sahabat, serta tidak boleh mempermasalahkan perselisihan terjadi antara mereka. Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan masalah khilafah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ba'anu khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, pastinya Umar, pastinya Utsman, pastinya Ali radhiyallahu anhum. Tadi Abu Bakar radhiyallahu anhu lebih utama dari Umar bin Khattab. Pastinya pada itu Umar bin Khattab lebih utama dari Utsman bin Affan. Pastinya pada itu Utsman bin Affan lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhu. Tambah kawan di kalangan para ulama ini kakuta do pohala berpendapat. Ada yang mendahulukan Ali, ada juga yang mendahulukan Utsman.

aini kakota hola forrasini nini no pesua pelo akil rampahano golongan Syiah dufu kafiri Abu Bakar radhiyallahu anhu, dufu kafiri Umar radhiyallahu anhu, dufu kafiri Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kapesu hanu makida rampahanunya do pandehane komdin kom muslimin pendapat do golongan Syiah dufu kafiri Khulafaur Rasyidin, dufu kafiri Abu Bakar, dufu kafiri Umar anna kutuku sipalha. Aini nya pugau kambli tendo kabu golongan Syiah. Nanak manti banya pugau piden. Abu Bakar radhiyallahu anhu dufu kafiri. Nak mafiri milahi manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan Syiah se sole alfozan nubri nubago pin nubofikan talhi pegawai ini yang mana golongan Syiah mengklaim bahwa khalifah itu adalah untuk Ali dan mereka menamakan beliau sebagai orang yang diwasiatkan untuk memimpin umat ini dan sesungguhnya itu hanya mereka maksudkan untuk menyerukan persatuan umat dan mengobarkan api fitnah diantara kaum muslimin diantara manusia. Golongan Syiah ini nasi palihan manwa tidak ada memiliki pandangan yang lebih baik terhadap para sahabat. Usia ini yang doa pam kaudu pugau wo sano mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam do kafirin para sahabat. Jadi o para sahabat di pendapat doa ke sino orang zalim. Sino orang yang zalim. Dari eano keburukan yang disebutkan Al-Quran, memandangkan bila Quran ini, agama Syiah, golongan Syiah, mereka artikan bahwa itulah keburukan para sahabat. Kalau ada kata kafir dalam Al-Quran, yang dimaksud mereka adalah para sahabat. Kalau ada perkataan munafik dalam Al-Quran, maka itu yang mereka maksudkan adalah para sahabat. Pokono kosi bari-bari hei giu modainu ka numanduhan o kakunano bilo Qurani kakunano Allah Subhanahu wa taala bilo Qurani ke seno do fo waine para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pogondan wainya pogondo golongan sienya. Jadi kaku tain tadinya panai balia kaum muslimin tadi ma panai balia da marasa ya golongan Syiah pasti nai balia da marasa golongan Syiah. Baru golongan Syiah ini soal mie meta velo agama ini. Seno mede di no agama me bansi no ke Islam. Tidak masih ada Islam. Dukuna butondo Islam. Maka Islam karabunda butondo. Soano Islam kafusampuna Allah subhanahu wa ta'ala. Soano Islam kafikan talihinu. Soano Islam ni fintaraginu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soano Islam ni fintaraginu para sahabat. Islam do Syiah do Islam do kabul do Syiah karabunan do. Maka ni Islam no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam no para sahabat. Ni intaran do para sahabat napo tapi ke intaran do ando. Pohala sipalia. Rukun iman no pohala. Ukurannya nu pahala. Masih bali. Keintaran doan manuhan ni. Ni bisa doan ni mi bariau. Potos bayi intai dinia. Tam kabu. Wila wakidana doa kepersihan doa suano. Masih ada. Yang lebih tebal daripada Quran yang ada sekarang.

Jadi hamba Nusih Salih Al-Fauzan, pengurutan khalifah yang empat dengan urutan seperti ini adalah pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena para sahabat mengurutkan mereka dengan urutan ini dan mereka ijma atas hal ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, barang siapa yang menyelisih tidak sependapat dengan dalam masalah kekhalifahan, maka dia lebih sesat daripada keledai di kampungnya. Lebih sesat daripada keledai. Bahi sambano, babano, misalnya dia mengatakan sambano Ali lebih utama daripada Abu Bakar. Ini lebih sesat daripada keledai di kampungnya. Ambanu Syekhul Islam ini kakuta, ambanu Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa menyelisih tidak sependapat dengan urutan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dia balik Ali, Ali dulu baru Abu Bakar atau Ali dulu baru Utsman, maka dia sesat, lebih sesat daripada keledai di kampungnya. Anu maka pegawai Nusir Kuala Islam Ibn Taimiyah. Maka anu kutuku ini kakuta. Rampahanu Rasulullah SAW. Kisino. Nufu nomor satu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Alhamdulillah kakusta pasinya pada itu. Darmatum poin 201. Poin 201 ini kakuta Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullah ta'ala nuburi bilo kitab ini mambana nuburi bilo kitab ini wa anna al-asrata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannati ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa quluhul haq wa hum Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah wa huwa amin hadhihi al-ummati radiyallahu anhum ajma'in. Ambanu Imam At-Tahawi kakuta dan bahwasanya 10 orang yang disebutkan langsung nama-nama mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berikan kabar gembira dengan surga adalah benar sebagaimana yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Mereka ialah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Az-Zubair, Sa'ad, Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kepercayaan umat ini. Semoga Allah meridai mereka semua. Radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi nulapasi popano, sahabat popano, pasina ambanu Nabi sallallahu alaihi wasallam do sesudaki utaman Ali radhiyallahu anhu ambanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Nupung kang katulah kaku ta 10 orang. 20 kabarin do. Hanya sahabat-sahabat yang utama-utama semua.
Jadi sahabat Pupano Kadiki pasina pada itu dutu baritura dununu. Jadi menjadi 10 orang. 20 kabarindo. Abu Ubaidah atau kepercayaan umat ini digelar oleh Rasulullah SAW sebagai kepercayaan umat ini. Lu ganti anwa kepercayaan umat ini. Kepercayaan lu kaum muslimin. Kepercayaan lu para sahabat. Jadi Amba Nusih Soleh Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala, mereka ini 10 orang sahabat yang mendapat persaksian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah masuk surga. Abu Bakar fil Jannah, Umar bin fil Jannah, Utsman fil Jannah, Ali fil Jannah, sampai 20. Di pesawat surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nupu gopedain rampahun nupandihani nufu sampani wahyu nufu sampani Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahyu du memberitahukan hal ini. Bukan berarti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan kosong seperti itu. Akan tetapi dengan pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu.

Abu Ubaidah radhiyallahu anhu disifati sebagai kepercayaan umat ini rampahano. Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu do ada perjanjian dengan penduduk negeri Najran. Negeri Najran ini kakuta masuk wilayah Yaman dulu. Ampah itu tetap Najran. Waktu sama itu ini basisnya Nasrani ada di sana. Jadi Rasulullah selalu mengadakan perjanjian dengan mereka untuk membayar jizya, upeti, membayar pajak. Jadi waktu sama itu ini kaum Najran ini kamkulanu libu Najran ini naimbal rasuane narmatu waktu itu dari tagi pajak da berakabu. Na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naitudu mi kapara saya ni parti para saya no. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu ama itu no pugawa bana la ab'athanna alaikum aminan haqqa amin. Sungguh saya akan mengutus si orang yang terpercaya, benar-benar si orang yang terpercaya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no ganti no bago ganti kehormatan Abu Ubaidah wa huwa aminu hadhihi al ummah. Abu Ubaidah lah kepercayaan umat ini. Jadi Abu Ubaidah menyebutkan gelar kehormatan ini kepada para sahabat, diperdengarkan kepada para sahabat ini sebagai kemuliaan daripada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Pada itu kakuta insya Allah dalam Islam poin 202. Jadi poin 202 ini Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala nuburi kitab ini yang mana wa man ahsana al-qawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ajwadihi tahirati min kulli danas wa dhurriyatihi al-muqaddasina min kulli rijis faqad bari'a minan nifaqi. Barang siapa yang berkata baik tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang suci dari segala perbuatan keji dan keturunan beliau yang suci dari segala perbuatan kotor, maka orang tersebut terbebas dari kemunafikan. Jadi nukutukum ini kakuta. Sako tukuhano intai di nikakuta panain balia nah malhala pogawa nas mimpa pogawa aneda mugawo para sahabat radhiyallahu anhum ajmain da mugawo istri-istri dan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panain balia nas mimpa pogawa ani detulah-tulah wanda inya. Detulah-tulah ku para sahabat. Kerulaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dudagani biya pugawa. Baitan hala-hala. Ani nupiswa akidah kakutainya saku Tuhan. Rampahano
kapesuhan akida rampahanu akidando agama sia dofo kafiri menudu Aisa dosangkati Aisa manantila nunsule bimukani si jahano dukunai pezina istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersih dari perbuatan kotor le rabon impugawa mana Aisa upi zina Aisa kape suhanum akida velo velo Islam ini kape suhanum akida dua siku para sahabat istri si Rasulullah keluarga Rasulullah nam doa si anda nupi suhai daram pahanu agama siya di rabu akidah buhu di rabu akidah buhu dufu kafiri para sahabat dufu kafiri istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dukunai pisina Saya salih al-fudhan hafidhahullahu ta'ala. No, fikan talih pegawainya bana setelah iman, setelah imam At-Tahawi menyebutkan apa yang wajib bagi para sahabat, beliau kemudian beralih menyebutkan keluarga Nabi, Ahlul Bait. Keluarga Nabi yang paling pertama sekali adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, paling pertama. Rampaun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Innama yuridullahu liyadhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Nentale amna dalil nu kakuta. Allah Subhanahu wa taala cuma yang membersihkan dari perbuatan istri membersihkan istri-istri Nabi dari perbuatan-perbuatan kotor. Adapun tuduhan-tuduhan dari golongan Asia, maka itu tidaklah benar kecuali dibangun di atas kedustaan. Sesuai Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, dan inilah pesan untuk mereka yang paling pertama termasuk di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah istri-istri minu lambunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada itu pasina kemudian kerabat beliau itu keluarga besar Al-Abbas dan keluarga besar Abu Talib serta keluarga besar Al-Harith bin Abdul Muttalib. Syiah minu Aisyah radhiyallahu anha dan menyebutkan tentangnya dengan tuduhan yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bersihnya Aisyah dari tuduhan keji tersebut. Dan ini adalah pendustaan bagi Allah. Mereka ini mendustakan Allah dan juga berarti mensifati Allah telah memilih untuk menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan yang tidak baik. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membersihkan Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik pada saat itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ini telah berdusta atas nama Allah dan juga menuduh Allah bahwa Allah telah memilihkan Rasulullah perempuan yang tidak baik. Menunduk Allah tidak tepat pilihannya menjadikan Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sel Fauzan ambano ini adalah kekufuran. Kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman di surah An-Nur ayat 26. Ambano Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati. Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji juga, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Jadi pasanganmu ini kakuta intai di ini dami funai si palihannya bianda mahamui pugaunu firman Allah Subhanahu wa taala ini ane wan robini modaino modaino podau robini modaino podiu mbali mogane modaino podiu mogane modaino podiu mbali pasangano robini pata robini modaino diu pedam dua robini metano mbali pasangano mogane metano mbali pasangano robini metano. Jadi tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul laki-laki yang terbaik mau dipasangkan dengan perempuan yang pezina. Tidak mungkin. Pasti Allah pasangkan dia dengan wanita yang terbaik. Jadi intai ini kakuta demik mikir biano. Intai ini ane kotu-kotu bayi daguma da kotu daguma de gondohi robine mi kesano dan nami kata hedi kibuto omogane nami kata hedi kibuto nami kake sadi kibuto no pasina pada itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia dengan wanita yang baik. Hanya intai ini kakuta satu tuhan lagi dohala lagi di kapindon tomu ini. Kapindon tomu intai di ini tabe anwa min lambutu ma nameda Aisyah radhiyallahu anha. Meda Hafsa binti Umar radhiyallahu anha. Kapindon tomu intai di ini biar dari kapa Robini medano sahabia. Tam kabu intenda man deho butua buton to mintai dini tanti ukabu di kondo HP tanti ukabu di kehe arebu do fikan rakami no lambu. Do fikan rakami no lambu. Pasina pada itu kapinda ono tabe anua sei buna medano para sahabat. Pedano para sahabia. Sei buna kapinda no beda Khadijah radhiyallahu anha. Ini kita tidak adil dengan diri sendiri. Ane damin dawa dega baru bini muke sanu kakuta dan kata hidi kibuto. Dari Khadijah radhiyallahu anha robini muke sa rampahano pasangano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ane intai di ini. Jadi mio lambung tu ini kakuta aiti himpasanganu sudah itu yang sebanding dengan kebaikan kita. Rampahan inte ni ainya lagi inte ni nya hal-hal lesen dai tahadut dai poligami. Nama dehan ya butuh nama hingkal ibu nona rabuannya lambung.
mahingkan na ko lambo na gumamotora. Ni medahe gara pada mamarami no lambo. Ni hona ko lambo na gumamotora. Imi no lambo na kasi mi na hona hina namain doi ni babari-bari doi itu no rale sa kau da fikirino na balanda bahi pedahe. Aya nagmamtura no. Nagharikum tur lagmain tay din. Eh panen bali nakaku tamen na gayo falia na pela na. No nar matu baku tu no pela na gain. Masim bali itu a bahinando mlambo pasya odo. Odo yang babari-bari mau dua. Pasina do pogur ko mo kihano si pahado pogur ko agama ini nando mo ilmu do pandihane mo ilmu belo agama ini do pandihane mo o kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala anya min hona na hari afa dan malilagom laguman do di halikum lagu ma pasina ane numa marami on lamu na no afampa no pedago ini hinju nyo kala ino dium no fo no puhala bi Khadijah akhlak no Khadijah radhiyallahu anha oi pu bani pe na kakuta pani mala bani pe na kain rampa no wai Khadijah radhiyallahu anha itu pasangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasangan tu intai di ini ya pedaman ba pedaman bait pani balai kon lo la dari kondoh hina bari yang panusian dari kabin tadi. Saya salih al-Fawzan, fikan tali pegawainya mana Nabi SAW adalah lelaki. Lelaki yang baik. Lelaki terbaik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memilihkan untuknya istri kecuali wanita yang baik. Keturunan beliau yang dimaksud adalah anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam dan anak-anak putrinya Fatimah radhiyallahu anha yaitu Al Hasan dan Al Husain radhiyallahu anhuma dan anak-anak mereka berdua. Mereka inilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Pas ini apa itu kakota poin 203. Poin 203 ini Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala nubri kitab binunya mana wa ulama us-salafi min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahli al-khair wal-asr wa ahli al-fiqh wan-nadhar la yadhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bi su'in fa huwa ala ghairi sabil. Ulama salaf dari generasi awal dan generasi sesudah mereka dari kalangan tabi'in, para pengikut kebaikan dan asar, ahli fikih dan pandangan yang lurus, tidak boleh disebut-sebut kecuali dengan pembicaraan yang baik, dan barang siapa yang menyebut mereka dengan keburukan, maka dia tidak mengikuti jalan yang lurus. Jadi ini kakutaran pahamnya peda ini. Sanukahu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak boleh kita berbicara tentang mereka kecuali kebaikan. Tabianu nu pesa dua murid nu para sahabat tabiin. Ampano andua ini ulama ahli hadis, ahli fikih, murid nu para sahabat. Ani andua dua ini penembalia udah telak-telak andua yang tabianu kisinu mitahanu kabu. Dan mugau andu ini penembali no simpa singkaji, no simpa pugau. Tapi anu kesini minta hanu kau. Dokonai tabi'in. Pasina pada itu tabi'u tabi'in. Jadi muridnya para sahabat, dokonai at tabi'in. Pasina muridnya tabi'in, dokonai at tabi'u tabi'in. Dari tolu generasi ini kakuta folifolionum, bulawanu generasi. Aman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni. Sebab generasi, sebab manusia adalah generasiku. Pada itu generasi sudah mereka, itu generasinya sesudah muridnya para sahabat, pastinya pada itu murid nutra, murid nutabi'in, kunai tabi'ut tabi'in, at tabi'ut tabi'in. Andu ini dari setelah kau andu ini tabianu dajmagani pugau bahitanu hala, dajmagani bahitanu sempa pimurai hanu. Kesinu biar dah mugau kau meta hanu ni andu ini. Rampahanu andu ini kesinu mi mukisa, kesinu mi meta anu bilu agama ini. Nukunada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimi tano sebab generasi bulawanu generasi bulawanu sampuhan manusia wilo agama ini. Jadi pi anak ini aku tatabean ma rampahan andua ini mupogoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para sahabat pewaris para nabi. Para tabi'in pewaris para nabi. Atabi'ut tabi'in pewaris para nabi. Dan ini telah menangkap kota. Dan jemagani berpuga. Di alhamdulillah kakuta ibe berantum kepandanu kuliah itu ini pamkabrikinani syosyom Allah Subhanahu wa taala bakutib sinaf bakutra kagosa naf baku baku tu sudah mit mitingi kotra bebarno agamanto mini belo kitab aqidah atau hobia kabrino Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullahu taala. Alhamdulillah kakuta syosyom Allah Subhanahu wa taala naf baku radaki nan kakuda hubalami kamoh radaki naf baku kabarakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar Rumakumullah, telah kita ikuti bersama lanjutan dari pembahasan kajian Islam berbahasa daerah Muna dari pembahasan kitab Al-Aqidah Tahawiyah bersama Ustaz Abu Mujahid Hafizahullah. Banyak terima kasih kepada beliau atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau, juga kesehatan, rezeki dan kepada keluarga beliau dan juga kepada kita semuanya. Allahumma amin. Dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan kajian yang bermanfaat ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meninggalkan salat malam bagi yang sudah biasa mengerjakannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan salat malam, kemudian futur, ia meninggalkannya.

mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tentang salat duha. Salat duha ini bagaimana? Salat duha sunnah, minimalnya 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Hadis tentang 12 rakaat hadisnya dhaif. Hadisnya lemah. Salat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Dan ini dikerjakan di waktu duha, artinya setelah matahari tinggi, ya di atas jam 7 lah. Setelah matahari itu agak tinggi. Sebab Nabi ketika menyebutkan tentang waktu duha, hina tarmidul fisal, ketika anak-anak unta mulai kepanasan. Artinya sudah di atas jam 7. Itu salat duha. Sampai jam 10 lewat lah, setengah 11 gitu. Sampai anak-anak unta kepanasan. Dan punya keutamaan salat duha. Dan bacaannya sama. Dan juga gak ada doa khusus, tidak ada. Apa benar bahwa wanita ketika sujud itu dia tangannya mengepit ke dadanya? Ini tidak benar riwayatnya. Pada hakikatnya salat wanita dengan laki-laki sama. Dalam takbir, dalam meletakkan dada di dada, sama laki dan perempuan. Ketika ruku, ketika sujud, laki-laki ini ketika sujud tangannya dirapatkan gini, siku diangkat. Kata Nabi, warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Laki-laki seperti itu, perempuan juga sama. Perempuan sama, dia angkat sikunya sama dengan laki-laki. Tidak beda. Ya, riwayat mengatakan bahwa dikepit itu tidak benar. Enggak benar. Jadi perempuan sama dengan laki-laki, diangkat tangannya. Dilebarkan. Kalau dia sendiri, tapi kalau dia berjamaah yang penting sikunya terangkat. Kalau berjamaah yang penting sikunya terangkat. Dan ini perintah dari Rasulullah, warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Bolehkah orang sholat sunnah pada saat istirahat kerja atau dia sebelum kerja? Boleh. Kalau dia masuk kerjanya umpamanya jam 8, ya setengah 8 boleh dia sholat duha, boleh. Atau dia sholat syukrul wudu seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warda, boleh. Tapi kalau sudah selesai kerja, kan waktunya zuhur istirahat itu, zuhur yang wajib yang dikerjakan oleh dia. Yang sebelumnya ada qobliyah zuhur dan ada ba'diyah zuhur. Bolehkah kita sholat di belakang imam pelaku bidah? Boleh. Sholat di belakang imam pelaku bidah boleh. Dan saya bawakan riwayat ini dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bawakan yang pertama riwayat hadis Sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, yusalluna lakum fa'in asabu falakum walakum wa'in akhtau falakum wa'alayhim. Kamu sholat bersama mereka, atau bersama orang-orang atau penguasa yang zalim atau orang pelaku bid'ah, kamu sholat bersama mereka. Kalau mereka benar, kamu benar, kamu dapat ganjaran, mereka dapat ganjaran. Tapi kalau kamu benar, mereka salah, mereka yang menanggung dosanya, kamu dapatkan ganjaran. Ini Sahih riwayat Bukhari. Ketika Hasan al-Basri tanya, bagaimana sholat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan al-Basri mengatakan, sholli wa alaihi bid'atuhu. Kamu sholat di belakangnya, dan orang itu yang menanggung bid'ahnya. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, di Kitabul Adhan. Bagaimana kalau seorang lupa sholat, kemudian dia ingat pada waktu paginya, dia sholat isya, lupa sholat isya, dia baru ingat ketika pagi sholat. Kata Nabi, man nama au nasiya, man nama anis sholat au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur salat atau dia lupa, maka dia salat ketika dia ingat. Maka dia salat ketika ingat. Tapi lupa enggak tiap hari. Sekali-kali lupa boleh, makanya dicari. Kenapa dia sampai lupa? Nah, kemungkinan besar dia disibukkan oleh apa? Oleh dunia. Kalau lupa wajar. Manusia lupa wajar. Hatta Nabi juga lupa. Yang tidak lupa siapa? Yang tidak pernah lupa dan tidak akan lupa selama-lamanya siapa? Allah SWT. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak pernah lupa selama-lamanya. Bagaimana orang yang bermakmum dengan orang yang rusak bacaannya? Ya diingatkan, mestinya orang yang dia tidak hafal Al-Quran atau dia cuma hafal sedikit dan juga gak benar bacaannya, dia gak berhak untuk jadi imam. Mesti diingatkan dengan cara yang baik. Antum gak berhak jadi imam. Berikan kepada orang-orang yang banyak hafalannya. Bab Nabi SAW ketika menyebutkan tentang imam, Nabi menyebutkan aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan kitabullah. Baru setelah itu yang paling tahu tentang sunnah. Jadi yang paling hafal dulu. Apakah sah sholat di satu masjid yang tidak ada azan tapi langsung qomat? Sah. Sholatnya sah. Cuma dia berdosa tidak menggunakan azan. Karena azan ini wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah. Azan ini wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah. Wajib azan ini. Boleh tidak seorang ketika berangkat ke masjid menggunakan motor atau mobil? Boleh. Boleh. Apakah dia mendapatkan ganjaran? Ya, kalau dapat ganjaran, ya jelas dia berangkat menuju ibadah kepada Allah, dapat ganjaran. Meskipun tidak sama dengan langkah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, tapi soal ganjaran tetap dapat ganjaran. Jangan juga ya terlalu kaku juga. Nabi menyebutkan dengan melangkah, maka harus melangkah. Orang jalan kaki, enggak boleh naik kendaraan. Ya juga enggak benar. Pendapat seperti ini boleh. Pakai kendaraan enggak ada masalah. Kalau masjidnya dekat, dia bisa dengan jalan kaki. Tapi kalau masjidnya jauh, dia harus dengan kendaraan. Bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan sholat sunat dengan bacaan yang panjang? Nabi SAW kalau sholat sunat yang rawatib itu bacaannya pendek. Hatta rawatib yang paling penting dari rawatib 5 waktu sholat, yang paling penting sholat yang mana? Rawatib yang mana? Saya ulangi saya pertanyaan. Dari 5 waktu sholat, rawatib, sholat sunat rawatib yang paling penting sholat yang mana? Subuh. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dua sisi ya. Nabi ketika 2 rakaat sebelum subuh bacanya apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran atau apa? Nabi baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dengan apa? Al-Ikhlas billah. Baca yang pendek ketika sholat sunat. Bacaan yang panjang sholat sunat kapan? Sholat malam tahajud. Nabi baca sholat tahajud di waktu malam 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nabi bacanya 1 rakaat sholat malam Al-Baqarah, An-Nisa dulu baru Ali Imran. Sahih riwayatnya. Tapi kalau sholat sunat rawatib baca yang pendek aja. Yang paling penting aja kuliah dengan apa? Nabi baca dengan surah Al-Ikhlas. Berarti qobliyat zuhur baca yang pendek, ba'diyat zuhur baca yang pendek. Jangan dipanjangkan sampai orang nunggu makmum. Nunggu imamnya kok panjang benar bacaannya. Ternyata dia lagi ngulang hafalan surah Al-Baqarah. Dia belum hafal si imam surah Al-Baqarah. Ngulang-ngulang enggak dapat-dapat terus lagi. Kesian makmumnya. Jadi kalau mau ngulang hafalan kapan? Nanti dia di waktu malam. Sorenya murojaah dulu, pada maghrib murojaah, nanti malam baru dia baca. Tapi ketika sholat berjamaah baca yang pendek. Baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Tentang sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah rawatib, yang terbaik di mana? Yang terbaik ya secara umum di rumah. Yang terbaik di rumah. Tapi kita seperti orang-orang yang kerja di kantor, di pasar, ya kerjakan di masjid ya. Kalau kita rumah kita dekat dengan masjid, ya bisa kita kerjakan di rumah lebih dahulu, baru ke masjid. Atau kalau memang waktunya luang, ya kita sholat di masjid. Cuma tetap yang terbaik di mana? Di rumah. Seperti qobliyah subuh, yang terbaik kita kerjakan di rumah. Qobliyah dzuhur kalau bisa ya kita di rumah kalau mungkin. Kalau enggak ya kita di masjid. Ba'diyah juga demikian. Tapi untuk ba'diyah maghrib, Nabi menyuruh kita di rumah. Ketika Nabi selesai sholat maghrib, ada sebagian sahabat ingin sholat ba'diyahnya di masjid. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, sholatlah kalian di rumah kalian. Sampai Nabi mengatakan, irka'u hatain rakataini fi buyutikum. Dalam kamu mengerjakan dua rakaat ini, dua rakaat ba'diyah maghrib di rumah kalian. Jadi kita dianjurkan untuk mengerjakannya di rumah. Kemudian ba'diyah isya di mana? Di rumah. Nabi mengerjakan ba'diyah maghrib di rumah, ba'diyah isya Nabi kerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di masjid boleh atau tidak? Boleh. Cuma tetap yang namanya sholat sunat yang afdol di mana? Di rumah. Ada yang dikerjakan di masjid enggak bisa di rumah. Tahiyatul masjid. Itu enggak bisa di rumah, ya di masjid kerjaan. Jika ada saudara kita tidak sholat lalu dia mati, bolehkah disolati? Tentang orang yang tidak sholat, kita kembali hukumnya dia muslim atau kafir. Tadi yang pembahasan kita muslim atau kafir? Muslim, selama dia masih mengakui tentang wajibnya sholat. Kalau dia muslim berarti wajib disolatkan kalau dia mati. Cuma kita kalau gak mau sholatkan gak ada masalah. Kan sholat jenazah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi suruh temannya juga yang gak sholat, suruh sholatkan. Temannya yang gak sholat, suruh sholatkan sholat jenazah. Kita gak usah sholat, sebagai pelajaran buat yang lain. Jangankan masalah itu, masalah utang aja Nabi, ketika ada sahabat yang utang 2 dinar, Nabi gak mau sholatkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat sahabat yang lain. Utang 2 dinar, Nabi gak mau sholatkan. 2 dinar kecil, 2 dinar. Apalagi yang utangnya jutaan. Boleh, imam masjid gak mau sholatkan. Utang, banyak utang gak mau sholatkan. Kalau dia menikmati. Jadi ini gak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Tapi ketika dia tidak sholat, maka biar teman yang sholatkan. Kita gak usah sholatkan. Sebagai pelajaran buat yang lain.

Jadi saya punya anak remaja yang cenderung dia punya akhlak yang jelek. Jadi ketika disuruh sholat dia tidak mau. Ya tapi usahakan kalau dia sebagai orang tua, bapak atau ibu, jelas tahulah tentang tabiat anak dari kecilnya gimana. Tahu tentang wataknya. Maka coba cari bagaimana salahnya yang dia itu bisa nurut. Apakah diberikan hadiah, apa dibujuk atau yang lain. Tetap suruh sholat. Tapi jangan lupa doa kepada Allah. Sebab yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk ini dan hati manusia adalah Allah SWT. Allah yang membolak-balikkan hati.

Makanya kita minta kepada Allah agar Allah menunjuki dia, karena doanya orang tua kepada anak itu makbul, baik atau buruk. Perhatikan tuh, doanya orang tua untuk anaknya itu makbul. Apakah si orang tua doakan baik untuk

meskipun dia nakal, meskipun dia tidak baik, tetap doakan kebaikan buat anaknya. Kalau umpamanya saya berangkat ke masjid untuk sholat subuh, dan ini rutinitas dia sholat subuh, suatu waktu dia terlambat sampai di masjid, sudah selesai jamaah sholat subuh, bagaimana? Apakah tetap dia sholat di masjid atau dia pulang ke rumahnya? Boleh dikerjakan di masjid sendirian, boleh juga dia pulang ke rumahnya, dia berjamaah dengan istrinya, boleh. Karena terjadi juga pada sahabat yang demikian, ketika sampai di masjid sudah selesai sholat, maka dia pulang ke rumahnya. Tapi ini kejadiannya sekali, bukan tiap hari terlambat. Kepada orang yang sholat mesti terlambat, kenan terlambat, mesti diingatkan. Orang yang suka biasa terlambat, selalu akhir, akan diakhirkan oleh Allah rahmatnya. Allah akan mengakhirkan rahmatnya bagi orang itu. Bagaimana cara-cara kiat khusyuk? Saya sudah sebutkan di buku ini. Antum baca. Tadi sudah kita baca sebagiannya. Di antaranya apa? Mengingat kematian. Di antaranya. Kemudian sholat sesuai dengan contoh Nabi. Di antaranya lagi saya sebutkan, kita harus memahami tentang bacaan sholat. Mungkin bacanya lihat halaman pertama dengan halaman terakhir kali ya. Dia dibaca tadi ya kita bahas. Ya tentang berjamaah ini, apakah kita ambil jamaah yang pertama atau kedua? Ya jamaah yang pertama. Jamaah yang dimaksud soal berjamaah mendapatkan 27 derajat. Perhatikan ini. Ya, yang dimaksud berjamaah mendapatkan 27 derajat, jamaah yang dikumandangkan azan pertama kali. Azan, kita datang ke tempat itu, soal berjamaah itu yang dapat 27. Adapun jamaah kedua, ketiga enggak ada. Enggak dapat fadilah seperti yang pertama, tidak. Nabi menyuruh untuk segera datang ke masjid sholat berjamaah. Jadi kalau di tempat antum atau di pabrik melakukan yang demikian, ya dihimbau untuk mengerjakan cukup sekali, maka kita tunggu yang lain untuk sholat berjamaah, sabar kita. Atau sampai waktu 20 menit gak apa-apa, tunggu sampai orang semuanya kumpul untuk sholat berjamaah.

Ya, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij yang disebutkan bahwa Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Al-Khawariju kilabun nar. Padahal amal yang dihisab pertama kali salat. Sedangkan orang-orang Khawarij itu dia banyak salatnya. Bagaimana memadukan? Betul, tetapi yang banyak salatnya itu berkaitan dengan salat yang sunnah, bukan yang wajib. Orang Khawarij gak mau sholat berjamaah bersama imam, gak mau dia. Khawarij mau gak mereka sholat berjamaah bersama imam? Gak mau dia. Dia ketika melihat imamnya atau melihat pemimpin atau pemerintah atau khatibnya berbuat dosa, maksiat, bagi dia muslim atau kafir? Kafir, dia gak mau sholat. Sholat sunatnya dia betul ya, banyak sholat sunatnya, tapi gak sesuai dengan contoh Nabi sholat sunatnya mereka. Sholat yang wajibnya mereka gak berjamaah, bahkan ada di antara mereka Khawarij itu gak sholat Jumat mereka bersama kaum muslimin, gak mau sholat Jumatnya sendirian di rumahnya. Kapan? Dia anggap imam-imam yang ada semuanya kafir. Dan itu terjadi yang seperti itu, baik itu zaman Ali bin Abi Thalib maupun yang sesudahnya. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebutkan ada seorang yang punya pemahaman takfiri dalam Syiar Alamin Nubala, dia gak mau sholat bersama kaum muslimin, dia mengerjakan sholat sendirian aja di rumahnya, hatta sholat Jumat. Ini sudah gak baik yang wajibnya. Kalau sudah gak baik, seluruh amalnya baik atau tidak? Tidak baik ukuran sholat. Kalau sholatnya tidak baik, seluruh amalnya tidak baik. Makanya disebutkan dia termasuk penghuni neraka. Nabi ketika menyebutkan tentang apa? Tentang banyaknya sholat mereka atau puasanya mereka.

kalimat banyak tidak menunjukkan kepada apa? Baik dan benar. Banyak orang-orang menganggap bahwa dia sudah melakukan amal-amal soleh yang banyak, padahal ukurannya banyak atau baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik atau paling banyak? Paling baik amalnya. Orang Khawarij tidak baik amalnya. Jelas ini ya.

tentang masalah anak-anak yang sholat berjamaah di masjid, boleh atau tidak boleh? Boleh. Jadi anak-anak sholat di masjid boleh. Kalau dia mengganggu, ya diingatkan aja, diingatkan. Cuma tetap yang perlu diingatkan, kadang-kadang anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Jadi tetap diingatkan supaya jangan ribut. Jadi jangan dilarang. Mereka untuk melatih diri untuk ke masjid, jangan dilarang. Tapi diingatkan, tetap diingatkan. Jangan berisik, jangan bercanda. Terus diingatkan setiap sholat. Diingatkan.

Bagaimana dengan orang yang sholat tetapi masih melakukan syirik? Ini juga banyak. Dia sholat tapi masih melakukan kesyirikan. Syirik dosa besar yang paling besar. Kalau orang sudah melakukan syirik dan sudah sampai hujah kepada dia, tetap dia berbuat syirik sampai dia meninggal, amal-amalnya dia diterima atau dihapus? Menurut Al-Quran dihapus. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna khasir. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau syirik, seluruh amal akan hapus. Tapi diingatkan dulu, orang-orang yang berbuat syirik diingatkan dengan cara yang baik, didatangi, diingatkan dengan cara yang baik, diberikan buku. Usahalah semaksimal mungkin agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kalau seorang yang dia sulit untuk bangun malam? Ya bisa diatur dengan dia tidur di awal malam dan jangan terlalu banyak pekerjaan ketika di waktu malam. Kemudian yang ketiga, dia tidur dalam keadaan berwudu. Yang keempat, dia pasang beker. Beker itu pasang, alarm pasang. Jam berapa dia mau bangun? Insya Allah kalau sudah terbiasa, itu akan mudah bangun. Meskipun gak bangunnya jam 3, bangunnya setengah 4 menjelang subuh, ya tetap bangun. Bisa dikerjakan tahajud 2 rakaat, witirnya 1, bisa. Kalau masih ada waktu lagi, bisa dikerjakan tahajudnya 4, witirnya 3. Jadi gak mesti 11. 11 itu yang maksimal. Orang mengerjakan 2 saja tahajudnya, witirnya 1, boleh dalam syariat Islam, boleh. Atau dia hanya mengerjakan witir saja juga boleh sebelum tidur, karena dia pulangnya jam 12 malam, ya kerja atau dakwah atau yang lainnya, dia witir dulu sebelum tidur. Kemudian nanti malam dia gak bangun lagi, cukup dengan witirnya, boleh. Karena iman manusia ini berbeda-beda. Tapi kita harus upaya, kalau bisa kita tahajud, lakukan. Dan witir jangan tinggalkan, karena para ulama mengingatkan para talabatul ilm untuk bangun malam. Anda bisa lihat di buku Menuntut Ilmu Jamus Surga, saya jelaskan di buku itu tentang talibul ilm, apalagi para dai-nya, jangan tinggalkan sholat malam, jangan tinggalkan juga sholat witir. Karena wasiat dan nasihat para ulama demikian, juga wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya, ya.

dan terus diingatkan setiap waktu. Kita telepon, kita kirimi surat dan yang lainnya, setiap waktu diingatkan tentang wajibnya sholat 5 waktu. Dan jelaskan kepada dia bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk sholat, jangan ditinggalkan karena ini berat hukumannya dan juga ancamannya berat, dunia maupun akhirat. Kenapa masih ada banyak orang-orang yang sholat tapi dia masih terus melakukan perbuatan keji dan mungkar? Tadi sudah jelaskan, karena sholatnya dia tidak khusyuk, sholatnya dia tidak tuma'nina, sholatnya dia tidak mengikuti contoh Nabi SAW, sholatnya dia tidak dipahami tentang isi dari sholatnya. Mestinya sholat yang dilakukan itu menimbulkan rasa takut dia kepada Allah SWT, dan dia harus ingat kepada Allah. Allah menyebutkan setelah sholat, karena Allah menyebutkan utlu ma uhi ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanhal fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya Allah menyuruh untuk sholat, sholat mencegah perbuatan keji mungkar. Allah menyuruh apa? Ingat Allah itu lebih baik. Jadi kalau dia ingat kepada Allah, maka dia akan tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia ingat Allah, dia akan tinggalkan perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apakah boleh, atau ada dalil yang menunjukkan bahwa sholat, kita sholat tujuannya agar rezeki kita lancar? Gak boleh sholat duha, sholat tahajud supaya rezekinya lancar. Gak boleh niat gitu. Sholat kita karena Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan contoh Nabi, ikhlas, rezeki pasti akan diberikan oleh Allah. Pasti. Untuk perhatikan, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Semua makhluk ini sudah dijamin oleh Allah. Muslim maupun kafir, manusia maupun binatang, dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada satu binatang ternak muka bumi yang Allah jamin rezekinya. Manusia semua dijamin rezekinya, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang belum pasti soal ibadah kita kepada Allah itu belum pasti. Yang belum pasti diterima atau tidaknya ibadah kita. Yang belum pasti kita ini bahagia atau tidak. Yang belum pasti kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang belum pasti kita masuk surga atau tidak. Belum pasti. Rezeki pasti yang menolong Allah. Pasti. Dan kalau kita terus ibadah kepada Allah dengan benar, kefakiran itu akan ditutup oleh Allah. Allah berfirman di dalam satu hadis yang sahih dan satu lagi hasan, Allah berfirman, ya bena Adam, tafarrag li ibadati, amla sadraka ghinan wa asudda faqra, wa ilam taf'al malatu yadayka syugla walam asudda faqra. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, ndalah kamu luangkan semua waktumu, luangkan untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Enggak diberikan kefakiran, diberikan Allah kecukupan, enggak pernah fakir, ya. Wa illam taf'al, kalau kamu enggak lakukan itu, enggak mau ibadah kepadaku, enggak meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, mala tu yadayka syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis ini sahih dan disahihkan dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah dalam Sahih Jami' Ash-Shaghir dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ikhwan fil din azakumullah, anda perhatikan sholat ini akan menghilangkan kesulitan, kefakiran, semua ibadah ini seperti itu. Tapi jangan niatkan kita sedekah supaya rezeki lancar, kita sedekah supaya diganti oleh Allah, pasti diganti. Bapak Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja, sekecil apapun, pasti diganti oleh Allah, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki, dalam surah Saba. Jadi jangan kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita, mengharapkan surga, ikhlas mengharapkan jannah, itu namanya ibadah kepada Allah. Hatta kita ibadah umrah haji, kita ibadah umrah haji, itu akan menghilangkan kefakiran.
menghapuskan dosa, mengenakan pakaian. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmizi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al faqra wa dhunub kama yanfil kiru qabath al hadid wa dhabi wal fidda wa laysa lil hajjati al mabruti ila jannah wa laysa lil hajjati al mabruti jazaa'un ila jannah. Kata Nabi, iringi haji dengan umrah. Kalau kamu sudah haji, iringin umrah. Kalau sudah umrah, iringi dengan haji lagi. Terus seperti itu. Karena keduanya, haji umrah itu pertama menghapuskan dosa, yang kedua menghilangkan kefakiran, menghilangkan kefakiran. Sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali sorga. Maka laksanakan ibadah kepada Allah. InsyaAllah Allah akan datangkan rezeki kepada kita. Tapi jangan niatkan kita untuk itu, jangan. Maka Nabi ketika menyuruh sahabat untuk sedekah, Nabi iming-imingi dengan dunia atau tidak? Tidak. Kata Nabi, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan apa? Sebutir kurma. Tujuan kita akhirat, supaya terjaga dari api neraka. Bukan Nabi mengimingi dunia. Kalau kamu sedekah, Nabi, kamu dapat kekayaan dengan sedekah, usaha kamu lancar. Tidak. Tapi itu sudah jaminan dari Allah SWT. Tapi niatkan kita karena Allah.

Bagaimana kalau seorang diusir tidak boleh sholat di masjid dekat rumahnya karena beda pemahaman? Ima orang yang diusir ini enggak benar, ima yang usir yang enggak benar. Kenapa yang diusir enggak benar? Ya mungkin tindakannya dia kalau enggak benar sehingga diusir. Mungkin dia baru datang pertama kali, sudah saya gua enggak boleh usoli, bid'ah, kunut bid'ah, ya diusir sama orang. Antum sebagai masyarakat, ya antum bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Antum mendatang, ikuti sholat mereka. Sholat di belakang ahlul bidah, menurut syariat Islam boleh atau tidak? Boleh, sah atau tidak? Sah. Kita harus sabar. Ya mungkin kenapa sampai diusir? Ya mungkin ada beberapa faktor yang lain. Maka tadi saya ima dari yang diusir yang salah atau yang mengusirnya. Jadi jangan langsung, oh yang mengusir pasti salah. Belum tentu juga. Dia mengusir karena apa? Ada sebab, akibat usir ini ada sebabnya apa? Tingkah lakunya di masjid itu. Ini kadang-kadang orang sudah ngikuti sunnah ini, kadang-kadang masuk masjid orang kayak masjid sendiri, kayak jagoan, nyalain lampu sendiri, nyalain ini sendiri semuanya. Ya orang situ kesel, kamu gak boleh sholat sini. Ya wajar diusir, karena apa? Tingkah lakunya sudah seperti jagoan, sudah seperti masjidnya dia sendiri. Padahal dia pendatang. Mesti nggak bisa gitu. Tanya, boleh nggak saya azan? Boleh nggak saya jadi imam? Karena nggak ada imam di sini. Coba pakai adab, akhlak yang baik, muamalah dengan baik. Ketika diusir, siapa yang salah? Jangan langsung salahkan, oh yang ngusir. Belum tentu. Bahwa ada juga di tempat yang lain, yang katanya sunnah juga, ada orang yang awam nggak boleh sholat. Dan ini terjadi. Orang awam masyarakat kampung, karena dia usoli, karena dia kunut, karena masjid merasa punya, dia gak boleh sholat. Benar tidak menurut syariat Islam? Gak benar. Dan ini terjadi, yang seperti ini terjadi. Orang-orang kampung yang kunut itu gak boleh datang ke masjidnya. Ini kan masjid saya, yayasan punya saya, kamu gak boleh sholat. Masa orang sholat gak boleh? Orang mau ruku, sujud gak boleh. Kalau dia kunut diingatkan dengan cara yang baik. Ini muamalah sekarang banyak yang gak beres sudah. Maka antum belajar ilmu, belajar adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu? Ini penting. Nah, kalau kita sudah diusir, ya kita sholat nggak boleh ada yang larang, nggak boleh melarang orang sholat. Kalau nggak boleh juga oleh mereka, ya kita cari masjid yang lain. Jadi ini ketika bertanya seperti ini jangan langsung dijawab. Karena antum menjawab, oh sudah jelas salah yang usir. Lihat dulu orangnya siapa. Jadi belum tentu yang salah yang usir. Karena yang datang juga sudah seperti miliknya ya masjidnya. Bagaimana tentang sholat isya? Apakah sholat itu panjang waktunya sampai subuh atau sampai pertengahan? Ada dua pendapat ulama, tapi yang kuat pendapatnya bahwa sholat isya itu ila nisfil lail awsat, menurut hadis Muslim, sampai pertengahan malam. Itu yang kuat. Dan itu pendapat jumhur ulama. Tadi disebutkan tentang sholat asar. Apakah sholat asar itu batal amalnya? Apa seluruh amalnya? Di buku ini, ketika saya bawakan hadis ini, ada penjelasannya di situ. Mungkin nggak kebaca. Ya, antum nggak baca. Di situ ada. Artinya bukan seluruh amal, tidak, amal yang hari itu aja yang ditolak oleh Allah, yang dihapuskan. Yang menghapuskan seluruh amal yaitu apa? Syirik. Bolehkah kita sholat di awal waktu sedangkan dia masih jam kantor? Ya kita memberitahu kepada orang-orang yang di atas sana itu, ya manajernya, direktur, kasih tahu bahwa kita orang Islam ini sholat waktu asar jam 3 lewat 10 atau jam 3 lewat seperempat kita sholat asar. Saya pikir cukup sampai sini, gak semua bisa dijawab, dan juga jamaah kita banyak wudunya antri, jadi kita cukup sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya
Dan untuk antum sekalian, wassalamu ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: seperti perumpamaan batu yang bening, di atasnya ada pasir-pasir. Kemudian batu tersebut dituruni oleh hujan. Akhirnya pasir yang ada di atas batu tersebut hilang, habis, bersih, putih, bening, seperti tidak ada pasir sedikit.
1: Kata Imam Ibn Hajar al-Asqalani, riya itu adalah menampakkan ibadah supaya dilihat sama orang lain. Apa tujuannya? Agar dipuji. Itu definisi dari riya.
2: Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda, "Hai manusia, jauhi kalian dari syirik-syirik rahasia." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu syirik rahasia?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang sholat, lalu dia memperbagus sholatnya gara-gara dilihat oleh seseorang." Lihat hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang sesuatu yang aku paling takutkan terhadap kalian dibandingkan Al-Masih Ad-Dajjal?" "Tentu wahai Rasulullah." "Apa itu?" "Syirik yang tersembunyi." Yaitu maksudnya riya. Dajjal kalau keluar itu sangat menipu manusia. Orang mati dihidupkan. Turun hujan. Daerah yang dia lewati semua apa yang ada di dalam bumi keluar. Ini dia mendatangkan berkah menurut pandangan manusia. Fitnah, ujian yang paling besar adalah Dajjal. Tetapi ada sesuatu yang lebih ditakuti oleh Rasulullah SAW dibandingkan Dajjal. Ternyata riya. Rasulullah berkata, Allah berfirman, artinya, aku zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal dan dia mensyirikanku di dalamnya, itu riya, maka aku tinggalkan dia dan amalnya. Diakui tidak diakui. Kita itu manusia yang suka pujian. Ini yang menyebabkan kadang-kadang seseorang sulit untuk lepas dari riya. Jangan pernah tertipu dengan pujian manusia. Manusia cuma melihat zahirnya saja. Penyakit riya ini harus diobati, karena dia adalah sifat orang munafik al-khullas. Sifat orang munafik yang benar-benar murni kemunafikannya. Munafik yang bukan hanya sekedar munafik amali, munafik i'tiqadi, munafik yang merupakan akidah. Bagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala

0: sangat terlihat dan pasti terputus setelah tidak dilihat lagi oleh manusia. Orang yang istiqamah tanda ikhlas, yang tidak istiqamah tanda tidak ikhlas, pasti terputus.
1: Sekarang kenapa? Karena tergantung
0: penglihatan atau pujian manusia. Kalau tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, putus amalnya.
1: Hadis riwayat Imam Ahmad Rasulullah berkata, Allah berfirman,
0: ketika seluruh manusia diberikan pahala sesuai dengan amal ibadahnya, karena mereka beramal karena Allah, maka orang-orang yang riya, Allah berfirman kepada mereka,
1: silakan pergi kepada orang yang kalian riyai.
0: Pergi ke sana. Apakah kalian akan mendapatkan pahala dari mereka?
2: Nabi mengatakan, awaluma yuqda alaihi yawm al-qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan. Yang pertama apa? Rajulun ustushida, orang yang mati di kancah jihad. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan di dunia. Allah sebutkan nikmat Allah. Lalu apa yang dikatakan? Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta dusta walakinnaka qatalta yuqal jari. Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakir, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Lalu Allah panggil malaikatnya. Lalu orang ini diseret dengan wajah yang ada di bawah sampai dilemparkan di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim. Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa'qara'tu fikal Quran. Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah? Kadzabta dusta, bohong. Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim, ulama, ustaz, tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Allah kembali memanggil malaikatnya untuk menyeret orang ini sampai dia dihempaskan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan harta oleh Allah. Orang ini mengatakan dengan bangganya, aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Tidak ada satupun fakir miskin yang mengetuk pintu rumahnya kecuali ia berikan infak dan sedekah. Tidak ada satupun proposal yang mampir ke meja kerjanya kecuali ia bantu acara tersebut. Tidak ada satupun anak yatim yang membutuhkan uluran tangan kecuali dia menjadi orang tua asuh. Semua jalan kebaikan itu uangnya ada di sana. Lalu apa kata Allah? Kadzabta dusta. Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan cawat, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
1: Pelajaran menarik dari hadis tentang ini. Ini sebab kenapa kita harus mengobati penyakit ini. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW senantiasa berdoa meminta amalan untuk qabbala.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: لمن خشي ربه.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syani wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia yang seharusnya kita membahas tafsir. Bung kemarin, maka kita gantikan atau kita jadikan kajian Kitab Tauhid untuk malam hari ini. Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, buah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Asy-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, juga para pendengar pemerhati Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali masih di pembahasan babu minasyirki billahi minasyirki iradatul insan bi amalihi dunya. Termasuk perbuatan syirik kepada Allah seseorang yang mengamalkan amalan soleh dengan tujuan mendapatkan balasan duniawi. Ini adalah perkara yang sudah kita jelaskan ya, besar penyakit hati yang besar pada diri manusia dan pengaruhnya bisa menggugurkan amal, menjadikan seorang hamba itu tidak mendapatkan bagian di akhirat. Maka ini bukan perkara main-main yang harusnya kita berikan perhatian besar untuk kita benarkan atau luruskan kesalahan-kesalahan ini jika terjadi pada diri kita. Tapi di pertemuan yang lalu sudah kita bahas juga mengenai beberapa kriteria jika ada kita dapatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkesan di situ memotivasi kita dengan niat dunia. Sudah kita tahu bagaimana kaidahnya, asalnya adalah kita jadikan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, baru kita hadirkan motivasi tersebut ya, bukan hanya motivasi itu yang dihadirkan tersendiri karena ini termasuk syirik. Kemudian tapi kita harus jadikan dia mengikuti niat asal, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini pun dengan ketentuan bahwasanya dalil yang menyebutkan masalah ini adalah dalil yang sahih sehingga bisa kita jadikan sebagai penambah semangat kita dalam motivasi kebaikan tersebut setelah kita jadikan niat utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan balasan di sisinya. Hadis yang terakhir kita baca kemarin adalah hadis tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, celakalah orang yang menjadi hamba uang emas, celakalah seorang yang menjadi hamba uang perak, celakalah orang yang menjadi hamba pakaian indah. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Kalau diberikan, kalau dia dapatkan itu, kalau Allah berikan kepadanya itu, maka dia ridha. Kalau tidak, maka dia murka. Ta'isa wan takas, ya, wa idha syiqa falan takash. Atau ta'isa wan tukis, fa idha syiqa falan tukish. Celakalah dan tersungkur pada wajahnya. Ini merupakan kabar bahwa dia menjadi orang yang binasa atau doa kecelakaan bagi dirinya. Dan kalau dia tertusuk duri ditimpa bencana ini, maka dia tidak akan bisa melepaskan dirinya. Sampai di situ sudah kita bahas ya. Kemudian kelanjutan dari hadis ini ya, kata Rasulullah SAW, "Tuba li 'abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillahi ash'atha ra'suhu mughabbaratan qadamahu in kana fil hirasati kana fil hirasah wa in kana fis saqati kana fis saqah in ista'dhana lahum in ista'dhana lam yu'dhan lahu wa in shafa lam yushfa lam yushaffa. Kelanjutan dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyebutkan tentang seorang hamba yang ketika dia berbuat ikhlas tidak ada keinginan apa-apa, bahkan tidak dikenal dengan kebaikan yang dilakukannya. Tubali abdin, beruntunglah seorang hamba yang dia itu akhadha bi'inani farasihi, dia memegang tali kekang kudanya di jalan Allah. Dia berjuang di jalan Allah tidak perlu dikenal. Dia hanya perhatian semata-mata mengharapkan keridhaan di sisi Allah, berjuang karena mencari keutamaan di sisinya. Ya, dia memegang tali kekang kendaraannya di jalan Allah. Ash'atha ra'suhu, rambutnya acak-acakan. Dia tidak sempat perhatian untuk mengurus rambutnya ketika berjuang di jalan Allah, dan kedua kakinya berdebu. Kalau dia ditugaskan di tempat hirasah, penjagaan, ya, maka dia akan melakukan dengan sebaik-baiknya bekerja di tempat tersebut sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Ditugaskan di mana? Kalaupun dia berdiri atau ditempatkan di tempat yang paling belakang, maka dia akan menempati tempat tersebut benar-benar memaksimalkan amalnya di situ. Kalau dia minta izin, maka tidak akan diberi izin karena dia tidak dikenal, tidak punya kedudukan, dan bukan orang yang suka cari muka, ya. Wa in syafa, dan ketika dia memberikan syafaat, ya, dia menyertai seseorang untuk membantu seseorang memberikan syafaat, lam yushafa, maka dia tidak diizinkan untuk memberikan syafaat karena tidak dikenal. Kita perhatikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan seorang hamba, ya, yang disebutkan tentang niatnya yang ikhlas menjadikan dia tidak menginginkan balasan apapun dari urusan dunia, sampai pun dalam hal-hal yang ketika dia minta izin atau membantu orang lain, maka tidak akan diberikan apa yang dimintanya karena sama sekali dia tidak dikenal. Tapi dikatakan dia di sini tuba, beruntung keadaannya, dia mendapatkan balasan yang terbaik. Sudah kita pernah bahas kata-kata tuba ini disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Ada yang mengatakan tuba itu adalah pohon di surga. Ada juga yang mengartikannya salah satu nama surga, begitu. Ada juga yang mengartikannya isim tafdil dari atyab tuba, ya, ini sangat beruntung, sangat baik keadaannya, begitu. Inilah seseorang yang dipuji karena dia ikhlas dalam beramal. Ya, maka diterangkan di sini hamba tersebut ketika dia beramal di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak memilih tempat-tempat yang menjadikan dirinya terkenal. Dia tidak memilih tempat-tempat yang dia mudah dilihat orang atau dipandang. Salah satu amal kebaikan yang dikerjakan oleh manusia supaya memudahkan dirinya untuk bisa melatih ikhlas adalah mencari amal-amalan yang tidak menjadikan dirinya nampak. Dan ini disebutkan banyak dalam hadis yang sahih, bahkan banyak dalam Al-Quran, termasuk 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfikuhu yaminuh. Seseorang yang bersedekah dengan sedekah di jalan Allah disembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian maka menetes air matanya. amal-amal yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dan kita ketahui hukum asalnya amal soleh yang sunnah itu, yang bukan wajib, bukan merupakan bagian dari syiar Islam, disembunyikan asalnya, tidak perlu orang mengetahuinya. Makanya dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, seseorang yang ketika dia berjuang di jalan Allah, dia hanya perhatian untuk memperbaiki amalnya agar mendapatkan keridhaan Allah. Disinilah amal-amal yang berpotensi untuk memalingkan manusia dari keikhlasan, sebab-sebab kita harus hindari, karena kita harus mengetahui kelemahan diri kita. Ya, kita harus mengetahui kelemahan diri kita. Sudah pernah kita ceritakan bagaimana di dalam biografinya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika beliau ke pasar, semua orang pasar mengenal dia. Semua orang pedagang ingin membantu mengangkatkan apa yang beliau beli, tapi beliau tidak mau. Sebagian dari para ulama seperti Imam Ayyub As-Sakhthiyani, ketika dia berjalan, dia selalu mencari tempat-tempat yang susah dilewati orang. Ya, ini jalan-jalan yang tidak banyak dilalui orang. Sampai sebagian dari yang menyertainya dalam perjalanannya heran, kenapa beliau bisa mengetahui jalan-jalan seperti ini. Tujuannya untuk menyembunyikan dirinya agar tidak bertemu dengan orang yang mengenal dia, kemudian nanti dia akan diagungkan dan dimuliakan. Ini para ulama salaf. Ya, kita ketahui Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, setelah fitnah khalqul Quran, dipuji oleh para ulama, sampai suatu saat ketika beliau ditemui oleh salah seorang penuntut ilmu yang mengatakan kepadanya, jazakallahu anil islami khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu karena jasamu terhadap Islam. Langsung beliau mukanya merah dan marah ketika mendengarkan pernyataan ini. Lalu beliau mengatakan, man ana hatta yuqala li mithlu hadha, siapa saya sampai pantas dikatakan seperti ini? Bal jazallahu al-islam anni khairan, bahkan seharusnya yang benar, semoga Allah membalas kebaikan bagi Islam, ya, membalas kebaikan untuk Islam atas kebaikan-kebaikannya untukku. Yani Islam yang berjasa kepadaku, bukan aku yang berjasa kepada Islam. Ini para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menjaga niatnya, menjaga amal-amalannya, menyembunyikan, tidak menampakkan diri. Mereka tidak mengaku saya hafal sekian hadis, saya hafal Al-Quran, ya, untuk ditampakkan pada orang-orang supaya terkesan bahwa dia adalah orang yang berilmu. Mereka tidak menampakkan demikian. Mereka adalah orang yang takut. Tujuan mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang mesti resikonya, orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan dikenal.

sesuatu yang merupakan amalan riya, karena tujuan asalnya bukan untuk dipuji. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya orang yang mengamalkan amal kebaikan, kemudian manusia melihat dan memujinya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tilka ajilu bushral mu'min, dalam Sahih Muslim. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang Muslim. Ya, ini bukan merupakan celaan karena bukan niat asalnya. Sama seperti yang kita pernah sebutkan juga kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, disebutkan di dalam Tarikh Dimasyq, ya, oleh Imam Ibnu Asakir, dinukil dengan sanadnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah ketika beliau sedang sakit, masuklah muridnya mengunjunginya untuk menghiburnya. Muridnya ini menyebutkan tentang kitab beliau yang tersebar, kitab Al-Umm Ar-Risalah yang tersebar, diterima oleh masyarakat kaum muslimin, tersebar di mana-mana. Ceritakanlah muridnya ini kepada Imam Syafi'i bahwa bukunya ini tersebar, dibawa kemana-mana, tersebar di berbagai penjuru negeri-negeri Islam. Ketika mendengarkan ini, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, lawadittu ayya arifahun nas duna an yunsaba ilayya harfun minhu. Sungguh saya menghendaki, saya menginginkan manusia mengetahui isi dari kitab tersebut, karena penuh dengan dalil prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana dalam menyikapi petunjuk Allah dan Rasulnya, yakni tentang masalah-masalah yang merupakan prinsip-prinsip dasar agama. Sungguh saya menginginkan, menghendaki manusia mengetahui isi kitab tersebut, duna an yunsaba ilayya harfun minhu, tanpa perlu dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Orang-orang yang beramal karena Allah, sudah kita ketahui niatnya ikhlas. Ini akan menjadi sebab amalan tersebut menetap. Inilah amalan yang berkah. Ketika itu berupa pengajaran, banyak orang yang akan mengikutinya meskipun dia telah meninggal dunia. Para ulama itu disifati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dalam sebuah asar yang sahih, perbandingannya dengan pemilik harta, mata khuzanul amwali wa hum ahya wal ulama ubaquna ma baqiya ad-dahr. Orang-orang yang punya harta meskipun mereka masih hidup, telah mati di hadapan manusia karena tidak ada yang menghargainya. Kalau hilang hartanya, hilang penghargaan. Tapi para ulama baquna ma baqiya ad-dahr, mereka akan selalu ada selama zaman masih ada. Yakni mereka telah meninggal dunia, perbendaharaan ilmu yang mereka tinggalkan terus dibaca. Contoh bukunya kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab, Kitab Tauhid. Berapa orang yang membacanya setiap hari? Berapa orang yang mempelajarinya? Berapa banyak madrasah-madrasah salafiyah yang mempelajarinya? Kitab Al-Aqidatul Wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, kitabnya yang ditulis oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah taala. Belum Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi yang ditulis. Yang seperti ini kita lihat dipelajari di mana-mana, dibahas di mana-mana. Riyadhus Shalihin, ya, kitab Bulughul Maram, dibahas di mana-mana. Arba'un Nawawiyah, dikaji di mana-mana. Padahal mereka telah meninggal dunia. Selalu kita ucapkan rahimahullah, belum lagi pahalanya yang terus mengalir. Ini bukti bahwa sesuatu yang diniatkan karena Allah itu kekal. Ilmu yang kita pelajari karena Allah itu akan menetap, akan terlihat buahnya. Ya, sudah pernah kita ketahui sebagian dari para ulama berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd, fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard. Adapun buih, karena dia tidak berarti, cuma kelihatannya banyak tapi buih, tidak punya nilai, maka dia akan tersingkir, akan pergi sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh kalau sedang ombak keras, kita lihat ada buih banyak kelihatannya memutih, tapi seketika itu hilang. Adapun air yang bermanfaat bagi manusia, aliran air yang jernih, yang jernih ketika hujan turun, ya, kotoran-kotoran yang tadi ada ikut tersingkir lama-kelamaan. Setelah itu air yang jernih akan terus mengalir. Ini yang akan bermanfaat bagi manusia. Ini perumpamaan kata para ulama, sesuatu yang ditujukan ikhlas karena Allah akan bermanfaat, akan terus mengalir pahalanya. Inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala jadikan kebaikannya terus mengalir meskipun orangnya telah

meninggal dunia. Wal ulama ubakuna ma baqiyad dahru, para ulama rabbani yang ikhlas dalam mengajarkan, menyebarkan ilmu, mereka akan selalu ada selama zaman ini masih ada sampai di akhir zaman, sampai hari kiamat. Mereka yang selalu didoakan, ya, permohonan ampun, mereka yang selalu kita ucapkan rahimahullah, buku-buku mereka yang selalu kita baca, sampai dengan perubahan zaman, perkembangan teknologi, kalaupun dimasukkan di dalam misalnya handphone, di dalam laptop, tetap buku mereka yang difoto atau yang kita tulis, ditulis kemudian kita baca, terus mereka dapatkan pahalanya. Inilah seseorang yang ikhlas mengamalkan agamanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hamba ini disebutkan asy'atha ra'suhu mughabbaratan qadamahu, rambutnya acak-acakan, dia tidak peduli dengan penampilannya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menginginkan sesuatu yang menjadikan dirinya dikenal. Berdebu kedua kakinya. In kana fil hirasati kana fil hirasah, dia hanya perhatian melaksanakan kewajibannya. Kalau dia ditempatkan di tempat hirasah, penjagaan, misalnya menjaga kuda-kuda, tempat-tempat yang tidak strategis untuk dikenal, maka dia berusaha menetapi tempat tersebut sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan untuknya. Kalau dia di bagian saqah, ya ini muakhir al-jais, di bagian belakang, ya, maka dia berusaha menempati tempat tersebut dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. In ista'dhana lam yu'dhan lahu, kalau dia minta izin tidak diizinkan, orang tidak kenal dia, tidak melakukan hal-hal yang menjadikan dia terkenal, sehingga waktu minta izin susah diizinkan karena tidak dikenal. Wa in syafa'a lam yushaffa', kalau dia meminta syafaat, menolong orang, syafaat artinya at-tawassut lil ghair li jalbil masalih au daf'il madar, menjadi penengah, membantu orang lain untuk mendapatkan kebaikan atau mencegah keburukan, orang tidak akan memberikan izin kepadanya. Ya, orang yang seperti ini adalah orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena mencari keridhaannya tanpa dia perlu dikenal. Dan kita dapati kisah-kisah seperti ini banyak kita dapatkan dari para ulama salaf, yang mereka tidak dikenal dengan kebaikan-kebaikannya, mereka dikenal setelah meninggal dunia, kemudian diceritakan hal tersebut, baru kita mengetahuinya. Selama hidupnya mereka dijaga dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sebab yang menyimpangkan niat ini. Kita pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih di dalam sahih Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba asy'atha akbara madfu'in bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu." Bisa jadi ada seorang hamba yang rambutnya acak-acakan, akbara, berdebu, yakni penampilannya sama sekali tidak menarik. Rambutnya acak-acakan, orangnya berdebu, pakaiannya kotor. Madfu'in bil abwab, kalau dia bertamu langsung ditolak. Apalagi kalau melamar tidak ditoleh. Ya, bukan cuma karena uang panai yang kurang, semua dari segi penampilannya sama sekali tidak meyakinkan. Tapi kalau dia aqsama 'ala Allah, ini dalam Sahih Muslim, law aqsama 'ala Allah la abarrau. Kalau dia meminta dan bersumpah ya, atas nama Allah meminta, pasti Allah akan penuhi permintaannya. Ini orang yang tidak tertolak karena kedekatannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai ada disebutkan salah seorang pamannya Anas bin Malik, yang namanya Anas ibn Nadhar, ini termasuk orang yang demikian. Sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, pernah saudara perempuannya melakukan pelanggaran, melakukan pelanggaran, mendzalimi seseorang, tapi ya tidak sengaja, sampai menjadikan orang ini minta kisos, yakni menjadikan ada perempuan lain temannya, dia lakukan sesuatu sehingga copot giginya, mereka minta kisos, dia lakukan hal yang sama, ini perempuan ya, ini tentu akan menjadikan dirinya buruk ya, minta kisos, dan keluarganya semua sudah setuju. Nabi SAW tidak bisa menolak karena ini hukum Islam. Dan tidak ada keluarganya semua marah. Anas ibn Nadhar yang mengetahui saudaranya diperlakukan seperti itu, akan diperlakukan kisos, dia langsung berdoa, bersumpah kepada Allah. Saat itu juga
berdoa dengan bersumpah kepada Allah, minta supaya kepada Allah agar dijadikan ridho. Langsung seketika mereka semua ridho, berubah semua. Langsung mereka memaafkannya, tidak jadi mengkisosnya. Nah, ini contoh ketika seorang itu bersumpah. Orang yang seperti ini kalau dia bersumpah meminta kepada Allah, Allah akan langsung kabulkan. Makanya orang seperti ini jangan kita remehkan, jangan kita pandang enteng ya. Kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia berdoa misalnya kita sakiti dia, naudzubillahi min dzalik, atau kita zalimi dia, menjadikan seorang ini akan celaka, naudzubillahi min dzalik. Dan beberapa dari kalangan para sahabat, para ulama salaf punya sifat seperti ini. Ya, sebagian dari para ulama kalau enggak salah Imam Ibnu Abi Dunya itu menulis buku yang judulnya Mujabud Da'wah. Orang-orang yang dikabulkan doanya. Sebagian dari sahabat, kalau tidak salah disebutkan siapa? Abdurrahman Ibnu Auf. Kemudian sahabat yang lain dan juga para tabi'in, ada orang-orang yang disifati demikian. Ketika dia meminta kepada Allah, Allah langsung kabulkan permohonannya. Nah, mereka-mereka ini selalunya tidak orang yang bukan dikenal. Orang yang tidak dikenal, ya, orang yang tertutup, bahkan sebagian ulama saja tidak mengenal dia. Ada kisah yang disebutkan di dalam biografinya Imam di dalam Sirah Alami Nubala tentang kisahnya imam besar dari kalangan tabi'in, Muhammad ibn al-Munkadir. Ini tabi'in senior yang meriwayatkan dari para sahabat, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan yang lainnya. Ulama besar dari kalangan tabi. Dia tinggal di Madinah atau di Mekah. Ya. Ketika itu sedang terjadi musim kemarau yang panjang. Singkat ceritanya, mereka sudah keluar minta salat istisqa, hujan tidak turun juga. Nah, beliau ini Imam Muhammad Ibnu al-Munkadir ini, ya, di Madinah waktu itu ya, dia selalu datang sebelum sholat subuh. Dia sudah datang ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat sunnah sampai menunggu sholat subuh. Setelah itu dia menunggu sampai matahari terbit, ya, mereka mengamalkan sunnah kemudian pulang ke rumahnya. Setiap hari seperti itu. Satu saat ketika dia datang ke Masjid Nabawi, dia biasa menuju ke tempat dia biasa sholat. Maka dia melihat ada sosok di depannya yang sedang melaksanakan sholat. Nah, dia tidak peduli, dia sholat saja. Dia biasa di Masjid Nabawi banyak orang-orang yang melaksanakan sholat di malam hari dalam keadaan gelap, dia tidak kenal. Akhirnya orang tersebut setelah di dalam sholatnya, dia dengarkan orang ini berdoa. Ya, orang ini berdoa, "Ya Allah, penduduk tanah haram telah meminta kepadamu untuk diturunkan hujan, tapi engkau tidak turunkan hujan. Ya Allah, saya meminta kepadamu, minta dengan sungguh-sungguh, engkau turunkan hujan untuk menjadi sebab kebaikan bagi manusia, untuk menjadi sebab kehidupan bagi tanah, kehidupan bagi hewan, dan seterusnya." Belum selesai doanya, pertama Imam Ibnu Muhammad bin Qadir rahimahullah ta'ala menganggap orang ini aneh. Orang-orang yang soleh semua sudah berdoa tidak dikabulkan, dia berdoa sendirian seolah-olah dia akan dikabulkan doanya. Ternyata dia kaget. Belum selesai doanya, sudah terdengar petir di langit, tanda hujan mau turun. Belum selesai dia turunkan tangannya, ternyata hujan turun. Akhirnya beliau kaget, orang ini luar biasa berarti. Tidak dikenal, saya juga tidak mengetahui dia. Intinya akhirnya dia salat subuh, dia tunggu, dia berdiri di belakang orang tersebut. Ternyata setelah selesai salat subuh, dia tunggu, ketika dia berpaling, orangnya sudah pergi. Akhirnya besok ditunggu lagi sama dia, besok malamnya ditunggu lagi. Setelah selesai salat subuh, orang ini ternyata tidak begitu lama pulang, diikutilah dia. Ternyata dia seseorang yang sedang nginap di rumah penginapan. Dia tandai rumahnya, besok pagi dia datangi supaya tidak mengganggu ketika masih gelap. Datanglah dia, mengetuk pintu tersebut. Setelah dibukakan pintu, ternyata orang ini dia tidak kenal sama sekali, dan dia kenal dia karena dia ulama besar. Ya. Dan langsung dia mengatakan, "Anta Muhammad Ibn al-Munkadir, bagaimana kabarmu?" Oh ya, disambut dengan sambutan yang baik. "Apakah ada keperluan kamu datang ke sini?" "Saya adalah," dia kebetulan orang ini adalah seorang ahli pembuat sepatu. "Apakah ada sepatu yang kamu pesan atau saya perbaiki sepatumu yang rusak?" Maka Ibn al-Munkadir hanya diam saja. Kemudian dia mengatakan, "A anta sahibil barihah, apakah kamu orang yang kemarin malam itu berdoa di masjid? Saya dengarkan saya di belakangmu."
Ketika mendengarkan ini, orang tersebut langsung marah. Langsung marah, merah mukanya, kemudian dia menutup pintunya, mengunci pintunya. Akhirnya beliau, Ibnul Munkadir ini menyesal. Dia sendiri juga tidak salah, dia cuma sekedar memastikan saja. Akhirnya pulanglah dia. Setelah dia pulang, dengan penuh penyesalan, dia ingin datang minta maaf ke orang tersebut. Ternyata ketika dia datang, pemilik penginapan mengatakan, sejak kamu pergi tadi, dia langsung mengumpulkan semua barangnya, kemudian dia pergi. Sampai beliau meninggal dunia, tidak pernah lagi ketemu dengan orang tersebut. Ya, dia cari seluruh yang ada di Mekah atau Madinah, dicari, tidak ketemu orang tersebut. Sampai dia meninggal dunia, keadaannya seperti ini, dia tetap tidak mengetahui siapa orang tersebut, padahal orang tersebut jelas sangat kenal kepada dia. Ini contoh. Dan di kalangan ulama salaf kita dapati orang-orang yang seperti ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang menuntut ilmu, mengamalkannya, tapi berusaha untuk menyembunyikan amalnya, tidak menghendaki untuk dikenal. Maka ini adalah orang-orang yang harusnya kita berusaha untuk meneladani amal-amal kebaikan mereka, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahkan dalam keikhlasan dalam ilmu dan amal. Baik. Diterangkan di sini maknanya, in kana fi hirasatin kana fil hirasah, in kana fil hirasati kana fil hirasati, wa in kana fis saqati kana fis saqah. Kalau dia ditempatkan di tempat penjagaan, penjagaan ini maksudnya dia yang menjadi pelindung tentara ketika diserang oleh musuh. Maksudnya, kalau dia ditempatkan di tempat penjagaan, maka dia akan di tempat penjagaan. Maksudnya, ay ghairu ghairu muqassirin fihi fiha wala ghafil. Ya, dia tidak akan kurang dalam menunaikan tugasnya. Dia tidak akan lalai. Pokoknya dia urusi tugasnya tersebut dengan sebaik-baiknya. Diterangkan di sini, wa hadzal lafdu yusta'malu fi hakiman qama bil amri ala wajhil kamal. Ucapan atau pernyataan seperti ini digunakan untuk orang yang menunaikan tugasnya dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Inilah keadaannya. Wa in kana fi saqati kana fi saqah, kalau dia ditempatkan di muakhkhalatil jaysh, di belakang, di bagian belakang, ya, maka dia pun melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya tanpa peduli dia itu ditempatkan di mana, karena yang penting dia bisa mengamalkan amalan sesuai dengan perintah Allah, itu yang menjadi perhatian terbesarnya. Inilah keadaan orang tersebut. Makanya wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu, kalau dia minta izin tidak akan diizinkan karena tidak dikenal. Wa in syafa'a lam yushaffa, dan kalau dia meminta syafaat maka dia tidak akan diberikan syafaat. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, antum ketahui dalam urusan seperti ini memang fitnah bagi manusia. Sudah pernah kita sebutkan, saya pernah nukilkan pernyataan dari siapa? Imam Asy-Syafi'i, yang mengatakan tentang penyakit hati yang paling susah keluar, bahkan paling terakhir keluar dari dirinya orang yang soleh, itu cinta popularitas, suka dikedepankan. Akhirul asya'a nuzulan min kulubi salihin, hubbu sultati wa tasaddur. Penyakit hati yang paling terakhir keluar dari hatinya orang yang soleh. Ini hatinya orang yang soleh, ya. Ya, ini berarti paling terakhir keluar dari hati manusia, karena orang yang soleh saja paling susah keluarkannya. Apa itu? Hubbu sultah. Suka untuk punya kedudukan. Wa tasaddur, dan suka dikedepankan. Suka dihormati. Orang, kadang-kadang ada orang yang ketika dikasih uang, dia tidak butuh uang karena dia punya uang. Tapi kalau penghormatan, penghargaan, pengagungan, dia suka. Dan ini termasuk penyakit yang paling susah keluar dari kalangan penuntut ilmu, dari kalangan orang-orang yang dekat dengan agama, ingin dipuji. Makanya di mana-mana yang menjadi kendala, ya, ketika di dalam pengajian, pengajian-pengajian apalagi di kota-kota atau pengajian-pengajian besar, selalu orang yang dikenal selain ustadz, tentu ustadz mesti dikenal karena dia akan menyampaikan pengajian, yang dikenal adalah orang yang punya kedudukan atau punya harta. Selalu. Kadang-kadang kondisi ini dijadikan oleh kita sendiri
Yang tadinya dia harusnya tidak perlu dikenalkan, akhirnya dia dimuliakan, dimajukan, padahal dia kemampuannya mungkin sama yang lain. Ini tidak benar. Fitnah seperti ini terjadi di mana-mana. Kadang-kadang kita ngisi pengajian, namanya juga kita menyampaikan pengajian orang ramai, ya. Kita bersyukur kepada Allah bahwasanya pengajian ramai itu karena mereka ingin dengarkan ilmu, bukan karena popularitas yang ada dari orang yang menyampaikan ilmu semata-mata. Dan ini sudah kita katakan adalah mesti akan terjadi, bagaimanapun orang yang menyampaikan ilmu akan dikenal, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan. Cuman yang masalahnya setelah itu, ada orang-orang yang ikut menjadikan dirinya terkenal padahal dia secara kedudukan ilmu biasa-biasa saja. Contoh sederhana saja begini. Ustadz ngisi pengajian satu tempat, pengajian muhadharah dari waktu duha jam 9 sampai menjelang duhur, terus salat duhur. Setelah selesai salat duhur, ada orang kaya datang. Dia punya mobil kendaraan bagus, minta izin sama panitia, saya mau traktir ustadz makan. Padahal tadi dia gak ikut pengajian, dia cuma datang menjelang salat saja. Namanya juga dia selama ini punya sumbangan, punya kebaikan. Akhirnya panitianya, oh iya silakan. Ustadznya pun ikut. Ya, banyak orang lain yang pengen ketemu, yang ingin bertanya, punya masalah, penuntut ilmu, yang semangat, tidak sempat bertemu. Karena apa? Tidak bisa mengajak ustadz untuk makan. Dan kita pun, ustadz yang diundang kan kita tidak tahu. Panitia mengatakan ustadz sama bapak fulan, ustadz pergi makan. Ya kita cuma diatur saja, kita tidak tahu apa-apa. Sampai di rumah makan, ngobrol lah, menyampaikan apa yang anunya, padahal dia tidak hadir pengajian, cuma tahu judulnya. Wah tadi pengajian ustadz bagus sekali, padahal dia tidak hadir. Mungkin cuma tanya jawab, pas dia hadir tinggal subhanallah wa bihamdika ya, sudah penutupan. Tapi dia yang terkenal, dia yang dikenal, dia sebutkan. Akhirnya nanti handphone, hubungan sama dia lancar. Nanti mudah-mudahan tidak ada masalah yang dibuatnya. Ala kulli hal, ini terjadi beberapa keadaan. Mungkin kadang-kadang orang kaya tersebut tidak menginginkan, tapi kadang-kadang sebagian dari panitia atau ikhwan ada yang menjadikannya seperti itu. Ini yang kita saksikan sampai beberapa dari saudara-saudara kita yang sempat sudah mengenal sunnah dari kalangan yang dulu mantan artis. Ada beberapa orang yang ketika saya bertemu, itu saya tahu orangnya sungguh-sungguh. Pernah saya ngisi pengajian dihadiri oleh beberapa dari mereka. Ketika bertanya, ketika kita ngobrol, sungguh-sungguh dia berhijrah di jalan Allah. Tapi qadar Allah kemudian dia berubah kembali. Semoga Allah mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Ini bisa jadi sebabnya, karena harusnya ketika dia telah berhijrah di jalan Allah, disuruh belajar dulu, jangan ngisi dulu, jangan tampil dulu. Apalagi kita harus sadarkan dia, dia selama ini terkenalkan bukan karena yang kebaikan. Orang yang mempopulerkan dirinya karena kebaikan saja, kan tidak boleh. Orang bersedekah dipamerkan, kan tidak boleh kan. Apalagi ini populernya karena jadi artis, penyanyi atau yang lainnya, sesuatu yang salah asalnya. Kenapa dia malah dipopulerkan? Akhirnya terfitnah. Subhanallah, saya pernah bertemu beberapa di antara mereka, dua orang. Dan saya berdialog, dia bertanya, saya komunikasi, tanyakan tentang hijrahnya. Benar-benar kelihatan kesungguhannya dari penampilannya. Tapi qadarullah, hidayah memang di tangan Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan mereka dalam kebaikan sampai di akhir hayat kita. Yang jelas ini terjadi, makanya ini kadang-kadang salah ya sikap-sikap kita. Ada orang baru masuk Islam, disuruh ceramah tentang bagaimana proses hijrahnya. Salah, dia ini baru belajar Islam. Ketika dia ceramah nanti menyampaikan hal-hal yang dianggapnya itu benar, padahal dia baru tahu. Suruh belajar dulu orang seperti ini. Ada kadang-kadang orang yang melakukan perbuatan maksiat, dia ceramah, sampaikan dulu saya begini-begini. Orang yang tidak tahu jalur-jalurnya akhirnya tahu. Tidak semua orang yang mendengarkan itu bisa paham. Kita harus hati-hati, tidak semua orang itu bisa berceramah. Karena ketika dia berceramah, dia akan menceritakan, kadang-kadang ada sesuatu yang dia tidak perlu sebutkan. Contoh, orang yang punya keburukan di masa lalu, dia ceritakan dengan rinci, saya pernah berbuat begini. Kan tidak boleh, ada hadis yang melarang. Kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Hadis sahih Bukhari Muslim. Semua umatku akan dimaafkan kecuali orang yang yujahir, menampakkan perbuatan maksiatnya. Masa dia ceritakan, saya dulu berbuat begini, akhirnya saya begini sambil ketawa-ketawa. Kan tidak boleh yang seperti ini. Makanya hal-hal seperti ini ya, orang yang membanggakan saja kebaikan-kebaikannya tidak boleh, apalagi membanggakan perbuatan buruknya. Meskipun cuma sekedar cerita, tapi di dalam cerita tersebut
kita menyebutkan hal-hal yang tidak pantas. Nah, yang seperti ini kita perlu luruskan. Ya, kita selalu jadikan patokan kita kemuliaan itu adalah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita berlomba-lomba. Kalau ustaz tidak memiliki, maka antum bisa memilikinya, dan kita saling menasihati dalam kebaikan seperti ini. Kita sudah baca di sini masalah termasuk syirik kepada Allah. Ini jarang pembahasan yang dikemukakan. Orang yang beramal dengan tujuan dunia, dan kalau sudah tujuannya dunia, dalam amalnya semua akan mencakup amal-amal yang lain. Bagaimana nasib kebanyakan amal orang, kok? Amal yang dikerjakan oleh kebanyakan dari kita kalau begitu keadaannya. Ini sangat berbahaya. Ya, karena bisa mendominasi dalam amal-amal kita. Makanya kita ingat di awal-awal kajian ini saya sebutkan ucapan Imam Ibnu Qayyim tentang penyimpangan niat. Apa kata beliau, Pak? Wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Kesyirikan dalam niat, dalam tujuan amal kita, ini seperti lautan yang tidak bertepi. Banyak macamnya, dan sangat sedikit orang yang selamat darinya, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, barang siapa yang mengetahui dalam dirinya ada kecenderungan dalam keburukan, dia harus hindari hal tersebut. Dia harus berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut, utamanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan niat. Jaga amal-amal kita. Kita sudah rugi, sudah berbuat, sudah berusaha mengeluarkan, ini ternyata gugur hanya karena kita tidak menjaga niat kita, atau kita melakukan hal-hal yang tadi beresiko bisa memalingkan niat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka al-ma'sum man asamahullah, yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini selesai dalil-dalil yang dibawakan dalam pembahasan ini. Ya, kita coba selesaikan dengan masail yang tidak begitu banyak. Ada beberapa kesimpulan dari bab ini. Cuma 7 kesimpulan ya. Ya, fihi masail, di dalam bab ini ada beberapa rangkuman atau kesimpulan. Al-ula, yang pertama, iradatul insan ad-dunya bi'amalil akhirah. Seseorang yang menginginkan dunia dengan amalan akhirat, yakni amalan soleh yang tujuannya untuk akhirat tapi dijadikan tujuannya untuk dunia, ini termasuk kesyirikan. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Qulul Mufid, karena dia menjadikan amal akhirat sebagai sarana untuk mencapai dunia, sehingga kecintaan kepada dunia ini mendominasi hatinya. Inilah yang akan nanti menguasai hatinya, sehingga orang seperti ini susah. Itulah kecintaan kepada dunia yang berlebihan akan mencelakakan manusia, sampai akhiratnya pun akan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah masalah kecintaan ini sudah kita bahas berkali-kali. Kita harus merubahnya dan berusaha menundukkan hawa nafsu kita agar bisa yang dominan adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Athaniyah, yang kedua, tafsiru ayati Hud. Tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, sudah kita baca berkali-kali tentang ayat ini yang menyebutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Orang-orang yang menginginkan dengan amalnya balasan duniawi, tidak ada balasan di akhirat kecuali neraka, dan gugur serta binasa apa yang mereka kerjakan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sudah kita bahas tentang dalil yang menyebutkan tentang perbuatan ini termasuk kesyirikan. Kemudian ats-tsalitsatu, tasmiyatul insanil muslimi abda dinari wa dirhami wal khamisati. Dinamakannya seorang muslim sebagai hamba uang emas, hamba uang perak, penghambaan diri kepada benda-benda atau materi-materi ini. Hamba pakaian indah. Ya, ini penghambaan diri, ubudiyah. Ini kalau sampai berlebihan, benar-benar dia menghambakan diri yang menjadi ukuran perbuatannya karena tujuan-tujuan tadi, jadilah dia sebagai hamba berarti melakukan perbuatan syirik. Ini pun sudah kita pernah jelaskan nukilan dari Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Ya,
Jelas ini bertentangan dengan keikhlasan. Jelas ini akan merusak kemurnian niat seseorang kalau ini menjadi dominan di dalam hatinya. Rab ar-rabi'atu yang keempat, tasiru dhalika bi annahu in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhit. Tafsir, kenapa dikatakan dia sebagai hamba dari materi-materi atau benda-benda ini? Karena kalau diberikan dia dapat, dia ridho. Kalau tidak, dia murka. Jadi kemurkaannya dan keridhoannya diukur dari urusan dunia. Ini banyak kita, banyak dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Ketika dia berdoa tidak terkabul doanya, dia marah. Ya Allah, kenapa saya berdoa gak dikabulkan? Ya Allah, kenapa saya tadinya meninggalkan sesuatu yang haram, sekarang saya usaha yang halal tidak dapat. Subhanallah, dia dapat hidayah itu sudah merupakan karunia besar. Dia bisa berdoa, beribadah kepada Allah, ini sudah kemuliaan yang tinggi. Kenapa dia harus syaratkan doanya dapat seperti keinginannya? Lagi pula, apakah keinginannya mesti baik? Apakah dia lebih tahu tentang yang terbaik bagi dirinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Banyak sikap-sikap yang lancang dilakukan manusia karena ketidakfahaman tentang iman. Kalau dia berdoa, dia ingin harus dikabulkan. Kalau dia ingin meninggalkan yang haram, seolah-olah dia berjasa kepada Allah. Saya meninggalkan yang haram, sekarang saya melakukan yang halal, harusnya diberikan keuntungan yang besar. Ini kan salah. Anda siapa sampai merasa berhak memiliki karunia yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala? Allah dia yang memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Allah dia adalah fa'alul lima yurid, yang maha berbuat apa yang dikehendakinya. Bukan karena kehendak Anda Allah berbuat. Ini kita harus pahami bahwa kita ini cuma hamba, tidak memiliki sesuatu, syukur-syukur kita diberi. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai manusia, kalian semua adalah orang yang tersesat kecuali yang aku berikan hidayah, maka minta hidayah kepadaku supaya aku berikan hidayah kepadamu. Bukan karena kita berjasa, tapi itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi ini yang menjadi penafsiran kenapa dia dikatakan sebagai hamba dari materi-materi tersebut. Al-khamisatu yang kelima, qauluhu ta'isa wan takas. Ya, celakalah dan tertelungkup, binasa dia, celaka dia. Ini bisa berarti berita bahwa dia memang celaka atau didoakan kecelakaan. Yang jelas kesimpulannya dua-duanya sama, kembali kepada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. As-sadisatu yang keenam, qauluhu wa idza syiqa falan taqash. Kalau dia tertusuk duri tidak akan bisa lepas. Kalau dia tertimpa keburukan tidak akan bisa luput darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat dari niat yang buruk, ini merusak semua yang lain. Dan dengan itu dia tidak dapat juga apa yang ditujukan dari urusan dunia kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sudah kita sebutkan makna kedua ayat yang merupakan dalil dalam masalah ini ketika digabungkan. Jadi benar-benar dia tidak dapatkan, dunia tidak dapat, apalagi akhirat. Waliyatu billah. Ya, idza syiqa falan taqash, idza syiqa falan taqash. Kalau dia tertusuk duri tidak akan bisa terlepas. Ini bisa berarti kabar, keadaan dia akan seperti itu, atau doa. Kalau dia ditimpa musibah, maka jadikanlah dia tidak bisa terlepas. Bisa jadi doa atau keadaan yang memang terjadi pada dirinya, berita tentang keadaan yang terjadi pada dirinya. As-sabi'atu, kesimpulan yang ketujuh, as-sana'u 'alal mujahidil mausuf bitilka sifat. Pujian bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Ya, tentu amal-amal soleh juga yang lainnya yang memiliki sifat-sifat seperti itu, yakni yang ikhlas, tidak ingin dikenal, menjauhkan sebab-sebab dia dipandang, ya, supaya dia bisa berusaha mengamalkan amal-amal kebaikan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan karena mencari pujian manusia. Alhamdulillah, sampai di sini kita cukupkan kajian kita. Masih banyak pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan makna tauhid atau memurnikan iman dari kesyirikan yang akan kita bahas insyaallah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Adzan saya dulu, nanti kita setelah adzan langsung kita tanya jawab. Ya, biar kita adzan pada waktunya. Tolong.

azan supaya yang mau ke wudu atau ke belakang silakan. Nanti kita habis azan baru kita tanya jawab. Insyaallah.

0: apakah termasuk koza di samping kanan dan kiri ukuran 2C dan di atas ukuran 6C? Karena anak pernah mendengar di YouTube salah satu ustadz sunnah mengatakan ini bukan termasuk koza. Koza yang dilarang itu menggundul sebagian rambut dan membiarkan yang lain tumbuh. Sebenarnya permasalahannya kembali kepada masalah apa artinya gundul. Gundul tidak mesti harus habis semua. Saya pernah mendengar dari salah seorang masyayikh di Madinah bilang itu tidak ditentukan dari ukuran. Yang penting kalau rambutnya ya kelihatan kulit kepalanya, meskipun dia nomor berapa itu ada nomor-nomor yang agak-agak anu sedikit, tapi tetap dia termasuk gundul. Makanya kalau yang seperti ini kita hindari. Kita berusaha untuk menjadikan rambut kita ya rata semua. Kalau kita ingin habiskan, habiskan semua. Kalau ingin tumbuh, ya tuh jadikan tumbuh semua. Kenapa harus mengikuti model-model yang seperti yang ada sekarang? Ya. Bolehkah kuliah jurusan akuntansi? Ya ala kulihal, saya tidak tahu ada apa di jurusan tersebut. Tahu saya biasa-biasa saja belajar. Kalau untuk tujuan supaya nanti bisa menghitung hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan agama asalnya, itu yang kita jadikan niatnya. Kita jadikan niatnya nanti supaya kita bisa bekerja untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan bidang ilmu ini. Kita lakukan untuk hal-hal yang benar, yang tidak melanggar agama. Nah, apa hukum gambar, foto, dan video dalam pandangan Islam? Bagaimana hukum dengan menonton televisi atau tayangan yang diputar ulang? Foto sama video berbeda. Kalau foto bisa, sebagian ulama mengatakannya gambar, sebagian tidak. Tapi lebih banyak mengatakan dia termasuk gambar. Kalau video beda, karena video itu tidak ada seorang pun yang mengatakan dia gambar. Ya, para ulama banyak yang membolehkannya, termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kemudian Syekh Al-Bani bahkan bisa mengatakannya wajib kalau untuk siaran-siaran yang bermanfaat. Syekh bin Bas juga membolehkannya. Kemudian yang kita ketahui juga Syekh Saleh Fauzan dan Al-Fauzan. Ya, ada yang membedakan mungkin antara siaran langsung sama siaran ulang, tapi tidak ada perbedaannya. Dia bukan gambar. Selama untuk hal-hal yang bermanfaat, maka para ulama membolehkannya. Adapun nanti ketika ada sebagian misalnya fitnah dari masalah tersebut, maka fitnah ini yang dihindari. Bukan hukum asalnya kita mengharamkannya, ini tidak benar. Ini sengatan video. Adapun kalau foto sendiri itu diperselisihkan juga oleh para ulama, apakah dia termasuk gambar dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Maka kalau kita ingin hati-hati, hindarkan. Tapi jangan kita menganggap kemudian orang yang melakukannya dikatakan ahlul bid'ah dan seterusnya, tidak pantas. Ada ulama yang membolehkannya, dan perselisihan pendapat dalam masalah ini sudah kita ketahui perselisihan pendapat sejak dulu. Ya, hanya orang-orang yang tidak paham saja yang bersikap keras hanya karena masalah-masalah seperti ini. Pak Ustaz, saya dulu punya utang 5 juta. Saya sudah bayar 2 juta, terus teman saya itu sudah tidak mau lagi dibayar sisanya yang sebesar 3 juta. Katanya buat saya saja. Apakah yang harus saya lakukan dengan 3 juta tersebut? Antum punya uang bingung. Kita di sini banyak yang butuh komunikasi. Ya, kalau dia sudah mengatakan sudah lunas, dia ikhlaskan sudah. Antum manfaatkan bisa untuk kepentingan sendiri atau mau bantu teman atau yang lainnya. Ya, nanti tidak punya uang bingung, punya uang juga bingung. Masya Allah. Ketika sedang salat sendiri, ketika ada hewan seperti kucing melewati batas sutra, apakah harus kita lakukan, kita tahan juga? Ya, kita tahan. Caranya kita maju ke depan. Jadi kalau ada sesuatu yang lewat itu membutuhkan kita tunduk, tidak boleh kita tunduk. Karena dalam salat itu ketika kita sedang berdiri, tidak boleh kita melakukan gerakan kayak ruku atau sujud, misalnya mengambil sesuatu di bawah, tidak boleh. Karena kita harus berpindah berarti gerakannya. Jadi kalau ada benda yang kecil, kucing atau anak kecil, kita maju supaya dia lewat di belakang kita. Seperti perbuatannya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ketika ada seekor kambing yang lewat, beliau maju merapat ke tembok supaya dia lewat di belakang kita. Itu yang kita lakukan. Nah, ana mau tanya, ana mau masuk pondok qadarullah, pondoknya di luar kota, tetapi untuk kesana tidak ada mahram yang dia temani ana. Qadarullah, orang tua ana sibuk dan adik laki-laki anak masih kecil dan saudara dari bapak juga sibuk, semua tidak bisa temani untuk pergi pondok. Anak ingin sekali masuk pondok, hanya kendalanya tidak ada mahram. Jadi bagaimana solusinya? Ya sudah, pondok dalam kota saja. Jangan membawa diri kepada sesuatu yang susah solusinya. Cari yang gampang-gampang saja. Ya, mau lebih gampang lagi ya, segera menikah supaya ada yang bisa ngantar ke sana. Nah, ini banyak yang setuju kalau ini. Kayaknya yang jomblo-jomblo banyak yang anu ini mendukung. Apabila kita mengucapkan saya muslim tidak merayakan Valentine Day di sosmed, apakah ini tidak menghormati non muslim? Emangnya ini acara non muslim? Lagi pula kalau sesuatu yang salah, ya tidak perlu kita menghormati orang lain. Ya. Ini perkara yang salah dan bukan termasuk bagian dari perayaan mereka sebenarnya. Cuman begitulah di sebar-sebarkan, kita cukup katakan saja ini tidak benar atau saya tidak melakukannya, tapi tidak perlu kita yang penting kita jelaskan saja tentang kesalahan-kesalahan acara ini. Insya Allah semua orang yang mengetahui keburukannya akan meninggalkannya. Anda pernah dengar dari salah satu ustadz ada kritikan dari para ulama mengenai bacaan ruku subhanallah rabbil azim wa bihamdi bacaan. Ya, kalau masalah kritikan, maka ada yang mengkritik, ada yang membenarkannya. Kalau antum tidak bisa meneliti, pilih di antara dua ulama tersebut yang paling berilmu dalam bidang ini. Ada yang mengkritiknya, sementara ulama lain membenarkannya. Seperti Syekh Al-Albani, dia mengkuatkannya. Kalau antum ingin amalkan subhanallah rabbiyal a'la saja supaya tidak ada permasalahan, atau subhanallah rabbiyal azim saja, silakan. Kalau antum menganggap tambahan ini karena ulama yang terpercaya dalam bidang hadis menghukuminya, maka kita harusnya ikuti dalam masalah ini yang lebih kuat kalau kita tidak bisa menelitinya. Ada perselisihan-perselisihan banyak. Ulama ini mendhaifkan, ulama yang lain menguatkannya. Kita tidak bisa menelitinya. Kita lihat caranya, siapa di antara keduanya yang lebih berilmu dalam masalah hadis. Itu yang kita ikuti. Sampai kita bisa meneliti sendiri untuk kemudian kita simpulkan mana yang lebih kuat di antara dua pendapat tersebut. Bolehkah berdoa di tahiyat sebelum salam? Ya Allah, tambahkanlah hamba rezekimu yang halal agar hamba cepat menikah. Apakah ibadah seperti ini termasuk ibadah agar mendapatkan dunia? Masalahnya, antum ketika bertambah rezeki, siapa yang mengatakan antum lantas cepat menikah? Ya, menikah berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkanlah saya sebab-sebab untuk bisa mendapatkan jodoh yang baik yang bisa membantuku dalam agama, kan? Meskipun Allah tambahkan hartanya atau tidak, akan dimudahkan dia mendapatkan hal yang seperti ini. Nah, setelah pemakaman, apakah dianjurkan menyiram kuburan? Karena ada salah satu ustadz memerintahkan orang sekitar pemakaman untuk menyiram kuburan tersebut. Bagaimanakah derajat hadisnya? Iya, subhanallah, saya tidak ingat saat ini ya. Ada disebutkan itu di dalam Ahkamul Janais oleh Syekh Al-Albani, masalah menyiram kuburan. Nanti insya Allah kita lihat lagi ya, kita pastikan. Bagaimana cara menghilangkan sifat makan puji yang ada pada diri kita sendiri? Jangan suka dimakan yang seperti ini. Kita cukup makan yang enak-enak saja, yang halal-halal, makan nasi, makan ikan, makan sayur. Jangan makan puji. Iya. Sifat ujub terhadap diri sendiri itu dihilangkan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengingat apa yang kelebihan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah. Dan merasa bangga, ini berarti kita ingin merampas haknya Allah yang maha besar, cuma dia yang maha kuasa, cuma dia. Kenapa kita ingin merampasnya? Makanya dalam sebuah hadis yang sahih, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari." Kebesaran itu adalah selendangku dan keagungan itu adalah sarungku. Barang siapa yang ingin merebut salah satu darinya, maka aku akan mengadabnya. Ya, ini orang yang merasa dirinya besar, merasa dirinya tinggi. Ini berarti dia ingin merampas satu sifat yang hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang maha besar, maha agung dan maha tinggi. Saya pernah bertanya kepada teman saya, dia ingin nikah buat ada yang jaga kiosnya, apakah ini termasuk kesyirikan? Iya, ini juga salah kalau dia niatkan seperti ini. Kalau cuma untuk jaga kiosnya, dia bisa mencari satpam atau pembantu. Masa dia ingin menikahi akhwat yang untuk menjadi penjaga bagi dirinya? Ini tidak pantas. Dia niatkan karena Allah, nanti ketika bantu-bantu dia, ya, itu diperbolehkan. Tapi niatnya seperti ini bukan bukan jadi niat asal, tujuan asal seperti ini. Nah, apakah boleh seorang muslim bersahabat dengan orang kafir? Kalau bersahabat tanpa hanya sekedar berteman, tanpa ada tujuan untuk bernasihat, jelas tidak boleh. Ya, tidak akan mungkin seseorang itu akan betah bersahabat atau dekat dengan seseorang yang beda keyakinannya. Mereka tidak akan bisa terus-menerus berbicara hanya dalam urusan dunia saja. Kapan dia mendakwainya? Kalau dia mengetahui temannya ini merayakan sesuatu yang syirik, bagaimana mungkin dia akan bisa ridho dekat dengan seseorang yang melakukan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah? Makanya ketika dia bisa dekat sama yang seperti ini, hanya tujuan untuk menasihatinya, untuk mendakwainya. Nah, bagaimanakah amalan-amalan pasca salat sesuai sunnah Rasulullah SAW? Ya, beristighfar 3 kali, kemudian membaca beberapa zikir yang disyariatkan, ayat Al-Quran juga beberapa yang dibaca. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang yang jelas setelah selesai salat, yang utama dilakukan adalah berzikir. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهِ. Kalau kamu telah menunaikan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi bukan didahulukan doa, berzikirnya dulu. Adapun doa itu yang utama tempatnya dalam sholat kita, waktu sujud dan setelah membaca tahiyat dan salawat. Ya, sebagian dari para ulama membolehkan setelah orang itu berzikir selesai semua, baru dia berdoa, diperbolehkan. Ibnu Taimiyah membolehkannya, kemudian Ibnu Qayyim dan para ulama lain membolehkan setelah selesai dia berzikir. Nah, bagaimana orang bersumpah kepada Allah ketika berdoa? Ya, ini dia minta dengan sungguh-sungguh. Minta dengan sungguh-sungguh, dengan penekanan, ya, maka Allah akan kabulkan. Apabila ada ikhwan yang menceritakan ikhwan lain dengan merendahkan imannya kepada Allah, apakah ini ghibah yang diperbolehkan? Jelas tidak diperbolehkan. Lagi pula, dari mana dia mengetahui imannya orang tersebut? Bagaimana dengan orang-orang yang menganggap seorang bahkan dianggap mengagungkan seorang, bahkan dianggap wali, orang-orang sangat menghargainya, bahkan mencium tangannya, padahal orang yang diagungkan itu kayak orang gila? Ya, sama, yang mengagungkan dan diagungkan sama-sama orang gila berarti. Maka sama orang gila dilarang saling mendahului. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ya, perbuatan seperti ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Mengagungkan berlebihan seperti ini sudah pernah kita bahas. Para sahabat Nabi SAW ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka tidak sering-sering mencium tangan beliau seperti yang diterangkan oleh para ulama. Yang mereka lakukan adalah berjabat tangan, karena ini ada keutamaannya ketika bertemu dan berpisah. Apa hukum potongan biaya administrasi di bank yang diambil oleh pihak bank setiap bulan? Kalau ini merupakan jasa karena kita menggunakan fasilitasnya, maka tidak mengapa. Sama dengan jasa yang lain, yang penting ada perjanjiannya di awal. Ada jasa seperti ini, maka ini termasuk hal yang diperbolehkan diambilnya. Ustadz, kan nikah itu ibadah. Pertanyaan ana, di zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya uang panai, tapi di zaman sekarang ada, bukannya itu juga termasuk bid'ah? Jawabannya tidak. Uang panai atau paturun atau apa saja namanya, itu cuma istilah. Ya, sekarang sebenarnya mahar itu sunnahnya sesuatu yang berharga. Ada beberapa hadis yang menyebutkan mahar cuma cincin besi, ini jarang. Nabi SAW menikah dan sahabat yang menikah itu mereka dengan emas berapa gram, ini yang sunnahnya. Bukan juga berarti kalau menikah itu sudah cukup 5.000 saja, bisa ditawar lagi. Ini tidak benar juga kalau terlalu murah. Jadi sesuatu yang berharga, tapi jangan juga terlalu berlebihan. Misalnya orang menikah dengan mahar emas 5 gram, lumayan, ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuatu yang berharga. Jadi jadi mahar tersebut, supaya pernikahan ini sesuatu yang memang memang kita keluarkan biaya. Ya, jadi tidak juga kita katakan yang penting harus murah dan tidak. Ada sesuatu, ada nilainya. Kalau kita lihat pernikahan-pernikahan yang disebutkan di zaman para sahabat atau pernikahannya Rasulullah SAW, beliau sesuatu yang berharga. Ada sahabat yang emas sebesar biji kurma. Ada kata-kata seperti ini kan menunjukkan itu berharga. Emas seperti ini kan lumayan besar nilainya. Jadi bukan kita anggap sebagai sesuatu yang harus murah sekali juga, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Ya, yang terbaik adalah yang di tengah-tengah, ya, yang moderat. Bagaimana menurut pandangan agama, saya seorang suami yang mempunyai istri, tapi istri saya jauh, tidak mau diajak berkumpul sama-sama. Apakah saya salah Ustaz, istri saya jauh? Yang salah antum berdua. Kenapa jauh-jauhan? Tujuannya orang menikah itu disebutkan dalam Al-Quran, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang kepadanya. Artinya kamu dekat dengan dia. Kalau jauh-jauhan ini kayak sesuatu yang tidak dekat, bermusuhan. Kalau istri tidak mau, antum berikan ultimatum, dia harus ikut suami. Kalau dia tidak mau jauh-jauh, dia tidak mau dekat, tidak mau tinggal di tempat yang disediakan suami, bisa dengan sebab ini diceraikan istri tersebut, karena bukan haknya untuk menjauh dari suaminya. Bagaimana dia akan bisa melayani suaminya, memenuhi kebutuhannya, masak dan seterusnya kalau dia jauh? Ya. Nah, jadi suami berusaha untuk menyiapkan tempat tinggal agar mereka bisa tinggal bersama, dan istri harusnya ikut ke tempat tinggal tersebut. Saya lagi bingung ini Ustaz, antara tetap melanjutkan usaha pengantar makanan atau berhenti dan mencari pekerjaan lain, karena motor yang saya gunakan dikredit dan sudah berjalan setengah tahun, setahun lagi lunas. Di sisi lain pekerjaan ini membuat saya mudah menuntut ilmu, mohon nasihatnya. Antum segera selesaikan cepat, kalau bisa segera diselesaikan cepat, ada yang bisa bantu untuk segera melunasi, nanti antum bisa bayar dengan cicil ke ikhwan tersebut tanpa bunga, maka ini lebih baik. Yang jelas berusaha untuk segera diselesaikan. Ya, tidak mungkin juga kita katakan antum tinggalkan, padahal disitu sudah ada harta. Yang paling benar di sini adalah kita berusaha segera menyelesaikannya. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Cukup sampai di sini, kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Tetap bersama kami di, simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pemerhati Roja Kendari mukumullah, ikhwatul iman dimanapun anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan sholat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat, semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'da. Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa anhu pernah menyebutkan dalam hadis yang kami Muslim rahimahullah tabaraka ta'ala, tatkala seseorang berjalan di tengah padang pasir yang tandus, bainama rajulun bi falatin minal ard, tatkala seorang laki-laki berada di padang pasir yang tandus, tidak ada padanya kehidupan, maka dia menatap awan. Tiba-tiba datanglah awan-awan yang banyak berkumpul, dan dia mendengar ada yang berkata kepada awan, wahai awan, isqi hadiqata fulan, wahai awan, pergilah mengarah ke kebun si fulan. Maka sungguh awan berkumpul, kemudian dia berjalan, kemudian turunlah hujan suatu tempat. Maka orang ini bertanya-tanya, maka dia ikuti kemana awan ini berjalan, kemana hujan turun. Sampailah laki-laki ini di tempat berkumpulnya air, oasis yang banyak. Kemudian oasis ini ternyata mengalir ke sebuah kebun. Maka dia pun masuk ke kebun. Ketika itu dia dapati ada seseorang yang sedang bekerja di kebun. Dan dia bertanya, wahai saudaraku, apakah kau si fulan? Dia katakan, ya, nama aku benar si fulan. Karena orang ini mendengar sebelumnya dikatakan kepada awan, isqi hadiqata fulan, turunlah, turunkan hujan di kebun si fulan dengan satu nama. Dan nama itu dia dengar. Kemudian dia bertanya kepada pemilik kebun tersebut, apakah anda si fulan? Dia katakan, ya benar, nama saya si fulan, persis dengan nama ini dengar di langit. Bagaimana anda tahu? Dia katakan, aku mendengar suaramu di langit diucapkan, isqi hadiqata fulan, wahai awan, turunlah, hujani kebun si fulan. Kalaupun boleh aku bertanya, apakah gerangan yang membuat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mengucur kepadamu di tempat yang seperti ini, negeri yang tandus, gurun pasir, sahara, tidak ada padanya kehidupan, tiba-tiba awan berkumpul, kemudian turun di oasis, oasis tersebut menuju ke kebunmu, kulihat kebun begitu indahnya, padanya berbagai macam ragam buah-buahan yang ranum, aku tanya kepadamu, apa yang kau lakukan? Maka pemilik kebun ini menjawab, subhanallah, kalaulah memang aku boleh menjawab, maka sungguh hasil kebunku ini kubagi menjadi tiga bagian. Sepertiga hasilnya kusedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga hasilnya untuk kumakan bagi diriku, anak dan istriku serta keluargaku. Dan sepertiga lainnya kukembalikan hasilnya untuk kembali menanam, kembali membeli pupuk, kembali kepada kebun ini juga. Subhanallah. Ternyata inilah rahasia pemilik kebun tersebut. Bayangkan di tengah padang pasir yang seolah-olah mustahil ada padanya kehidupan, Allah kirimkan awan, Allah giring awan sehingga turun di kebunnya. Subhanallah. Dan ternyata di sana ada kebunnya, begitu rindangnya, padanya berbagai macam ragam bentuk keindahan buah yang ranum. Subhanallah. Mata air yang mengalir. Apa jawabannya? Ternyata dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang memandang seolah-olah tidak ada kehidupan, tapi subhanallah, dengan takwanya kepada Allah, dengan syukurnya kepada Allah, dengan sedekahnya, Allah Subhanahu wa taala menghidupinya walaupun di tengah padang pasir sekalian. Ini mengajarkan kepada kita, sungguh kesyukuran seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadanya rezeki. Dan yang terbentuk kesyukuran tersebut, dia sedekahkan sebagian daripada hasil apa-apa yang dia peroleh. Subhanallah. Jika anda ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jika anda ingin harta anda berkembang sebagaimana berkembangnya harta pemilik kebun tersebut, maka syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda menikmati semua nikmat tersebut, bersyukurlah kepadanya. Dan di antara tanda kesyukuran anda adalah bersedekahlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus mencurahkan kepada anda rahmatnya dan karunianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Mutiara Nasihat.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta, yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta, Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengajarkan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: kendali menetapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd, ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kita bertemu dalam program Literatur Islam. Dan pembahasan kita kali ini tentang masalah mewaspadai kesyirikan di dalam sembelihan. Sebuah pembahasan yang ditulis oleh Al-Ustaz Abu Usama Al-Kadiri hafizhahullahu taala di majalah Al-Furqan di edisi yang ke-191. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya tujuan terbesar Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dan jin hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Dan hal ini jelas termaktub dalam surah Az-Zariyat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan beberapa tafsir dari ayat di atas, misalnya dari perkataan Abdullah bin Abbas, maksud daripada melainkan supaya mereka beribadah kepadaku maksudnya adalah agar mereka mengakui peribadatan hanya kepadaku baik dalam keadaan taat maupun dalam keadaan terpaksa. Ikhwatul iman, demikian juga dari ayat yang telah kita sebutkan tadi dapat diambil pelajaran bahwa kita pun dilarang untuk melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Karena bila kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla namun tidak memurnikan peribadatan kepadanya, maka ibadah tersebut akan berubah menjadi sia-sia. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatun 'amaluka wa la takunanna minal khosirin." Yang sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, jika engkau melakukan perbuatan syirik maka akan lenyap seluruh amalanmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ikhwatul iman dan pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, di antara perbuatan yang termasuk dalam kategori ibadah adalah menyembelih hewan sembelihan yang merupakan salah satu jenis ibadah dan bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-162, "Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya solatku, ibadahku, yaitu sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah bagi Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang-orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah. Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib, "La'anallahu man zabaha li ghairillah, wa la'anallahu man awa muhditsan, wa la'anallahu man la'ana walidayhi, wa la'anallahu man ghayyara al-manar." Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Allah juga melaknat orang-orang yang melindungi pelaku kerusakan dosa dan bid'ah. Allah juga melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan Allah juga melaknat siapa saja yang merubah batasan tanah untuk menzalimi orang lain. Dan berkaitan dengan masalah penyerahan sembelihan kepada selain Allah, juga terdapat sebuah kisah yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhud, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Walaupun hadis ini sebagian ulama melemahkan sanadnya, namun disahihkan sanadnya secara mauquf sampai kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu sebuah riwayat dari Tariq Ibn Shihab rahimahullah dari Salman Al-Farisi secara mauquf bahwa Nabi SAW bersabda, "Dakhala rajulun jannah fi zubab wa dakhala an-nar rajulun fi zubab." Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada juga orang yang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dhalik? Para sahabat mengatakan, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Qal, maka Nabi mengatakan, "Mar rajulani muslimani mimman kana qablakum ala qaumin lahum sunamun." Ada dua orang muslim yang berjalan pada zaman dahulu melewati sebuah kaum yang memiliki patung. Dalam riwayat yang lain, beribadah di sisi patung tersebut. "La yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu syai'an." Dan mereka mensyariatkan tidak ada yang boleh lewat dari kaum tersebut kecuali dia harus berkurban terlebih dahulu. Faqalu li ahadihima qarrib. Lalu kaum tersebut berkata kepada dua orang muslim tadi yang melewatinya, salah satunya dikatakan kepadanya, "Qarrib syai'an," yaitu berkorbanlah dengan sesuatu. Qala laisa indi syai'un. Orang itu mengatakan, saya tidak memiliki sesuatu untuk dipersembahkan kepada berhala kalian. Faqalu lahu qarrib walau zubaban. Lalu mereka mengatakan, berkurbanlah, yaitu serahkanlah tumbal kepada berhala kami meskipun dengan seekor lalat. Faqarraba zubaban. Maka orang ini pun bertaqarrub atau berkurban atau kemudian menyerahkan sembelihan seekor lalat kepada sembelihan mereka. Fakhalau sabilahu. Maka orang ini dibiarkan lewat. Qala fadakhala nar. Maka Nabi mengatakan orang ini masuk neraka. Wa qalu lil akhir. Lalu dikatakan kepada orang yang kedua, qarrib walau zubaban. Berikanlah sembelihan meskipun dengan seekor lalat. Qal makuntu liuqarribu li ahadin syai'an dunallahi azza wajal. Orang ini mengatakan, saya tidak diperbolehkan untuk memberikan sembelihan kecuali hanya untuk Allah azza wajal. Qala fadhribu unuqahu. Maka orang ini dipenggal kepalanya. Qal, maka Nabi mengatakan, fadakhala jannah. Orang ini kemudian masuk ke dalam surga. Maka dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah kita sebutkan, merupakan bentuk sembelihan atau merupakan penyembelihan hewan sembelihan merupakan salah satu bentuk peribadatan kepada Allah yang tidak boleh ditujukan untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan tafsir di surah Al-An'am bahwa Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan kepada orang-orang musyrik bahwasanya salat beliau hanya diperuntukkan kepada Allah. Demikian juga sembelihan beliau hanya dengan menyebut nama Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, lalu kapankah sembelihan itu menjadi bentuk kesyirikan? Ikhwatul iman rahimakumullah, setelah kita mengetahui bersama tentang kedudukan ibadah menyembelih hewan sembelihan baik dalam ibadah kurban ataupun yang selainnya, maka kita akan mengilmui kapankah ibadah menyembelih ini menjadi syirik, dengan harapan supaya kita tidak terperangkap di dalamnya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagaimana beliau sampaikan dalam syarah usul salasa beliau, beliau mengatakan bahwasanya menyembelih adalah mengeluarkan nyawa dengan cara mengalirkan darah melalui hewan-hewan yang halal dengan cara tertentu, dan hal ini menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sebagai bentuk ibadah, yaitu ketika yang diinginkan dengan sembelihan tersebut adalah untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepada yang dipersembahkan, maka tujuan ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah Allah syariatkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memalingkan sembelihan bentuk ibadah ini adalah kesyirikan. Yang kedua adalah sembelihan sebagai pemuliaan bagi tamu atau sebagai walimahan dan yang sejenisnya, maka tujuan seperti ini adalah diperintahkan baik secara wajib maupun dianjurkan. Sebagaimana dalilnya dalam hadis surat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Juga dalam hadis surat Imam Bukhari, Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, alim walau bisyat, buatlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Kemudian jenis bentuk sembelihan yang ketiga adalah untuk bersenang-senang dengan cara dimakan dagingnya atau diperjualbelikan, maka tujuan seperti ini adalah mubah atau dibolehkan. Secara asal ini adalah halal, tentunya dengan sembelihan yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hewan sembelihannya adalah hewan yang halal. Ikhwatul iman dan pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, lantas bagaimana cara kita membedakan antara sembelihan yang diniatkan untuk memuliakan tamu atau antara yang ditujukan untuk beribadah kepada selain Allah? Maka jawabannya, sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa saat bertaqarrub atau beribadah kepada selain Allah, yang diinginkan dari sembelihan itu sebenarnya bukan daging, namun pengagungan bagi yang telah diberikan persembahan hewan sembelihan tersebut. Maka kita saksikan sembelihan-sembelihan selain Allah dalam bentuk ibadah, misalnya yang sebagai bentuk tumbal atau diberikan kepada makhluk penunggu, maka terkadang ketika mereka menyembelih, mereka tidak memakan daging tersebut. Mereka tidak memakan daging tersebut dan dibiarkan saja di tempat tersebut, sebagaimana yang kita saksikan di beberapa wilayah di tanah air kita. Misalnya beberapa tempat di Pulau Jawa, ketika para nelayan selesai mereka melaut, selesai mereka mendapatkan panen hasil laut yang melimpah, maka mereka akan menyembelih kepala kerbau, dan kepala kerbau itu kemudian dilarungkan ke laut, dan dagingnya pun tidak disentuh oleh mereka. Maka ini menunjukkan bahwa sembelihan saat itu sebagai bentuk taqarrub kepada selain Allah. Adapun sembelihan itu adalah untuk tamu, maka jelas sembelihan itu kemudian dipakai untuk makan. Dalam kitab Mawahibul Jalil disebutkan, penyembelihan untuk patung maka tidak ada perselisihan di dalamnya adalah merupakan haram, sebab itu merupakan sembelihan yang disebutkan dengan selain nama Allah padanya. Di dalam kitab Radul Mukhtar dalam mazhab Imam Abu Hanifah disebutkan menyembelih lantaran kedatangan pemimpin adalah haram, walaupun di satu sisi penyembelihan itu untuk memuliakan tamu adalah diperbolehkan. Perbedaannya adalah bahwa jika orang itu menyuguhkan sembelihan tadi agar dimakan, maka itu penyembelihan dihukumi untuk Allah dan manfaatnya diperuntukkan bagi tamu. Adapun bila dia tidak menghidangkannya agar dimakan, maka dia berniat untuk memberikannya kepada orang lain atau kepada selain Allah, maka itu sebagai bentuk pengagungan kepada selain Allah sehingga menjadi haram. Baiklah pemerhati Roja Kendari Makumullah, selanjutnya menyembelih sambil membaca solawat, apakah yang diperbolehkan? Permasalahan menyembelih dengan membaca basmalah telah disepakati oleh para ulama bahwa hal itu adalah disyariatkan. Akan tetapi para ulama rahimahullah berselisih mengenai hukum menambahi bacaan basmalah dengan bacaan solawat. Yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa membaca solawat kepada Nabi SAW ketika menyembelih adalah dianjurkan. Sebagaimana dalam kitab Al-Majmu' Syarul Muhadzab, Al-Imam An-Nawawi mengatakan disenangi saat membaca basmalah kepada hewan sembelihan untuk menggabungkan dengan bacaan solawat kepada Nabi SAW saat menyembelih. Al-Imam Asy-Syafi'i telah menyebutkannya secara tegas dalam kitabnya Al-Umm, dan ini juga merupakan pendapat penulis kitab Al-Muhadzab yaitu Al-Imam Asy-Syairazi dalam kitabnya At-Tanbih. Disebutkan bahwa dasar pendapat ini adalah analogi semata terhadap dalil-dalil yang umum bahwa asal dari solawat kepada Nabi adalah ibadah dan bukti keimanan. Namun sebenarnya ikhwatul iman, mayoritas ulama tidak menyetujui pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Mereka menilai bahwa menggabungkan bacaan solawat kepada Nabi SAW dan basmalah ketika menyembelih hewan malah dikhawatirkan akan menyerupai tindakan orang-orang musyrik yang menyebut nama makhluk selain Allah Azza wa Jal sebelum menyembelih hewan. Sebagian lain mengatakan bahwa alasan ketidaksetujuan mereka karena membaca solawat atas Nabi SAW pada saat menyembelih tidak ada dalilnya yang jelas dari Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah Syekh Mula Ali Qori rahimahullah menyebutkan dalam Mirqatul Mafatih, "Suma a'lam anna tasmiyata syartun indana wa takbiru mustahabun inda kulli, thumma al-jumhur ala annahu tukrahu shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam inda dzabah wa khalafahum Syafi'i wa qala innahu yusannu." Kata Syekh Mula Ali Qori dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, "Ketahuilah bahwasanya membaca basmalah saat menyembelih adalah syarat bagi mazhab kami, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, dan membaca takbir adalah dianjurkan oleh seluruh imam mazhab." Kemudian mayoritas ulama berpendapat bahwa dibenci membaca solawat kepada Nabi SAW ketika menyembelih, sementara Imam Syafi'i menyelisih mereka dengan mengatakan hal itu adalah disunnahkan. Oleh karena itulah yang benar adalah pendapat jumhur. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika ditanya, sebagaimana disebutkan dalam Kitabul Hajj beliau, apakah disunnahkan membaca solawat kepada Nabi SAW ketika menyembelih, maka beliau mengatakan tidak diperintahkan bersolawat kepada Nabi SAW. Alasan yang pertama karena tidak ada dalil yang datang, sementara ibadah kepada Allah harus dengan dalil. Alasan yang kedua bahwasanya membaca solawat itu bisa jadi akan dijadikan sebagai wasilah pada waktu berikutnya untuk disebutkan nama beliau SAW pada hewan sembelihan, dan ini bisa menjurus kepada kesyirikan. Khotul iman, maka dari pembahasan yang telah kita sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwasanya membaca solawat kepada Nabi SAW saat menyembelih hewan sembelihan adalah tidak disyariatkan karena tidak ada dalil khusus. Kemudian dikhawatirkan menyerupai perbuatan orang-orang musyrik, dan dikhawatirkan akan menyeret kepada perbuatan syirik dalam isti'anah, dalam bentuk ibadah, di mana perbuatan ini menjadi kebiasaan dan tidak mengingatkan tentang tujuan asal pengucapan solawat saat menyembelih. Demikianlah sekelumit pembahasan mengenai ibadah penyembelihan dan kapan saja dia dapat berubah menjadi perbuatan syirik atau sebagai wasilah menuju syirik. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa menjauhi perbuatan syirik dan agar sembelihan kita murni karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kami akan kembali dengan informasi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Literatur Islam di Roja Kendari 95.1 FM.
1: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Salah satu sistem perekonomian yang dilarang oleh Islam dan sangat keras dilarangnya adalah riba. Apa arti riba? Arti riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Apa yang dimaksud dengan riba? Yang dengannya turun ayat-ayat Al-Quran melarang perbuatan riba, mengancam orang yang melakukan riba,
4: siksa yang sangat besar dunia dan akhirat yang akan diterima oleh orang-orang yang memakan riba, yang memperlakukan riba, yang mempraktekkan riba, yang menyebarkan riba, bahkan segala yang berkaitan dengan riba terancam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua orang saksinya, guru tulisnya dan kedua orang

dan Rabbuna di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas." ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Anda masih bersama kami dalam program Literatur Islam, dan kesempatan kali ini akan kami hadirkan tentang masalah hukum berobat dengan beberapa jenis obat yang kami hadirkan di kesempatan kali ini merupakan tulisan Al-Ustaz Dr. Royhanul Bahrain hafizahullahu taala di majalah Al-Furqan di volume yang ke-8 tahun ke-18. Beliau berkata tentang hukum berobat dengan minyak ular. Disebutkan dalam berbagai sumber bahwasanya ular bisa menjadi obat untuk berbagai penyakit. Misalnya, sebagaimana terdapat dalam beberapa informasi bahwasanya jika mengkonsumsi darah ular, maka libido seorang laki-laki akan meningkat. Kemudian, serum ular dapat digunakan sebagai obat dari virus yang menyerang tubuh manusia seperti malaria, demam berdarah, dan rabies. Kemudian, beberapa masyarakat Cina dan Hong Kong sering memasak daging ular karena dapat membuat tubuh mereka menjadi hangat, terutama pada musim dingin tiba. Dan biasanya, mereka memasak daging ular ini menjadi sup. Kemudian minyak ular juga dipercaya dapat dijadikan obat mujarab dalam menyembuhkan luka bakar, tersayat, dan lebam. Minyak ini juga bereaksi dengan segera pada saat menghentikan pendarahan akibat luka yang diderita, dan yang lainnya. Lalu, bagaimana pandangan syariat mengenai hukum berobat dengan minyak ular atau dengan darah ular dan yang lain yang berasal dari ular? Berikut ini fatwa dari Al-Lajna Ad-Daimah Lilbuhusi Ilmiah Wal-Ifta atau Komite Fatwa dari Kerajaan Arab Saudi yang saat itu dipimpin oleh Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Ada sebuah pertanyaan, ada seorang yang menggunakan ular untuk berobat. Dia menyangka hal tersebut boleh pada keadaan tertentu dan dalam kondisi darurat, di mana dia menggunakan ular itu dengan cara ular itu dipegang, lalu diletakkan pada sebuah wadah berisi lemak, dan ular tersebut belumlah mati. Kemudian tempat tersebut dimasak di atas api. Kemudian lemak tersebut digunakan untuk berobat. Orang yang menggunakan itu akan sedikit mabuk. Lalu apakah boleh berobat dengan menggunakan lemak ular? Dan apakah jika terbukti bahwa lemak ini berguna untuk orang sakit, bolehkah juga kita meletakkan ular di atas tempat yang berisi lemak kemudian dimasak dengan api? Maka Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam Fatwa Al-Lajna Da'imah mengatakan, pertama, tidak boleh meletakkan hewan seperti ular pada cairan yang mendidih, karena ini merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan dan dilarang oleh Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi berkata, فَإِذَا قَتْلُهُ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةِ, jika kalian hendak membunuh, maka perbaguslah cara membunuh kalian. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, tidak boleh berobat. Tidak boleh berobat menggunakan ular. Tidak pula dengan lemaknya. Tidak pula dengan darahnya dan minyaknya yang dimasak bersama ular. Karena tidak boleh atau hukumnya haram memakannya, menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat ulama. Sementara bangkai ular adalah najis, maka berobat dengan ular, bangkainya, darahnya, minyaknya, hukumnya adalah haram. Sesungguhnya masih banyak metode pengobatan lainnya yang lebih baik dan lebih selamat. Berobat dengan sesuatu yang haram adalah dilarang dalam agama kita, karena Nabi SAW bersabda, ibadallah tadawaw wala tatadawu biharam. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, innallaha lam yaj'al shifa'akum fima hurrima alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan atau obat pada apa yang Allah telah haramkan bagi kalian. Maka perlu menjadi catatan bahwa ular termasuk hewan yang buas, sehingga bangkainya najis dan minyaknya juga najis. Seandainya sangat terpaksa dalam keadaan darurat digunakan, maka setelah digunakan hendaknya dibersihkan, terutama ketika akan sholat dan ketika hendak bersuci. Akan tetapi, sesungguhnya obat alternatif lainnya masih sangat banyak, sehingga menggunakan dengan alasan darurat adalah tidak tepat. Baiklah khawatir iman dan pemerhati Roja Kendari Mukumullah, pembahasan tentang masalah obat berikutnya akan kami hadirkan. Kali ini berkaitan dengan bolehkah kita berobat dengan menggunakan atau memakai obat penurun syahwat atau libido. Di antara manusia ada yang memiliki libido atau nafsu yang sangat tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingginya hormon, kemudian ditambah paparan fitnah syahwat, sehingga sering dia dapatkan terbukanya sarana bagi dia, misalnya untuk memiliki harta dengan menaklukkan wanita yang memang mudah terlena dengan dunia. Nafsu syahwat yang sangat tinggi ini terkadang menyiksa bagi seorang. Jika dia tidak menyalurkannya, maka segera pikiran menjadi kacau, sulit berpikir, lebih emosional, bahkan ada di antara mereka yang masuk dalam pusat rehabilitasi karena hal ini. Ada obat yang diklaim bisa menurunkan libido atau nafsu syahwat. Dan sebaliknya ada juga obat yang bisa meninggikan libido atau syahwat. Bagaimana pandangan syariat dan medis kedokteran mengenai hal ini? Kita angkat sebuah fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ketika ditanya apa boleh bagi laki-laki menggunakan obat untuk menurunkan libido. atau juga sebaliknya menaikkan libido. Maka beliau mengatakan boleh melakukan hal tersebut, tetapi tidak boleh menggunakan obat yang bisa memutus libido. Adapun sebatas menurunkannya, ini tidak mengapa karena adanya kemaslahatan yang ditimbulkan. Nabi SAW telah menghabarkan bahwa puasa bisa menurunkan syahwat. Sebagaimana Nabi mengatakan, ya masyarakat syabab, manistato'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa'innahu a'aqdulil basar wa akhfadulil faraj. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija'. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian memiliki kemampuan hendaknya segera menikah. Barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa karena hal itu bisa menjadi tameng baginya. Yang dilarang adalah melakukan kebiri atau memutuskan sama sekali syahwat atau libido. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Sami As-Sa'id ibn Musayyib yaqulu sami'tu Sa'ad ibn Abil Waqqas yaqulu radda Rasulullah sallam ala Utsman ibn Maz'un at-tabattul walau azina lahu lakhtasyana. Bahwasanya Sa'id ibn Musayyib mengatakan semuanya dia mendengar Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata, Utsman bin Maz'un ingin hidup bertabattul, membujang, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kalaulah beliau membolehkannya, tentu kami sudah melakukan kebiri. Akan tetapi ikhwatul iman rahimakumullah, sebaiknya hal ini tidak dilakukan, yaitu menggunakan obat penurun atau yang bisa menaikkan syahwat. Dan masih banyak solusi-solusi lain yang bisa kita gunakan. Solusi pertama adalah berpuasa bagi mereka yang belum mampu menikah. Kemudian jika dia mampu menikah, hendaknya dia segera menikah karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongnya karena dia berniat untuk menjaga kehormatannya. Jika dia masih mampu belum mampu untuk meredam setelah menikah, maka dia bisa menikahi wanita lebih dari satu. Akan tetapi tidak semua laki-laki memiliki kemampuan untuk beristri lebih dari satu. Dan jika sudah sangat darurat, maka obat seperti ini bisa menjadi solusi asalkan mengikuti arahan fatwa dari para ulama dan juga tentunya dari para dokter yang memahami masalah seperti ini. Ala kulli hal, tentunya obat-obat seperti ini pada dasarnya hendaknya dijauhi oleh seorang muslim dan hendaknya dia banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan terakhir ikhwatul iman di kesempatan siang hari ini adalah tentang berkaitan dengan hukum apoteker memberikan obat tanpa resep kepada dokter. Berikut ini beberapa fatwa ulama berkaitan dengan hal ini. Ada sebuah pertanyaan yang dirangkum dalam fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Pertanyaan, saya bekerja sebagai apoteker, sering sekali saya memberikan obat tanpa resep dokter, atau saya memberikan obat yang lebih dari jumlah yang ditentukan pada resep. Bolehkah hal tersebut? Maka jawabannya tidak boleh seseorang memberikan obat-obatan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh dokter sesuai yang diberikan kepada pasien. Ikhwatul iman, ada beberapa catatan yang harus kita fahami. Yang pertama, obat yang dijual di apotek itu ada yang harus memakai resep dan ada yang tidak perlu memakai resep. Di antara golongan-golongan obat tersebut, yang pertama obat yang dapat dijual bebas, misalnya obat anti nyeri, vitamin dan mineral. Maka ini dijual bebas dan boleh tanpa resep. Obat bebas, tandanya lingkaran berwarna hijau, artinya kelompok obat ini bisa kita dapatkan tanpa harus menggunakan resep dokter terlebih dahulu. Obat ini identik dengan ragamnya yang mudah didapat di warung-warung kecil, tidak mesti di apotek. Yang kedua adalah obat narkotik, harus dengan resep dokter, misalnya tramadol dan fentanyl. Obat ini adalah merupakan obat bebas terbatas. Kemudian obat psikoterapika harus dengan resep dokter karena obat ini termasuk obat yang diawasi, misalnya obat tidur dan obat keras daftar G, dan obat ini berbahaya harus menggunakan resep dokter, misalnya antibiotik dan hormon. Oleh karena itulah semuanya ini harus sesuai dengan petunjuk dari dokter yang ahli dalam masalah seperti ini. Baiklah ikhwatul iman, demikianlah pembahasan kita dalam literatur Islam di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala bisawab. Sallallahu ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Rasulullah SAW apabila telah selesai salat, beliau mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Namun menjadi sebuah pertanyaan buat kita adalah mengapa setelah selesai sholat Rasulullah istighfar? Apakah sholat itu berarti dosa? Tentu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sholat dosa. Namun, ya, jawabannya adalah bahwasannya terkadang kita ketika sedang sholat ada sesuatu yang barangkali bisa merusak sholat kita. Mungkin ketika kita sedang sholat, kita memikirkan sesuatu yang tak layak misalnya. Atau ketika kita sedang sholat, mungkin tak terasa kemasukan kurang ikhlas misalnya. Maka Rasulullah SAW istighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap apa yang menimpa ibadah kita. Dan ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang besar, bahwa seorang muslim hendaknya berusaha untuk introspeksi diri. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, muhasabah atau introspeksi diri itu hendaknya di dua tempat. Tempat yang pertama adalah sebelum ibadah. Tempat yang kedua adalah setelah ibadah. Sebelum ibadah, kita mempertanyakan diri kita tentang keikhlasan. Apakah kita ikhlas atau tidak? Sebelum kita beribadah, ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, coba kita tanya, saya sholat karena apa, untuk siapa? Dan apakah tata cara sholat saya sesuai dengan syariat atau tidak? Kemudian setelah selesai sholat, kita introspeksi diri juga. Apakah ketika sholat tadi kita dimasukkan kelalaian ataupun yang lainnya? Maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang terjadi ketika kita sedang sholat. Maka Rasulullah SAW setelah selesai sholat, ia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah dan aku mohon ampun kepada Allah. Maka dari itulah ya akhal Islam azakumullah wa iyakum, setiap kita jangan merasa bahwa ibadah kita, wah sudah, paling hebat sudah. Kita jangan merasa, wah saya sholatnya paling khusyuk. Kita jangan merasa bahwasanya puasa kita yang paling Masya Allah. Belum tentu, kita tidak tahu. Barangkali ada suatu amalan yang kecil yang kita anggap remeh, ternyata itu berpengaruh terhadap ya sholat kita, bahkan bisa merusak sholat kita. Maka dari itulah penting kita istighfar setelah selesai sholat, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan hal itu kepada diri kita. Ini memberikan ya faedah yang besar. Ketika seseorang istighfar setelah selesai sholat, seakan Rasulullah SAW memberikan ya pesan kepada kita bahwa jangan sampai sholat kita itu membuat diri kita ujub. Jangan sampai kita merasa ya telah berbuat sebaik-baiknya di dalam sholat kita. Karena kita tidak tahu, barangkali sholat kita belum sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Maka kita banyak istighfar kepada Allah, ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun setelah selesai sholat ternyata. Ya khotbah Islam, azakumullah wa iyakum. Maka sebaik-baik hamba adalah ketika seorang hamba tersebut merasa khawatir sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga berharap ya agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang hamba itu diantara rasa khawatir itu khauf, dan rasa berharap itu roja. Ya, seorang yang takut, khawatir, rasa takut inilah yang menyebabkan dia akan selamat dari ujub, dari merasa telah berbuat baik sebaik-baiknya. Orang yang berharap, harapan inilah yang menyebabkan dia ya berharap terus dan memberikan motivasi dalam kehidupannya untuk senantiasa beramal soleh. Akhul Islam, makanya subhanallah, ternyata ya hikmah yang sangat agung yang bisa kita petik dari istighfarnya Rasulullah SAW setelah selesai sholat adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Istighfar, memohon ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sholat itu dosa, tapi khawatir akan adanya kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Karena siapa sih di antara kita terkadang yang bisa khusyuk terus, terkadang sulit. Ya, yang namanya kita sedang sholat, barangkali sedang sholat, ternyata ya mikirin sana, mikirin sini. Walaupun kita berusaha kembali lagi untuk khusyuk gitu. Ya, ketika kita khusyuk, ternyata syaitan datang lagi mengingatkan ini, mengingatkan itu. Bahkan terkadang mengingatkan sesuatu yang tidak layak untuk kita lakukan. Atau bahkan terkadang kita tidak terasa bahwa kita telah berbuat riya. Nah, inilah ya hikmah yang besar sekali dari apa yang Rasulullah SAW lakukan dan ajarkan kepada umatnya. Semoga itu ya semakin memberikan kepada kita wawasan bahwa yang Rasulullah lakukan ternyata itu yang terbaik. Karena Rasulullah tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, yang beliau memberi judul Nawaqidul Islam dan apa pentingnya kita mempelajari tentang hal-hal yang membatalkan keislaman. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Qul abillahi wa ayati wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kalian memperolok-olok, dan sungguh tidak ada udzur dan kalian telah kafir yang tadinya kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang mereka terjatuh ke dalam kekufuran ini, ternyata mereka beralasan dan berargumentasi kunna nakhudu wa nal'ab. Tadinya kami hanya sekedar bermain-main dan bercanda-canda saja. Ya, tetapi subhanallah, candaan mereka ya itu bisa menggugurkan keimanan mereka. Ya, olok-olok mereka karena kondisi mereka capek, lelah dan lain sebagainya tidak diberikan uzur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini membuat kita takut dan khawatir. Setiap hari berapa banyak kalimat yang keluar dari lisan kita? Berapa banyak yang kita tulis dengan tulisan kita? Dan sementara ilmu yang kita miliki semula sangat minim, tentunya ada hal-hal yang kita tidak sadari, ada perkara-perkara yang bisa menggugurkan keimanan kita, ada perkara-perkara yang bisa menggugurkan keislaman kita tanpa kita sadari. Kita enggak lebih mulia dibandingkan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang-orang Yahud menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian mereka berkata innakum tusyrikuna billahi wa taquluna masyaallah wa syaita. Wahai Muhammad, sesungguhnya ada di antara umat di antara sahabat-sahabatmu mereka mengucapkan kalimat kesyirikan, kalimat kekufuran. Ya masyaallah wa syaita. Ini merupakan kehendaknya Allah dan kemudian kehendaknya engkau wahai Muhammad. Baik, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur apa yang mereka ucapkan. Nah, syahidnya ingin saya sampaikan di sini, kalau seandainya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam di dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan akidah, bisa terluput dari mereka perkara yang itu adalah syirik kecil. Nah, kalau seandainya Rasulullah, seandainya mereka itu tidak selamat daripada syirik kecil, tentunya orang-orang seperti kita lebih lagi tidak selamat dari syirik lebih besar daripada itu, yaitu syirkun akbar. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita mempelajari hal-hal yang membatalkan keislaman seseorang, karena Islam seseorang itu tidak hanya cukup dengan ucapan. Islam seseorang itu tidak cukup dengan keyakinan, saya berkeyakinan bahwasannya ya Allah satu-satunya zat yang saya ibadahi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi saya, tapi ada perbuatan-perbuatan, ada ucapan-ucapan yang ucapan itu bisa menggugurkan ya syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, tanpa perlu kita ganti KTP, tanpa perlu kita mengatakan saya telah keluar dari Islam, tanpa perlu kita mengatakan saya sudah bukan muslim lagi, tidak. Enggak perlu. Ada hal-hal yang dia mengakuinya sebagai muslim tetapi apa? Telah batal keislamannya, telah gugur ke keimanannya. Maka di sini para ulama kita mereka sangat fokus untuk menyusun dan menulis kitab tentang pembatal keislaman ini. Ya, dan mungkin para hadirin yang hadir di sini semuanya sudah khatam mempelajari Nawaqidul Wudu.

Ya, hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Nah, hal-hal yang bisa membatalkan keislaman itu lebih wajib kita pelajari daripada hal-hal yang membatalkan wudu kita. Tapi seseorang misalnya dia wudu, dia ada paham membatalkan wudunya, yang kemudian dia tidak mengerti, tidak tahu kalau ini hal membatalkan wudu. Dia masih sebagai seorang muslim. Ya, dan salatnya pun kadang masih khilaf di kalangan para ulama. Tetapi ketika seseorang jahil dalam perkara-perkara yang bisa menggugurkan keimanannya, dan dia tidak mau peduli dan tidak ada keinginan untuk mempelajari sama sekali, nah kita khawatirkan tidak ada uzur yang akan kita dapatkan dari ya perbuatan kufur yang kita lakukan. Ya, dengan kaidah yang saya sebutkan tadi, tidak ada keinginan untuk mempelajari, tidak ingin tahu dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia terjatuh ke dalam kekufuran, maka ini sesuatu yang sangat berbahaya, berbahaya sekali. Nah, sebelum saya membaca satu persatu dari kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dari naqidul awal sampai naqid yang ke-10, di sini saya membaca muqaddimah dari guru saya, ya Syekh saya membaca satu tulisan yang ditulis oleh guru saya Syekh Nasir ya Al-Adani Zaidi hafizahullah taala. Beliau ini adalah seorang mudarris yang mengajarkan buku-buku tauhid dulu ketika saya belajar di Damat, dan beliau punya beberapa karya tulisnya dalam permasalahan tauhid, dan di antara karya tulisnya beliau adalah Nawaqidul Islam, syarah Nawaqidul Islam miliknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad di dalam muqaddimahnya beliau, setelah beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, beliau berkata i'lam, ketahuilah ya, wa hadhil kalimah yu'ta biha inda dzikri syai' alladzi lahu ahammiyah. Ya, kebiasaan ketika disebut kalimat dengan dimulai sebuah pembicaraan dengan i'lam, menunjukkan bahwasannya sesuatu yang disebutkan setelahnya adalah hal yang penting, hal yang penting, sehingga membuat para pendengar ya mereka benar-benar akan memasang telinga mereka, menghadirkan hati mereka apa yang disampaikan ini sesuatu yang penting untuk mereka. Kemudian qauluhu nawaqid, ya nawaqid, nawaqidul Islam. Nah, nawaqid ini jamak dari kalimat an-naqdu. Kalimat dari an-naqdu. Nah, apa itu an-naqdu? Ya, secara bahasa wa ifsadu syai' ba'da ihkamihi. Jadi an-naqd secara bahasa dia adalah rusaknya sesuatu setelah sesuatu itu menjadi baik. Jadi sesuatu yang sudah baik, atau misalnya sebuah bangunan sudah didirikan, ya sudah asasnya, ada temboknya, dan seterusnya, kemudian bangunan itu dihancurkan, itu namanya apa? An-naqad. Jadi an-naqad sesuatu perkara dirusak yang sebelumnya sudah baik. Baik. Disebutkan misalnya naqdul bina idha hadamahu, hancurnya bina, ketaba runtuhnya bina ketika dihancurkan. Baik, jadi makanya para ulama mengatakan nawaqidul Islam. Kenapa dikatakan nawaqidul Islam? Menghancurkan keislaman yang ada pada diri seseorang. Baik, jadi pembahasan yang sedang kita bahas ini, dia tadinya seorang muslim, dia orang yang beriman, tetapi karena perbuatan dan amalan-amalan tertentu yang dia lakukan, menghancurkan apa? Keimanannya, menghancurkan keislamannya. Baik, dan ini datang ayat Al-Quranul Karim dalam surat An-Nahl ayat ke-92, Allah mengatakan وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَ. Taib, Allah mengatakan وَلَا تَكُونُوا, jangan engkau menjadi seperti wanita-wanita yang dia membuat jahitan-jahitan, ketika jahitannya itu sudah selesai jahitannya, kemudian ditarik lagi satu persatu. Ya, misalnya dia jahit baju, dia buat baju, kemudian bajunya ditarik benangnya satu persatu. Baik, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggunakan kalimat apa? Naqadat. Kalimat apa? Naqadat. Bisa dipaham ya? Kemudian adapun definisi ta'rifu nawaqidul Islam,
apa definisi daripada pembatal-pembatal keislaman? Pembatal keislaman kata Syekh ia al-inhirafu an syar'illahi ta'ala ila ghairihi. Berpalingnya seseorang dari syariat Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang lainnya. Saya ulangi. Berpalingnya seseorang dari syariat Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang lainnya. Sawan kana al-inhirafu bil qawli. Apakah ya berpalingnya dia dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya? Dengan apa? Dengan ucapan. Misalnya apa? Dia mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau berpalingnya seseorang dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. Ya, misalnya apa? Dia menyembelih untuk selain Allah. Ini perbuatan. Atau dia menginjak-injak Al-Qur'an. Menginjak-injak Al-Qur'an. Atau ya, dia memberikan isyarat dengan tangannya ataukah dengan reaksi badannya untuk merendahkan Al-Qur'an. Ya, misalnya dalam Al-Qur'an dibuat seperti ini. Al-Qur'an. Bisa dengan tangannya, bisa dengan bibirnya, yang orang memahami reaksi wajahnya adalah untuk menghina Al-Qur'an, maka itu kafir. Itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Baik, jadi saya tegaskan kembali, tidak mesti seseorang itu keluar dari Islam, dia pergi ke gereja, dia dibaptis, dan kemudian dia meyakini Yesus sebagai juru peselamat. Enggak mesti. Ya. Dia mengisyaratkan dengan bibirnya, dengan tangannya Al-Quran seperti ini, itu bisa menggugurkan keislamannya. Itu kembali dalam apa-apa? Perbuatan. Baik. Atau bisa juga ya, dengan at-tark, dia meninggalkan Islam secara keseluruhan. Dari semenjak dia balik, tidak ada keinginan sama sekali untuk mempelajari agama. Tidak ada keinginan sama sekali untuk mencari kebenaran. Dan juga tidak ada keinginan sama sekali untuk beramal dengan agama itu sendiri. Dari semenjak dia balik, gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, gak pernah ingin tahu ahlul hukum halal dan haram. Hari raya, ya di media sosialnya selamat hari raya. Udah selesai. Ya, apakah orang seperti dikatakan muslim? Hari raya pakai baju gamis, pakai jilbab. Tapi gak ada keinginan sama sekali untuk beribadah kepada Allah, ingin mencari tahu apa itu Islam. Maka ini namanya apa? An-nawaqid dalam bab al-i'rab. Dengan tark dia meninggalkan seluruh dari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa mengeluarkan dia dari Islam. Baik, dan ini adalah poin yang ketiga ini para hadirin dan hadirat, sesuatu yang terkadang banyak orang tidak mengetahuinya. Seseorang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya hari raya di berlebaran, hari raya di undangan yatim, ya wala salat, wala puasa, wala jumat, wala zakat, wala mempelajari, ingin mengetahui apapun dari perkara agama ini, ya maka dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim, walaupun dia benci dikatakan kafir. Baik, dan ini akan dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala di poin-poin yang terakhir. Baik, kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam majmu fatwanya beliau di jilid yang ke-16 halaman 20, kata Syekhul Islam, al-kufru adamul imani bitifakil muslimin. Ya, kufur adalah tidak adanya keimanan pada diri seseorang dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, itu namanya kufur. Apakah dia meyakini hal-hal yang menggugurkan keislamannya? Ya, apakah dia berucap dengan sesuatu ya dari perkara pembatal keislamannya, atau dia tidak mengucapkan sama sekali? Dia enggak beriman sama Allah, enggak beriman sama Rasul, tapi enggak pernah dia ucapkan. Dia enggak pernah mencela Allah, enggak pernah mencela Rasul. Ya, tetapi dia tidak beriman kepada Allah.
Saya enggak pernah mencela Tuhan siapapun. Enggak pernah saya cela. Saya enggak pernah mencela Rasul Muhammad itu. Saya enggak pernah mencela Al-Qur'annya. Saya enggak pernah mencela bagaimana salatnya. Saya enggak pernah mencela mereka berpuasa. Saya enggak pernah mencela apapun agama yang dibuat oleh ataupun amalan dilamakan dalam Islam. Tapi saya enggak beriman dengan itu. Tapi saya enggak percaya tentang salat. Saya enggak percaya salat itu ini dan itu. Saya enggak percaya. Saya enggak imani. Kufur enggak dia? Kufur. Dengan kesepakatan seluruh umat Islam. Dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam qul beliau yang lainnya beliau mengatakan al-kufru adamul imani billahi wa rasulihi. Kufur tidak adanya iman seseorang kepada Allah kepada Rasulnya. Apakah dia mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah dia tidak mendustai Rasul sama sekali? Baik, dia enggak beriman sama Allah, enggak beriman sama Rasul. Kemudian setelahnya dia mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Kekafirannya itu lebih kafir dibandingkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia tidak mengkufuri Nabi, tidak mendustai Rasulullah. Saya percaya dia Muhammad, tapi saya tahu dia itu Muhammad adalah nabinya kalian, tapi saya enggak beriman sama dia. Baik, ini kurang lebih sama seperti kalimat yang kita sebutkan tadi. Atau dia ragu. Saya percaya dengan amalan Islam 98% saya percaya. Tetapi saya ragu 2%. Baik, apakah dikatakan sebagai muslim? Tidak dikatakan sebagai muslim. Jadi harus dibedakan para hadirin dan hadirat dalam bab syak ini ya, sedikit faedah. Dalam bab syak itu harus dibedakan antara bab syak dalam bab fikih dan syak dalam bab al-akhbar. Dalam bab fikih, ya di sana berlaku kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa menggugurkan, ya keraguan itu tidak bisa menggugurkan keyakinan seseorang. Seseorang tadi dia berwudu, sebelum tadi salat maghrib dia berwudu, dia ikut kajian. Nah sebelum isya, kayaknya saya tadi kentut kayaknya. Kayaknya tadi saya buang angin. Nah kayaknya ini tidak bisa apa? Menggugurkan keyakinan dia tadi di dalam wudu. Ini hanya berlaku dalam bab-bab hukum yang kita sebutkan tadi. Tetapi ketika membahas dalam bab al-akhbar, dan asyak itu memberikan ta'thir, memberikan pengaruh kepada keimanan seseorang. Saya beriman dengan seluruh apa yang Allah khabarkan dalam Al-Quran 99%. Cuman satu hukum yang saya enggak percaya, hukum jihad. Apa itu hukum jihad? Saya enggak percaya. Saya ragu itu datang dari Allah misalnya. Satu dia ragu. Satu keraguan dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang pengkhabaran dari Allah Rabbul Alamin, itu bisa menggugurkan keimanannya. Jadi enggak bisa dalam bab ikhbar kita katakan kamu yakin sama Allah enggak? Yakin. Berapa persen yakinnya? 95%. Ragunya 5%. Oh, enggak masalah. Karena al-yakin la yazulu bisyak. Oh, enggak bisa dipakai dalam bab ini seperti ini. Dalam bab ini berlaku firman Allah, afillai syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah kalian ragu? Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Makanya kita pernah menyampaikan di majelis kita, ada seorang nenek-nenek, dia datangi oleh seorang laki-laki, dia mengatakan bahwasannya saya memiliki bukti adanya Allah dengan 100 bukti, 100 dalil saya punya bukti adanya Allah. Kata nenek tersebut, afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Apakah kepada Allah kamu ragu? Butuh dalil 100 dalil adanya Allah. Abu Lahab aja tahu adanya Allah, ente butuh dalil 100 dalil. Tidaklah seseorang mendatangkan dalil 100 dalil adanya Allah kecuali apa? Itu dimulai dari keraguan. Ya, makanya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita enggak butuh cari awan. Ya awan di bulan itu seperti orang sholat ya. Oh awan itu terkadang bertuliskan Allah, bertuliskan la ilaha illallah. Di ikan ada tulisan Allah. Di ini, di pohon ada bertuliskan seperti. Enggak butuh kita semuanya itu. Ada enggak ada, tidak mengurangi keyakinan kita akan apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa bayangkan tiba-tiba awan tiba-tiba berbentuk Yesus. Antum mau ngapain antum kira-kira? Ada awan berbentuk Yesus atau awan bentuknya salib.
Atau pergi ke umroh, tiba-tiba di atas di atas Ka'bah ada seperti patung Yesus. Mau ada patung Yesus kek, mau ada salib kek, mau ada apa kek di langit terus-menerus, tetap itu kafir. Kita gak percaya. Karena kita menanam keimanan itu dengan apa? Dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi gak perlu antum cari ada gak ya di kepala ikan tulisan Allah, gak perlu. Ragu antum kepada Allah, fil afila isyakun fatir samawati wal ar. Abu Lahabnya gak ragu adanya Allah, masa kita ragu? Faham ya dia? Jadi tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam babul akhbar. Karena keraguan dalam babul akhbar itu memberikan ta'zir, memberikan pengaruh kepada keimanan seseorang. Taib. Atau dia berpaling dari seluruh agama. Seperti kita sebutkan tadi. Apakah dalam keadaan hasad ataukah dalam keadaan kibir? Taib. Wa nawaqidul islami qad takunu fi'liyah wa qad takunu i'tiqadiyah wa qad takunu amaliyah. Seperti yang telah kita sebutkan tadi. Baik. Dan kemudian Syekh menyebutkan di sini annaw awal nawaqidu qawliyah, pembatal keislaman dengan ucapan. Beliau mengulangi lagi di sini contohnya seperti mencela Allah, mencela Rasulnya. Baik, nanti kita akan buat atau akan kita bahas ada hal-hal yang seseorang itu diberikan keuzur daripada jahilnya. Ada orang-orang yang mereka tidak diberikan keuduran karena kejahilannya. Nanti akan ada babnya sendiri. Tetapi secara umum siapa saja mencela Allah, mencela Rasulnya, istiza kepada Allah, istiza kepada ayat-ayat Allah, istiza kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu kafir dengan ijma seluruh umat Islam. Ya, ijma seluruh ulama. Taib. Adapun jenis yang kedua, nawaqidu i'tiqadiyah, seperti seseorang berkeyakinan adanya pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala, atau ada pencipta yang menciptakan bersama Allah, atau ada yang mengatur alam semesta ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Atau kelompok yang mereka menafikan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti siapa? Jahmiyah. Jahmiyah mereka menolak seluruh nama-nama Allah, menolak seluruh sifat-sifat Allah, dan mereka kufur. Baik, dan ini masuk kepada nawaqid al-i'tiqadiyah. Baik. Dan juga kamitsli al-munafiqin, seperti orang-orang munafiqin yang mereka menyembunyikan kekufuran mereka dan menampakkan keislamannya mereka. Dan kemudian yang ketiga, nawaqid amaliyah. Ya, pembatal keislam yang sifatnya amalan, seperti seseorang menyembelih untuk selain Allah atau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, sujud ke kuburan, sujud kepada para wali sebagai bentuk ta'zim kepada wali tersebut. Bahwasanya dengan saya sujud dengan kepada dia, dia akan memberikan manfaat kepada saya, menghilangkan kemudaratan kepada dari saya, sebagaimana dia sujud kepada Allah Rabbul Alamin, maka ini bisa menggugurkan keislaman seseorang, dan rinciannya akan kita baca satu persatu dari kitab kita ini. Baik. Kemudian ini saya baca cepat saja ya, ini mukaddimah. Nanti yang poin satu persatu ya kita gak slow. Baik, ini mukaddimah saja. Kemudian qauluhu nawaqidul islam. Al-Islam secara bahasa adalah bimana idhar wal khudu wal qabul. Ya, Islam itu dimana seseorang menampakkan perendahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Itu makna Islam. Al-khudu. Seseorang, perhatikan baik-baik. Kenapa orang yang mencela apa orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa hilang darinya? Orang mengolok-olok maka hilang darinya apa? Al-khudu tadi. Hilang ta'zim dalam hatinya. Hilang perendahan dirinya. Betul enggak? Orang ketika ada seorang manusia, ini seorang manusia, dia orang yang dihormati, dia orang yang dimuliakan, mungkin gak dia ngolok-ngolok orang yang dia muliakan tadi? Gak mungkin. Kenapa dia gak mengolok-olok? Karena ada bentuk pemulihan dalam hatinya orang tersebut. Tapi ada orang yang memang misalnya dia orang yang memang suka dibuli dan lain sebagainya, sering diolok-olok atau tidak? Kenapa dia mengolok-olok orang tadi? Karena tidak ada bentuk pemulihan dia kepada orang tadi. Nah, ketika seseorang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Islam, hilang dalam hatinya bentuk pengagungan kepada Allah. Sementara Islam dan iman itu dibangun di atas apa? Ta'zim.
Iman dan Islam dibangun di atas apa? Ta'zim, pengagungan kepada Allah dan pengagungan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik, kemudian adapun secara syara, ya. Di sini beliau menukilkan definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab Usul Salatha. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'ati minasyirki wa ahlihi. Tunduk dan patuhnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dan kemudian dia mengikatkan ketaatan hanya kepada Allah Rabbul Alamin dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini dua poin yang tidak bisa ditinggalkan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengkufuri seluruh daripada kekufuran. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa may yakfur billah. Barang siapa yang seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kapan seseorang itu berpegang di atas tali yang sangat kuat, di atas tali yang sangat kokoh, kapan itu? Wa man yu'min billah. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan kemudian apa? Mengkufuri kekufuran. Jadi enggak cukup seorang dikatakan beriman, dia cukup mengimani kepada Allah tetapi tidak memukafirkan apapun. Atau dia mengkafirkan seluruhnya dan dia tidak beriman kepada Allah. Ini tidak akan bermanfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kalimat tauhid dengan rangkaian dari la ilaha illallah. Ada bentuk iman dan ada bentuk apa? Kekufuran. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun, dimanapun, yang mereka mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul, yang kemudian mereka apa? Berkasih sayang dengan orang-orang yang jelas permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya. Jadi gak bisa seseorang mengatakan saya beriman kepada Allah, saya sholat lima waktu, saya berpuasa, saya haji, tetapi untuk mengkafirkan orang kafir, ah saya gak mau. Ya, surganya Allah itu terlalu luas. Masa cuma orang Islam aja masuk surga? Kalau orang Islam masuk surga dan orang Islam dilipat 10 kali lipat, surganya Allah itu masih luas sekali. Masa enggak ada bagian dari untuk mereka ke dalam surga? Ya, tapi saya tetap sholat. Tapi saya tetap berhaji. Saya tetap membangun masjid, saya tetap membayar zakat. Ente tetap dikatakan kafir. Tidak dikatakan muslim. Karena seseorang dikatakan sebagai muslim ketika kapan? Dia mengkafiri semua ya orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dikafirkan oleh Allah? Yahud, Nasara, Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Orang ragu dengan kekafiran Fir'aun, itu lucu atau enggak? Lucu. Sama juga orang ragu dengan kafiran Nasrani, enggak ada bedanya. Kafir Nasrani dengan kafirnya Fir'aun sama. Sama-sama kufar. Dan ketika mereka itu sama-sama kafir, baik, maka tidak boleh bagi seorang pun untuk ragu saja enggak boleh. Apalagi dia enggak meyakini kekafirannya, ragu. Saya ragu Fir'aun itu kafir atau enggak. Ya, saya ragu iblis itu kafir atau enggak, karena iblis berkata fabi'izzatik. Ya, iblis berkata demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis berkata la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menyesatkan mereka semua dari jalanmu yang lurus ya Allah. Iblis meyakini jalan sebaik-baik jalan-jalan Allah. Dia mengakui kemuliaan Allah sehingga saya ragu. Iblis itu kafir. Lagu saya. Kafir dengan orang seperti ini? Kafir. Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Dengan Al-Qur'an Allah mengangkat satu kaum, dengan Al-Quran pula apa? Allah menjatuhkan satu kaum. Dia datangi ayat Quran membela siapa? Membela iblis. Begitu juga Fir'aun alaihissalam, sebelum dia mati dia meyakini keberadaan apa? Dia meyakini akan Allah Rabbul Alamin. Dia membuat saya ragu akan kekafirannya siapa? Fir'aun alaihissalam. Maka dia bisa kafir.
Siapa saja yang ragu dengan kekafiran orang kafir, maka dia kafir. Apalagi tidak mengkafirkan orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka jelas akan kekafiran orang tersebut. Ya, karena Islam harus ada dua poin yang kita sebutkan tadi. Baik, harus ada dua poin. Jadi kita jangan fokus hanya apa sih yang membuat kita bisa menambah iman, apa yang bisa membuat kita semakin istiqomah, menambah kita semakin bersemangat beribadah kepada Allah. Ini satu poin. Tapi kalau ini saja menjadi fokusnya umat Islam, ya, dia enggak fokus dari hal-hal yang akan bisa menggugurkan keimanannya dia, menggugurkan dari keistiqomahannya dia, menggugurkan dari keislamannya dia, maka ini sangat akan berbahaya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Yang quduratul Islam urratan urratan man yansha fil Islam wala yariful jahiliyah." Hampir-hampir pilar-pilar keislaman seseorang itu runtuh satu persatu. Mereka hidup di alam Islam, mereka tahu iman, mereka tahu tauhid, mereka tahu tentang enam kemuliaan istiqomah. Tapi dia enggak ngerti perkara jahiliyah. Ya, maka ini bisa meruntuhkan keimanan seseorang. Apalagi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita tinggal di tempat kita yang seperti ini. Ya, tinggal di tempat orang-orang yang secara mata kita lihat ini akalnya enggak sehat. Ini orang enggak waras. Tapi apa? Dijadikan sebagai wali. Ini loh kondisinya kita, sehingga bisa saja sesuatu perkara yang kita yakini kekafirannya, namun ketika kita tidak membentengi diri kita dan kemudian kekufuran tadi tidak ada yang mengingkarinya, semakin banyak mengikutinya, semakin banyak yang menyambutnya, terkadang ya kekufuran yang dibingkai dengan bingkai yang bagus itu akan menjadi sesuatu yang indah di mata orang-orang yang tadinya dia meyakini itu sebagai apa? Kekufuran. Makanya para hadirin dan hadirat, ketika kita mempelajari bab-bab yang seperti ini, sebelum kita berbicara manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang sebelum dia terjatuh ke dalam kekufuran, ya, manfaat yang pertama kali adalah untuk kita sendiri, menunjukkan ada perkara-perkara, ucapan, perbuatan yang kita terkadang tidak sengaja, ternyata itu bisa menggugurkan keimanan kita, sehingga kita selalu merasa takut kepada Allah Rabbul Alamin, dan selalu menjaga batasan-batasan Allah, jangan sampai tersungkur ke dalam kekufuran tadi. Jelas ya? Baik. Kemudian ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di sini beliau mengatakan pembatal keislaman itu ada 10. Dan ada sebagian para ulama, mereka menyebutkan pembatal keislaman itu lebih dari 400 pembatal keislaman. Ya, dan beliau menyebutkan 10, sebagian para ulama menerangkan dan menjelaskan bahwasanya yang 400 yang disebut oleh sebagian para ulama yang lainnya itu semuanya kembalinya kepada 10. Tapi ini rumusnya, ini pokok-pokoknya. Tapi atau sebagian para ulama mengatakan Syekh tidak menginginkan sini pembatas, tetapi di antara hal-hal yang bisa membatalkan keimanan dan keislaman seseorang yang paling banyaknya terjatuh dalam poin yang 10 ini. Taip, yang paling banyaknya jatuh pada poin yang 10 ini. Taip, kita bahas poin yang pertama. Sudah dan belum ya? Taip, kita bahas pada poin yang pertama. An-naqidu al-awwal. Asyirku fi ibadatillahi wahdah la syarika lahu. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa dalilu qauluhu taala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dosa kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Wa minhu adzabhu li ghairillah. Dan di antara contoh kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadzbah lil jin, seperti seseorang yang dia menyembelih untuk jin, atau dia menyembelih untuk bangunan-bangunan, untuk kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah bentuk kesyirikan. Dan Syekh rahimahullah dan Syekh hafizahullah taala di sini
beliau akan menyebutkan poin kesyirikan ini dengan beberapa masalah. Masalah yang pertama, ucapan mu'alif rahimahullahu ta'ala, beliau memulai dengan kesyirikan dari seluruh pembatal-pembatal keislaman dengan beberapa sebab. Taip, pembatal keislaman kan ada banyak, mencela Allah, mencela Rasul. Taip, ragu dengan kekafiran orang kafir. Taip, berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, kenapa syekh dan ulama yang lainnya memulai pembahasan pembatal keislaman itu syirik? Kenapa dengan syirik? Kenapa enggak dimulai dengan bab yang lain dulu? Baik. Yang pertama alasannya, inna syirka, ya, kesyirikan merupakan dosa yang paling besar yang seorang hamba pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar. Baik, dan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tadi telah menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, atau ucapan seorang Yahud yang mengatakan ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan kalimat kesyirikan. Baik, dalam keadaan kondisi siang dan malam mereka diajarkan oleh Rasulullah dengan tauhid, dalam keadaan penyeru-penyeru kepada ketauhidan itu tidak nampak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi terluput dari mereka kesyirikan tadi. Taip, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang belum jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada pohon yang itu dijadikan oleh Rasulullah sallam membayar para sahabatnya. Ya, baru melewati beberapa generasi mereka sudah mendatangi pohon tersebut dan memiliki keyakinan bahwasanya pohon ini memiliki kelebihan sebagainya, dan ini dan memiliki kelebihan ini dan itu. Subhanallah, itu belum jauh daripada zaman kenabian. Begitu cepat manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Iya, bahkan tidak sedikit dari kalangan muslimin tanpa ada beban sama sekali mereka mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, tanpa ada beban sama sekali. Dan bahkan saya pernah mendengar beberapa kali teman-teman yang sudah ikut kajian, demi Allah, demi Rasulullah, padahal itu syirik. Syirik enggak? Man halafa li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, dia bisa berbuat kesyirikan. Tapi kan itu syirik kecil. Kecil-kecilnya syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Syirik kecil-kecilnya syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, lian ahlif billahi kadiban ahabbu ilayya lian ahlif li ghairillahi sadiqan. Dengan aku bersumpah menyebut nama Allah tapi aku bohong, itu lebih aku cintai daripada aku bersumpah dengan selain nama Allah tapi aku menyumpah. Type, mohon maaf. Dengan aku bersumpah dengan selain nama Allah, dengan selain nama Allah tapi aku jujur. Type, lebih ringan dusta. Seseorang berdusta itu dosa besar. Iyakum bil kadzib, kata Rasulullah. Hati-hati kau dengan dusta. Dengan dusta ini akan mengantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran akan mengantarkan kau ke dalam neraka. Apalagi seseorang berdusta pakai nama Allah, dosanya double. Akan tetapi ini jauh lebih ringan dibandingkan seseorang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia jujur. Nah, apalagi kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah seperti dia mengagungkan Allah, maka dia itu kafir murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya la syirkun akbar. Bisa dipahami ya? Ya, dan ini hal yang enggak boleh disepelekan. Ini hal yang enggak boleh dikucilkan. Nah, ketika umat Islam mensepelekan dan mengkecilkan atau menomorduakan perkara tauhid ini, dan sering saya ulang-ulang di kajian, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, akan semakin banyak orang terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan, iyadan billah. Maka kita harus semangat, bersemangat mengajarkan manusia kepada tauhid minimal untuk kita sendiri. Jadi kalau seandainya ada di antara antum malam ini bosan belajar tauhid, ya, pelajarannya tauhid, ya, enggak antum ucapkan, enggak antum tulis, tapi terbesit dalam hati, wah, ini bahaya ini. Allah yang Maha tahu apa yang ada dalam hati kita.
Kok bisa kita bosan, jenuh mempelajari tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siang dan malam mengajarkan para sahabatnya akan bahayanya kesyirikan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang beliau sampaikan ketika beliau mampu untuk ke masjid pada waktu itu, la'anallahu

Yahuda wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ini anhaakum an dzalik. Ya, dalam keadaan para sahabat sudah ngerti tauhid, sudah ngerti tentang bahaya kesyirikan, faham mereka. Taib, dan lingkungan pada waktu itu tidak ada lingkungan-lingkungan yang menyeru manusia kepada kesyirikan, tetapi konten materi yang dipilih oleh Rasulullah menyampaikan di hadapan para sahabatnya tetap tentang bahaya kesyirikan. Apakah Anda lebih memiliki keselamatan dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Ya, maka disinilah para hadirin dan hadirat, hal perkara ini harus kita pupuk walaupun kedengarannya sesuatu yang membosankan. Naudzubillah. Ya, kalau kita merasa bosan biar tuh antum berta'awud kepada Allah dari godaan iblis, karena ini godaan iblis yang paling terbesar. Tapi sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Kasyu Syubhat, bahwasanya dari antara makar iblis yang paling terbesar dalam menggoda nama manusia, mereka akan mengatakan tauhid itu kami sudah faham, kenapa harus diulang-ulang terus-menerus. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Barang siapa yang seseorang berbuat syirik kepada Allah, dia telah berbuat dosa yang Allah sifati dengan 'azima. Dosa yang sangat besar. Baik, dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu dzambi a'dham? Ya Rasulullah, apa dosa yang paling besar yang seseorang melakukannya? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Baik. Kita azan dulu. Salat atau lanjut? Abu Umar, salat dulu atau lanjut habis azan? Hah? Kenapa? Salat dulu. Oh, lanjut, baik. Al-muadzin ya azan.

dalam Al-Quran, lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan kalau seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah walaupun satu, lain asyrakta, enggak mesti harus berbuat 3 syirik, 4 syirik, 10 syirik, 100 syirik. Satu saja kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menggugurkan seluruh amalannya. Baik, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan yang keempat, ya, syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan taubat sebelum dia mati. Nah, wanita yang pakai kutang tadi, dia berzina setiap hari, kemudian dia mati. Tidak ada perbuatan-perbuatan kufur yang dia lakukan, bisa saja perempuan berkutang tadi masuk dalam surga. Bisa saja. Ya, karena dosa itu bisa diampuni oleh Allah walaupun dia belum sempat bertaubat. Tetapi wanita yang memakai kerudung atau memakai hijab dengan sempurna tadi dan dia sujud kepada kubur, kemudian dia enggak sempat bertaubat sebelum dia mati, maka hukum asalnya dia dikekal dibakar dalam neraka selama-lamanya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah kesyirikan siapa yang Allah kehendaki. Dan ayat ini ya diterangkan oleh para ulama ya sebelum dia mati. Dia tidak bertobat sebelum dia mati. Tapi kalau seandainya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mati atau sebelum ditutupnya pintu taubat, banyak dari kalangan sahabat Rasulullah sebelum mereka muslim, mereka adalah para penyembah berhala dan kemudian kebaik Islamnya adalah terima keislaman mereka dan mereka menjadi orang-orang yang mulia. Jadi maksud daripada ayat sebelum dia mati, dia tidak bertobat sebelum dia mati. Tapi kalau dia bertobat diterima. Yang kelima, anna musyrika, bahwasanya orang musyrik itu halal darahnya dan halal hartanya. Si perempuan pelacur tadi, ya dia pelacur.

Tidak ada satupun orang yang melihat bahwasannya kemaluan itu bertemu apa dia ada empat saksi yang melihat bertemunya dua khitan, maka tetap enggak halal darah dia seperbuatan tadi. Tapi orang yang mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kekufuran, itu menghalalkan darah walaupun dia menjaga salat lima waktu, walaupun dia menutup auratnya. Tapi ketika dia berbuat perbuatan kesyirikan kepada Allah, itu menghalalkan darahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waqtulu lahum kull marsad. Ya syaitnya faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah musyrikin di mana saja yang kau mendapatkan mereka. Tapi ini ada pembahasannya panjang ya oleh rahiman rahimakumullah, bukan berarti setiap kita mendapat orang musyrik bunuh, siapa orang musyrik dipenggal kepalanya, tidak. Tetapi kita ini berbicara konteks ayat, siapa saja yang mereka berbuat syirik itu halal darahnya. Dan siapa yang melakukan eksekusi, ini bukan pembahasan kita. Yang jelas bukan jamaah masjid An-Naba yang melakukan eksekusi, membunuh, menyembelih kepala orang-orang yang berbuat kesyirikan, bukan jamaah masjid An-Naba. Baik, ini harus dipahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, umirtu an qatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad usima minni mali wa nafsu illa bihaqqi wa hisabu wa 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semuanya mengucapkan la ilaha illallah, dan siapa yang seseorang mengucapkan la ilaha illallah maka sungguh telah terjaga dariku hartanya dan jiwanya kecuali dengan haknya. Ya, dan hisabnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan haknya ini maksudnya adalah apa? Ketika dia ya mengucapkan atau melakukan sesuatu perkara-perkara yang bisa menggugurkan keimanannya, menggugurkan la ilaha illallahnya, maka halal darahnya. Siapa saja? Orang yang murtad dari agama. Siapa lagi? Orang yang membunuh, maka dia harus dibunuh. Siapa lagi? Orang yang berzina. Dia dalam keadaan dia sudah pernah menikah, maka halal darahnya. Taib, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lainnya. Kemudian selanjutnya, taib, orang yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah itu tidak diterima syafaatnya di yaumul qiyamah. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syufatul uzma, syafaatul uzma. Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umatnya. Bahkan orang-orang yang mereka memiliki iman sebesar biji zawi yang mereka telah dibakar dalam neraka, akan datang syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menarik orang tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, orang-orang yang mereka salat lima waktu, mengeluarkan zakat, naik haji setiap tahun, tapi kalau punya masalah perginya ke dukun, ya percayanya dengan tukang ramal, ya atau curhat permasalahan hidupnya kepada kuburan para wali, dengan keyakinan bahwasanya wali itu bisa memberikan manfaat kepada kehidupannya, menghilangkan kemudaratannya, maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari syafaatnya Rasulullah, dan syafaat siapapun orang-orang yang beriman yang mereka berhak untuk memberikan syafaat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Dan tidak akan memberikan manfaat sama sekali syafaat pemberi syafaat. Dalam keadaan anak kita, harta kita, siapapun yang kita miliki kelak di yaumul qiyamah tidak bisa menolong kita, dan sementara amalan kita juga sedikit tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga, masih ada satu kesempatan syafaat akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau syafaat yang Allah memberikan kemuliaan kepada mereka untuk memberikan syafaat kepada pelaku dosa. Nah, orang yang mereka berbuat syirik enggak pantas untuk mendapatkannya. Padahal ini apa? Ini adalah jalan keselamatan terakhir. Ya, tapi karena satu kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang di dunia, dia tidak akan mendapatkan ya kesempatan untuk atau dia tidak bisa mendapatkan syafaat. Kemudian selanjutnya, orang yang musyrik ya tidak akan didengar kelak di yaumul qiyamah doanya mereka, dan juga tidak diterima dari mereka uzur. Baik, sebagaimana orang-orang yang mereka berada dalam neraka, dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-77, wa nadau ya malik nam liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ya, orang-orang yang mereka telah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, dan kemudian mereka memanggil
penjaga pintu neraka. Ya, apakah untuk meringankan hisab mereka, apakah untuk mengeluarkan mereka dalam neraka? Ya, dari permintaan-permintaan orang-orang yang mereka berbuat syirik di dunia ini. Kemudian malaikat tersebut berkata, "Qala innakum makithun." Sesungguhnya kalian akan terus berada di tempat ini. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lainnya, "Wa qala alladziina fin naari la khazanati jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab." Dan berkatalah orang-orang yang berada dalam neraka kepada penjaga pintu neraka Jahannam, "Berdoalah kepada Rabbmu agar Allah Subhanahu wa taala meringankan kepada kami sesaat saja adab dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Mereka tidak meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka karena ini permintaan yang mustahil, ini permintaan yang tidak mungkin. Yuriduna yakhrujuna minan nari wa ma hum bikharijin minha. Mereka menginginkan untuk keluar dari neraka dan mereka tidak akan bisa keluar dari nerakanya Allah. Nah, ketika harapan mereka untuk dikeluarkan dari neraka sesuatu yang tidak mungkin, mereka meminta kepada Allah untuk diringankan sesaat saja azab mereka dalam neraka. Apa kata malaikat? Qalu awalam ta'ku, awalam ta'ku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Qalu bala, qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Kemudian malaikat, bukankah telah mendatangi kau Rasul-Rasul dan telah mendatang kepada kau bayinat? Kemudian mereka berkata, iya, iya telah datang bayinat. Namun karena ketidakimanannya mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu di dunia, itu jauh akan lebih ringan sebenarnya kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, daripada setelah dia dimasukkan oleh Allah dalam neraka dan tidak ada kesempatan untuk keluar dari nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berlaku bagi siapa? Bagi pelaku musyrik. Adapun bagi para penzina, ya, para koruptor, ya, atau siapa saja dari orang-orang yang antum paling, yang antum memandang dengan pandangan yang menjijikkan dari dosa yang dilakukan, selama yang dia buat bukan kesyirikan, ada saatnya dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah komat ya? Tetap kita komat dulu insyaallah. Kita lanjut pada salat isya insyaallah. Subhanallah.

0: صفوفكم فإن تصفيت الصفوف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan dan didapatkan. Stau. Allahu Akbar. Subhanallah.
1: Alhamdulillah. Baik. Kenapa? Ketika nusawwikum, ketika kami menyamakan kalian dengan Allah Rabbul Alamin. Ucapan ini ucapan orang-orang yang mereka diazab dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kepada siapa yang mereka berucap? Apakah mereka berucap kepada patung? Apakah mereka berucap pada kayu? Patung dan kayu, pepohonan itu tidak dibakar dalam neraka. Baik. Akan tetapi di sini manusia-manusia yang mereka rela dan ridha untuk disembah, atau orang-orang yang mereka mengajak ya manusia lain untuk menyembah dirinya, maka yang menyembah dan disembah semuanya digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Nah, disitulah kemudian dia baru menyesal, yang tadinya dia mengagungkan, yang tadinya dia mengambil berkah, yang tadinya dia berdoa di yaumul qiyamah. Mereka saling bermusuhan satu dengan yang lainnya sampai-sampai dia mengatakan tallah in kunna la fi dhalalim mubin itnusawwikum bi rabbil alamin. Secinta apapun ya orang-orang hari ini kepada orang-orang yang mereka sembah, suatu saat dia akan saling bermusuhan satu dengan lainnya. Al akhila yauma idzin ba'dum li ba'din aduun illa al muttaqin. Persaudaraan satu dengan yang lainnya mereka akan saling bermusuhan. Ya, kecuali siapa yang mereka bersahabat, berteman, dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil dari definisi yang kita sebutkan bahwasannya syirik itulah taswiyah, menyerupai, menyamai Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya yang itu merupakan bagian dari kekhususan Allah. Fokus di sini kepada kalimat min khasa'isillah. Apa yang menjadi bagian kekhususan Allah? Di antara kekhususan Allah, Allah Subhanahu wa taala yang mengerti dan mengetahui perkara gaib. Tidak ada satupun makhluk yang berserikat dengan Allah tentang perkara gaib tersebut. Tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi beliau. Iya, dan kalau seandainya Rasulullah mengetahui perkara gaib, itu khabar yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada jiwa yang tahu apa yang terjadi besok, dan tidak ada jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La ya'lamu al-ghaiba illallah." Tidak ada yang mengerti dan tahu perkara gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi siapa yang mereka mendatangi tukang ramal dan kemudian mereka membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut, dia adalah apa? Kafir. Dari mana sisi kafirnya? Orang-orang yang mendatangi tukang ramal dan membenarkan ucapan tukang ramal karena dia memberikan kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada tukang ramal tadi. Di situ sisinya itu kekufurannya. Dari sisi itu dia syirik. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata 'arrafan fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang seseorang mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal dan membenarkan apa yang diucapkan oleh tukang ramal, maka dia telah kafir. Dari sisi mana kafirnya? Dia menyerahkan sesuatu yang itu merupakan bagian kekhususan Allah kepada makhluknya. Dia telah menjadikan makhluk itu apa? Sama dengan kedudukan Allah. Bisa dipahami? Baik. Ketika contoh selanjutnya, ketika Adi bin Hatim dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Qur'an, "Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Ketika orang-orang Yahud menjadikan pendeta-pendeta mereka, menjadikan rohib-rohib mereka arbaban, ya, rob yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adi bin Hatim berkata, orang-orang Nasara mereka tidak ruku dan sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Kenapa kemudian Al-Qur'an membahasakan ya mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai rohib? Perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bukankah ketika pendeta mereka menghalalkan sesuatu perkara dalam keadaan Allah mengharamkan, kemudian mereka ikut menghalalkan apa yang diharamkan pendeta mereka? Bukankah ketika Allah Subhanahu ketika pendeta mereka menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan kemudian mereka menghalalkan walaupun Allah mengharamkan? Dari sisi mana ini dianggap mereka sebagai penyembah? Dari sisi mana ini dianggap sebagai kekufuran? Hak khusus dimiliki oleh Allah adalah meletakkan syariat. Allah yang berhak untuk menentukan halal dan haram. Nah, ketika seseorang meyakini ada sesuatu yang lainnya yang dia meletakkan perkara halal dan haram dan kemudian diikuti dan kemudian diagungkan, maka dia telah menjadikan apa? Sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga. Ketika ada sebagian sahabat yang baru pulang dari perang Tabuk pada waktu itu, Taib atau dari perang Hunain, satu di antara keduanya, kemudian di antara mereka dia berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzatal anwat kama lahum dzatal anwat." Ya Rasulullah, jadikan kami pohon seperti mereka punya pohon agar kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami di atas pohon ini. Baik, perhatikan, Rasulullah menjawab, "Allahu Akbar, maha besarnya Allah. Apa yang kalian ucapkan sama persis seperti yang diucapkan oleh kaum Musa kepada Musa. Apa ucapan Musa? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan." Perhatikan baik-baik, kaum Nabi Musa, apa yang mereka minta kepada Nabi Musa? Tuhan. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang baru masuk Islam, apa yang mereka minta kepada Nabi? Pohon.

dan di tanganlah bisa menghilangkan segala kemudaratan. Nah, ketika dia meyakini bahwasanya pada pohon itu ada sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, dia telah menjadikan apa? Pohon itu sekutu bagi Allah. Bisa difahami? Ya, Rasulullah berdalilkan dengan ayat apa? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka enggak minta, para sahabat enggak minta Tuhan, tapi mereka minta pohon. Secara lafaz mereka minta pohon, secara makna ya, mereka menjadikan pohon itu sesuatu yang itu khusus dimiliki oleh Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami? Jadi asyirku taswiyatun li ghairillahi billahi tabaraka wa ta'ala wa hiya min khasaisillah. Kapan saja seseorang menjadikan pada makhluk, apakah itu manusia atau apapun, yang dia memiliki sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, maka dia telah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah dan dia telah berbuat kesyirikan. Tetapi ketika saya mengatakan tolong tutup pintu, yang mampu menutup pintu, apakah itu bagian dari kekhususan Allah? Tidak, semua orang bisa melakukannya. Nah, ketika kita meminta, kita tidak dianggap sebagai kesyirikan. Tapi kalau seandainya kita katakan, ya, kamu akan saya masukkan ke dalam surga, atau kalau kamu ingin masuk surga, minta sama si fulan. Hak mutlak dimiliki oleh Allah memasukkan seseorang ke dalam surga, itu hak mutlak miliknya Allah. Nah, ketika dia meyakini pada sesuatu itu ya mampu untuk memasukkan dia ke dalam surga, maka dia telah menyamakan dia dengan Allah Rabbul Alamin. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengkhabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, ya, kemudian berdiri seorang sahabat. Iya, apa kata sahabat? Ya Rasulullah, udu'ullahu li. Ya Rasulullah, doalah kepada Allah untukku. Mereka enggak mengatakan, "Ya Rasulullah, masukkan kami ke dalam surga." Enggak, mereka enggak minta itu. Iya, dalam keadaan Rasulullah sedang mengkhabarkan, dalam keadaan Rasulullah kekasihnya Allah, dalam keadaan Rasulullah manusia yang paling mereka cintai. Iya, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Para sahabat mereka yakin dan mereka faham Nabi semulia apapun kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memasukkan seorang dalam surga tanpa izin dari Allah. Makanya mereka berkata, "Ya Rasulullah, udu'allahu li." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar Allah masukkan aku ke dalam surga. Nah, apalagi kemudian Anda mendatangi kubur-kubur dan kemudian Anda mengatakan, "Wahai wali fulan, selamatkan saya di neraka, masukkan saya ke dalam surga." Jelas ini syirkun akbar. Ini syirk akbar dengan beberapa hal. Pertama, dia berdoa kepada selain Allah. Dia meminta kepada selain Allah yang selain Allah itu tidak mampu untuk memberikan sesuatu kepadanya. Dan di sini ada bentuk pengagungan dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Beraneka ragam unsur-unsur ibadah itu hancur lebur ketika dia berdoa kepada mayit dan lainnya. Nah, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Mana syirik yang saya sebutkan tadi? Taib tasyiyatun li ghairillahi billah tabaraka wa ta'ala wa ya min khasaisillah. Jadi ketika seseorang membatasi syirik itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon, itu syirik. Ya, selain dari itu enggak syirik. Dari mana? Kalau seandainya hanya batu dan kayu saja dianggap sebagai kesyirikan, batu dan kayu tidak dibangkitkan oleh Allah dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tetapi itulah manusia-manusia yang mereka disembah atau rela untuk disembah. Paham? Baik. Lanjut atau cukup? Lanjut. Lanjut sedikit ya. Baik. Kemudian masalah selanjutnya, ayuhal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada faedah di sini. Hakikat kesyirikan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ad-Dawa. Beliau mengatakan, "Nam, hakikat dari kesyirikan adalah at-tashbih bil khaliq wa tashbihu al makhluq bihi." Menyerupai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala atau menyerupai Allah dengan makhluknya. Baik. Jadi itu dua syirik. Dia menyerupai Allah dengan makhluknya atau menyerupai makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana maksud seseorang menyerupai ya Allah dengan makhluknya? Ucapan orang Nasara. Apa ucapan mereka?

0: Allah punya anak. Taib, Allah punya anak. Taib. Nah, ucapan mereka Allah punya anak, mereka menyerupakan apa? Allah dengan makhluk yang naqis. Kufur enggak ini? Kufur. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati wa yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Taib, kesyirikannya orang Nasrani ke apa? Ketika mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Taib, bisa difahami? Adapun kesyirikannya orang-orang musyrik menjadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala menyerupai dengan Allah. Mereka berdoa kepada berhala mereka, meminta pertolongan kepada berhala mereka, memohon doa kepada berhala mereka. Dan kedua-duanya adalah kekufuran Allah, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa tashbih fil haqiqah. Dan ini hakikat daripada tashbih itu sendiri. Baik, makanya orang-orang yang mereka anehnya orang-orang yang mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dari sisi yang lainnya dalam keadaan dia mengingkari ketika ada orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'an. Kita menetapkan Allah punya tangan, Allah beristiwa di atas arasy-Nya, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Mereka akan mengatakan ini tasybih. Tetapi ketika mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka beranalogi kalau seandainya kita pergi ke seorang gubernur, maka adabnya kita harus melalui protokoler. Tidak mungkin kita langsung ketok ya ruang kerjanya Pak Gubernur, kita akan diusir. Harus melalui protokoler, baru nanti buat janjian. Ya, setelahnya baru sisa kita bertemu gubernur. Nah, gubernur saja begini kita muliakan, bagaimana lagi dengan Allah? Enggak mungkin kita langsung datang meminta kepada Allah, kita banyak dosa, maka melalui wali-wali inilah yang dimuliakan oleh Allah, kita minta kepada mereka. Kan itu kontradiksi kan? Dari satu sisi ketika kita mengatakan Allah punya tangan, ente menyerupai Allah dengan makhluknya. Lah ente menyerupai Allah dengan gubernur? Ya, sudah menyerupai Allah dengan gubernur, dengan maksud ta'zim kepada Allah, tapi hakikatnya dia apa? Merendahkan kedudukan Allah. Bapak gubernur itu kalau seandainya ada tamu 20 hari sehari, teler dia, bisa-bisa ya mundur jadi gubernur. Dia harus ada protokoler, harus ada ajudan, Pak, jam segini ketemuan sini, jam segini, harus ada rundown acaranya, dan harus ada yang mengingatkan. Ya, ini ada peresmian proyek ini, ada permintaan ini, harus diingatkan Allah Rabbul Alamin. Kalau seandainya seluruh manusia 6 juta 6 miliar manusia di muka bumi ini hari ini misalnya, semuanya berdoa kepada Allah Rabbul Alamin dengan bahasa mereka sendiri, tidak akan terluput satu doa dengan doa yang lainnya, dan Allah tidak akan pernah lelah ya mengabulkan doa-doa orang-orang yang meminta kepadanya. Allah tidak akan pernah lupa. Ya, ingin mensucikan Allah, tapi sebenarnya apa? Mereka ingin menjatuhkan kedudukan. Inilah kontradiksinya mereka. Tidak konsekuen dengan ya dengan kaidah yang mereka bangun sendiri. Dan ini adalah kata Ibnu Qayyim, tasybih yang paling hakikat. Bukan tasybih dengan kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah khabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti kata Ibnu Qayyim selanjutnya, la itsbata sifat al-kamal allati wasafa Allahu bihi nafsuhu wa wasafa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bukan tasybih dengan kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah yang Allah sifati pada dirinya dan apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian saya rasa cukup ya. Akan saya jawab beberapa pertanyaan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang dawabit, kapan sebuah syirik dikatakan syirik besar, kapan sebuah syirik dikatakan syirik kecil. Ya, karena mengetahui perbedaan di antara dua bentuk syirik ini ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Orang yang mereka berbuat syirik kecil tidak dikeluarkan dari Islam. Orang berbuat syirik besar keluar dari Islam. Orang berbuat syirik kecil tidak hancur semua amalannya, amalan yang syirik saja yang hancur. Orang berbuat amalan syirik besar itu menghancurkan semua amalannya. Orang berbuat syirik kecil masih saudara kita seiman. Orang berbuat syirik besar bukan saudara kita seiman. Sehingga mengetahui dawabit,
1: Perbedaan di antara syirik kecil dengan syirik besar adalah min aham, dari hal-hal yang paling penting yang perlu diketahui oleh seorang thalibul ilm, ya, terkhusus dalam mempelajari perkara tauhid ini. Tapi saya jawab soal, ya, sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Jika seorang menyerahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah, apakah termasuk membatalkan keislaman? Iya, jelas. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, jelas ini adalah kekufuran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baik, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida, ketahuilah bahwasannya masajid, rumah-rumah Allah, nam lillah, itu milik Allah. Iya, dan ciri paling khas daripada masjid itu milik Allah dengan cara apa? Tidak seseorang beribadah kepada siapapun di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Dan juga maksud daripada mana ayat wa annal masajid, masjid ini adalah ibadah-ibadah. Apa saja ibadah yang seseorang lakukan itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia palingkan kepada selain Allah. Ketika dia memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu syirk. Bisa terjatuh kepada syirik kecil, bisa jatuh kepada syirkun akbar. Nah, kalau seandainya yang dimaksudkan, kalau ini maksudkan, saya ketika melakukan sebuah amalan, melakukan sebuah amalan kebajikan, kemudian saya harapkan dunia daripada amalan kebajikan yang saya lakukan. Nah, kalau seandainya ini yang dimaksudkan dalam pertanyaan, maka di sini ada rincian yang dibahas oleh para ulama. Ketika di dalam Al-Quran dan Sunnah datang hadis-hadis, ya, atau datang keutamaan dunia yang dia dapatkan, maka tidak ada masalah seseorang berharap dari dunia yang dia dapatkan dari amalan yang dilakukan tadi. Tapi dengan terus menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya, perang, jihad, di antara fungsi jihad adalah apa? Mendapatkan harta rampasan perang. Tapi seseorang ketika dia berjihad, ya, dia niatkan jihadnya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, tetapi bersama dengan itu juga dia memiliki ada keinginan untuk mendapatkan harta rampasan perang. Boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah. Sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah tidak ada jatah antara apa harta rampasan perang untuk kami ya Rasulullah?" Mereka tanya kepada Nabi. Nabi enggak menegur. Oh, enggak boleh kamu berjihad menginginkan apa? Harta rampasan perang. Tapi Nabi mengatakan, "Muka aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih indah daripada itu semuanya." Baik, atau misalnya di dalam seseorang menyambung tali silaturahmi, dia akan dipanjangkan umurnya. Seseorang yang dia melakukan salat duha, dia akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kemudian dia salat duha, dia niatkan doa yang dia lakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, niat yang paling pertama, tapi juga dengan maksud dan tujuan Allah mudahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya. Boleh atau tidak? Boleh, karena datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan tentang fadilah-fadilah dunia yang didapatkan dari amalan tadi. Tetapi ketika di sana amalannya tidak ada sama sekali yang pengkhabaran dari Allah dan Rasulnya manfaat duniawiyah yang dia dapatkan, maka tidak boleh seseorang meniatkan apapun daripada dia lakukan untuk dunia tadi. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mengucapkan demi Allah saya bersumpah dan dalam sumpah jabatan? Pertama, bersumpah, selama dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidaklah dikatakan sebagai kesyirikan. Tetapi bagaimana kaifiah, ya, yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka disumpah dengan Al-Qur'an, ya, dengan diangkat Al-Qur'an dan seterusnya dengan sumpah-sumpah tertentu, wallahu a'lam bishawab, saya enggak tahu, mungkin perlu dilihat bagaimana fatwa ulama tentang masalah ini. Tetapi sumpahnya sendiri, selama dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap sebagai kesyirikan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Tapi kalau tidak ada, saya tutup kajian kita di malam hari ini. Subhanallah bihamdika
2: Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan insyaallah siapa yang mau PDF-nya nanti saya kirim.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya ya barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah dan pelajarinya, maka akan turun kepada mereka rahmat Allah, diliputi dengan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan ketenangan, dan diliputi oleh para malaikat serta Allah membanggakan mereka di depan para malaikatnya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Qarun ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat Al-Qasas yaitu ayat ke-76 dan seterusnya. Surat Al-Qasas ayat 76, inna Qaruna kana min qaumi Musa, sungguhnya Qarun adalah dari kaumnya Nabi Musa. Allah Subhanahu wa taala mengirim Nabi Musa ya ke Fir'aun, ke Haman dan Qarun, namun mereka sombong, mereka kafir. Walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna wa qalu sahirun kadzdzab. Sungguh kami telah mengutus Musa alaihissalam dengan ayat kami, dengan kekuatan yang jelas ya, kepada Fir'aun dan Haman dan Qarun ya. Faqalu sahirun kadzdzab, namun mereka berkata Musa adalah sahirun kadzdzab, penyihir dan pendusta ya. Fir'aun ya, sombong dengan kerajaannya, kemudian Haman sombong dengan jabatannya sebagai panglima Fir'aun, dan Qarun sombong dengan hartanya. Ya. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya Qarun berasal dari kaumnya Nabi Musa. Namun tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya persis peristiwa Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Apakah peristiwanya terjadi tatkala Nabi Musa masih di Mesir, sebelum keluar dari Mesir ya, masih ada Fir'aun tatkala itu, di zaman adanya Haman kemudian terjadi hal ini, karena sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun ini dulu adalah petugas dari Fir'aun yang dia bertugas untuk mengawasi Bani Israel dan dibeli harta yang banyak, kemudian dia sombong. Ataukah kejadian terbenamnya Qarun ini adalah setelah Nabi Musa keluar dari Mesir, tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita mencari tahu kapannya. Kalau ada faedah dari hal tersebut, tentunya Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang tidak dijelaskan oleh Allah ya, tidak perlu kita perpanjang lebarkan, tidak perlu kita khilafkan, dan ini banyak dalam Al-Qur'an hal-hal seperti ini. Seperti ini disyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Banyak perkara yang terjadi khilaf di antara sebagian ulama dalam penentuannya, namun tidak ada faedah dari hasil khilaf tersebut. Seperti mereka khilaf tentang warna anjing Ashabul Kahfi, warnanya apa ya? Mau warnanya hijau, merah, kuning, hijau, enggak ada masalah. Warna tersebut tidak ada pengaruh dengan masalah iman. Contohnya khilaf tentang di mana Goa Al-Kahfi tersebut ya, apakah di sini atau di negeri Syam, apakah di mana, apakah di Yogyakarta misalnya, tidak ada faedahnya. Apakah di Jakarta misalnya ya? Tidak ada faedahnya, bahkan kalau ketahuan malah bahaya. Seandainya kalau ketahuan goanya tersebut ada di Selipi, orang semua akan di Selipi. Bahkan pura-pura tidur di situ, ingin tahu gimana ya tidur di Goa Kahfi. Kalau enggak bangun-bangun 300 tahun bagaimana? Jadi karenanya ini semua tidak ada faedahnya. Karena tidak ada faedahnya, maka tidak perlu kita sebutkan khilaf. Contoh seperti Qarun di mana zaman ini, atau kalau ada dalilnya atau riwayat kita benar. Tapi kalau enggak ada, tidak perlu kita perpanjang lebarkan tentang masalah tersebut. Yang jelas Qarun dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana akan kita sebutkan dalam surat Al-Qasas. Saking banyak hartanya yang dibenarkan oleh Allah bersama Qarun, sampai menjadi istilah kalau harta ditemukan dalam tanah namanya harta karun. Harta karun. Meskipun ditemukannya di Yogyakarta disebut harta karun, padahal Qarun terbenamnya di sana, di Mesir atau sekitar Mesir. Dibenamkan oleh Allah di sana, bukan dibenamkan di Yogyakarta, bukan dibenamkan di Magelang misalnya. Ya. Kecuali ada ilmuwan Indonesia yang mengatakan Borobudur di mana? Kerajaan Sulaiman di Borobudur ya, itu lain cerita. Ya. Bahwasanya Sulaiman itu Sulaiman dan macam-macam ya, ini kalau ini ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas bahwasanya harta Qarun itu sangat banyak sampai dijadikan istilah.

kalau ada harta ditemukan di mana saja di tanah air kita namanya harta korun, ya. Padahal bukan korun, mungkin hartanya Pak Ijo, hartanya siapa ya. Tapi jadi istilah menjadi harta korun, saking banyak hartanya. Ayat tentang cerita tentang korun, ya. Allah sebutkan setelah Allah berfirman sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah berfirman, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Allah mengatakan, apa harta yang diberikan kepada kalian, maka itu hanyalah kesenangan dunia dan perhiasannya. Ya. Artinya Allah mengingatkan bahwasanya harta tersebut hanya perhiasan dunia, diberikan, Allah berikan kepada orang yang beriman, Allah berikan kepada orang kafir, Allah berikan kepada orang yang ingkar, ya. Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Ya. Bukan sebagai dalil bahwasanya kalau orang diberi harta maka dia dipilih oleh Allah, maka dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah Allah jelaskan dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu wa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Yang sebelumnya wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Ya, sesungguhnya manusia kalau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian fa akramahu wa na'amahu, diberikan harta, diberikan kenikmatan, fa yaqulu rabbi, ya, akraman, Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu, kemudian kalau Allah uji dia, Allah sempitkan rezekinya, fa yaqulu rabbi ahana, maka dia berkata Allah menghinakan aku, aku merendah, Allah merendahkan aku. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Harta itu bukan bukti Allah cinta kepada seorang, atau sebaliknya bukan bukti Allah benci kepada seseorang. Maka tatkala orang-orang musyrikin Quraisy mereka bangga dengan harta mereka, Allah mengatakan, ya, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apa yang kalian dapatkan berupa harta itu hanyalah perhiasan dunia, hanyalah harta dunia, tidak menunjukkan akan sesuatu. Maka kemudian Allah sebutkan tentang kisah Qarun. Allah ingin bantah pemahaman orang musyrikin bahwasanya kalian kaya bukan berarti kalian selamat. Ada orang lebih kaya dari kalian, itu Qarun. Ya, orang tokoh yang sangat kaya raya namun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bumi. Kenapa? Karena dia kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya baca tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bayyana anna Qaruna utitaha wa gtarra biha wa lam ta'simhu min adabilillah. Kama lam ta'sim Fir'auna wa lastum ayyuhal musyrikuuna bi aktsara adadan wa malan min Qaruna Fir'aun. Kata Imam Al-Qurtubi, Allah menjelaskan bahwasanya Qarun telah diberikan harta dunia dan dia telah terpedaya dengan harta tersebut. Namun harta tersebut tidak bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Sebagaimana tidak bisa juga menyelamatkan Fir'aun. Kerajaannya, kekayaan tidak bisa menyelamatkan Fir'aun. Dan kalian wahai orang-orang musyrikin, tidak lebih banyak harta kalian daripada Qarun dan Fir'aun. Falam yanfa' Fir'auna junuduhu wa amwaluhu wa lam yanfa' Qaruna qarabatuhu min Musa wa la kunuzuhu. Maka Fir'aun tidak bermanfaat pasukannya dan hartanya tidak bermanfaat bagi dia, tetap saja ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, ya. Demikian juga Qarun, hartanya, hubungan kekerabatannya dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, hartanya yang begitu banyak tidak bermanfaat bagi dia, tidak bisa menyelamatkan dia dan ditenggelamkan dalam bumi. Baik, siapakah Qarun ini? Qarun ini ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Yang jelas dia adalah dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa sejauh mana hubungannya dengan Nabi Musa? Kata Al-Qurtubi, qala An-Nakhai wa Qatadah wa ghayruhuma kana ibna ammi Musa. Sungguhnya berkata Nakhai dan Qatadah dan selain keduanya dari para ulama salaf, mereka mengatakan Qarun adalah sepupunya Nabi Musa. Sepupunya Nabi Musa. Namanya adalah Qarun bin Yashar bin Qahif bin Lawi bin Ya'qub. Kembali kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi namanya Qarun bin Yashar bin Qahif. Adapun Musa namanya Musa bin Imran bin Qahif. Jadi satu kakek. Satu kakek Qahif, namanya Qahif. Qahif itu punya anak di antaranya Yashar dan Imran. Yashar punya anak Qarun, Imran punya anak Nabi Musa alaihissalam. Jadi Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat jumhur ahli tafsir. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwasanya Qarun adalah sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian pendapat yang lain, qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berpendapat kana amma Musa li abin wa ummin, bahwasanya

Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Jadi bukan sepupunya, tapi pamannya. Ada yang mengatakan ibna khalatihi, ya, adalah anak dari bibinya. Ya, anak, kalau tadi anak dari saudara kandung bapaknya Nabi Musa, sekarang ada yang mengatakan anak dari saudari kandung bibinya Nabi Musa. Anak bibi, ada yang mengatakan anak anak paman. Tetapi pendapat jumhur mufassirin mengatakan bahwasanya Qarun adalah anak dari pamannya, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Bahwasanya Qarun adalah dari kaum Musa, fabagha alaihim, kemudian dia berbuat baghyu. Baghyu artinya adalah sombong, apa namanya? Perbuatan zalim. Perbuatan melampaui batas, ya. Perbuatan melampaui batas. Dan perbuatan apa yang dia lakukan terhadap kaumnya, perbuatan melampaui batas tersebut, tidak dijelaskan juga oleh Allah dalam ayat tersebut. Dan juga tidak dijelaskan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wallahu alam bisawab, ya, sebagian ulama terjadi khilaf namanya di kalangan para ahli tafsir, apa perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh Qarun kepada kaumnya. Ada yang mengatakan maksudnya kesombongan. Oleh karenanya Al-Hafidz Imam Al-Qurtubi mengatakan baghyuhu annahu zada fi tuli thawbihi shibran. Di antara sifat berlebih-lebihannya yaitu dia menambahkan dalam pakaiannya lebih panjang sejengkal, ya. Artinya dia isbal, ya. Kemudian dia sombong dengan isbal tersebut. Ini pendapat dari Syahr bin Hausyab, ya. Kan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan sarungnya, ya, menggeret sarungnya, kepanjangan sarungnya, kepanjangan celananya karena sombong. Ada yang mengatakan baghyuhu, maksudnya dia berbuat baghyu, ya, berbuat zalim, maksudnya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Dan ada yang mengatakan dia baghyuhu istighfafuhu bihim bi kathrati mali wa waladihi, yaitu dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan kaum Nabi Musa. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak dan dia punya anak yang banyak, sehingga membuat dia sombong dan ampuh dan dia merendahkan kaum Nabi Musa, ya. Di mana Allah telah berikan dia begitu banyak harta. Wallahu a'lam bishawab, yang jelas ini tafsiran bisa jadi benar semua, karena harta memang sangat mudah membuat orang apa? Sombong dan angkuh. Sehingga tatkala dia memiliki harta yang banyak, maka akan tampak dari penampilannya, akan tampak dari pakaiannya, tampak dari ucapan yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, dan akhirnya membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Jadi dalam kalau untuk kaidah dalam masalah fikih, kebanyakan khilaf yang ada di kalangan para ulama yaitu khilaf tadad. Khilaf tadad artinya khilaf kontradiksi. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan mubah. Ini tidak bisa dikompromikan. Masing-masing punya pendapat yang berbeda dengan pendapat yang lainnya. Ini dalam khilaf fikih kebanyakannya seperti itu. Berbeda dengan khilaf dalam tafsir. Kebanyakan khilaf dalam tafsir namanya khilaf tanawwu. Khilafnya artinya berbagai macam pendapat namun tidak saling berkontradiksi. Satu mengatakan bahwasanya Qarun dia sombong dengan pakaiannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan penampilannya, dengan perkataannya, satu mengatakan Qarun sombong dengan kekufurannya. Jadi ini semua benar. Ini namanya apa? Khilaf tanawwu. Terjadi khilaf namun tidak terjadi kontradiksi, seakan-akan masing-masing hanya menyebutkan contoh. Masing-masing menyebutkan, oh ini contohnya baghyunya, contohnya adalah dia sombong dengan pakaian. Satunya mengatakan contohnya dia sombong dengan perkataannya. Ini namanya khilaf. Dan dalam kitab-kitab tafsir khilaf seperti ini banyak. Berbeda dengan buku fikih. Buku-buku fikih kebanyakan khilafnya khilaf tadad, khilaf kontradiktif. Satu mengatakan haram, satu mengatakan apa? Halal. Satu mengatakan makruh, satu mengatakan sunnah misalnya. Khilafnya benar-benar khilaf. Tapi tafsir tidak. Ada yang mengatakan bahwasanya, ya, dia baghyuhu, dia berbuat berlebih-lebihan melampaui batas karena dia hasad kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini pendapat Al-Qurtubi menyampaikan dalam tafsirnya. Ya, jadi kenapa Nabi Musa memegang kenabian? Kemudian Harun memegang masalah korban. Kalau korban lewat tempat yang diserahkan kepada Nabi Harun sebagai pengurusannya. Maka dia mengatakan famali, kalau gitu saya pegang apa?
sepupu-sepupu saya sudah memiliki kekuasaan, satunya nabi, satunya memegang kekuasaan masalah korban. Terus saya jadi apa? Akhirnya dia hasad kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun alaihi wassalam. Ya. Dan subhanallah, Nabi Musa ini luar biasa ya. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa kana 'indallahi wajiha." Ya. Sungguhnya Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya kedudukan. Di antara bukti kedudukannya, Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi nabi. Agar jadikan apa? Harun sebagai nabi. Waj'al apa? Li waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun sebagai pembantuku, ya, sebagai penolongku dari saudaraku. Allah angkat Harun jadi nabi gara-gara permintaan siapa? Musa. Hebat atau tidak? Bukan minta Harun jadi raja, enggak. Jadi nabi, ini kedudukannya sangat tinggi. Yang minta siapa? Nabi Musa. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Karena Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sini Allah Subhanahu wa taala. Ini membuat Qarun yang merupakan sepupu mereka kemudian hasad kepada mereka. Tapi ada yang mengatakan tadi Qarun adalah pekerja Fir'aun. Akhirnya dia berbuat zalim kepada kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Sampai akhirnya begitu dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam, Qarun, ya, sampai akhirnya dia buat makar. Dia buat makar, dia menyewa seorang wanita pezina untuk mengaku-ngaku bahwasanya Musa telah menidurinya, telah berzina dengan wanita tersebut. Tatkala Nabi Musa sedang berdakwah di hadapan umatnya, tiba-tiba datang wanita ini. Dikasih duit banyak oleh Qarun. Katanya Musa telah berzina dengan wanita ini dan telah menjadikan wanita ini hamil. Ya. Maka Nabi Musa pun marah dan kaget kepada wanita tersebut. Kemudian Nabi Musa bersumpah dengan nama Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, yang telah membelah lautan, yang telah begini, telah begini, telah begini, telah begini. Benarkah perkataanmu? Musa ingatkan tentang bagaimana mukjizat-mukjizat Allah yang telah Allah jalankan melalui tangannya. Ya. Terbukanya lautan, selamat dari Fir'aun yang telah begini, yang telah begini, yang telah begini. Supaya wanita tersebut ingat bahwasanya Musa ini bukan sembarang orang, dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perkataan kamu benar wahai sang wanita? Ya. Maka wanita tersebut mengatakan tidak, tidak benar. Akhirnya ditanya, siapa yang membayarmu? Kata wanita tersebut, Qarun. Tatkala itu kemudian Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar membenamkan siapa? Qarun. Ini riwayat, disebut dalam riwayat, namun tidak ada sanad yang sahih, ya. Sebab ini disebut dengan Israiliyat, ya. Kisah seperti ini tidak ada sanad yang sahih. Namun demikianlah sebagian ulama menyebutkan di antara sebab kenapa Qarun dibenamkan, karena dia pernah menuduh Nabi Musa berzina dengan seorang wanita, dengan wanita bayaran yang dia bayarkan, yang dia bayar wanita tersebut, karena dia hasad kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun, ya, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Sungguhnya kami telah berikan kepada Qarun harta kunuz, itu harta yang dikumpulkan, kanz, ya, yang kunci-kuncinya memberatkan usbah, itu sekelompok lelaki, ulil quwwah, yang kuat-kuat. Ini baru kunci-kuncinya. Idh qala lahu qaumu la tafrah, tatkala kaumnya berkata kepada dia, jangan kau sombong. Innallaha la yuhibbul farihin, sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi inilah yang membuat Qarun sombong dan angkuh karena harta yang dia miliki begitu banyak, ya. Sampai disebutkan bahwasanya kuncinya, ya, diangkat oleh Usbah. Latanu artinya membuat miring. Jadi laki para orang-orang besar tersebut, yang kuat-kuat tersebut, waktu mengangkat kunci-kunci gudangnya Qarun, mereka sampai sempoyongan saking apa? Beratnya. Berapa jumlah lelaki tersebut yang mengangkat kunci-kuncinya Qarun, ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Allah yang mengatakan sekumpulan orang mengangkat kuncinya sampai apa?
miring, saking beratnya. Dan kunci setiap gudang, disebutkan, ada yang menyebutkannya terbuat dari kulit, entah kulit sapi atau kulit unta, ya kuncinya terbuat dari kulit, dan satu gudang kuncinya seukuran satu jari. Ya, kalau diangkat oleh 70 orang, berarti kuncinya banyak sekali. Kalau kuncinya banyak, berarti gudangnya banyak sekali. Ya. Kita seperti kita punya kunci rumah kan banyak ya, tapi cuma satu pintu aja, kuncinya aja yang banyak, tapi pintunya cuma satu. Kunci syaratnya banyak. Kalau korun tidak, satu kunci satu apa? Gudang. Bahkan disebut dalam sebagian ahli tafsir bahwasanya kalau korun lagi sedang keluar, tidak ada anak-anak buahnya, maka dipikulkanlah kunci-kunci tersebut ala sitina baglan, 60 begol. Begol semacam himar, lebih tinggi daripada himar, lebih kecil daripada kuda. Disuruh pikul itu 70 ekor himar untuk mikul apa? Kunci-kuncinya. Ini menunjukkan hartanya sangat sangat banyak ya. Satu gudang tidak tahu besarnya seperti apa. Yang jelas itu kuncinya saja sudah memberatkan puluhan laki-laki yang mengangkat kunci-kunci tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Kemudian akhirnya ada sebagian orang-orang mukminin dari Bani Israel, dari kaumnya, menegur Qarun, menasihati Qarun. Ini adalah orang-orang yang baik, bernahi mungkar, beramar ma'ruf. Mereka berkata, la tafrah, jangan kau sombong. Inna allaha la yuhibbul farihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Jadi Qarun ditegur oleh kaumnya, ini teguran yang sangat baik ya. Jangan kau sombong, sungguhnya orang-orang Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang sombong. Dan di antara hal yang membuat orang cepat sombong adalah harta yang banyak. Jangankan harta, baju yang indah saja bisa buat orang sombong. Bahkan dalam hadis disebutkan, dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah membenamkan seorang yang sombong karena pakaiannya. Bainama rajulun yamshi wa alaihi burdani yatabakhtaru fihima. Tatkala ada seorang laki berjalan memakai dua selendang kain, dia sombong dengan dua kainnya tersebut, maka Allah pun membenamkan dia dalam tanah ila yaumil qiyamah. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ya, Allah khasafa bihi, Allah tenggelamkan dia. Wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia dibenamkan dalam bumi dan dia bergerak terus dalam bumi, disiksa, digoncang-gancingkan oleh Allah sampai hari kiamat. Gara-gara apa? Gara-gara sombong dengan baju. Bisa orang sombong dengan apa? Baju. Nah, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi yang lainnya ya. Baju bisa bikin sombong enggak? Bisa. Mobil apalagi? Bisa bikin apa? Sombong. Rumah mewah bisa bikin sombong nih. Bisa bikin sombong. Ya. Bukan berarti orang punya mobil mewah pasti sombong, tidak, tergantung hatinya. Kemewahan bisa dimiliki. Nabi Sulaiman kaya raya namun tidak sombong, mengakui segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun, Qarun tidak, mereka sombong. Ya. Mereka sombong. Jadi harta yang dia miliki begitu banyak buat apa? Orang sombong. Jadi hati-hati ikhwan, antum kalau memiliki barang-barang mewah, memiliki harta kaya, jangan sampai masuk di hati antum sehingga menjadikan antum sombong. Ini kalau telah datang kesombongan, maka akan mendatangkan kebinasaan. Saya ingatkan, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi HP, apalagi mobil ya, apalagi rumah mewah ya. Apalagi rumah mewahnya berjajaran ada berapa, apalagi mobil dia pajang depan rumah 5 mobilnya. Gimana enggak sombong? Oh, saya enggak sombong, cuma gaya. Terus bedanya gaya dengan sombong apa? Jadi hati-hati. Ya. Orang harta sangat mudah bikin sombong. Orang naik mobil harganya 2 miliar. Mau tidak sombong bisa, tapi susah. Apakah setiap orang punya mobil 2 miliar tidak sombong? Bisa tidak sombong, tapi susah. Antum pakai mobil harganya 2 miliar pulang kampung, terus buka kaca jendela, kan gimana? Ada supir depan, terus antum buka jendela terus. Wah, itu luar biasa. Itu kadang masuk kesombongan tersebut dengan tiba-tiba tanpa antum sadari. Coba antum lah, ya, naik mobil ya.

sombong dengan kekuasaannya. Haman sombong dengan apa? Dengan jabatannya. Betapa banyak orang yang sombong dengan jabatannya. Mudah merendahkan orang lain dengan jabatannya. Baru punya pangkat sekian sudah bentak-bentak sana sini, marah-marah, hina orang lain. Akhirnya sombong. Oleh karena hati-hati. Maka kaum Nabi Musa mengingatkan Qarun dengan mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan kau sombong, sungguhnya Allah benci dengan orang-orang yang sombong ya. Saya sering sampaikan cerita bagaimana teman saya ya, kepala polisi di Masjid Nabawi ya. Dia pernah bilang sama saya, "Firanda, saya ingin pensiun dini." Saya bilang, "Kenapa? Kalau antum di sini kan bagus, banyak manfaat, antum bisa beri manfaat. Saya pun kalau masuk ke Raudhah tidak usah ngantri, langsung bisa masuk. Dan sudah saya lakukan berapa kali. Tinggal telepon masuk, tidak payah ngantri." Dengan beberapa teman-teman ada. Kan dia memang dibilang kita tugasnya memuliakan. Kalau ada dai-dai, ada orang-orang besar-besar yang punya jasa sama Islam, kasih tahu saya. Masuk. Dia ingin memuliakan kaum muslimin dari sisi itu ya. Saya bilang, "Kenapa berhenti?" Dia bilang, "Kau tidak tahu, ini baju fitnah," kata dia. "Banyak bintang di sini, banyak bintang di sini. Ini bahaya baju ini," kata dia. "Kau enggak tahu nih, ini baju dikejar banyak orang tapi ini fitnah luar biasa. Saya saja kalau pulang dari kantor belum sempat ganti baju, kemudian saya pergi ke kios, ke mart-mart gitu kira-kira, bakola kalau bahasa Arab ya. Kemudian saya beli sesuatu, beli barang, saya mau bayar," kata penjual, "Oh, enggak usah. Kenapa? Karena ada bintang-bintang mereka lihat. Enggak usah. Kalau saya beli sesuatu ngantri panjang, tahu-tahu saya datang semua minggir," katanya. "Silakan Pak, silakan. Kenapa bintang-bintang? Coba kalau saya pulang buka baju, pakai baju biasa seperti baju jubah. Kalau ngantri beli roti aja ngantri. Enggak ada yang mempersilahkan. Padahal cuma beli apa? Roti. Kalau beli kios suruh bayar. Ini baju fitnah," katanya. "Baju fitnah." Ya. Dan benar, kedudukan itu buat orang sangat mudah untuk apa? Sombong ya. Orang terkadang punya pangkat ini, panglima, punya pangkat inilah macam-macam. Ya akhi subhanallah, terkadang sombong dengan pangkat tersebut. Dia lupa bahwasanya jabatannya tersebut akan segera sirna. Dia akan meninggal dunia dan selesai. Ya. Terus saya, teman saya cerita, ada teman saya punya kedudukan pangkat yang tinggi. Ya, saya tidak usah sebutkan pangkatnya. Ya. Intinya pangkatnya tinggi dan dia ngaji. Ya, maka dia pun mengajak temannya yang pangkatnya tinggi juga untuk ikut ngaji. Akhirnya temannya itu mau. Akhirnya ngaji di salah satu pengajian sampai pada tanya jawab, pada fase tanya jawab biasa ikhwan kan ngirim kertas lewat orang di depannya, sampai pada orang pangkat tinggi tersebut disuruh bawa ke depan. Dia biasa merintah orang kan, bilang, "Kasih sendiri." Dia nggak mau. Hewan-hewan kan nggak tahu kalau dia ini pangkatnya tinggi, tetap aja. Itu kasih ke depan. Akhirnya dia kasih dengan terpaksa, dengan dia pun kasih ke depan. Sudah. Dia lama kemudian dia itu lagi. Dia pegang, dia taruh di bawah. Nggak mau dia kasih ke depan. Kenapa? Angkuhnya. Tidak mau dia. Tidak mau diperintah. Ya ini tolong menolong kasih surat. Hewan-hewan nggak peduli. Itu taruh ke depan sana. Kata teman saya yang pangkatnya tinggi lagi, setelah itu teman saya nggak mau ngaji lagi. Ya kalau dia pangkat pakai bintang-bintang ya pasti orang apa tidak berani nyuruh di media. Ya maksud saya jabatan ya, harta ya, itu bisa buat orang sangat mudah apa sombong, dan sombong ini pintunya banyak ya, nasab ya. Ya yang paling parah kata Nabi SAW, "Ailun mustakbir," miskin tapi apa? Sombong. Ada orang, "Saya ini keturunan raja, darah saya biru. Kerajaan mana? Ya sudah tumbang 1000 tahun yang lalu." Terus ngapain ente sombong? Ini namanya ailun mustakbir, miskin dari apa? Sombong. Ini ya, nanti darah biru, birunya sudah hancur dari dulu. Terus apa yang mau disombongkan? Oleh karena ifani filas dan Allah yakum, maka nasihat dari kaum Nabi Musa benar, la tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ini nasihat yang sangat indah. Jangan kau sombong. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Kemudian nasihat lagi berikutnya. Wa bataghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu

إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, mencari kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ini nasihat yang indah dari kaumnya kepada Qarun. Mereka baik, ya. Mereka baik. Jadi kata para penasihat tadi, jangan sombong. Kemudian ini pertama, jangan sombong. Berikutnya dikasih solusi. Kamu kan punya harta. Pertama kamu jangan sombong. Kedua, gunakanlah hartamu untuk mencari akhirat. Wa bataghi fi ma ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, carilah hari darul akhirat, negeri akhirat. Dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu, jadikanlah sarana untuk mencari apa? Akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa dengan bagianmu dari dunia. Ini ada dua pendapat tentang ayat ini maksudnya apa. Dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Pendapat yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan jumhur ulama, jumhur mufassirin. Maknanya la tudayya umraka fi al-alla ta'mala amalan salihan fi dunyaka. Idzil akhiratu innama yu'malu laha fa nasibul insan umruhu amaluhu salih fiha. Jadi ini tafsir yang pertama sangat berat. Maknanya apa? Jangan, ya, ingat umurmu terbatas. Maknanya demikian, umurmu terbatas. Bagianmu di dunia itu kehidupanmu. Maka jangan kau sia-siakan. Seluruh harta, seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari untuk dunia, tapi untuk apa? Akhirat. Jadikanlah segala yang Allah berikan kepadamu, harta, kekuasaanmu, segala kenikmatan sebagai sarana untuk mencari akhirat. Ingat umurmu pendek. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, artinya jangan kau lupakan bagianmu di dunia, artinya umurmu pendek. Maka jangan disia-siakan. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Fal kalamu ala hadza at-ta'wil shiddatun fil mau'izah." Kalau kita tafsirkan dengan tafsiran ini, maka ini adalah tafsiran yang keras dalam memberi nasihat. Mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak boleh, seakan-akan maknanya tidak boleh kau gunakan kenikmatan dunia yang kau miliki hanya sekedar untuk dunia, tapi harus untuk apa? Akhirat. Harus untuk akhirat, kalau tidak kau akan binasa. Ini berat, ini tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bahwasanya bagianmu di dunia cuma sebentar, umurmu cuma apa? Sebentar. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ini adalah pendapat Al-Hasan, itu Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maknahu la tudayyi haddaka min dunyaka fi tamattu'ika bil halal wa talabika iyyahu wa nadharika li aqibati dunyaka. Fal kalam ala hadha at-ta'wil fihi ba'd ar-rifq bihi wa islahul amr alladhi yashtahi. Yang kedua lebih ringan tafsirannya. Maksudnya bagaimana? Yang kedua ini pendapat Hasan Al-Basri dan Qatadah. Maksudnya carilah dengan duniamu, carilah akhirat. Tapi tidak mengapa kau bersenang-senang pada perkara yang dihalalkan. Ya. Artinya boleh kau bergembira, boleh kau gunakan hartamu dengan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Ini boleh. Tafsiran yang kedua lebih ringan daripada tafsiran yang pertama. Jadi seakan-akan gini, kamu jangan terus beribadah kepada Allah. Ada waktunya untuk apa? Untuk santai, untuk istirahat. Ya. Ini pendapat juga lebih condong kepadanya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Al-Hafidh Ibn Kathir lebih condong pada pendapat yang kedua. Maka waktu dia menafsirkan ayat ini, dia membawakan ayat ini bahwasanya asalnya seorang hidupnya seluruhnya untuk Allah, seluruh kenikmatan dia yang dimiliki untuk Allah Subhanahu Wa Taala, segala harta untuk Allah. Tetapi jangan dia lupakan bahwasanya dia punya hak untuk bersenang-senang di dunia. Dan dia bawakan hadis Nabi SAW tatkala Salman Al-Farisi menasihati Abu Darda dengan berkata, inna li rabbika alaika haqqan wa li jasadika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawrika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Kata Salman kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, rohmu punya hak, tetapi ingat, jasadmu, badanmu juga punya hak untuk istirahat, istrimu juga punya hak untuk kau mesrai, untuk kau gauli, dia punya hak, anak-anakmu juga punya hak untuk kau sayangi, dan tamumu juga punya hak untuk kau jamu. Maka berikanlah hak kepada setiap yang memiliki hak tersebut. Maksudnya jangan berlebihan, karena konteks hadis ini datang tatkala Abu Darda
saking cintanya beribadah, sibuknya beribadah, sampai lupa dengan istrinya. Ya. Sehingga waktu Salman mengunjungi rumah Abu Darda, dia mendapati Ummu Darda mutabadzilah, pakaiannya tidak rapi. Maka dia heran, kok begini, harusnya kan istri rapi kalau ingin menyambut apa? Suaminya. Maka Ummu Darda mengatakan, ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun ila dunia. Saudaramu Abu Darda, wahai Salman, saudaramu, temanmu Abu Darda itu tidak punya kebutuhan dengan dunia. Artinya dia cuek sama saya. Maka Salman ngerti, ini kesalahan dari Abu Darda. Bahwasanya Islam adalah agama yang ada masing-masing diberikan porsinya. Tatkala berlebihan kepada salah satu porsi, akan menumbalkan porsi yang lain, menjadikan korban porsi yang lain. Maka Salman menunggu Abu Darda pulang. Waktu pulang, Abu Darda kemudian menyiapkan makanan Salman untuk menjamu Salman. Maka kata Abu Darda, silakan makan. Kata Salman, saya tidak makan kecuali kau juga makan. Kata Abu Darda, saya lagi puasa. Sudah, ya, rajin puasa, rajin sholat malam, ya, sampai istrinya ya terbengkalai. Kemudian kata Salman, saya tidak akan makan kecuali kau juga ikut makan, buka puasamu. Akhirnya Abu Darda buka apa? Puasa. Ini untuk mengingatkan kepada Abu Darda, jasadmu juga punya hak, jangan puasa terus, ya, karena kau juga butuh istirahat. Islam itu ada porsinya. Kemudian Salman sengaja tidur di situ. Baru awal-awal malam Abu Darda ingin sholat malam, subhanallah. Saking semangatnya, saking lezatnya beribadah kepada Allah, sampai istrinya kurang dia pedulikan, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Ini luar biasa. Jadi karenanya kita tidak boleh beribadah dengan hawa nafsu. Saya lezat kalau begini, ini lezat, tapi istrimu perlu perhatian. Saya senang kalau berziarah, ketemu teman-teman, berdakwah sana sini. Ente lezat, tapi ente jangan egois. Ente punya kewajiban yang lain, punya anak, punya istri. Kalau enggak jangan kawin, kalau begitu caranya. Itu sudah kawin punya tanggung jawab, ya. Karena orang, terkadang orang beribadah dengan apa? Hawa nafsu, ya. Ingin sana, ada yang ingin ngaji terus, lezat ngaji, tapi anak istri perlu perhatian, ya. Akhirnya baru awal malam ingin sholat, kata Salman, belum waktunya. Bangun lagi kedua kalinya di waktu berikutnya, kata Salman, belum waktunya. Waktu ketiga kalinya sudah waktu untuk sholat malam, baru mereka pun sholat malam. Akhirnya Abu Darda ngelapor kepada Nabi tentang nasihat Salman, bahwasanya rohmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, badanmu punya hak, tamumu juga punya hak, masing-masing diberikan haknya. Ya, maka Rasulullah SAW membenarkan perkataan Salman. Kata Rasulullah SAW, shadaqa Salman, telah benar siapa? Salman, telah benar Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Tapi antum ingat, antum jangan kemudian suudan kepada Abu Darda. Abu Darda setelah itu luar biasa. Sampai disebut dalam riwayat, setelah Abu Darda meninggal, Ummu Darda ingin dilamar oleh seorang sahabat yang lain. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, seorang wanita di akhirat bersama suaminya yang terakhir. Dia tidak mau nikah lagi gara-gara saking cinta kepada siapa? Mungkin setelah itu Abu Darda berubah jadi sangat indah kehidupan dia dengan siapa? Istrinya. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu Wa Taala, tafsiran kedua ini yang dipilih Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya asalnya kita berusaha mencari akhirat, tapi jangan lupa ada bagian dunia yang boleh kamu nikmati. Ada bagian dunia, apa namanya, istri, anak-anak, boleh memberi baju yang indah, boleh membeli kendaraan yang indah, tapi jangan sampai pada derajat apa? Sombong. Ini lebih lembut pendapat yang kedua, lebih ringan. Tapi kalau pendapat yang pertama, ingat seluruhnya harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurmu terbatas, kan ngeri kalau gitu. Kamu bakalan mati, jangan sampai malas-malasan. Seluruhnya untuk apa? Allah, itu berat. Yang kedua masih apa? Lebih ringan. Oleh karenanya jadi wakil Imam Malik yang dimaksud dengan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa dengan kehidupan duniamu, kata Imam Malik, huwal aklu wasyurbu bila saraf, ya, karena Imam Al-Qurtubi ini madhabnya madhab Maliki, dia tahu tentang pendapat Imam Malik, ya. Dia mengatakan, ya, maksudnya jangan lupa untuk makan dan minum dan jangan berlebihan. Waqila arada binasib binasibihi al-kafan, ada yang pendapat mengatakan yang dimaksud dengan bagianmu dari dunia adalah kain kafan, dan ini adalah nasihat yang bersambung, ya. Seakan-akan mereka menyampaikan kepada Qarun, la tansa annaka tatru jami'a malika illa nasibaka hadzal ladzi huwal kafan. Seakan-akan ini berat, nasihat ini seakan-akan kaum Nabi Musa mengatakan, wahai Qarun, kau sekarang hartamu banyak, jangan kau lupa bagianmu dari dunia ini itu kain kafanmu. Seluruh harta yang kau miliki kau tinggalkan, kau tidak akan hidup selama-lamanya. Ya. Allah menyebutkan tentang orang kafir, kata Allah,
alladhi jama'a mala wa

akhladah, yahsabu anna malahu akhladah. Itu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan mengekalkan dia. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna fil hutam, akan lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi harta yang dikumpulkan oleh mereka tidak akan menambah umur mereka, meskipun hanya sedetik tidak akan menambah. Antum kira kalau antum punya rumah 10 berarti umur bertambah? Tidak. Jangan-jangan umur semakin menyusut. Antum menyangka bahwasanya punya mobil 5 akan menambah umur anda? Sama sekali tidak. Tidak. Bisa jadi semakin banyak pikiran, banyak pusing, banyak. Antum kira punya usaha lebih banyak, punya perusahaan 10 semakin tambah umur? Jawabannya tidak. Mungkin semakin bikin, semakin apa, cepat beruban ya, dan macam-macam. Jadi harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun tidak akan menambah umur kita, meskipun hanya sedetik. Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Kalau telah datang ajal mereka, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan meskipun hanya sekejap. Tidak ada. Waktunya ajal datang, maka tiba. Maka kata mereka kepada Qarun, hartamu yang banyak ini akan kau tinggalkan, dan tinggal bagianmu di dunia itu kain kafan. Itu yang akan kau bawa di alam barzakhmu, di alam kuburmu. Ya, adapun yang lainnya tidak akan kau bawa. Mobilmu akan kau tinggal, rumahmu akan kau tinggal, hartamu, anak buahmu akan kau tinggal. Oleh karenanya seorang penyair berkata, wahiyal qanaatu la tabghi biha badalan fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Itulah qanaah, sifat qanaah. La tabghi biha badalan, jangan kau cari ganti dari qanaah. Kalau kau sudah punya qanaah, simpan, jangan ganti dengan yang lainnya. Kenapa? Fiha an-na'imu wa fiha rahatul badani. Dalam qanaah tersebut ada kenikmatan dan ada ketenteraman hati. Kalau orang sudah qanaah, dia bahagia, dia tenteram. Kenapa? Dia puas. Kenapa orang kaya susah hidupnya, sebagian mereka sulit? Karena mereka tidak puas. Ingin mencari dan bernafsu, ambisi. Sehingga sering di antara mereka jadi budak dunia, jadi hamba dunia dan hamba dinar dan dirham. Unzur liman malakat dunia bi ajma'iha. Hal roha minha bi ghairil qutni wal kafani. Lihatlah terhadap orang yang memiliki dunia. Waktu dia meninggal, apa yang dia bawa? Bukankah dia meninggalkan seluruh hartanya? Yang dia bawa cuma apa? Kafan dan kain yang melipat, yang kain kutun yang digunakan untuk mengkafaninya. Inilah hakikat dari manusia. Sekaya apapun, tidak akan ada harta yang dia bawa. Maka jangan lupa, dunia ini akan engkau tinggalkan. Akan kau tinggalkan, wahai Qarun. Ini nasihat yang luar biasa dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kemudian mereka menasihati lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Mereka ingatkan, itu kau kaya itu karena kebaikan Allah kepada engkau. Maka harusnya kau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan kau berbuat baik kepada Allah, beribadah dengan Allah sebagai seorang hamba yang bersyukur. Harusnya demikian ya. Namun kenyataannya, saya katakan, orang yang diberi ujian harta dengan kaya raya itu susah untuk bersyukur. Saya sering sampaikan bahwasanya jangan kita menyangka bahwasanya ujian itu hanyalah kemiskinan, kekurangan, sakit, bahkan kehidupan mewah, kekayaan, itu juga ujian. Makanya Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian. Kata Allah, wa nabluukum, kami akan uji kalian bisyarri wal khairi fitnah, kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, setelah itu kalian akan dikembalikan kepada-Ku. Jadi Allah menyatakan ujian dengan keburukan itu ujian, dengan kebaikan juga ujian. Sebagian orang menyangka bahwasanya kemiskinan, kesusahan, sakit, kurang harta itu ujian. Hanya itu. Mereka menyangka kekayaan, kesehatan, waktu luang itu bukan ujian. Ternyata itu juga ujian. Allah namakan ujian. Dan kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan, dia lulus dari ujian tersebut. Makanya dia mengatakan, ittala'tu fil jannah fa wajadtu aktsara ahliha al-fuqara. Aku melihat isi surga dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Orang kaya susah untuk lulus dari ujian. Allah berfirman terhadap Nabi Sulaiman, kata Allah, i'malu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai Sulaiman, beramalah, beramal soleh dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau sebagai bentuk syukur kepada Allah. Namun kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Kebanyakan orang diberi ujian harta tidak bersyukur, kebanyakan yang sombong, angkuh, ya, meremehkan orang lain, lupa daratan, lupa beribadah kepada Allah, terlalu banyak kenikmatan yang dia rasakan, sibuk jalan-jalan, sibuk kesana sini, sibuk milih mobil baru, sibuk bikin rumah baru. Antum kira bikin rumah tidak makan waktu banyak, sehingga waktunya habis. Kapan baca Qurannya, kapan ininya, kapan anunya? Kenapa? Terlalu banyak dunia yang dia
sibuk menyibukkan dirinya, melalaikan dia. Sehingga akhirnya dia menjadi hamba yang tidak bersyukur. Karenanya banyak orang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Kebanyakan orang diuji dengan kemiskinan apa? Lulus. Tapi kalau disuruh milih, milih mana? Disuruh diuji dengan kemiskinan atau kekayaan? Dengan kekayaan. Tetap saja ngeyel. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi ini nasihat dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Kau berbuat baiklah, Allah telah berbuat baik kepada engkau. Jangan kau lupa daratan, jangan kau lupa diri. Ini semua kebaikan Allah kepadamu. Maka berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan berbuat baiklah kepada Allah, berbuat ihsan tatkala beribadah. Anta budallah ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak bisa melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Kemudian mereka menasihati lagi, wala tabghi al-fasada fil ard, dan jangan kau melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan, maksudnya maksiat. Jadi kalau disebut oleh Allah kerusakan, maksudnya apa? Maksiat. Karena maksiat itu kerusakan. Kerusakan secara maknawi, namun menimbulkan kerusakan secara hakiki. Makanya Allah mengatakan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun. Kata Allah tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, janganlah kalian melakukan kerusakan di atas muka bumi. Kata mereka, justru kami melakukan kebaikan. Kata Allah, ketahuilah, justru mereka itulah para perusak. Orang munafik melakukan kerusakan dengan apa? Dengan kekufuran, dengan kemaksiatan. Bukan merusak rumah, bukan merusak enggak. Tapi Allah namakan mereka perusak. Kenapa? Karena mereka terjerumus dalam apa? Kekufuran. Jadi maksiat adalah kerusakan, dan itu mengakibatkan kerusakan juga di alam. Makanya Allah mengatakan, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi amilu ta'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia, akibat maksiat yang mereka lakukan. Jadi maksiat mengakibatkan kerusakan juga di bumi. Dengan adanya maksiat, kaum muslimin terjun dalam maksiat, akhirnya kekurangan harta, ekonomi sulit, terjadi pemberontakan, terjadi kemiskinan dan macam-macam gara-gara maksiat. Ya. Adapun kalau bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan pintu-pintu harta dari langit maupun dari bumi. Setelah nasihat yang panjang tersebut, tadi nasihat panjang, jangan sombong, jangan buat kerusakan, gunakanlah hartamu untuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan bersenang-senang, tapi jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bermaksiat. Ya, kau akan kembali kepada Allah. Nasihat panjang dari kaum Nabi Musa kepada Qarun. Apa jawaban Qarun? Jawaban pendek tapi mematikan. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa sih kalian ini saya dapat karena saya punya ilmu, selesai urusan. Ada yang mengatakan, maksudnya apa? Saya mendapatkan hari ini karena ilmu saya. Ada yang mengatakan, karena Allah tahu. Kenapa kalian hasad sama saya? Allah tahu saya berhak dapat harta ini, kalian tidak berhak, saya tak berhak. Allah tahu mana yang berhak dapat apa? Harta. Ya sudah, ini ngapain ceramah dari tadi. Jadi dia mengucapkan kalimat yang pendek tapi menjengkelkannya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini punya harta ini semua karena saya punya ilmu. Ilmu, Allah tahu saya berhak dapat harta tersebut. Ada yang mengatakan, ilmu karena saya punya ilmu dalam berdagang, saya tahu bagaimana cara mendapatkan harta yang banyak. Ini perkataan orang yang ujub. Inilah orang yang ujub, orang yang lupa bahwasanya keberhasilan dia adalah semata-mata karena Allah. Bukan karena dia tidak punya andil, dia cuma berusaha, tapi keberhasilan semata-mata karena Allah. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya ilmu tidak berbanding lurus dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Jangan sampai orang mengatakan, saya kaya karena saya pintar. Ya, kita bilang betapa banyak orang pintar tidak kaya. Betapa banyak orang pintar jadi anak buahnya orang yang tidak pintar. Ya. Ada orang tidak ngerti tentang kosinus, tentang integral, tidak ngerti tentang rumus-rumus, tahu-tahu kaya raya, cuma jualan bebek. Kaya raya. Ini yang satu hafal ini sampai rambutnya gundul, sampai botak, kepala putih, gajinya cuma sedikit ya. Laboratorium tiap hari pinternya luar biasa, tidak kaya-kaya. Ya. Ada yang mengatakan, saya kaya Ustadz karena saya banyak pengalaman, saya kerja sini, sehingga saya banyak pengalaman, saya bisa menciptakan kreasi kerjaan yang baru dan macam-macam. Kita bilang, betapa banyak orang punya pengalaman tidak kaya-kaya. Pengalamannya jadi anak buah terus, gimana mau kaya? Tidak pernah jadi bos ya. Jadi, jangan kita katakan, ini adalah perkataan orang ujub. Dia lupa bahwasanya keberhasilan dia semata-mata dari siapa? Dari Allah. Dan Qarun ujub. Dan ujub ini mengantarkan kepada kesombongan. Kalau orang sudah ujub, dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga kemudian dia masuk pada tahap berikutnya, yaitu sombong.
Makanya saya sampaikan, kelebihan yang Allah berikan kepada Anda bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Saya ulangi, kelebihan yang Allah berikan kepada seorang adalah untuk disyukuri, bukan untuk disombongkan, bukan untuk meremehkan orang lain. Innama utitu ala ilmin indi. Sebagian ahli tafsir mengatakan, Qurun mengatakan, saya ini punya harta banyak karena saya ahli kimia yang bisa merubah batu menjadi emas atau logam yang lain menjadi emas, sehingga dia punya harta yang kaya raya banyak. Namun pendapat ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya bahwasanya tidak mungkin ada seorang mampu merubah suatu zat kepada zat yang lain. Tidak mungkin. Dari batu menjadi emas, tidak mungkin. Dari tongkat menjadi hewan misalnya, tidak mungkin. Yang mau melakukan itu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa para penyihir Fir'aun kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi Musa. Tatkala mereka tahu bahwasanya tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular. Adapun tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka hanyalah halusinasi. Yukhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Dikhayalkan kepada Nabi Musa bahwasanya tongkat-tongkat tersebut bergerak-gerak, padahal itu hanyalah apa? Halusinasi, hanya tipuan mata. Tetapi waktu Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba benar-benar berubah menjadi ular. Mereka yakin tidak ada yang mampu merubah kayu menjadi daging kecuali siapa? Pencipta. Maka mereka langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang mengatakan Qurun ahli kimia itu tidak benar. Yang saya tadi mengatakan bapak kimia Qurun, jangan. Tidak ada. Ini pendapat tidak benar. Maka Allah membantah perkataan Qurun tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhum quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihil mujrimun." Kata Allah, apakah dia tidak mengetahui si Qurun bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum Qurun, sebelum Fir'aun, sebelum Qurun, dari umat-umat tersebelum mereka yang lebih kuat dari Qurun dan lebih banyak hartanya. Allah bisa binasakan. Jadi hartamu yang begitu banyak, ya, bukan berarti kau dipilih oleh Allah. Banyak orang-orang yang lebih hebat dari engkau ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang kaya bukan pilihan. Bukan berarti orang kaya itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dalilnya. Mau kaya, mau miskin, yang penting takwa. Ya, jadi dia menyangka karena dia kaya maka dia akan selamat. Ini Allah tahu saya mulia maka saya berhak dapat apa? Dapat harta. Maka Allah mengatakan, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dia yang lebih kuat dan lebih banyak kekayaannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yus'alu 'an dhunubihimul mujrimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan tidaklah perlu ditanyakan kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka." Enggak usah tanya tentang dosa mereka, orang berdosa. Maksudnya apa? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan mereka para pendosa tidak akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Tidak perlu ditanya. Tidak perlu dihisap. Orang dihisap itu dihisap untuk bisa memajukan uzur. Karena setiap kita akan dihisap oleh Allah. Kenapa kau begini, kenapa kau begitu? Akan ditanya oleh Allah. Dari mana kau dapatkan hartamu, kemana kau habiskan? Maka seorang berusaha menyampaikan apa hujahnya. Dia sedang disidang oleh Allah, sedang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah berkata, adapun para pendosa tidak perlu diaudit. Jelas dosa-dosa mereka. Jadi mereka masuk neraka tanpa hisap. Ini pendapat sebagian ulama. Ada orang masuk surga tanpa hisap, mereka masuk neraka tanpa apa? Hisab, langsung lemparkan neraka. Allah lebih tahu ya. Kenapa? Tidak usah diaudit-audit lagi. Jelas mereka kemudian neraka jahanam. Kenapa? Kata Allah, apa mereka dikumpulkan yauma idzin zurqa. Ada ciri-ciri mereka. Mereka dikumpul dalam kondisi ketakutan sampai disebutkan mata mereka berwarna biru saking ketakutannya. Kalau orang pucat warnanya putih. Tidak, ini saking parahnya sampai berwarna apa? Berwarna biru.

Ini salah satu pendapat yang disebut oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Akhirnya dia sudah dinasihati, dia sombong, bahkan dia ingin pamerkan kesombongannya. Ini orang banyak seperti penyayang. Ya, kamu jangan sombong, kau yang sombong malah dikit. Maksudnya orang kamu jangan marah. Siapa yang lagi marah? Saya tidak marah. Itu marah itu. Jadi orang ditegur itu susah ya. Arti kenapa ada ego? Dan saya lihat terkadang antum lihat lagi atur sah. Nanti ngatur orang aja. Dia enggak mau disuruh, enggak mau kenapa? Dia merasa ego, dia merasa direndahkan, apa? Diatur seakan-akan dia salah. Jadi setan membuat dalam dirinya, kamu sih salah-salahin sih. Kamu kok disalah-salahin? Ada ego seperti itu. Ya, sampai ada sebagian ustaz waktu itu salat terus yang di depannya orang-orang penting, orang-orang berilmu, orang-orang punya jabatan. Ustaz tersebut mungkin agak ini, dia bilang mungkin ya, dia bilang lurus-luruskan. Akhirnya ada yang nyeletuk, saya sudah tahu gitu, nggak usah diajarin katanya. Ya, maksud saya lain kali mungkin ustaznya perlu tolong pak diurusin ya. Ini orang-orang penting ya, harus kita baik-baikin. Kalau enggak tadi egonya susah orang itu. Ya, makanya apalagi dinasihati seperti korun, kamu itu salah, kamu nanti bakalan mati. Oh, korun tambah jengkel. Korun tambah jengkel. Makanya dia tambah sombong. Begitu habis dinasihati, di puncak-puncak kesombongannya, kamu yang hasad nasihat saya. Kamu yang hasad kan? Alasan dia nasihat saya. Padahal kamu apa? Hasad. Tapi akhirnya apa kata Allah? Fakharaja ala qaumi fi zinati. Maka dia keluar bertemu dengan kaumnya di puncak-puncak perhiasannya. Ya, pakai baju yang sangat mewah, di puncak-puncak kesombongannya. Keluarkan semua anak buahnya, harta-hartanya, kunci-kuncinya semua dikeluarkan. Sampai membuat sebagian orang terpesona. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin hadzin. Lagu hazin azin. Maka berkatalah orang-orang yang mencari kehidupan dunia, mereka berkata, seandainya Allah memberikan kepada kita harta sebagaimana diberikan kepada Qarun, sungguhnya telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shalihan wa la yulaqaha illa sabirun. Ada sekelompok yang lain yang beriman, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikatakan itu ahli-ahli ilmunya orang-orang Yahudi Bani Israel yang beriman kepada Allah. Kata mereka, wailakum, celaka kalian, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah, ganjaran Allah di akhirat lebih baik daripada ini semua bagi orang beriman dan beramal saleh. Wala yulaqaha ila sabirun, dan tidak mengucapkan hal ini kecuali orang yang sabar. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang terpesona dengan Qarun. Jadi Qarun keluar dengan puncak perhiasannya. Dia pakai baju yang terindah. Dia bawa tunggangan-tunggangannya, kuda-kudanya, begol-begolnya. Dia pakai baju yang sangat indah, seakan-akan hari raya. Padahal bukan apa? Hari raya. Ya. Ada yang mengatakan waktu itu hari raya juga. Intinya, seakan-akan dia puncak-puncak kesombongan. Ya. Ada yang mengatakan, dia membawa 70 ribu anak buah. Anak buahnya banyak. Berapa orang? 70 ribu. Disebutkan sebagai ayat tafsir Allah, alam bisawab akan kebenarannya. Ya. Akhirnya ada yang mengatakan, orang kata Allah, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki dunia, seandainya kita diberikan oleh Allah sebagaimana diberikan kepada Qarun. Nah, orang ini siapa? Ada khilaf, ada sebagian berpendapat mereka ini orang kafir. Ada yang mengatakan tidak, mereka orang beriman. Tapi terpedaya. Ada orang beriman begitu melihat harta, mereka terpedaya, iman mereka lemah sehingga mereka pun mencari apa? Dunia, ya. Oleh karena hati-hati, ikhwan, kalau kita melihat suatu kemewahan, maka kita mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan apa? Akhirat. Sudah, itu dunia. Dunia akan hidup. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya rumah banyak, kisahnya tambah panjang. Punya mobil banyak, kisahnya tambah panjang. Sudah ente mobil satu, syukur kepada Allah Subhanahu. Ini pun kisahnya panjang, apalagi mobil banyak. Katakan, semuanya kehidupan yang terbaik. Kehidupan yang hakikat adalah kehidupan apa? Akhirat, sehingga tidak terpedaya. Jadi ada yang mengatakan mereka orang kafir, ada yang mengatakan mereka adalah orang beriman yang terpesona dengan kemewahan tersebut. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan Bani Israel, ya. Maka mereka menasihati orang-orang yang tadi ingin kaya seperti Qarun.
Kata mereka, wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salih. Celaka kalian, jangan berharap seperti Qarun. Ingat, pahala Allah lebih bagus daripada itu. Kata Allah, wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang sabar. Ada yang mengatakan, apa yang dimaksud dengan wala yulaqaha, tidak mendapatkannya? Ada yang mengatakan tidak mendapatkan surga kecuali orang yang bersabar dalam beramal, bersabar dalam menghadapi kesulitan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang mengatakan tidak, bukan mendapat surga, tapi tidak mengucapkan hal itu kecuali orang yang bersabar. Susah seorang meyakin dalam hatinya bahwasanya pahala Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini berat. Kemudian dia nasihatkan kepada orang lain. Ya akhi, ente jangan beli mobil ya akhi. Pahala Allah lebih baik daripada ini. Buat ente aja. Oh, goyang. Karena sebagian orang bilang itu orang enggak zuhud orang itu ya. Makanya waktu ada sebagian salaf mengatakan Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz. Orang yang zuhud itu hakikat adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia bisa kaya tapi tidak mau kaya. Tapi kalau ada orang yang terpaksa miskin kemudian nuduh orang enggak zuhud, ya ente belum tentu zuhud. Kalau ente diuji dengan kekayaan ente belum tentu apa? Zuhud. Maka enggak usah ngajak-ngajak orang. Itu bilang ya. Kalau yang diuji dengan kekayaan bisa zuhud itu orang yang apa? Hebat ya. Oleh karenanya ya, orang ini mereka yang hebat, mereka malah tidak usah berharap seperti Qarun. Ganjaran Allah lebih baik. Mereka keluarkan dengan penuh keyakinan dari hati mereka. Orang yang meyakini bahwasanya ganjaran Allah lebih baik ke dunia dan seisinya, ini orang yang sabar kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seluruh isi dunia ini dengan kekayaan kemewahannya, dengan mobil-mobil mewahnya, bangunan yang indah, emas, bangunan yang indah, emas dan perak, semuanya masih kalah dengan apa? Pahala salat dua rakaat sebelum subuh. Akhirnya begitu dia di puncak-puncak kesombongan, maka Allah benamkan dia. Kata Allah, "Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah." Kami pun benamkan dia dan benamkan rumahnya, benamkan hartanya seluruhnya. Jadilah harta apa? Qarun dibenamkan. Ya. Tadi kita sebutkan di awal ada pendapat yang mengatakan itu karena doanya Nabi Musa agar menenggelamkan Qarun. Ya. Kenapa kalau Qarun saja ditenggelamkan nanti orang akan nuduh oh Nabi Musa ingin hartanya, maka Qarun suruh tenggelam hartanya diambil. Makanya ditenggelamkan Qarunnya beserta apa seluruh hartanya karena Musa tidak cari dunia, tenggelamkan seluruhnya. Famakana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tidak ada anak buahnya, tidak ada gengnya, tidak ada pekerjanya, pegawainya yang menyelamatkan dia, tidak bisa. Bahkan mereka juga tenggelam dalam sebagian pendapat ahli tafsir, mereka juga ditenggelamkan. Tidak ada yang bisa nolong. Kalaupun tidak ditenggelamkan, mereka tidak bisa tolong bosnya. Ya, ente sekarang punya anak buah di dunia. Kalau di akhirat siapa yang bisa tolong? Masing-masing lari. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak buah ente tidak bermanfaat bagi ente. Oleh karenanya Allah benamkan Qarun dan tidak ada anak buahnya yang bisa menolongnya. Wa makana minal muntasirin. Dia termasuk dari orang-orang yang tidak tertolong. Setelah melihat itu semua, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lah wa yaqdir. Laula amanna Allah alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirin. Maka jadilah orang-orang yang kemarin berkeinginan punya harta seperti Qarun, mereka sadar. Mereka mengatakan, lihatlah Allah memberi rizki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rizki dari kepada Allah yang Allah kehendaki. Laula an mannallahu alaina. Jadi ini mereka mengatakan harta tidak menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang Allah cintai, bisa jadi Allah berikan harta kepada orang yang tidak Allah cintai seperti Qarun. Maka mereka berkata, laula an mannallahu alaina. Alhamdulillah Allah beri anugerah kepada kita. Akhirnya kita tidak dijadikan kaya. Kalau kita didikan kaya bisa jadi seperti apa? Qarun. La khasafa bina. Jadi mereka sadar bahwasanya kondisi mereka miskin itu karunia dari Allah. Mereka tahu bahwasanya mereka dijadikan susah tidak seperti Qarun itu karunia dari Allah. Seandainya kami seperti Qarun, la khasafa bina, Allah akan benamkan kami pula bersama Qarun. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sungguh orang-orang yang kafir itu tidak beruntung.

0: Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin." Itulah negeri akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di bumi dan tidak menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Jadi kata Allah, surga itu tidak boleh buat orang yang sombong dan tukang maksiat. Jadi uluan fil ardh ini sombong, fasadan maksudnya maksiat. Kami berikan surga tersebut kepada orang yang tidak sombong, yang tidak cari kesombongan dan tidak mencari kemaksiatan. Dan ini ya, karena saya katakan tadi orang sombong tempatnya di neraka jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala ya tentang neraka jahannam, kata Allah, "Fala bi'sa mathwal mutakabbirin." Dan neraka jahannam adalah tempat terburuk bagi orang-orang yang sombong. Iblis masuk neraka karena sombong. Disuruh sujud kepada Adam, kata Allah, "Aba wastakbar wa kana minal kafirin." Dia enggan dan dia sombong, maka dia termasuk orang-orang yang termasuk dari golongan yang kafir, masuk neraka jahannam. Maka kalau Anda cari kesombongan di dunia, Anda tidak akan dapatkan surga. Kata Nabi SAW, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Ya, tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah. Ada sedikit saja kesombongan tidak masuk surga. Entah sombong karena harta, entah sombong karena jabatan, entah sombong karena kekayaan, entah sombong karena kedudukan, entah sombong karena apa namanya? Nasab, karena keturunan, entah sombong karena ilmu. Dan saya katakan, ilmu juga sangat membuat orang mudah sombong kalau tidak dicari karena Allah. Ya, sebagaimana harta bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa bikin orang sombong. Sombong sudah mentang-mentang hafal ini, hafal anu, sudah gini, kemudian sombong dan angkuh. Mentang-mentang punya gelar, mentang-mentang punya titel, kemudian sombong merendahkan orang lain. Ini juga bahaya. Jadi, surga tidak pantas bagi orang-orang yang sombong. Apa kata Abu Muawiyah? Siapakah orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan? Kata dia, "Huwa man lam yajza' min dulliha." Itu seorang yang sabar dengan kehidupan dunia yang susah. Dia tidak protes. Kalau dia protes berarti dia cari ketinggian. "Walam yunafis fi izziha." Dan dia juga tidak bersaing dengan orang-orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak menyaingi yang lain. Ini orang yang tidak mencari ketinggian. Jadi kalau diuji dengan kesulitan, dia tidak protes. Kalau dia pun kaya, dia tidak ingin menyaingi kekayaan orang lain. Orang itu punya rumah dua, saya punya rumah tiga. Orang itu punya mobil dua, saya ingin punya mobil tiga, kalahin dia. Ini juga tidak berhak untuk masuk surga. Kenapa? Dia mencari ketinggian di dunia. "Wa arfa'uhum inda Allah asyadduhum tawadu'an." Dan orang yang paling mulia di sisi Allah, yang paling tinggi di sisi Allah adalah yang paling tawadu'. Semakin Anda merendah karena Allah, semakin Anda tinggi di sisi Allah di hari kiamat kelak. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, "Wa rawa Sufyan ibn Uyainah." Sufyan ibn Uyainah meriwayatkan, "An Ismail bin Abi Khalid." Dan Ismail bin Abi Khalid qala, dia berkata, "Marra Ali bin Husain." Yaitu Ali bin Husain lewat, "Wa huwa raqibun ala masakin." Dalam kondisi sedang naik tunggangan, dia melewati orang-orang miskin. Ali bin Husain. Kemudian yakuluna kisaran lahum. Orang-orang miskin tadi sedang makan makanan sisa-sisa. Ya. Orang miskin, mereka mungkin ada makan sisa-sisa, mereka makan. Fasallama alaihi, dan di antara tawadhu'nya Ali bin Husain, maka dia beri salam kepada mereka, assalamualaikum kepada orang miskin. Fada'awhu ila ta'amihim. Akhirnya mereka undang, "Ayo makan bareng kami." Makanan apa? Sisa-sisa. Sementara Ali bin Husain punya memiliki kekayaan. Maka waktu dia diundang untuk makan bersama mereka, dia pun baca firman Allah, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuridu 'uluwan fil ardi." Surga kami berikan kepada orang yang tidak menginginkan kesombongan di atas muka bumi, yang tidak menginginkan ketinggian di atas muka bumi. "Tsumma nazala wa akala ma'ahum." Kemudian dia pun turun, dia makan bersama mereka dengan tawadhu. Makan dengan orang miskin dengan makanan yang sangat sederhana. "Tsumma qala," kemudian dia berkata, "Qad ajabtukum fa ajibuni." Saya telah memenuhi panggilan kalian. Sekarang gantian kalian harus memenuhi panggilanku. "Fahamalahum ila manzilihi fa ata'amahum wa kasahum wa sarafahum." Maka dia bawa orang miskin tadi ke rumahnya, dikasih makan yang enak, dikasih pakaian, dikasih duit bagi mereka. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
1: Seorang berusaha tawaduk dan menjauhi kesombongan, dan itu terkadang dipaksa. Caranya jangan pakai pakaian yang mewah terus. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan al-badadatu minal iman. Al-badadatu artinya pakaian yang cuek, kurang rapi, itu dari iman. Bukan berarti tidak rapi terus, tapi terkadang-kadang kita biasa-biasa saja. Terkadang kita pakai yang sederhana, tidak usah necis-necis terus ya. Kenapa? Kalau necis terus nanti kadang-kadang jadi apa? Sombong ya. Jadi pakaian yang sekarang-kadang terkadang santai aja, jangan terlalu apa? Necis. Ini kata Nabi, al-badadatu minal iman. Cuek-cuek itu apa? Kesederhanaan dari apa? Dari keimanan. Kenapa kita paksa diri kita untuk apa? Tidak sombong. Tidak sombong. Ya kalau ente punya mobil mewah, terkadang naik mobil yang sederhana. Ya supaya ente merendahkan diri ente. Terkadang ente bergaul sama orang miskin, ngobrol sama mereka, makan sama mereka. Makan makanan yang murahan misalnya. Jangan maunya makan yang berkelas, maunya di hotel, maunya ini, itu makanan ini harganya sekian, notanya sekian, ngapain? Jadi bikin apa? Sombong. Gara-gara makanan jadi apa? Sombong, pamer-pamer lagi, jangan. Jadi terkadang kita boleh makan enak, tidak dilarang, tapi terkadang kita memaksakan diri kita untuk apa? Merendah. Mungkin kita selalu tidur di hotel, terkadang sekali-sekali di losmen yang murah, tidak apa-apa, untuk melatih diri kita supaya tidak sombong. Terkadang sekali-sekali numpang sama teman, numpang, tidak apa-apa, untuk melatih apa? Jangan sampai terbawa. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, terkadang secara kita tidak sadar kita digiring pada kesombongan. Karena harta itu, kedudukan sangat mudah menggiring orang pada kesombongan. Ingat, surga itu hanya bagi orang-orang yang tidak menginginkan apa? Kesombongan dan ketinggian di atas muka bumi. Demikianlah hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, ya, kisah tentang Qarun bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa?
2: Ada macam-macam warnanya. Turunannya ada. Ada tuh pamon, ada paros.
1: Ada siapa?
2: Paros.
1: Paros. Ya, terus.
2: Maka ada yang dilakukan yang bisa dilakukan di daerah. Nah, otak kedua setelah itu diturunkan di daerah. Mesin itu kan kembali ke sana.
1: Saya kurang dengar. Mohon maaf. Tolong dekat sini, Pak. Mohon maaf. Bisa dekat. Mohon maaf ya.
2: Ini Ustaz.
1: Iya.
2: Firaun itu kan macam-macam. Ada Firaun, ada Firaun, dan macam-macam.
1: Iya.
2: Maka ada Firaun yang ditenggelamkan di Laut Merah.
1: Iya.
2: Nah, setelah itu Mesir kan juga diminta oleh Firaun.
1: Iya.
2: Firaun mana yang dikatakan ini yang durhaka?
1: Oh, Firaun mana yang dikatakan durhaka? Firaun yang di zaman Nabi Musa. Jadi beliau mengatakan Firaun itu banyak. Benar, Firaun itu gelar bagi raja-raja Mesir. Itu adalah gelar bagi raja-raja Mesir, sebagaimana presiden adalah gelar bagi penguasa Indonesia misalnya, sebagaimana kaisar adalah gelar bagi penguasa Romawi, ya, sebagaimana Najasyi adalah gelar bagi penguasa Habasyah, semuanya Najasyi, tapi namanya beda-beda. Jadi Fir'aun itu artinya raja. Nah, beliau bertanya, Fir'aun mana yang durhaka yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Dia yang ditenggelamkan oleh Allah. Yaitu Fir'aun yang di zaman Nabi siapa? Musa alaihissalam. Ada khilaf, apakah yang di zaman Nabi Yusuf Fir'aun atau bukan? Karena Fir'aun itu dari suku Akbab, dari suku Kipti. Penguasa Mesir dari suku Kipti namanya Fir'aun. Ada yang mengatakan yang menguasai Mesir di zaman Nabi Yusuf bukan Fir'aun, bukan dari suku Akbad, jadi bukan dari suku asli Mesir, tapi Heksos namanya, dari suku yang lain. Wallah alam bisawab, itu tidak penting bagi kita, yang penting Fir'aun yang durhaka itu yang ditenggelamkan, itulah yang di zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam.

Ada yang bertanya? Ya. Siapa? Siapa? Wallah alam bisawab. Saya tidak tahu ya, Allah alam. Tapi istrinya Fir'aun ya, wanita salihah ya. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Daraballahu mathal ladina amanu imra'ata Fir'aun. Allah memberikan perumpamaan kepada orang beriman tentang istrinya apa? Fir'aun. Idh qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dia mengatakan, "Ya Rabbku, bangunkanlah aku istana di surga."

Banyak pertanyaan susah-susah semua ya. Tanya sama Ustaz yang lain. Saya pernah mengajarkan suatu kebid'ahan dan dijalankan satu kelompok, namun saya sudah mencoba menghentikan namun tetap dijalankan. Apakah kita berdosa akan hal tersebut? Tidak, kalau sudah bertobat dan sudah merasa menasihati, maka tidak berdosa ya. Karena sudah bertobat. Kalau tidak bertobat, menjadi masalah. Dan ingat, bertobat dan berusaha menasihati.

Ustaz, bagaimana cara menasihati istri yang sekarang sudah mulai lalai? Dari beribadah, padahal istri di rumah tidak kerja. Jika dikasihati, istri saya selalu mengangkat suaranya dan selalu membanding-bandingkan saya dengan laki-laki lain. Mohon nasihatnya, Ustaz. Itu kasihan. Hal yang sangat menyakitkan tatkala istri membanding-bandingkan suaminya dengan apa, laki apa? Lah, sebaliknya, hal yang sangat menyakitkan bagi seorang istri tatkala dibanding-bandingkan apa? Dia dengan apa? Wanita yang lain. Bilang baik-baik, istriku, saya enggak suka dibanding-bandingkan. Mau kamu dibanding-bandingkan istri yang lain? Mau saya bilang istri saya, masya Allah, kerja di rumah, sayang sama suami, ngurus anak. Loh, kamu enggak ada kerjaan, kamu suka saya gitu kan? Kalau enggak suka, jangan banding-bandingkan saya sama laki-laki ya, yang lain. Nah, saya itu pelan-pelan, baik-baik. Kamu tuh, jadi jelaskan kepada istri bahwasanya kamu salah. Kamu tuh salah atau tidak? Saya tidak salah. Kamu tuh salah. Enggak, saya enggak salah. Kamu yang salah, Mas. Repot itu, pelan-pelan. Ajak makan ke restoran, ngomong baik-baik. Kamu salah. Kan orang wanita muslimah harusnya ibadah, harusnya baik-baik. Pokoknya jangan dihadapi dengan kekerasan. Jangan dihadapi dengan apa? Kekerasan. Ngalah. Orang miskin bisa jadi sombong. Orang kaya bisa jadi sombong. Bagaimana menyikapi kesombongan? Kita bilang, buat apa kita sombong? Seluruhnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah cabut seketika, bisa. Ada orang pintar tiba-tiba dicabut ilmunya jadi bodoh. Ada orang tenar tiba-tiba jadi terhinakan. Ya? Allah bisa cabut seketika. Ada orang kaya tiba-tiba miskin. Ada orang sehat walafiat tiba-tiba mati. Maksud saya, buat apa yang dia sombong? Semuanya titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa cabut seketika, kapan-kapan saja Allah kehendaki, bisa dicabut dari Allah Subhanahu Wa Taala.

Bagi kaum wanita lebih baik salat berjamaah di masjid-masjid seperti laki-laki atau salat di rumahnya. Wanita paling afdal salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'u ima' Allahi masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Jangan kalian melarang para wanita untuk ke masjid. Kalau mereka ingin ke masjid silakan, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kenapa? Di rumah lebih astar, lebih menutup aurat mereka, lebih tidak dilihat oleh laki-laki. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, khairu shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairu shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling depan, dan yang paling buruk saf, paling buruk saf salat lelaki adalah paling belakang. Dan terbaik saf wanita adalah yang paling belakang, dan yang paling buruk paling depan. Jadi wanita berusaha jauh dari apa? Jauh dari lelaki. Semakin jauh semakin baik. Makanya di rumah mereka lebih baik, ya. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau mereka salat di rumah dapat 27 derajat. Inilah keistimewaan Islam terhadap para wanita. Karena kalau mereka salat 27 derajat, ternyata di rumah lebih baik. Berarti di rumah juga 27 derajat. Karena hukum asal laki-laki dengan perempuan hukumnya sama. Kalau laki-laki salat di masjid dapat 27 derajat, di rumah 1. Dan hukum asal laki-laki dengan perempuan sama. Berarti kalau perempuan ke masjid juga 27 derajat. Nah, ternyata di rumahnya lebih baik. Berarti kalau dia salat di rumah, dia juga dapat 27 derajat. Ini kemudahan Allah berikan kepada para wanita. Namun kalau ada wanita ingin ke masjid, maka tidak dilarang. Kenapa? Dia ingin ke masjid mendengar imam bacaannya indah, ya boleh. Namun selalu saya sampaikan ada syarat-syaratnya. Pertama, dia tidak boleh berhias, ya. Dia pakai pakaian yang wajar, tidak boleh mempercantik diri, kemudian tidak boleh pakai parfum sampai parfumnya tercium dari luar. Ini semua dilarang. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan wanita yang masyhur, terkenal dengan kecantikan tidak boleh ke masjid. Yang pas-pasan tidak apa-apa. Yang terkenal cantik tidak boleh ke masjid. Kenapa? Karena bisa menggoda. Imamnya pun bisa tergoda. Oleh karenanya kalau terkenal cantik tidak usah ke masjid, dari rumah. Kita tahu Sri Maria bilang, "Mbak kok cantik sekali, Mbak." Oh, udah berarti saya cantik. Kalau suami yang bilang kamu cantik sekali, belum, jangan dulu percaya. Tapi kalau orang ketemu kamu cantik, oh berarti memang kita ini sangat cantik. Ya sudah, berarti kita harus sama. Jangan sering ke masjid. Kalaupun ke masjid, maka dengan jilbab yang syar'i. Kalau bisa pakai cadar, ya. Kalau bisa, artinya agar tidak memfitnah orang lain. Tapi kalau tidak begitu cantik, tidak apa-apa. Apakah salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha, tahajud, salat witir, dan lain-lain diawali dengan doa iftitah? Iya, segala salat, baik salat rawatib maupun salat sunnah maupun salat fardu, disunahkan dibuka dengan doa apa? Iftitah. Bagaimana sikap seorang mukmin terhadap kisah-kisah Israiliyat? Apakah bisa dijadikan hujah? Jawabannya tidak, ya. Jadi kisah-kisah tersebut terkadang disebut oleh para ahli tafsir untuk menyebutkan saja, mereka mengumpulkan apa yang disebut tentang hadis ini dan tentang ayat ini. Dan yang kritis dalam hal ini seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir kritis. Dia sering sebut dihancurkan dari Israiliyat, tapi kalau benar-benar maknanya benar-benar menyimpang, dia bantah. Tapi kalau maknanya mendukung, maka dia sebutkan bukan sebagai dalil tapi sebagai penguat saja. Sebagai penguat saja, ya. Seperti mana dalilnya bahwasanya Musa Korun adalah sepupunya Musa? Enggak ada dalilnya. Tapi inilah pendapat sebagian orang. Tapi tidak kita yakini secara mutlak seperti tadi. Inilah pendapat tentang siapa Korun, ya. Karena tidak ada riwayat yang sahih. Tapi disebutkan hanya sebagai penguat. Namun banyak kalau kisah Israiliyat yang kemudian bertentangan maknanya dengan hadis-hadis yang sahih, maka tidak boleh kita sebarkan, bahkan harus kita bantah. Sebagaimana Al-Hafidz Ibn Katsir sering demikian. Ibn Katsir sering bantah kisah Israiliyat yang bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Silakan. Salam telah beratang. Ada sedikit apa? Pertanyaannya gimana? Jadi merasa susah? Mikirkan, nah, kesombongan. Nah.
Jadi kita dalam memandang hadis-hadis ancaman, ya, kita juga perlu memandang hadis-hadis yang memberi kabar gembira, ya. Dan intinya nanti hari kiamat ada namanya hisab dan timbangan, ya. Mungkin dia pernah sombong itu dosa, mungkin dia pernah ikhlas itu pahala, nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang mati ada sombong tidak pasti masuk neraka, tidak, tidak demikian. Jadi ini ancaman, berarti ini dosa, maksudnya ini adalah dosa, bukan berarti ada orang sombong pasti masuk apa? Neraka. Mungkin dia sombong suatu saat, dia sombong dari sisi ini, dalam sisi yang lain dia tidak sombong, dalam sisi lain dia tawadhu, dia pelit dalam satu hal, dalam sisi lain dia apa? Berinfak, ya. Seperti itulah manusia, isinya maksiat dan apa? Kebaikan. Makanya ada namanya yaumul hisab, untuk mengklasifikasikan setelah diaudit mana kebaikan dan mana keburukan. Setelah itu baru diletakkan dalam timbangan. Jadi seperti itu, tidak sesaklek seperti tadi. Tadi begitu ada langsung pasti masuk neraka, enggak, ya. Adapun bagaimana cara kita menyingkirkan? Tadi kita katakan, ya, bahwasanya kita yakin ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Anda lahir dari tidak ada menjadi ada. Terus apa yang mau Anda sombongkan? Anda dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hayyun min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia di mana suatu masa mereka sama sekali bukan sesuatu dan tidak disebut-sebut. Anda 100 tahun yang lalu bukan cuma tidak ada, disebut pun tidak ada. Tidak ada yang pernah nyebut Anda. Siapa namanya coba? Siapa? Evi. Evi. Levi. Red. Nevi. Ya. Nevi 100 tahun yang lalu enggak ada yang sebut. Terbetik dalam pikiran Bapak Ibu pun tidak terbetik. Kenapa? Belum ketemu Bapak Ibu. Jadi terus apa yang kita sombong? Dulu kita enggak ada, bahkan disebut pun tidak ada. Lagi-lagi ada seorang pernah berkata kepada seorang salaf, tahukah kamu siapa saya? Maka salaf terus mengatakan, saya tahu kamu. Kamu itu dalam perutmu ada tai. Ya, supaya tidak sombong. Ya. Kalau kamu mati jadi bangkai seperti itu, terus mau sombong apa? Terus kita ingat, terkadang kita ini sombong

Lihat orang-orang anak Madinah, anak kecil sudah bisa bahasa Arab. Ente enggak bisa apa? Terus mau sombong. Mereka saja tidak sombong-sombong. Sejak kecil tahu bahasa Arab, mereka tidak sombong. Jadi maksudnya terkadang kita sombong tidak pada tempatnya itu. Dengan begitu kita ente dihormati orang, ente bisa dakwanya diterima, ente bisa bersedekah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan apa? Wallahi laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak akan dapat hidayah. Ini Nabi bilang begitu. Kami tidak akan bisa salat, kami tidak akan bisa bersedekah. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah hukumnya berjualan bendera? Jualan di jalan kan? Oh, bisa. Bendera ini boleh-boleh saja. Ini perkara duniawi, ya. Dan di semua negara ada bendera. Zaman Nabi juga ada bendera. Zaman Nabi juga. Dan bendera itu adalah simbol daripada kejayaan suatu negara. Di zaman Nabi pun demikian. Bendera harus dijaga. Dalam peperangan itu biasanya pegang bendera diserbu oleh lawan. Karena kalau benderanya jatuh, mentalnya jatuh. Maka mereka berusaha memegang bendera dengan hebat. Makanya disebutkan bagaimana Ja'far bin Abi Thalib pegang bendera. Waktu tangannya terputus, dia pegang dengan tangan kirinya. Terputus lagi, dia pegang dengan kedua lengan atasnya. Untuk memegang apa? Bendera. Jadi, itu adalah perwakilan. Ya. Makanya, kalau orang bilang itu kan benda mati. Sama benda mati. Ente kalau ada KTP, mana? Ente suka. Itu perwakilan saya itu. Ya, misalnya, kan ente juga tersinggung. Kan mengirim surat kepada Kisra. Kemudian dirobek-robek. Ini kan cuma benda saja. Tapi ini wakil dari siapa? Rasulullah SAW. Faham? Sama, bendera itu wakil dari suatu negara yang harus dihargai karena ini wakil dari suatu negara. Jadi mudah-mudahan tidak mengapa jualan apa? Bendera. Wallah alam bisawab. Ustaz, apakah benar pada zaman jahiliyah Umar pernah mengubur anak perempuannya sendiri? Setahu saya riwayatnya lemah ya. Setahu saya riwayatnya lemah. Allah alam bisawab. Saya perlu cek lagi. Demikian saja para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan serta hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini, di kegiatan yang utama ini, pelajaran tafsir Al-Quranil Karim, tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idha su'ila bihi ajab, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agungnya tersebut, Allah akan mengabulkan. Kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang utama ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di tempatnya yang paling utama dan yang paling mahal, syurga firdaus, di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapa, saudara dan saudari yang luntuan cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan terakhir dari kajian tafsir Al-Quranil Karim karya Al-Imam Ibn Kathir, tafsir Al-Quranil Azim, kita telah menyimak uraian dan penjelasan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala terkait tafsir firman Allah dari surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء, yang telah menghamparkan bumi ini untuk kalian, menjadikan langit sebagai atapnya, وأنزل من السماء ماء, dan yang telah mengeluarkan air dari awan untuk kalian, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم, kemudian dengan air tersebut dia mengeluarkan buah-buahan sebagai rezeki darinya untuk kalian. Jika kalian telah mengetahuinya, telah mengetahui Allah yang telah menganugerahkan hal-hal di atas kepada kalian, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah sementara kalian mengetahui bahwa Allah Maha Esa di dalam mengatur alam semestanya. Di pertemuan yang lalu, pada pembahasan ayat ini telah diuraikan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dan beberapa poin tambahan dari saya terkait pembahasan Tauhid. Di sana telah kita terangkan definisi Tauhid. Di sana juga telah kita terangkan kenapa, apa yang dimaksud dengan pembagian Tauhid menjadi tiga dengan sebutan Tauhid Ar-Rububiyah, Tauhid Al-Uluhiyah, dan Tauhid Al-Asma Was-Sifat. Juga telah saya terangkan pada pertemuan yang lalu, apakah
Pembagian tauhid menjadi tiga dengan tiga sebutan di atas menunjukkan menunjukkan kepada akidah trinitas, maka telah kita jawab dan kita luruskan bahwa anggapan trinitas dari pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah hasil gagal faham terhadap pembahasan atau definisi tauhid. Juga pada pertemuan yang sebelumnya telah saya uraikan lawan daripada tauhid yaitu syirik, dan telah kita terangkan bahwa definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillah li ghairillah azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa Ala kepada selainnya, baik terkait rububiyah uluhiyahnya Allah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Syirik terjadi pada tiga hal ini. Dan juga pada pertemuan yang lalu, bahwa pertemuan yang lalu juga telah kita uraikan bahwa syirik terbagi menjadi dua. Ada syirik besar dan ada syirik kecil. Syirik besar telah diuraikan pada pertemuan yang lalu dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dia dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka, membatalkan Islam pelakunya, dan beberapa hal lainnya. Sedangkan syirik kecil, dia tidak dapat membatalkan Islam dan tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Tetapi dia merupakan dosa yang sangat besar, lebih besar daripada dosa maksiat zina, maksiat khamar, mencuri, membunuh, dan seterusnya dari dosa-dosa maksiat yang lainnya. Sebagian para ulama memberikan kaidah umum terkait dosa syirik kecil agar kaum muslimin mudah memahaminya dan agar kaum muslimin mudah mendefinisikan sesuatu itu bagian dari syirik kecil. Maka di antara mereka ada yang berkata, kullu wasilatin ila syirkil akbar fahuwa minasyirkil asghar. Setiap sarana, setiap pintu yang dapat menjerumuskan seseorang kepada syirik besar, maka dia adalah syirik kecil. Di antara mereka ada pula yang berkata, ja'alu syai sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab selamat dari kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab, tidak dari sisi syar'i dan tidak pula dari sisi tinjauan kauni. Sebagai contoh adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala safar wala hammah, wa zada Muslim, wala naw'a wala ghaul. Nabi berkata, tiada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin dari Allah. Wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib dengan seekor burung. Wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Wala safar, dan tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar. Di dalam hadis, di dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan dua perkara lain. Yang pertama kata Imam Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah, Nabi juga menyebutkan wala naw'a, tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya langit. Tidak boleh menjadikan posisi suatu bintang di angkasa sebagai sebab turunnya air hujan. Wala ghaula, tiada hantu yang dapat membahayakan manusia tanpa izin dari Allah Jalla wa Ala. Coba kita perhatikan enam perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di atas
Tatkala kita memperhatikannya, maka semuanya itu masuk dalam kaidah umum syirik kecil di atas tadi. Itu kaidah yang berbunyi ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk mendapatkan suatu kebaikan, atau sebagai sebab agar tercegah selamat dari suatu kejelekan tanpa dalil dari Al-Quran dan Hadis, dan tidak pula secara kauni. Kemudian dia meyakininya sebagai sebab, maka ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam syirik kecil. Contohnya yang Nabi sebutkan tadi adalah At-tiyarah, mengadu nasib dengan seekor burung. Di antara syirik kecil, khurafat yang Nabi bersihkan dari orang-orang jahiliyah musyrik Arab di masa itu adalah bertatayur, beranggapan sial, mengadu nasib dengan seekor burung. Apa yang mereka lakukan dengan seekor burung? Kalau mereka ingin safar, maka mereka akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Apabila burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka beranggapan safar yang akan mereka lakukan adalah safar yang membawa berkah. Nyu tanda get wuna ni belum ipa, berarti jid datung bit. Jid dah lanjutkan safar ini. Sementara jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka beranggapan si sial, berarti safar ini tidak baik. Atau banyak malapetaka di dalamnya. Dan di antara khurafat mereka dengan seekor burung adalah dengan suaranya burung. Nah, tatayur ini namanya tatayur dalam bahasa agama, at-tayyarah. Inna at-tayyarata wat-tiwalata wan-namimata syirkun. Tatayur, menggunakan jimat dan melakukan pelet, ini adalah syirik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatayur. Nah. Wala safar. Contoh yang kedua Nabi sebutkan adalah mereka beranggapan sial dengan bulan safar. Nyokeun dalam bahasa Tanyu Aceh, beuleun safa. Beuleun safa. Urang tanya galak pepele bahasa bae saji. Uro Senin, padahal bahasa Arab Isnin. Uro Alihad, dari kata Ahad. Alihad. Ruk badayu kajit Alihad. Isnin Senin. Ahad Alihad. Safar Safa. Padahal Safa artinya bukit Safa. Kalau enggak ada R jadi ya bukit Safar. Belin Safa. Orang-orang jahiliyah mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Maka mereka tidak berani menikah di bulan Safar. Mereka tidak berani melakukan safar panjang di bulan Safar, atau membuka usaha besar di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Nyo mantangna pehanale bak tayo masyarakat Aceh, sebagian masyarakat tayo. Na pehana jamaah dimuliakan Allah. Hah? Mantangna. Nyo kan sebagian urang tayo beuleun suum. Ana gekeun beuleun safa beuleun malang, gekeun beuleun suum. Meja anak muda yang mengkoin terbagian urang gejak bawa urang malim le. Ya loh beuleun. Ya loh beuleun, tapi hana ba sente, hana ge ba payon. Ya loh beuleun bawa urang matek bawa urang malim. Datang kepada orang yang dianggap alim untuk mendeteksi bulan baik. Ini bulan bagus ataukah bulan tidak bagus? Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, anak saya ingin menikah di bulan ini. Tolong lihat, acina kalam tiad. Punya bulan gad, punya bulan hanagad. Oh, nyo bulan safa. Ada metuah. Nyo bulan suum. Betagai-tagai gatam kawin bak bulan safa. Karena nyo bulan suum, bulan hanagad. Preh leh si bulan tu. Nyo ee preh. Nyo anak muda ee preh. Umedan ibu pulung anak gop. Ideh bau teh itakat. Bulan-bulan tafa itakat. Gara-gara syirik. Banyak manusia menundakan perbuatan baik. Bahkan bisa menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan maksiat. Gara-gara
fatwa yang sesat menyesatkan gara-gara akidah yang khurafat, dan itu adalah warisan jahiliyah. Beranggapan bulan Safar adalah bulan sial, itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru sebagian orang menjadikannya sebagai ideologi ureung malim, ilmu dari ulama, padahal itu akidah Abu Lahab CS yang diperangi habis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas Nabi menyatakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Ba urang tayo matangna akidahnya. Sebagian urang tayo bahwa beulen Safar, beulen Suum. Hanagan. Saya pernah ditelepon oleh seorang dari satu kabupaten di daerah kita. Dia seorang developer, telah membangun, jika saya tidak salah ingat, 3 pintu toko. Satu toko untuk pemilik tanah. Begitu dia mulai membuka toko, ingin membuka tokonya di bulan tersebut, rupanya si pemilik tanah tidak setuju. Syarikatnya ini tidak setuju. Alasannya apa? Karena nyo bulan tuum nepreh leh teatik mendua minggu tu. Karena ini bulan sial, bulan Safar. Lihat jemaah, gara-gara akidah syirik menghancurkan ekonomi kaum muslim. Kalau dia buka 2-3 minggu, sudah punya waktu untuk mempromosikan dagangannya. Ya, bahkan mungkin dia sudah mendapatkan sekian keuntungan dari jualannya tersebut. Tapi karena ada khurafat akidah Abu Lahab CS tadi, dia enggak jadi buka. Maka syirik itu bukan sekedar merusakkan akidah, tetapi juga merusakkan ekonomi bangsa dan kaum muslimin. Itu syirik ya, Mak. Dan ini masih ada pada sebagian orang. Padahal dengan tegas Nabi katakan wala Safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Menjadikan bulan Safar sebagai sebab kemalangan, sebab kesialan, tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dan secara kauni pun bukan sebagai sebab kejelekan, kemudian diyakini sebagai sebab kejelekan, itu adalah syirik kecil. Yang berikutnya kata Nabi, wala hammah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu. Orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka beranggapan sial dengan keberadaan seekor burung hantu di suatu rumah. Kalau ada seekor burung hantu di atas suatu rumah, maka mereka beranggapan akan ada musibah besar atau orang mati dalam rumah itu. Nyo mantangna pehana mbak sebagian urang tayo jamaah. Hah? Nah, pehana jamaah. Ya, saya tidak mau memfitnah. Ada apa tidak? Ya, masih ada jamaah. Nyo mantang perleh tapi tepat jamaah. Ya. Menyohana yang siap menjadi korban untuk meluruskan akidah ini, maka 20-30 tahun ke depan anak keturunan kita akan semakin hancur jemaah. Harus ada yang siap berdiri di depan dan menjadi korban buli masyarakat untuk meluruskan akidah Abu Lahab CS ini. Ini masih ada jemaah. Wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan burung hantu kata Nabi. Dan ini masih ada apa sebagian masyarakat kita. Padahal itu adalah akidah Abu Lahab CS. Justru dianggap ilmu dari orang alim. Akidah yang seperti itu. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan sial dengan bulan Syawal untuk menikah. Bulan Syawal adalah bulan yang cukup sial untuk menikah di dalamnya. Dengan sengaja Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Tiada yang sial dalam pernikahan Nabi. Mereka beranggapan sial terhadap suatu pernikahan apabila pasangan suami istri atau kedua mempelai masih sedarah. Anggapan mereka, anak yang lahir nanti akan cacat. Nabi nikahkan Ali dengan Fatimah. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang urang Aceh mantang idang wali. Ali dengan Fatimah miyokeun bahasa tayang Aceh mantang idang wali. Fatimah dengan Ali.
Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdillah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Partner Fatimah dengan Ali ba Abdul Muttalib. Masih sedarah atau bukan? Masih sedarah. Apakah anak yang lahir dari mereka berdua cacat? Demi Allah, tidak. Hasan dan Husin sempurna dunia dan sempurna akhiratnya. Nyan mantang nasid ba urang dayung, sebagian urang dayung. Hanjeum kawin ngan wali sepupu. Hanjeum kawin ngan sepupu hanageut. Hanaruh gepegah li urang malim. Ente anak yang lahir cacat. Sepupu dengan sepupu tidak boleh nikah, anggapan akan cacat anak yang akan lahir. Atau anak bungsu dengan anak bungsu. Sudah lama mereka pacaran. Begitu datang ke rumah calon mertua melamar, ditanya, kamu anak keberapa bungsu? Oh, enggak boleh nak, mohon maaf nak, anak saya bungsu, kamu bungsu. Nanti rumah tangga kalian akan hancur, anak yang akan lahir akan cacat. Sama kakaknya aja boleh. Main politik berarti lewat kakak ele yang kaduha. Sama kakaknya aja dulu yang bukan anak bungsu, supaya kakaknya yang lewat duluan karena kakaknya lebih tua. Ini masih ada pada sebagian kita jemaah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan posisi bintang sebagai sebab turun hujan. Merupakan khurafat orang jahiliyah di masa itu yang Nabi perangi dan Nabi bersihkan. Mereka beranggapan apabila suatu bintang berada suatu posisi, maka sebab turunnya hujan. Sementara dalam Islam, dari sisi Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan penciptaan bintang itu ada tiga hikmahnya, ada tiga tujuannya. Yang pertama Allah katakan wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai kompas untuk orang yang berlayar di tengah laut atau melakukan safar di tengah padang pasir. Orang dahulu kompasnya posisi suatu bintang. Sebelum keluar dia target posisi bintang di sini. Maka kompas mereka dalam melihat bintang. Dan sampai sekarang masih ada ahli, orang yang ahli seperti ini. Yang kedua Allah katakan rujuman lisyayatin, akan digunakan oleh malaikat-malaikat penjaga langit untuk melempar setan-setan yang ingin mencuri berita dari langit di kalangan para malaikat. Yang ketiga, walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabih, sebagai lentera langit yang mengindahkan pemandangan langit. Datang orang jahiliyah menjadikannya sebagai sebab turun hujan. Masuk ke dalam kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asy-syirkil asghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan tidak pula sebagai sebab secara kauni adalah syirik kecil. Nah, dan masih banyak yang semodel dengan ini, yaitu ilmu zodiak. Enggak tahu sekarang di zaman milenial ini zodiak ini masih ada atau enggak. Dulu di sekolah-sekolah zodiak ini pengetahuan yang menunjukkan seorang itu adalah orang yang intelektual. Padahal itu ideologi Abu Lahab Ches, justru dianggap itu wawasan kaum intelek. Wallahu alam, sekarang masih ada enggak? Ini biasa zodiak ini biasanya di kalangan kampus atau di kalangan anak-anak yang menempuhkan pendidikan SMA ke atas. Masih ada sekarang teman-teman mahasiswa di kalangan mahasiswa biasanya suka baca. Kalau Scorpio tandanya begini. Scorpio, apa lagi? Scorpio, Leo. Apa kalau Leo apa menandakan apa? Scorpio, Starehan masih ingat? Scorpio, Leo. Dulu saya hafal. Scorpio, Leo. Apa lagi? Virgo. Kalau Virgo menandakan apa? Sifatnya kembar dengan saudaranya. Leo, Scorpio, Virgo. Apa lagi? Libra. Apa lagi? Gemini. Masya Allah. Cancer.
Nah, pas mau nikah Scorpio nak, kamu Virgo enggak cocok. Akhirnya enggak jadi nikah. Bertepuk sebelah tangan cintanya yang telah dia bangun sekian tahun dengan cara yang haram. Gara-gara syirik. Zodiak itu dianggap wawasan yang luar biasa bagi sebagian orang, padahal itu adalah ideologi kuno, ideologi Abu Lahab CS yang Nabi bersihkan dari kaum muslimin. Justru dianggap wawasan yang moderat, padahal itu wawasan kuno dan akidahnya Abu Lahab CS. Dan masih banyak bentuk-bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah di tengah-tengah sebagian orang. Dan masih banyak juga bentuk tatayur dan khurafat di tengah-tengah sebagian orang. Contohnya, sebagian orang mengadu nasib bertatayur dengan kupu-kupu. Kupu-kupu bahasa Aceh apa? Bambang. Si Bambang. Mereka itamang si Bambang dalam malam, khusus malam. Sebagian daerah khusus malam. Nya si Atik Katruk Jami. Bambang raya pacu tang kalinya raya Jami sampai ke sik yang. Yang jahat. Ya. Masuk kupu-kupu ke dalam rumahnya, dia jadikan sebagai sebab datangnya tamu. Kalau kupu-kupunya agak besar, berarti tamunya ini gede. Kalau Pak bukan Pak Bupati Kadis, nya tang kalinya menang tender tang. Ya. Kalau kupu-kupunya kecil, berarti tamunya agak kecil. Atau jatuh suatu benda yang pecah. Sedang berbicara serius. Sedang merumbuk antara setuju dan tidak setuju. Anaknya menikah dengan seorang laki-laki. Sebagian keluarga setuju, sebagian keluarga tidak setuju. Tiba-tiba piring jatuh. Pring! Yang kanyonya. Bek tege-tege, bek kamu lele. Jangan lanjut lagi nya. Udah cukup ini sebagai teguran. Jatuh piring. Ini tanda sial. Musibah, betul musibah. Karena sudah berkurang satu piring dari rumahnya, dari sisi itu. Sebagian orang beranggapan sial kalau nabrak kucing dan mati. Mie gepak mie, bagah-bagah gerim. Gedang, gicok mie, ngangat mendua belah jarah. Getanom, geblau sirah, gebagi-bagi sirah. Mie geplak, mie gepak orang, bertuh geplung. Nabrak seekor kucing, mati kucingnya, langsung diambilin, kemudian dikuburkan, beli garam, kemudian dibagi-bagikan. Ada apa dengan garam kalau bukan karena ada suatu ideologi di balik itu? Ada apa dengan pembagian garam kalau bukan karena ada akidah di balik itu? Dia takut kalau enggak sempat membagi-bagikan garam akan sial. Tapi lucunya, anehnya, kalau nabrak orang, dia lihat enggak ada CCTV, lari dia. Nabrak kucing langsung berhenti bagi-bagikan garam. Mana lebih mulia nyawa manusia dengan nyawa kucing? Anggapan lainnya, kalau suatu simpang sering terjadi insiden, sebagai orang tanya, tika gebuhnan, nyan timpangnya ti timpang ti kailakena. Jalannya bak timpangnya ti timpang kailakena. Meme kali warna leun. Si kailakena. Apa bahasa Indonesia si kailakena? Nyana dapat kana udah bahasakan. Apa bahasa Indonesia ya buah? Minta tumbal. Itu si persimpangan minta tumbal karena sering insiden. Adanya akidah ruh gentayangan bak malam ketujuh gua ruh ya malam kepuluh nyan akidah jahiliyah mendung. Nabi katakan wala ghaul, tidak ada hantu. Manusia yang sudah mati mereka di alam barzakh. Barzakh itu alam fasil baina dunia wal qabr. Adalah suatu alam jenjang akhirat yang pertama yang memisahkan dengan alam dunia. Ada keyakinan ruhku. Nah lungkalang bak malam ketujuh geduk ada riung. Cuma baik tanya tak mempakai bak merupah-rupah amplop sedekahnya. Gua lah sampai geklik gua. Masya Allah. Ada juga yang beranggapan sial kalau datang ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada wanita hamil, apalagi di malam hari, maka dia beranggapan sial kalau langsung masuk. Dia enggak akan langsung masuk. Dia akan di luar dulu istirahat senyap. Tabtale, bumumangjin.
Kirami kayak buta-buta jin kamu mang tengah hijit panadol kita mangju. Ani itu meta mangli jin. Cukup pura syirik. Memang syirik itu kata Imam Ibnu Qayyim membuat manusia hilang akal sehatnya. Iya. Hilang akal sehatnya, menjadi tidak cerdas. Dia akan putar-putar lu di luar rumah, khawatir kalau langsung masuk nanti ada jin yang ikut serta bersama dia. Padahal sudah ada solusi dari Nabi. Barang siapa yang nutup pintu dengan bismillah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, la mabita lakum, tiada kesempatan untuk kita nginap di dalam rumahnya. Hadis dari Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tidak perlu putar-putar. Kita putar-putar, kalau yang di dalam rumah jin ifrit, kenapa ya kita mengelih? Si kayak kelah ifrit di dalam, kuda kita menglam. Sudah ada ifrit di dalam. Hai orang enggak sholat di dalam. Di dalam enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak baca Al-Quran. Dijamin syaitan enggak masuk lagi. Emang di dalamnya udah setan. Apa dia masuk lagi? Lihat akidah jamaah. Sebagian orang. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Sebagian orang menjadikan suatu ritual sebab keberkahan. Dia kumpulkan daun-daun tertentu. Dia campurkan dengan beras, dia campurkan dengan air, kemudian tambah lagi dengan ritual ibadah tanpa anjuran dari Nabi, membacakan konteks-konteks zikir tertentu. Taruh di depan, di atas pintu rumah. Beduk bak pintu rumah baru. Nyan hanjit bah tampi tu. Nyami itu mebah liana segalam tu itampan. Itampan. Letakkan dedaunan tersebut yang sudah bercampur beras, air dengan bacaan-bacaan tertentu agar rumahnya berkah. Kalau ritual itu belum dilakukan, dia khawatir rumahnya enggak berkah, malang. Kendaraan barunya juga dibuat ritual itu. Kalau enggak khawatir malang. Motor baru begitu. Bahkan sekarang diupdate semakin luas. Hewan kurban yang ingin dikurbankan buat ritual itu dulu. Disiram dulu dengan air, beras, daun. Tiyu, bismillah. Kalau bahkan diupdate lagi, turun ke sawah pun dibuat ritual itu. Diupdate lagi, diupdate. Enggak tahu ke depannya. Mungkin mau cium Hajar Aswad pun akan dibuat ritual itu. La haula wala quwata illa billah. Atau suatu kendaraan terjadi insiden lalu lintas, maka sebagian orang tidak berani menggunakannya lagi sampai dia melakukan ritual di atas tadi. Wallahu alam, di tempat lain apa namanya? Ritual menggunakan air campur beras, campur daun, kemudian disembur, diletakkan di bagian mesin atau suatu sudut kendaraan agar kendaraan yang sudah insiden lalu lintas ini tidak terjadi lagi. Padahal sebagian kendaraan baru. Baru selesai dilakukan ritual di atas terhadapnya. Enggak lama setelah ritual itu tabrakan. Un-unian tepepalua. Dari mana ini? Bukankah ini bentuk tatayur? Menjadikan suatu sebab sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan tanpa dalil secara syar'i dan tidak pula secara kauni, itu syirik kecil jemaah. Nabi sudah berikan solusi. Kalau kita beli kendaraan baru, kita berdoa kepada Allah dengan zikir yang Nabi ajarkan. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kebaikannya, kebaikan yang ada di dalamnya. Memohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang ada di dalamnya. Nabi berikan solusi. Kalau kita naik kendaraan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Solusi terbaik, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berdalil bahwa Nabi pernah kok melakukannya. Siapakah ana dalil? Ketika Fatimah menikah dengan Ali, gitipru ile Nabi ba wajah Fatimah. Naam. Hadis itu riwayat Al-Imam At-Tabarani. Tapi seluruh ahli hadis menerangkan sanadnya dhaif. Di dalam sanadnya ada rawi-rawi yang dhaif, yang predikat hadisnya tidak dapat diterima.
Sekalipun andai kata itu hadis dikatakan sahih, sungguh itu bukanlah sebuah ritual tadi. Kenapa Nabi tidak menggunakan dedaunan tertentu? Nabi tidak menggunakan beras, ya. Nabi hana geludah ibabah yang bulukatnya, hana geboh bulukat babah Fatimah, hana pasau bulukat yang Abah Ali, ya. Kemudian Nabi tidak membacakan bacaan-bacaan tertentu, dan tidak pernah diriwayatkan Nabi melakukan hal yang sama pada selain Fatimah. Ini menunjukkan itu adalah sekedar candaan Nabi dengan Fatimah, siram dengan air, ya. Kebetulan, bukan suatu ritual yang Nabi lakukan sebagai, ya, sebab keberkahan. Dan jangan main-main dengan syirik, jamaah. Sekecil-kecilnya dosa syirik lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa merampok, riba, homo. Karena syirik sekecil apapun dia masuk dalam keumuman firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni setiap dosa yang di bawah syirik. Pelaku zina, pembunuh, kalau dia mati belum bertobat, sangat besar kemungkinan dia langsung masuk syurga karena ampunan Allah, atau dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak membawa dosa syirik. Beda halnya dengan dosa syirik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam At-Tirmidzi, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyam, atau yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya bena Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Allah berfirman, wahai seluruh anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka aku akan memberikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Dan di antara syirik yang masih dilakukan oleh sebagian orang adalah jimat. Ya, Nabi katakan at-tamimatu syirk, jimat adalah syirik. Jualan bakso ada jimatnya. Iya. Mau perang ada jimatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ahlu sunan dari Imran bin Husain, beliau menyebutkan suatu hari Nabi pernah melihat sebuah gelang di tangan seorang laki-laki. Nabi pun bertanya, mahadha, nyobat aja, yang gelang penyan. Begah jahat, tanya Nabi. Itu gelang apa? Tanya Nabi. Dia pun menjawab, minal wahinah. Nyobat aja, nyobat kampung, baikin yang penyakit wahan. Obat, biar enggak kena penyakit wahan. Wahan adalah suatu penyakit yang apabila menimpa jari telapak tangan bisa meruntuhkan jari jemari. Al-Muhin dia penyakit yang menimpa telapak tangan. Artinya apa? Jimat. Apa kata Nabi? Inzaha. Inzaha fa inna la yaziduka ila wahna. Lepaskan. Buang ini jimat. Karena jimat itu hanya membuat engkau semakin sengsara. Emang iya? Gak ada orang yang menggunakan jimat pemberani, gak ada. Semuanya pengecut yang menggunakan jimat. Semuanya pengecut. Apalagi kalau dia ingin bergerak, lupa bawa jimatnya. Iya. Apel atau panggilan perang, operasi. Iya. Masuk hutan, lupa pakai gelang. Itu bisa-bisa ngompol dia dalam celana. Takut dia berperang, lupa bawa jimat. Akhirnya berhayal dia, berpolitik dia. Lek, kau di depan dek, biar aku jaga dari belakang lek. Padahal karena takut gak pernah dimaju. Iya, karena gak bawa jimat. Atau sebagian jimat gak berlaku, gak berguna kalau hujan turun. Maka ketika hujan turun dia pun gelisah. Atau sebagian jimat harus menyiapkan kopi pahit di malam Jumat, ya, setelah pertengahan malam. Kalau tidak, jimatnya bermasalah. Kalau dia lupa, dia pun gelisah. Iya. Adapun seorang mukmin, dia enggak pernah gelisah. Mampir di tempat angker, Nabi ajarkan solusinya.
Nabi katakan man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang mampir di suatu tempat, hutan, pinggir pantai, ya, di depan goa, di tempat angker, sedang perang atau tidak sedang perang, dia berzikir a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku memohon kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari segala kejelekan yang telah engkau ciptakan, maka tiada satu makhluk yang dapat membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Enggak butuh jimat seorang mukmin. Ahli tauhid enggak butuh jimat. Hana perle ke beneng yang kali ge pruh-pruh le urang malim. Hana merle koh butuh. Iya. Mie itop iki le ule itop si walaupun nasib loh ne buleng dari urang paling malim idonya. Pernahkah Nabi mengasihkan, memberikan benang di perutnya wanita-wanita yang sedang hamil di masa itu? Ya. Pernahkah para sahabat yang istrinya sedang hamil datang ke Nabi gebah benang tikrek nepruh-pruh si Nabi mertua, urinang tengah hamil? Enggak pernah. Pernahkah ketika Umar, Khalid bin Walid, Abu Sufyan berangkat jihad, Nabi panggil Umar, "Penojaleh. Nyempak benang kali long puruh bah. Nyo Al-Baqarah, ngalimron ka kena mendung." Mak begad, baru ya. Pernahkah? Tidak pernah.

Fa innahu la yaziduka illa wahna. Jimat itu hanya membuat engkau penakut, pengecut dan lemah. Falau mita ma aflahta abada. Kalau kamu mati masih menggunakan jimat, kamu binasa selama-lamanya. Ini hal-hal yang cukup prinsipil yang perlu kita bahas. Ya, sekarang banyak orang bahas ekonomi ini itu, masalah syirik masih banyak dibiarkan. Yang itu adalah sebab kehancuran agama dan bangsa. Betapa banyak sebagian orang tidak beranggapan sial kalau dia hidup tanpa sholat, tetapi dia beranggapan sial kalau melewati kuburan aulia di suatu tempat kemudian tidak turun nitip sedekah di situ. Iya, khawatir malang, khawatir sial perjalanannya, tapi dia enggak khawatir sial hidup tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa melaksanakan perintah-perintah Allah yang lainnya. Apa yang menyebabkan demikian? Syirik, jemaah. Syirik ini bahaya sekali, jemaah. Ini sesuatu yang sangat prinsipil. Oleh karena yang Nabi 13 tahun di Mekah belum membahas sholat, zakat, riba, khomer 13 tahun diminum di hadapannya, di depan matanya. Nabi enggak katakan itu haram. Riba 13 tahun Nabi diam. Sholat tidak boleh wajibkan dengan sempurna di Mekah. Puasa juga tidak, kecuali puasa Asyura, itu pun akhir-akhir beliau di Mekah. Haji juga tidak. Syirik semua pembahasannya. Akidah, akidah, akidah, akidah, akidah. Ketika mereka sudah memiliki hati yang bertauhid kuat, baru turun ini halal, ini haram, ini haram. Semuanya siap menerima dengan sami'na wa ata'na, karena akidahnya sudah lurus, akidahnya sudah mantap. Yeah. Nah, maka ini beberapa faedah tambahan dari pembahasan di atas. Berikut ini ada beberapa pertanyaan. Sudah azan. Baik, sudah masuk waktu azan, kita bacakan pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang dapat lentuan sampaikan, lebih dan kurangnya lentuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله saudara saudariku yang dirahmati Allah. Sebelum saya mengupas kitab yang berjudul 40 Keajaiban Salawat, satu kitab yang sangat bagus, bermanfaat, ringkasan dari kitab besar Ibnu Qayyim, judulnya Jala'ul Afwam. Ini aslinya. Saya yakin untuk antum baca butuh satu tahun. Apalagi gak ngerti bahasa Arab. Berarti 15 tahun. Karena belajar dulu. Imam Ibnu Qayyim mengumpas kurang lebih 179 sanad tentang salawat Nabi. Kalau memang begitu, hadis tentang fadailus salah ala nabi adalah hadis mutawatir makna. Sebelum kesana, saya ingin mengingatkan sedikit, hari ini hari apa, Pak? Hari? Antum tadi malam ikut enggak nabuh kendang? Enggak. Hari ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin hari sakral yang perlu diperingati, yaitu satu Muharram, atau dalam bahasa Jawanya Suro. Sebetulnya awalnya saya juga tertarik membahas sejarah Suro, sekalian bahas Kepu Kiai Slamet. Karena malam tadi atau mungkin hari ini di Solo ada perayaan pengarakan Kepu Kiai Slamet. Orang Jawa menamakan Syuro dari kalimat ngasyuro. Karena mereka itu sulit bilang ain, jadi hilang ainnya, jadi Syuro. Bulan ngasyuro. Karena di dalam bahasa Jawa
lisan Jawa itu ain menjadi ngain. Makanya orang membaca alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Ada orang namanya Ali jadi ngali. Makanya Siti Jenner namanya Ali Ansori, dipanggil orang Jawa ngali ngansori. Baik. Sebetulnya tidak ada kaitannya antara hijrah Rasulullah dengan Muharram. Nah, kaget toh antum? Tidak ada kaitannya. Karena Rasulullah hijrah itu bulan Rabiul Awal. Rasulullah hijrah bulan apa? Rabiul Awal, sepakat ahli sejarah. Bahkan banyak peristiwa sejarah terjadi yang besar-besar pada waktu bulan Rabiul Awal. Rasulullah lahir bulan? Loh, gak ngerti mas. Bulan apa mas? Yang kenceng dong. Wafat bulan? Masya Allah. Rasulullah hijrah bulan? Dan itu pun hari Senin. Berangkat. Keluar dari rumah malam Jumat, Jumat, Sabtu, Minggu, sembunyi di Gua Sur, berangkat malam Senin ke Mekah, ke Madinah, nyampe hari Jumat, perjalanan yang cukup spektakuler. Biasanya ditempuh perjalanan normal, 8-9 hari, Rasulullah hanya 5 hari. Karena pakai petunjuk, bukan pakai ilmu, lembu sekilan. Ya, kayak Ki Kedu naik tampah pakai peringan tubuh lar ini apa terbang dari mulai Kedu Magelang sampai Kudus dalam waktu menitan. Enggak. Rasulullah normal, tapi pakai petunjuk Abdullah bin Uraikid. Sampai di sana hari Jumat, sholat Jumat, masjid tempat beliau sholat, sekarang didirikan masjid namanya Jum'at. Kemudian Sabtu Ahad mendirikan masjid namanya Masjid Quba. Hari Senin baru masuk ke Madinah, mendirikan Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi itu dulu bekas kuburan musyrikin. Bekas ya, bekas berarti sudah enggak ada. Terus jangan pakai dalil, oh kalau begitu boleh nirikan masjid di atas. Enggak. Contoh sekarang ini loh, mas di gedung ini dulu bekas kuburan Belanda. Ya udah enggak ada. Oke. Terus kemudian kenapa umat ini mengkait-kaitkan Muharram dengan apa? Hijrah Rasul. Ceritanya, pada zaman Umar bin Khattab, umat Islam itu belum punya patokan tahun kalender. Itulah ceritanya. Akhirnya Umar bin Khattab mengumpulkan seluruh senior sahabat untuk diajak musyawarah, menetapkan kalender Islam. Namanya apa? Jelas patokannya Qomariyah, bukan Syamsiyah. Karena Yahudi Nasrani pun pakainya Qomariyah bukan Syamsiyah. Bahkan yang pertama kali memasukkan bid'ah hisab Syamsiyah adalah Batalmus. Batalmus ini ahli sejarah yang hidup pada abad kedua Masehi, menjadi gubernurnya Alexander Agung untuk Mesir. Dan dia memang ahli geografi. Dia punya dua kitab, namanya satu geografi, yang keduanya adalah Majasto. Kayak Jawa aja ya. Nah Majasto ini kitab kedokteran. Tuh. Dan ini diunggul-unggulkan oleh orang-orang Arab karena dia itu Yahudi dan juga pernah akhirnya masuk ke agama Nasrani. Jadi beragama dua dia. Nah, akhirnya untuk memberi nama kalender itu nama apa? Itu loh, simple. Musyawarah.
Ada yang mengusulkan namanya Isra'iliyah karena dikaitkan dengan Isra' Mi'raj Rasulullah. Kayaknya ini kurang bagus, kurang mendasar. Ada yang mengusulkan Miladiyah dikaitkan dengan lahirnya Rasul. Akhirnya musyawarah anggota majelis mengerucut dikaitkan dengan hijrah Rasulullah, sehingga kalender itu dinamakan Hijriyah. Itu aja. Ya enggak ubahnya antum mau mendirikan perusahaan gitu loh Mas, umpamanya travel. Kan mencari satu peristiwa hidup antum yang paling terkesan kan? Wah, saya itu terkesan dengan perjalanan umroh saya. Pernah ditumbruk unta di Jabal Rahmah. Akhirnya apa? Nama travel Jabal Rahmah apa? Ya udah ya, enggak usah ditumbruk unta ya. Mudah Jabal Rahmah. Itu aja. Enggak perlu antum terus, wah jangan-jangan travel antum ada kaitannya dengan Jabal Rahmah. Berarti antum ketemu Nabi Adam dong dulu. Enggak. Ya, paham? Oke. Sekarang kita mulai. Hadirin sekalian, salawat merupakan ibadah paling agung dan memiliki pahala besar. Makanya sampai disebutkan penulis ada 40 waktu dan saat paling dianjurkan untuk membaca salawat. Nah, kita mulai buka satu persatu hadis-hadis kaitannya dengan salawat. Secara umum, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Hadirin sekalian, di sini ada beberapa selawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, antum bisa lihat halaman 1. Man shalla 'alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Siapa yang membaca salawat atasku, aku akan menjadi pensyafaat nanti di hari kiamat. Bahkan sebaliknya Rasulullah menegaskan, man lam yusalli 'alayya faqad khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang tidak membaca salawat kepadaku telah salah jalan di dalam menempuh surganya. Salah jalan surga. Terus yang kedua, antum juga lihat. Dan Masya Allah, buku segini surganya sampai Firdaus. Makanya kalau enggak beli, keterlaluan pelitnya. Iya. Coba kalau antum beli arem-arem, ini cuman dapat berapa? 2, dan itu habis. 5 menit. Ini Masya Allah, bisa 5 tahun, gak dicopot bungkusnya. Itu kan gitu, antiknya antum beli buku kan gitu. Man salla alaiya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang membaca salawat sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Coba. Sekarang di sini ruginya di mana? Antum dekat dengan Allah, dekat dengan Rasul, dapat pahala bahkan warafa'ahu asyra darajatin. Allah angkat 10 derajat. Sebaliknya Rasulullah menjuluki al-bakhil. Ya, yang ketiga, Al-bakhil alladhi dhukira ismi wa lam yusalli alayya. Alladhi dhukira dhukirtu atau dhukirtu. Al-bakhil alladhi dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah orang yang dituturkan namaku, dalam lafaz lain dituturkanku, tidak mengucapkan salawat atasku. Makanya Pak, hendaknya antum ketika nama Rasulullah disebut, baca Allahumma salli ala Muhammad, paling pendek, paling ringan, Allahumma salli ala Muhammad, titik. Dan itu enggak ada 1 menit.
Nah, sampai-sampai Rasulullah mengatakan man sarrahu ayyaktala bil mikyalil awfa. Barang siapa yang nanti pahalanya ditakar Allah dengan takaran yang penuh, idza shalla alaina ahlul bait, ketika sekarang diucapkan salawat atas kami ahlul bait, falyakul Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyati ahla baitihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan jenis bacaan. Kemudian ada lagi yang kelima, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin. Ini ada di dalam riwayat Ibnu Majah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Tuh. Kemudian berikutnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini lafaz. Jadi lafaz-lafaz di sini kita akan sampaikan semua. Ya, supaya kita alal ma'rifah, baru nanti kita akan jelaskan makna, baru setelah itu fadilahnya. Sekarang Inna Jibril aradali, ini yang sudah masyhur, saya tidak baca semua. Pernah Jibril datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah naik mimbar. Ini enggak bisa dinaikin. Itu ya. Kalau naik mimbar di sini lucu. Berarti mimbar itu bertangga naik. Tangga pertama mengatakan amin, kedua amin, ketiga amin, berarti tangganya Rasulullah tiga, empat bersama tempat duduknya. Karena Rasulullah membedakan antara tangga yang diinjek dengan tangga yang didudukin. Dan Rasulullah terkadang mempraktekkan sholat di atas mimbar. Kalau di sini gimana? Maksudnya di tangga tersebut. Namun tangga tersebut terbakar. Pada zaman pemerintahan Umar bin Abd ini, pada zaman pemerintahan Abdul Malik ibn Marwan. Setelah itu tangga Rasulullah dibikin lagi. Yang akhirnya Rasulullah ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Ya, tangganya tiga. Kemudian diperbaiki lagi pada zaman Ottoman, akhirnya tangganya enggak tahu, enggak karuan itu tangganya. Banyak sekali. Tangganya Rasul itu tiga. Ya. Tuh. Kita lanjut. Allahumma salli, ini yang pertama amin. Jibril mengatakan, Muhammad, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan Ramadan, dosanya tidak diampuni, amin. Yang kedua, semoga Allah menjauhkan rahmat dari orang yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satunya tua renta, tidak memasukkan ke surga, amin. Semoga Allah menjauhkan dari rahmatnya orang yang mendengarkan namaku disebut tidak mengucapkan salawat, amin. Pak, kita harusnya merinding. Didoakan buruk Jibril, kemudian yang mengaminkan siapa? Subhanallah. Antum aja kalau saya doakan, maksudnya enggak takut? Gue sumpahin loh, Mas. Takut. Sesama kita aja, kalau Mas awas loh, gue sumpahin loh. Anak enggak terima. Apalagi di sini Jibril yang berdoa buruk, yang mengaminkan siapa? Rasulullah. Ya Allah. Siapa? Tiga orang. Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bahkan
Juga kita dianjurkan idza dakhala ahadukum al-masjid falyaqul, jika di antara kalian masuk masjid hendaknya mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Kalau keluar, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Terus kemudian Rasulullah juga menganjurkan membaca selawat Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Ini juga jenis daripada jenis selawat. Dalam lafaz lain, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali ya Ibrahim. Terus kemudian Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini jenis yang ke-11. Kita ratain dulu biar antum juga membaca semua. Ana khawatir antum nanti di rumah enggak dibaca. Ya mendingan kan seumur hidup rata. Sallu alayya wajtahidu fid du'a. Ini menunjukkan doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya antara doa dengan Allah itu ada penggalang, penghalang. Hatta yusalli alayya, sampai engkau membaca salawat. Makanya tidak ada doa kecuali memuji Allah dan membaca salawat. Jadi Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Minimal. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Itu pujian paling ringan. Kemudian Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ada lagi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wassalamu kama qad alimtu. Kemudian man shalla alayya inda qabri wakkalallahu bi malakan yuballighuni وَكَفَى أَمْرُ دُنْيَاهُ وَآخِرَهُ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا. Betul. Secara umum, hadis-hadis tentang salawat Nabi, ketika kita berada di depannya, itu Rasul sendiri yang jawab. Dengan berbagai rangkaian jalan sanad, semua bisa diimpun bahwa hadisnya sahih. Di antaranya yang paling sahih, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Tidaklah ada di antara umat ini mengucapkan salam atasku melainkan Allah kembalikan rohku sampai aku menjawab salamnya. Tapi kalau jauh, yang menyampaikan adalah malaikat. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni min ummati salam. Allah itu memiliki malaikat berkelana. Tugasnya cuman keliling mencari umat Rasulullah yang mengucapkan salawat salam. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Subhanallah Pak, cepatnya ya. Dari Papua, Mekah. Sampai. Enggak pakai pesawat. Itu. Makanya di sini makhluk yang paling terkuat itu malaikat, kemudian di bawahnya jin, kemudian bawahnya manusia. Tapi dari sisi kemampuan akal memang yang paling utama manusia. Memang paling lemah. Jin bisa ngilang, antum bisa ngilang enggak? Tidur bisa. Itu hilang maknanya juga. Di sini juga man jalasa ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi. Tidaklah ada orang duduk di dalam suatu majlis tidak berzikir kepada Allah. Makanya jangan sekali-kali antum duduk di majlis yang tidak ada zikir kepada Allah. Dan puncak zikir adalah halaqatul ilm. Antum mendengarkan zikir ini adalah mendengarkan ilmu ini zikir. Makanya Atha' ibn al-Khurasani mengatakan,
ketika menjelaskan tentang majelis zikir yang dimaksudkan didatangi malaikat adalah majelis yang menjelaskan halal haram. Kenapa kajian seperti ini dikatakan majelis zikir? Karena mengingatkan kita kepada Allah, mengembalikan kita kepada Allah di tengah kelalaian hidup. Karena hidup ini bawa lalai, Pak. Istri antum melalaikan, rumah antum, dagangan antum. Makanya antum ingat hadisnya Hamdalah. Ada enggak yang ingat hadisnya Hamdalah? Antum enggak tahu semua. Hamdalah datang ketemu Abu Bakar mengatakan, "Ya Abu Bakar, nafaqal Hamdalah." Hamdalah sudah menjadi munafik. "Ngomong apa kamu? Wahai Abu Bakar, ketika kita hadir di majelisnya Rasulullah, diingatkan surga neraka, seakan-akan melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu keluarga, disibukkan dengan dagangan harta, lupa semua. Saya juga menemukan itu." Kalau begitu kita tanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan fas'alu ahla dzikir. Kalau antum enggak tahu, cepat datang ke ulama. Ketika Rasulullah hidup, kewajiban seluruh umat datang kepada Rasulullah. Karena Allah mengatakan apa? Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul. Ketika hidup, kalau sudah meninggal wafat, wa ila ulil amri minhum, ulil amri dunia adalah umara, ulil amri agama adalah siapa? Ulama. Itu kewajiban kita. Datanglah. Langsung ngomong, "Alhamdulillah ya Rasulullah." Munafik ini, "Alhamdulillah." Loh, kenapa? Ada apa dengan muwai, "Alhamdulillah ya Rasulullah. Ketika kami datang di majlis, engkau diingatkan surga neraka. Ingat, sadar seperti melihat dengan mata kepala. Tapi setelah pulang, ketemu anak, istri, keluarga, dagangan, harta, semuanya membuat lalai, berantakan, kacau, ruwet." Wahai Hamdalah, kalau kamu selalu dalam kondisi seperti itu, maksudnya seperti di majelisnya Rasulullah, kamu akan diajak jabat tangan malaikat di tempat tidur kamu, di rumah, dan di jalan-jalan. Betul, nanti menjadi malaikat. Ya, tiap hari pelukan sama malaikat kalau begitu. Sa'atan hakada wa sa'atan hakada. Sekali seperti itu, sekali seperti ini. Artinya, fa'idha faraghta fam sab. Habis kita ibadah, kerja. Habis kerja, ibadah. Ya, sekali-kali kita sekarang di pasar. Ya, sekali di masjid. Ya, sekali kita sama keluarga. Ya, sekali kita sekarang ini bersosial. Makanya Rasulullah memberikan satu penekanan kita, "Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir 'ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir 'ala adahum." Orang yang bisa nyampun sama orang lain, sabar atas gangguannya, itu lebih baik daripada yang enggak nyampur, enggak sabar. Makanya ikhwan, antum sekarang ini ngerti sunnah, mengamalkan sunnah. Tak harus menjadi makhluk langit yang seakan-akan baru turun seminggu ke bumi. Enggak mau tegur sapa sama kanan kiri. Karena kayak makhluk piring terbang. Mas, tolong maju, masuk aja. Sini. Mas, masuk. Tolong, ini masih luas ini. Antum maju aja. Ini kayaknya ada yang, jangan berdiri. Karena ilmu enggak masuk, kecapean nanti. Masuk. Masuk aja. Masuk sini, Pak. Masuk. Ya terus, Pak, merapat. Karena masih lama sampai asar nanti. Nah, kan? Nambe sampai asar. Masuk. Ya. Merapat. Yang dekat saya nanti ada kuis. Ya. Ada kuis hadiah zam-zam, kurma ajwa. Beli sendiri. Ya. Insyaallah. Oke. Silakan. Di sebelah sana juga ada kosong, silakan Pak, kasih jalan. Jangan lewat depan kamera, ngerusak saya nanti. Ya. Itu, ya. Insyaallah. Oke, kita lanjut sambil dikasih jalan masuk aja. Merapat, yang lainnya merapat. Enggak apa-apa.
Siapa yang bermajlis tidak berzikir kepada Allah dan tidak membaca solawat. Makanya Pak, antum sekarang enggak sulit kan Allahumma salli ala Muhammad. Apalagi sering dituturkan nama Rasulullah. Allahumma salli, di hati aja. Dan itu enggak ganggu aktivitas. Ya. Bahkan ada zikir tujuh yang ditekankan oleh para ulama karena dalilnya dan fadilahnya sangat kuat dalilnya, sangat bagus fadilahnya, tujuh. Yang pertama adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dibaca dua khalil. Nabi Ibrahim ketika diceburkan ke dalam api. Nabi Muhammad ketika diteror, habis perang berdarah-darah Pak. Pasukannya Masya Allah, banyak yang luka, ada ancaman. Sekelompok besar mereka akan menyerang kembali ke Madinah. Rasulullah mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Makanya antum juga begitu, ketika diteror, ditekan, diancam, antum sendirian menghidupkan sunnah di kampung, diancam, kamu kalau macam-macam di sini mati, enggak akan saya tahlilin, syukur, enggak saya kubur, hasbunallah wa ni'mal wakil, gitu. Yang kedua, ya dzal jalali wal ikram. Bahkan Rasulullah mengatakan, alidzu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan, seringkan mengucapkan, ya dzal jalali wal ikram. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad salawat. Yang ketiga, la hawla wa la quwata illa billah. Tidak kita ingkari dalil-dalilnya. Yang kelimanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sanggup mengeluarkan Yunus alaihissalam dari perut ikan apa? Paus apa hiu? Paus. Subhanallah Pak, paus itu ajaibnya. Apalagi paus biru. Itu kalau mangap 100 orang masuk. Jadi untuk nelan ini, yang ngaji di sini, butuh 2 kali, 3 kali mangap. Tapi Masya Allah Pak, Allah kasih hikmah. Ternyata tenggorokannya itu paling lebar cuma muat bola itu, satu bola. Makanya nelayan enggak ditelan. Itu coba kalau muat habis tuh nelayan. Yang ngelihat nelayan, ah paling juga enggak muat tuh. Nah, itu enggak jadi. Makanya ikan-ikan kecil yang diambil. Tuh, hikmah. Jadi keajaiban, apalagi antum kaitkan dengan Asma'ul Husna. Makanya museum Asma'ul Husna di Mekah itu, maksudnya di Madinah. Cuman sayangnya jamaah haji umroh di orang Indonesia masuk ke situ bukan merenungkan Asma'ul Husna, tapi selfie. Selfie. Di awal selfie, di tengah selfie, sampai selfie gak ngerti orang kanan kirinya. Untuk ya, mutawifnya lagi menjelaskan selfie, Masya Allah. Ini, makanya rukun haji itu cuma 4. Khusus undang Indonesia 5. Yang kelima, putu-putuan. Iya, rukun haji yang kelima, selfie. Allah. Dan insya Allah, nanti museum Asma'ul Husna ini akan didirikan di Istiqlal. Kerjasama antara Saudi dengan Pemda DKI. Insya Allah nanti gratis. Ya, nanti enggak tahu nanti di Indonesia gratis enggak. Intinya dikasih pemerintah Saudi gratis. Nah, nanti kita bisa sana. Enggak haji, enggak umroh. Insya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan sampai lewat. Jangan sampai antum lupakan istighfar. Karena dahsyat pengaruhnya dalam kehidupan. Meluaskan yang sempit. Mengucurkan berkahnya rizki. Dan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Astaghfirullahaladzim. Antum kadang-kadang ngadepin masalah lebih banyak curhat sama manusia daripada Allah. Coba curhat sama Allah. Yang terakhir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
cukup. Di sini juga ada beberapa riwayat yang hampir berulang-ulang, la taj'alu buyutakum maqabir wa la taj'alu qabri ida. Janganlah kita lompati 20, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan, jangan jadikan kuburanku seperti id. Maksudnya id itu dijadikan sebagai tempat yang dikunjungi secara teratur, diadakan acara secara rutin, itu id. Kenapa dikatakan id? Idun id, karena terjadi setiap tahun berulang-ulang, waktunya sama. Dan ini sudah terjadi. Diperlakukan pada kuburan lain yang disebut dengan haul, yang disebut dengan acara-acara yang dirutinkan. Ini tidak boleh, Pak. Kuburan Rasulullah aja enggak boleh, apalagi kuburan yang lainnya. Oh, apalagi kalau di Indonesia, di

0: air berkah. Satu botol mineral yang 600 mili itu dijual sampai 20 ribu, 30 ribu, Masya Allah. Karena memang umat ini sudah lemah akidahnya. Karena gini Pak, watak manusia itu selalu memiliki keinginan untuk kelemahan, ada semacam kelemahan rohani. Untuk menuntut mencari kekuatan supranatural. Kalau dia gak menemukan Allah, maka apapun yang sifatnya supranatural, yang sifatnya sekarang gaib, dia yakini sebagai Tuhan. Itu rahasia. Makanya orang-orang animisme dulu ketika dia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Roh leluhurnya dijadikan sebagai pengganti untuk Tuhan. Begitu juga zaman sekarang. Dan kapanpun ketika orang itu tidak menemukan Tuhan, apapun dijadikan Tuhan. Makanya kalau antum merenungkan asma wa sifat dari mulai Al-Khaliq, Zat yang maha menciptakan, coba bayangkan Pak. Planet yang terbesar berkali-kali lipat, juta lipat dengan matahari. Padahal matahari itu besarannya sama bumi itu enggak ada apa-apanya ya, bumi. Itu subhanallah, di sana ada nama yang lebih besar lagi. Kemudian keajaiban-keajaiban lagi. Dari situ kita bisa menyimpulkan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Karena tidak ada zat yang patut untuk disembah, diminta kecuali Allah. Makanya di Museum Asmaul Husna, akhirnya ada pesan, fa'idha sa'alta fas'alillah. Pak, kita minta sama planet yang terbesar tadi, matahari aja gak patut, apalagi keris ake. Ini bukan ake ya, ini batu nempel besi. Ya. Coba bayangkan ke kuburan minta, bayangin Pak. Sekarang planet yang besar menghasilkan energi yang dahsyat, di antaranya matahari aja tidak patut disembah. Kalau mau menyembah, mendingan ikan hiu tadi gede. Iya. Paus ya, ikan paus. Ini nyembah keris, nyembah kuburan, ya Allah. Nyembah Kiai Slamet. Subhanallah. Aneh. Makanya kalau antum betul-betul renungkan, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, sembahlah Allah dengannya. Dan Rasulullah mengatakan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Pokoknya tidak ada la ilaha illallah, sudah selesai. Enggak ada. Yang patut diminta, dimintai perlindungan, sesembahan, permintaan apapun kecuali Allah. Apalagi Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Siapa yang enggak minta Allah, Allah marah sama dia. Loh, subhanallah, beda sama antum. Sering diminta, sering gimana? Semakin sering diminta, semakin senang antum. Apaan? Ya. Yeah. Coba sering minta, diusir. Allah marah. Karena memang yang kuat, Al-Qawi, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Makanya kalau minta kepada selain Allah itu bodoh. Bodoh itu. Enggak tahu otaknya diletakin di mana. Kalau mikir nama-nama Allah. Mas jangan duduk, Mas. Masuk, Mas. Atau panitia nyari kursi dong. Barangkali antum di sini. Ya. Ini masih kosong, Pak. Tolong kasih jalan. Antum begini caranya, antum yang ke sini agak ke sana. Ya. Gitu. Silakan. Kasihan ini berdiri karena kurang 2 jam lagi. Itu. Ba'da asar kan ada lagi kan? Wah, ini yang sudah janjiin ke mall. Lera-lere ini. Apalagi ibu-ibu nih.
1: Oke, sekarang hadirin sekalian, saya akan masuk ke dalam arti solawat. Habis itu kita sampaikan hadis panjang ini. Menarik sekali. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim
0: melazimkan sebaiknya semua

0: Muslim menghafal hadis ajaib tentang salawat nanti di akhir. Cuman di sini kita akan mengartikan Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Kita pilih hadis yang pas mana. Antum lanjutkan ya, karena waktu enggak mungkin kita baca semua. Saya akan masuk ke arti aja. Waktu-waktu saat-saat mustajab ketika kita membaca salawat. Kita awang aja langsung. Salawat yang paling populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim adalah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, kita artikan. Allahumma adalah dari kalimat Allah dikasih mim tambahan untuk pengaduan. Makanya menjadi Allahum. Orang itu kalau ngadu bunyinya apa, Mas? Ya kan gitu? Mim sebagai ungkapan pengaduan. Allahumma menunjukkan posisi yang membaca itu lemah, butuh, sangat terjepit. Allahumma, walaupun doa di dalam Al-Quran dan Sunnah lebih banyak diungkapkan oleh Allah dan Rasulnya dengan Rabb daripada Allahumma. Kenapa? Kalimat Rabb lebih mengungkapkan zat yang mampu mengabulkan seluruh permintaan dunia akhirat, zahir batin, agama dan dunia. Enggak ada yang enggak bisa. Rabb yang memelihara, yang merawat, yang mengatur, yang memberi, Rabbul Alamin. Makanya banyaknya Rabb daripada Allahumma. Tum cek. Di dalam Al-Qur'an, Rabbana, Rabbana ufir lana, Rabbi ufir li. Terus apa lagi? Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana sami'na munadiya, Rabbana. Nah, Allahumma salli, kalimat salah, kalau itu Allah maksudnya adalah sana, yaitu memuji. Sehingga innallaha wa malaikatahu yusallun, maksudnya Allah membaca salawat kepada Rasulullah apa? Maksudnya Allah memuji Nabi Muhammad di depan para malaikat. Wa malaikah, begitu juga Allah, malaikat membaca salawat kepada Rasulullah, maksudnya memuji. Kalau sekarang kita, Allahumma salli, salawat umatnya kepada Rasulullah adalah memintakan rahmat dan sekaligus juga pemujian. Kalau salawatnya malaikat kepada Rasulullah, jelas di sini memuji. Nah, salawatnya Allah dan malaikat kepada kita, apa maknanya? Memintakan pengampunan dan syafaat. Makanya Rasulullah mengatakan, inna allaha wa malaikata yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah itu sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan salawat orang yang salat di sebelah kanan saf. Iya enggak? Itu maksudnya apa? Mengampuninya. Buat Allah mengampuninya, merahmatinya. Kalau malaikat memintakan syafaat. Dan juga di dalam hadis Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin, sesungguhnya Allah dan malaikat itu membacakan selawat untuk orang yang sahur. Oh, itu. Dengan demikian makna Allahumma shalli 'ala Muhammadin berarti kita sekarang apa? Memintakan rahmat untuk Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim memintakan keselamatan. Dan itu bukan suatu hal yang enggak perlu buat Rasulullah. Perlu. Karena agar diselamatkan di dunia, sehingga Rasulullah Masya Allah selamat dari berbagai makar tipu daya. Mau dibunuh oleh orang Yahudi, gagal. Diracuni Yahudi, diberitahu Allah. Allahumma salli wa sallim, diselamatkan Allah. Di alam kuburnya jasadnya tidak diganggu. Berapa kali orang-orang kafir mencoba untuk mencuri jenazah Rasulullah, gagal. Berkat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan nanti ketika di mahsyar, karena doanya setiap nabi, Allahumma salli, Allahumma sallim, sallim ketika meniti sirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, Allah lindungi, Allah jaga, Allah selamatkan agamanya. Makanya dari salian, berbagai macam pemalsuan Al-Quran dan hadis, berbagai macam pemalsuan dan usaha pemalsuan syariat, tetap Al-Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Bahkan berbagai macam ribuan hadis yang dibikin ahli bid'ah, masih bisa dideteksi, masih bisa dikawal oleh ulama-ulama, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Bahkan ketika dilaporkan kepada Abdullah ibn Mubarak bahwa di sana ahli bid'ah yang telah taubat mengatakan, dulu saya menyebarkan kurang lebih 15 ribu hadis palsu. Apa kata Abdullah ibn Mubarak? Ta'isu lahal jahabidah, akan dikontrol pendikar-pendikar ahli hadis. Tenang mas, gitu loh. Tenang. Bahkan di antara mereka mengatakan ahli hadis itu lebih faham bedanya hadis palsu dengan hadis sahih lebih daripada ahli uang untuk membedakan mana uang yang asli, mana uang yang palsu. Orang yang ahli mas, orang yang buta itu, habis picet tahu antum kasih duit 2.000 sama 20. Seret. Oh tahu. Gini dok, 20, 50, 2.000, gak jadi. Gitu. Paham, ahli hadis meremas. Antum sekarang jangan samakan Abdullah ibn Mubarak sama antum. Jangan-jangan ada hadis lewat. Lah antum itu. Enggak mungkin. Coba bayangkan Qatadah, Pak. Qatadah itu ditakdirkan Allah buta sejak kecil. Tapi subhanallah dikatakan oleh para ulama Amirul Mukminin di dalam hadis itu 4. Imam Qatadah, A'mash, terus Abu Ishaq Al-Fazari, dan yang keempatnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya Imam Bukhari. Imam Qatadah itu mengatakan, tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan sulit saya lupakan. Coba. Makanya setiap nangkap suara itu enggak bisa hilang. Makanya dia itu menghindar suara apapun kecuali dengar Quran hadis, Quran hadis. Makanya tidaklah terlewat dari hafalan kecuali puluhan hadis. Puluhan. Jadi yang tidak dihafal itu cuma puluhan. Hafal ribuan kecuali puluhan yang lewat. Nah antum, hafal puluhan, ribuan yang lewat. Karena perbedaan kita dengan Abu Qatadah, kalau Abu Qatadah itu diberikan oleh Allah mudah hafal sulit lupa, kita nah ngaku ya antum, ana enggak yang enggak ngomong lo ana. Antum betul ya Allah. Kadang hafal sulit, ngelontoknya hilang lupa, itu mudah sekali ya Allah. Apalagi akhir zaman, Imam Syafi'i aja dulu, zaman dulu Pak. Syakautu ila waki'in su'ahdi, saya dulu ngadu kepada Imam Waki', gurunya Imam Syafi'i. Sulit hafalan, ternyata maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa? Pernah melihat betis seorang perempuan sekali. Dan sekarang antum bukan betis mas. Ya Allah. Gimana bisa hafal Quran itu? Makanya ibu-ibu kalau pakai Quran ini pakai pakaian yang benar. Dosanya 4 kali lipat dosa sendiri ama bikin dosa orang lain. Iya enggak, Pak? Iya enggak, Pak? Iya nih, Pak. Iya, Bu. Gimana, Bu? Kok enggak ada yang ngomong? Waduh, bahaya. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khatamul anbiya. Salli ala Muhammad wa ala ali, keluarga Nabi Muhammad. kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sekarang pertanyaannya buat antum semua, tolong dijawab. Muliaan mana Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim?
1: Muliaan mana?
0: Loh, gimana sih antum ini? Muliaan siapa? Nabi Muhammad. Clear, sepakat. Tapi kenapa mintanya kok, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad seperti yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim. Berarti di sini Nabi Ibrahim lebih utama. Wong Nabi Muhammad minta, kita mintakan kemuliaan seperti yang dimiliki Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim lebih? Ibrahim itu namanya bahasa Arab Abun Rahim. Abun bapak, karena bapak manusia itu ada tiga. Bapak asal-usul manusia Adam. Bapak perkembangan manusia Nuh. Bapak pengembang biakan nabi-nabi Ibrahim. Itu tiga bapak. Karena setelah pasca banjir enggak ada manusia, kalau enggak ada Adam, enggak ada Nuh, enggak berkembang. Tiga anaknya Sam, Ham, Yafit. Nah, Ibrahim nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an 25 itu yang tidak turunan dari Ibrahim cuma 6. Apalagi yang enggak disebut. Namanya Ibrahim bin Naroh bin Taroh bin Nahor bin habis. Ini sampai kepada Sam, ya. Jadi Ibrahim bin Taroh, Taroh ini gelarnya Azar karena dia itu tukang bikin patung. Itu bin Nahor bin Sadum bin Ra'ul, terus kemudian setelah itu Arfakhshad, kemudian setelah itu Syam bin Nuh, sampai akhirnya Adam alaihissalam. Taib Ibrahim manusia paling berat cobaannya. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna, dia sempurnakan semua. Enggak ada yang kelewat. Kemudian Allah mengatakan qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati, ya Allah anak cucuku gimana? Qala la yanalu ahdi dhalimin, yang zalim enggak? Allah kabulkan. Coba bayangkan Pak, diuji nikah poligami. Sudah istrinya enggak begitu cantik, kalau enggak saya bilang jelek. Ya, yaitu Hajar dari budak. Dengan pengorbanan besar, punya istri tercantik yaitu Sarah. Sarah itu cantiknya enggak akan bisa dibandingin kecuali Hawa. Tapi enggak punya anak. Sarah itu cantik sekali. Makanya sampai raja-raja pada zaman itu, zaman Ibrahim itu siapa? Siapa? Iya, Namrud. Namrud itu semacam gelar. Kan raja-raja yang pertama tertua itu Raja Babilonia. Babilonia itu Namrud. Ini nah, ada raja pada zaman itu yang suka senang memperkosa perempuan, terutama yang punya suami. Kalau enggak punya suami enggak terlalu minat, kurang ajar itu. Itu ini Pak udah brengsek banget nih Pak, ini brengsek ini raja, enggak mau memperkosa kalau enggak punya suami. Nah, ketika itu Raja Babilonia, setelah Babilonia itu terus muncul Persia. Persia itu ada dua kali,
2: Persia awal, Persia II. Setelah itu muncul Yunan. Yunan itu terakhir adalah Kleopatra. Kleopatra itu perempuan apa lagi? Perempuan. Dan antum kisah kenapa apa namanya setiap apotek itu simbolnya apa? Nah, kenapa? Antum tahu enggak? Hubungannya dengan Kleopatra tahu enggak? Karena Kleopatra ini ahli kedokteran. Tanhari menaklukkan racun. Makanya disimbolkan itu oleh orang-orang Eropa. Kecuali satu ular yang kepalanya dua, racunnya enggak bisa ditaklukkan. Itulah yang membunuh dia. Tuh. Suaminya siapa namanya Kleopatra? Anton? Antum pura-pura tahu gitu loh mas. Antonius. Dibunuh oleh Raja Romawi. Pertama Agustus. Ya, makanya ada bulan Agustus. Karena untuk mengenang raja ini yang akhirnya didewakan. Matilah Antonius, maka ingin merebut Kleopatra. Maka Kleopatra tahu pasti kalah, maka dia menyuruh seluruh pas ini orang-orang kerajaan membikinkan tempat untuk kematiannya. Dia si bunga-bunga macam-macam mawar, di sampingnya ada wadah. Wadah yang diisi ular tersebut. Ular itu sekali gigit membuat seluruh tubuh kering. Akhirnya setelah dia masuk istana Agustus dan dia pasti kalah, maka tangannya digigitkan ular tersebut, matilah. Karena enggak dapat tempat sembunyi, maka sembunyi di daun-daun itu, di tempat bunga-bunga yang di sekitar itu. Ketika Agustus mendekati, dikiranya dia masih hidup, ternyata mati, maka ular itu menggigit. Karena racun sudah diambil separuh tadi, enggak membunuh total, akhirnya mati separuh Agustus. Nah itu. Nah Agustus ini sehingga nanti memiliki titel kaisar karena lahirnya dia itu di Caesar. Caesar itu apa? Dibelek. Makanya seluruh turunannya nanti memiliki apa? Titel kaisar. Kalau Rom Porsia kan Kisro, kaisar. Kaisar. Bukan kaisar joget ya. Ini cerita sedikit supaya antum tahu sejarah, ya paham? Ya udah nanti baca sendiri untuk lanjutannya. Allahumma salli ala wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada zaman pemerintahan Babilonia. Ya, dia Nabi Abun Rahim karena penyayang. Ujiannya sampai pada tingkatan suruh nyembelih anaknya. Coba bayangin Pak, sudah lama gak punya anak, suruh nyembelih ketika punya. Coba bayangin. Dan semuanya lulus. Lah antum diuji, diomongin orang aja gak lulus. Itu loh, cemen banget antum. Ngidupin sunah, diomongin jenggotnya, dipotong. Ya cemen. Ya Allah, antum malu nanti ketemu Nabi Ibrahim. Cemen antum. Diuji celana nyingkrang, diomongin mas banjir. Langsung gemeter. Ya Allah, tenang aja. Ya, apalagi jenggot cuman kecil-kecil ini, jenggot segini aja, tenang kok. Iya, aduh ini kalau masuk bandara luar negeri heboh. Pasti ini. Enggak boleh masuk ke sono sini. Ya tenang aja, bismillah. Nabi Ibrahim, Pak. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat. Tapi lolos. Meskipun begitu, Nabi Muhammad masih lebih utama dari Ibrahim. Kenapa? Nabi Muhammad kita mintakan, seakan-akan di sini Nabi Ibrahim lebih utama, padahal tidak. Karena untuk suatu tujuan hikmah. Pak, kalau Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, di sini Rasulullah dan keluarganya masuk, oke? Tapi keluarganya Nabi Ibrahim masuk enggak? Mas,
0: Antum ini kayaknya udah enggak fokus ini. Udah pulang aja deh. Kalau sekarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad. Rasul masuk. Keluarganya Rasulullah masuk enggak? Tapi kalau kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Pertanyaannya, keluarga Rasulullah masuk enggak? Masuk. Keluarga Nabi Ibrahim masuk. Keluarga Ibrahim masuk. Keluarganya Nabi Muhammad masuk enggak? Masuk. Berarti di sini dalam salawat Rasulullah mendapatkan dua doa. Mana yang lebih utama? Tetap Rasulullah. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammad, Rasulullah dan keluarganya dapat. Ketika kita mendoakan kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim, Rasulullah dapat lagi dan keluarganya dapat lagi. Karena Rasulullah dan keluarganya termasuk keluarganya Nabi Ibrahim. Karena turunan dari siapa? Ismail. Selesai. Jadi tetap ini menunjukkan keutamaannya Rasulullah. Hadirin sekalian, sekarang kita mulai masuk. Kalau wabarik itu barokah sama penjelasannya hadis panjang ini. Antum lihat, masya Allah. Kalau bisa antum hafal, ya. Seumur umur antum bisa hafal hadis ini sudah spektakuler. Ngalahkan Imam Qatadah tadi, ya. Masya Allah. Inni ra'aitul barihah ajaba. Saya mimpi tadi malam suatu mimpi yang menakjubkan. Ra'aitu rajulan, halaman 68. Ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Atahu malakul maut, telah didatangi malaikat maut. Liyakbidha ruhahu, untuk mencabut ruhnya. Faja'ahu birruhu biwalidayih, datanglah birrul waliden, amalan birrul waliden. Faradda anhu, maka birrul waliden itu bisa mengusir malakul maut. Berarti di sini birrul waliden bisa memanjangkan umur, ya ikhwan. Ditolak, diusir, faraddahu, wahai malaikat maut, balik. Karena orang ini telah melakukan birrul waliden. Makanya orang yang durhaka itu pendek umur, pendek rezeki, cupet nalar. Ya kok gimana, enggak didoakan Jibril, diamini Nabi Muhammad. Dan masya Allah Pak, kalau saya ketika ngetes karyawan, mau perusahaan, mau sekolah, saya tes dua aja. Sholatnya sama hubungan sama orang tuanya. Sholat untuk ngetes hubungan sama Allah, hubungan orang tua untuk ngetes dengan sosialnya. Loh kalau dia itu sama orang yang paling dekat, paling berjasa aja kurang ajar, apalagi nanti sama saya. Oh diperintah pasti mendanggil nih kantor nih, udah. Usir aja, jangan terima. Jangan terima karyawan yang durhaka sama orang tua. Alasannya simpel, analisanya sangat sederhana. Sama orang yang paling besar jasanya, paling dekat saja kurang ajar. Apalagi sama antum nanti yang gak pernah kenal. Jasanya cuma apa? Gaji dan kerja. Itu gampang nanti dia kurang adab sama antum. Gampang kurang ajar sama perusahaan. Jangan diterima. Suruh tobat dulu. Sujud, apa namanya? Minta maaf sama orang tua, bukan sujud. Kalau sujud itu sama Nabi Yusuf, sama orang tua ini, gak apa-apa di zaman Nabi Yusuf. Ya, minta maaf. Kemudian setelah itu, betul-betul taubatan nasuha, menutup dengan berbagai macam kebaikan. Kalau sudah meninggal dunia, menyatakan bahwa dia taubat, kemudian melakukan berbagai macam perbaikan dan kebaikan orang tua. Karena birrul waliden setelah meninggal dunia masih bisa dilanjutkan. Insya Allah antum baca ada kitab kecil cukup bagus, kemarin kita bedah, jangan biarkan air mata ibumu berlinang. Masya Allah, itu cukup bagus. Bagaimana kita itu terdorong untuk birrul waliden dan sangat-sangat takut untuk durhaka. Sama sholat, Kenapa? Karena Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat termasuk kerja di perusahaan, akan lebih menyia-nyiakan, akan lebih teledor. Jangan antum percaya sama orang yang menyia-nyiakan sholat. Karena Umar bin Khattab telah memberikan justice. Siapa yang di dalam sholat menyia-nyiakan di dalam urusan selain sholat, pasti lebih gak beres. Itu diturunkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya As-Siyasatu Syar'iyyah, cukup bagus, politik Islam. Bagaimana kita itu merekrut karyawan, menjadikan bawahan, menjadikan menteri, perdana menteri, di situ ukurannya. Antum lihat sekarang kan, fenomena yang terjadi, mereka durhaka sama orang tua, mereka gak sholat, menempati jabatan-jabatan tinggi kekuasaan, akhirnya hancur. Simple pak alasannya mereka itu. Kenapa ya sekarang pejabat korup? Kenapa sekarang kekuasaan tidak amanah? Simple, mereka kebanyakan menyia-nyiakan sholat dan durhaka kepada orang tua. Antum jangan analisa yang lain. Selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad qusita 'alaihi adzabul qabri, telah disiapkan azab kuburnya. Faja'ahu wudu'uhu, datanglah wudunya, amalan wudunya, fastanqadahu min dzalika, maka wudunya menyelamatkan, maka jaga wudu. Kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jaga. Antum salat enggak salat batal wudu. Bukan hanya untuk tawaf salat. Rasulullah katakan tidak ada yang menjaga wudu kecuali mukmin. Ciri mukmin selalu menjaga dalam keadaan suci. Antum faedahnya, Pak, diamankan dari siksa kubur insyaallah berdasarkan hadis mulia ini. Wa ra'aitu rajulan min ummati qadih tau hasyat asyayatin, saya telah melihat dalam mimpi tersebut orang tersebut sudah akan disesatkan, digelincirkan, diganggu, ya pokoknya dia itu sudah dikeroyok sama setan. Faja'ahu dzikruhu rabbahu, datanglah amalan dikir dia yang tidak pernah lewat, yang tidak pernah lupa di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Faturidas syaitanu anhu, diusirlah syaitan berkat dikirnya itu. Makanya jangan lupa dikir. Dawamu dikir. Di antara yang mendatangkan hidupnya hati, cinta Allah apa pak? Dikir. Ciri orang mukmin enggak aneh-aneh ke Allah ketika memberikan satu ciri mukmin apa? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadadhum imana. Dzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qadih tawhashat malaikatul adzab, telah hampir di apa namanya diazab oleh malaikat. Faja'adhu salatuhu, maka datanglah salatnya. Fastanqadathu min aydihim, maka dia terlepas darinya. Ini salat. Kemudian yang selanjutnya kita percepat. Wa ra'aitu rajulan min ummati yaltahibu atsya, saya melihat ada orang dari umatku yang kehausan sangat. Kullama dana min haudin muni'at wa turid, ketika mendekati telaga, maksudnya telagaku, diusir, dihalangi. Faja'ahu siyamuhu syahru ramadhan, datanglah puasanya bulan Ramadhan. Wasaqahu wa arwah, maka akhirnya dia diberi minum dan diberikan siraman sampai kenyang. Allahu Akbar. Fadilah puasa ini Ramadhan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, ra'aitul anbiya jurusan hilaqa, saya melihat nabi-nabi mengelilingi dia. Kullama dana ila halqatin turid, maksudnya di sini ada lingkaran para nabi, orang tersebut ketika ingin mendekat lingkaran tersebut diusir. Ketika ingin mendekat diusir. Faja'ahu ghusluhu minal janabah, datanglah mandinya janabah.
2: fa akhadha bi yadihi, kemudian dibawa, fa aqadahu ila jambihi, didudukkan di samping halaqahnya para nabi tersebut. Wa raaitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku. Dan ini tidak mustahil, Pak. Amalan itu menjadi sosok yang bisa bergerak, bisa duduk, bisa ini, bisa bicara. Karena di sana juga ada hadis-hadis yang sahih. Badan manusia bisa bicara kok. Ya, nanti al-yauma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim. Nanti masyaallah nanti amal manusia itu dirupakan seorang yang sangat besar ditimbang. Ini semuanya tidak mustahil. Hal itu banyak dalil-dalil yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk hidup amalan manusia. Coba bayangkan, ketika penghuni kubur setelah ditanya sang mukmin sukses menanyakan, kemudian setelah itu datanglah orang yang sangat ganteng, pakaiannya bagus, baunya semerbak wangi, lalu ditanya, "Siapa engkau?" Apa jawabannya, Pak, dalam hadis Abu Dawud? "Aku adalah amalmu yang soleh." Nah, divisualkan oleh Allah. Oke. Kita lanjut sekarang. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yaday zulmatun wa min khalfihim zulmatun wa an yamini zulmatun wa min fawqihi zulmatun wa an yasarihi zulmatun wa min tahti zulmatun wa huwa mutahayyirun fiha. Jadi saya melihat seorang dari umatku, di depannya ada kegelapan, di belakangnya ada kegelapan, di sebelah kanannya ada kegelapan, di sebelah kini atasnya ada kegelapan, kemudian di arah kirinya juga ada kegelapan, di arah belakang ini bawahnya juga ada kegelapan. Akhirnya orang tersebut bingung. Faja'ahu hajjuhu, datanglah hajinya, wa umratu dan umrohnya, fastakhrajahu minadzulmah, kemudian dikeluarkanlah oleh haji umrohnya tersebut dari kegelapan, fadkhalahu finnur, dan haji umroh tersebut memasukkannya ke dalam cahaya. Allahu Akbar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yattaqi biwajhihi, dia berusaha untuk melindungi wajahnya, wa hajan nar, dari jilatan, dari nyalanya api yang sangat menyala-nyala, wa syararaha, dan jilatannya, faja'adu sadaqatuhu, datanglah sedekahnya. Masyaallah, sedekah, Pak. Betul. Sedekah jangan antum remehkan, walaupun hanya kita menghadiahkan sekikil kuah ke tetangga kita. Ya, bagi Rasulullah dulu orang Arab kikil itu enggak dihitung. Orang Arab dulu nyembelih kikil dibuang, kepala dibuang. Yang diambil? Iya, istimewa kan di Jawa. Di Indonesia, kenapa? Pengaruh penjajah. Badannya diambil Belanda, kita dikasih kaki. Di masa di ini, Belanda tertarik juga, enak juga nih. Makanya yang jelek-jelek itu dinisbatkan ke kita. Gula yang jelek Jawa. Gula yang bagus, gula dari sono. Kambing gede kibas, kambing kecil kuntet, kambing Jawa. Kurang ajar tuh Belanda. Sampai di Sumatera, orang Sumatera didoktrin, dibodohin. Yang enak kopi itu daunnya. Udah, bijinya diambil semua ke Belanda. Akhirnya sampai hari ini ada kopi. Kopi daun. Iya, di Sumatera ada gak kopi daun? Masih ada di Padang. Tanya sama orang Padang, kopi daun. Itu dibodohin sama Belanda. Kopinya diambil. Orang Padang suruh makan daunnya. Kurang ajar tuh Belanda. Masya Allah, udah. Lo gitu kok ya masih dipuji-puji itu orang kita itu aneh. Dijajah Belanda 350 tahun sepahit itu, malah yang dimusuhi orang Arab, repot itu orang kita. Aneh. Mas sampean itu kok ya keliru-keliru banget. Yang jajah Belanda yang inti musuhi Arab, itu gimana? Kecuali yang jajah Arab, Pak, Masya Allah. Itu. Kita lanjutkan. Wasorot sitruhu, maka sodakohnya itu menjadi penutupnya. bainahu wa bainan nar, antara dia dengan neraka. Wa dhallalat ala ra'sihi, ya, dari api itu kemudian dinaungkan. Karena di dalam hadis Rasulullah, nanti manusia itu dikumpulkan di mahsyar masing-masing di bawah naungan sodakohnya, terutama sodakoh tusir, sodakoh rahasia, Pak. Saking rahasianya, tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Makanya kalau infak disembunyikan, jangan dipamerkan, apalagi diupload. Sekarang masya Allah, yang tukang upload amal itu, hati-hati, waspada, bertakwalah kepada Allah. Termasuk da'i yang mengupload dakwahnya, actionnya, sodakohnya, amal cuma 10 kresek, diupload yang lihat 500, yang bagi 100 sudah berapa. Banyak kan nguploadnya gambarnya apa, asli kreseknya, itu enggak benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati, kemudian saya melihat sosok dari umatku, qad ahwa finnar, telah diceburkan ke dalam, kelewat ya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, yukallimul mu'minin, mengajak bicara orang-orang mukmin, wala yukallimunahu, tapi mereka tidak mau jawab. Faja'atu silatu li rahimi, datanglah silaturahminya. Faqalat ya ma'syaral mu'minin, wahai orang-orang mu'minin, innahu kana rasulan li rahimihi, dia itu sangat penyambung silaturahmi. Fakallimu, ajaklah bicara dia. Wa kallamahul mu'minun, diajak bicara orang-orang mu'minun. Wa safahahu, dan diajak berjabat tangan. Wa safahahum, dan dia juga berjabat tangan dengan para mukmin tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku, qadih tau ha, tau tawah tau qadih tawashat hur rabbaniyatu, faja'ahu amruhu, maka datanglah maksudnya Zabaniyah, telah hampir diseret oleh malaikat Zabaniyah. Faja'ahu amruhu bil ma'ruf, maka datanglah amar ma'ruf, wa nahyuhu anil munkar, dan nahi munkar dia. Fastanqadahu min aidihim, maka dia selamatkan darinya. Wa adkhalahu fi malaikatir rahman, dan diberikan kepada malaikatur rahmah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, jasian ala rukbatai, merunduk di atas lututnya. Wa bainahu wa bainallah hijab, antara dia dengan Allah itu ada hijab. Faja'ahu husnu khuluqi, datanglah akhlaknya yang baik. Fa akhadha biyadihi, di bawahlah tangannya. Fa adkhalahu 'ala Allah, di bawah di hadapan Allah. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, qad dhahabat sahifatu min qibali shimalihi, telah dibawakan seluruh catatan amal itu di arah kirinya. Kalau sudah kiri, pasti alamat itu jelek, pasti alamat buruk. Faja'ahu jawfu minallah, maka khaufu minallah, datanglah rasa takut dia kepada Allah. Fa ukhidha sahifatu, maka dibawa sahifahnya yang sebelah kiri, dipindah. Fa wada'a an yamini, diletakkan di sebelah kanannya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku, khaffa mizanuhu, yang ringan timbangan baiknya. Faja'ahu afratuhu, datanglah anak-anak dia yang meninggal sebelum balik. Makanya berbahagialah seorang yang ditinggal anaknya meninggal sebelum balik. Fadilahnya, Pak, di samping ini nanti dibangunkan rumah di surga, dan namanya diberikan nama oleh malaikat Baitul Hamdi, dan nanti dipersilakan oleh Allah masuk surga dengan murni karunia dan rahmat Allah tanpa amal. Makanya memang sedih, memang berat, gak gampang orang ditinggal. Makanya Allah berikan hadiah terbesarnya. Lalu selanjutnya, wa ra'aitu rajulan min ummati qa'iman ala syafiri jahannam, saya melihat seorang dari umatku yang sudah berdiri di pinggir neraka jahannam. Faja'u roja'u fillah, datanglah sifat roja' dia kepada Allah, karena ada khauf, ada roja'. Fastangqadahu min dhalika, wa madha, maka sikap rojaknya dia tersebut menyelamatkan dia dari neraka jahannam. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad ahwa finnar, saya telah melihat seorang dari umatku telah hampir nyaris masuk neraka. Faja'atu dam'atuhu allati baka min khasyatillah, datanglah tangisan dia yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Fastanqadathu min dalika, maka dia selamatkan itu darinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya melihat seorang dari umatku qa'iman 'ala sirat, dia berdiri di atas sirat, yur'adu ketakutan, terguncang-guncang, kama tur'adu sa'fatu fi rihin 'asifin, seperti guncangan pelepah kurma, daun kurma yang diterpa badai besar. Coba bayangkan, Pak. Faja'u husnul dhanni billah, datanglah baik sangka dia kepada Allah. Makanya Mas, jangan suudzon sama Allah. Dan bentuk suudzon antum berdoa, kok enggak dikabulkan, berhenti. Banyak orang yang sekarang suudzon sama Allah, menyamakan Allah itu seperti manusia. Jangan-jangan Allah enggak bisa. Jangan-jangan Allah enggak nolong saya. Jangan-jangan Allah enggak sayang sama saya. Itu suudzon semua. Datanglah husnul dhon dia kepada Allah. Masya Allah. Akhirnya Bapak, fasakkana ra'dada wa madha, akhirnya tenang sirat itu, akhirnya dia berjalan dengan lurusnya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yarjufu 'ala sirat, yang gemetar di atas sirat. Wa yahbu, akhirnya ahyanan, kadang merangkak. Wa yata'allaku ahyanan, kadang berpegangan, bergelantungan. Nauzubillah. Terus kemudian apa yang terjadi? Faja'atuhu salatuhu alayya, datanglah salawat dia kepadaku. Ini natijah. Ini yang kita bahas sekarang. Datanglah salawat dia kepadaku. Fa'aqamathu ala qadamai, ditegakkan di atas kakinya. Fa'anqadathu, kemudian diselamatkan. Wa ra'aitu rajulan min ummati, saya telah melihat seorang dari umatku. Intaha ila abwabil jannah, sudah berada di pintu surga. Faghulliqat al abwab dhunubuhu, sudah ditutup pintunya. Masya Allah, coba bayangkan. Mas, udah kamu enggak dapat. Masya Allah, Pak. Sudah keluar dari neraka, tutup pintu. Deg-degan enggak? Waduh, tinggal di mana? Makanya di antara kisah menarik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ada seorang yang terakhir keluar dari neraka masuk surga. Dipinggirkan ke neraka, ngelihat neraka, ya Allah, saya udah kapok ngelihat neraka, ya Allah. Palingkan wajahku, ya Allah, habis itu gak minta lagi. Udah sumpah, ya Allah. Dipalingkan, gak selang lama minta. Sebetulnya juga enggak enak. Sudah sumpah. Akhirnya Allah mengatakan, betapa cepatnya kamu ingkar janji, wahai anak Adam. Tadi sudah sumpah-sumpah enggak akan minta. Ya Allah, ini aja ya Allah terakhir. Karena dia melihat pohon rindang yang mengeluarkan mata air. Setelah itu di bawah pohon rindang sangat teduh enak melihat pintu surga. Ya Allah, ini lebih enak. Tapi udah sumpah, ya udah deh, nggak apa-apa, dimarahin, yang penting masuk, masya Allah. Akhirnya ya Allah, dekatkan aja ya Allah ke situ, ini terakhir, nggak minta lagi. Betapa cepatnya ingkar janji, wahai anak Adam, kamu sumpah-sumpah dan minta lagi. Ya Allah, ini kayaknya terakhir ya Allah, didekatkan pintu surga. Ternyata pel tutup tadi, dalam hadis ini ditutup, udah pulang. Akhirnya dengar obrolan penghuni surga ini, ya Allah, enak banget. Ngeliat es krim aja itu kan. Ada kan, ibaratnya kan ngiler, Mas. Antum sudah di Mekah 40 tahun dengar bakso aja udah ngiler. Iya toh. Akhirnya minta dibukakan, ditunjukkan rumahnya. Terus dua pasangannya, karena masing-masing orang itu dikasih pasangan dunia plus minim dua dari penghuni surga. Padahal kelas terakhir, Pak. Dia bilang apa?
0: tidak ada orang yang dapat surga yang lebih hebat daripada saya. Oh coba, padahal kelas akhir. Ya, kelas akhir. Akhirnya dikatakan, Masya Allah Pak, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir bab Riyadhus Shalihin. Nanti yang punya antum buka, terakhir babnya apa? Bab manusia terakhir masuk surga. Mintalah, mintalah, mintalah. Sampai dia minta mengkhayal mentok, gak ada. Pengen apa lagi ya? Udah gak ada lagi. Kamu saya kasih 10 kali lipatnya dari yang kamu minta. Allahu Akbar. Makanya apalagi yang mati jihad. Wuh, istrinya di sono lebih banyak. Makanya yang enggak keturutan poligami jangan kecewa. Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna bikaran nurban atraba li ashab

akhirin. Sungguh nanti aku akan menciptakan wanita-wanita asli penghuni surga. Uruban atroba, umurnya sama, semua muda-muda dan perawan. Oh, dan yang gak ada mengenal janda, apalagi tua, poke, elek. Gak ada. Makanya ada nenek-nenek datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, setelah Rasulullah menjelaskan penghuni surga bla bla, saya termasuk enggak? Enggak. Wah, nangis. Enggak ada tua kayak begitu. Adanya muda-muda semua. Ya. Makanya ya itu

0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. Nanti di surga dibantu dilayani anak-anak kecil yang selalu kecil. Kenapa dibikin Allah seperti itu? Lucu, semangat, gak pernah capek. Itu ciri anak kecil. Mengisi ceret, terus apa? Mochi, cangkir, gelas, khamer. Yang gak mabuk, gak nek, gak mual. Ada yang rasa kapur, ada yang rasa kasturi. Di dunia rasa apa? Rasa comberan. Lo gitu kok dibela-belain yang lebih lucu lagi, apalagi cokre. Wah, itu rasa apa? Masya Allah. Ya.
1: Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura.
0: Jadi nanti ada khamr yang rasa aroma kapur barus. Rasa misik.
1: Begitu.
0: Ini nikmat. Nanti diberikan jodoh pasangan bidadari seperti lu'lu' apa? Yang tersimpan rapi mutiara. Enggak pernah disentuh.

0: Niban. Gak pernah disenggol, disentuh jin dan manusia. Asli produk surga. Antum mau? Ya, jangan tertarik dengan bidadari recehan, murahan.
1: Iya.
0: Orang yang faham ini, Pak, gak mungkin. Makanya Nabi Nuh, Nabi Yusuf sanggup menolak. Inni akhafullah. Yang gak ngerti, jangankan digoda dengan wanita yang cantik, yang kaya, bencong aja tertarik. Astagfirullah, ini orang macam model apa ini? Nauzubillah itu. Ya bala, ambil. Ini manusia terkutuk dunia akhirat, begal, bencong gagal. Itu. Makanya zaman Rasulullah itu suruh ngusir dari rumah-rumah. Karena apa? Mendatangkan kutuan, mendatangkan murka Allah. Oke. Gimana Mas? Dilanjutin atau enggak? Waduh, saya bacakan aja kalau gitu saat-saat kapan dianjurkan baca surat. Cepat ya. Satu, di akhir halaman 77, di akhir tasyahud. Di akhir tasyahud ya. Allahumma shalli ala Muhammad kan. Terus kemudian di akhir tasyahud awal. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir juga dianjurkan membaca solawat. Kemudian di akhir kunut witir. Di sana ada riwayat yang menganjurkan juga kita setelah kunut witir. Baca Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat pada saat solat jenazah. Berarti pada takbir berapa? Yang kedua. Yang kelima pada saat khutbah Jumat. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya, tidak sempurna khutbah kalau tidak ada batang tubuhnya itu salawat. Ya. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib, bin Mas'ud dan juga Amr bin As. Keenam setelah adzan dan qomat. Makanya setelah adzan qomat kita baca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu membaca Allahumma rabbaha di da'watid. Nomor 7, pada saat berdoa. Bahkan doa itu terganjal sampai kita membaca sholawat. Jangan sampai enggak baca sholawat. Nomor 8, pada saat masuk masjid. Tadi sudah kita sampaikan. Keluar masuk masjid, baca salawat. Nomor 9 pada saat berada di bukit Safa dan Marwa ketika saat melaksanakan sa'i. Nomor 10 Aisyah juga mengatakan Rasulullah dari Aisyah dia berkata zayyinu majalisakum bis-salati 'alan nabi, hiasilah majlismu dengan salawat kepada nabi. Karena tadi Rasulullah mengatakan, siapa yang bermajlis tidak berzikir, tidak baca salawat, maka majlisnya itu tirotan hasroh, yaitu kerugian dan cacat buat dia. 11 pada saat nama Nabi disebut, karena orang itu tersebut bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. 12 setelah selesai membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baru setelah itu kita baca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. 14 pada saat hendak pergi ke pasar. Nah ibu-ibu ya, ibu-ibu masih ada enggak? Jangan pulang enggak ngomong sama gue. Ya. Iya. Ya, ke pasar karena seling ke pasar. Doa masuk pasar apa? Allahula. Ya, terus ditambah Allahumma shalli. Salawat dulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahula ilaha illal qayni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian 15 ketika sedang berada pada jamuan makanan. Jadi kalau kita dijamu orang makan, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak baca salawat. 16 pada saat bangun dari tidur malam. Kadang-kadang kan kita terbangun gitu ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baru setelah itu kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lal mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Pada saat khataman Al-Quran, ini dari Abdullah ibn Mas'ud, ketika menyelesaikan Al-Quran, membaca doa khataman, kemudian setelah itu membaca selawat. Ini juga sangat dianjurkan oleh Imam Ibn Qayyim. 18 pada hari Jumat, Masya Allah, ini puncak hari raya Muslim untuk mengibarkan bendera selawat. Bukan sekarang yang lain, selawat. Ya Rasulullah mengatakan inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah faksiru alayya minas shalah fa inna shalatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya hari yang paling baik di antara hari yang kalian lalui adalah Jumat, maka perbanyaklah kalian membaca selawat karena selawat kalian disampaikan. Tadi ada malaikat tugasnya khusus menyampaikan selawat. Ketika bangkit dari majlis, nanti tolong jangan sampai bubar dari majelis ini kecuali masing-masing, juga enggak usah teriak-teriak. Ya kayak orang mau berjanjian enggak. Masing-masing. Allahumma

Tolong diperhatikan. 2-3, pada saat menyampaikan ilmu, nasihat seperti ini, makanya guru-guru kalau mau mengajar, muqaddimah, Allah, innalhamdulillah, nahmadu, sallallahu ala Muhammad, alhamdulillah, rabbil alamin, mulai. Itu. Jadi antum memuji Allah, baca salawat. Karena mau memberi nasihat, pengajaran, dianjurkan membaca salawat. Pada di awal siang dan akhir malam, ini sebagian ulama ada yang mendhaifkan hadisnya, ada yang mensahihkan, disertakan ikut masuk ke dalam zikir pagi sore 10-10 ya, berdasarkan hadis Abu Darda. Setelah melakukan dosa dan ingin bertaubat, makanya cara diantara cara bertaubat, antum wudhu, sholat 2 rakaat, baca sholawat, kemudian langsung baca istighfar, insya Allah diampuni. Berdasarkan hadis Rasulullah, ma min abdin adnaba dhanban summa tawaddaa fa ahsana wudhu'ahu summa yusalli rak'atain summa yastaghfirullah ta'ala illa ghafarallahu lah. Tidaklah ada seorang hamba yang berdosa kemudian wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu salat 2 rakaat, lalu membaca istighfar, melainkan Allah pasti ampuni. Terus baca Allahumma salli ala Muhammad sebelum baca istighfar. Saat sedang dalam keadaan miskin dan terjepit. Solusi. Allahumma salli ala Muhammad. Dan akan ada solusinya, entah berupa utang. Masya Allah, salli ala Muhammad, utang jadi mudah. Itu. Makanya kalau antum pinjam, solawati dulu orangnya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu langsung keluar sak dompeti. Walaupun kosong dompet. Masya Allah, masalli ala Muhammad, rizki keluar. Allahumma salli ala Muhammad, dagangan yang buntu jadi laris. Allahumma salli ala Muhammad. Itu. Pada saat hendak khutbah nikah, itu jelas ya. Innalhamdalillahi nahmadu dan seterusnya. Setelah berwudu, betul, bukan hanya membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abdu rasulullah maj'alni minat tawabin waj'alni minat tahirin, tapi baca salawat juga, bahkan bisa juga membaca seperti doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bisa dibaca ba'dal wudu juga saat masuk ke rumah. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan masuk rumah ngelihat WA, ibu-ibu, ya enggak? Enggak di sini. Di sini enggak, yang di sono banyak. Di sini enggak ada, ya enggak gitu. Masuk masjid, ngelihat WA, masuk rumah, Allahumma salli ala Muhammad, buka bismillah, gitu kan? Masya Allah, setan gak masuk. Makan baca misilah, setan gak makan. Makanya nanti setan ketika ngumpul laporan yang dia tinggal di rumah orang yang gak baca bismillah, gendut-gendut, yang gak kurus-kurus. Nah nanti kita bahas, ada buku nanti menarik, Enciklopedi Alam Gaib. Itu besar memang bukunya. Itu sihir, santet, tenung, jengges. Pokoknya STMJ lah, santet, tenung, magic, jengges. Itu terus sulapan, ini macam-macam di situ semua. Kita bedah nanti kapan-kapan di sini. Terus setelah melakukan saat sedang pada khutbah mana tadi? Di tempat berkumpul berzikir ya, di tempat-tempat berkumpul untuk berzikir seperti kajian. Yang 31, pada saat terlupa akan sesuatu. Kalau lupa, Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Saat sedang tertindih hajat kebutuhan mendesak, Allahumma salli ala Muhammad. Saat telinga mendengung, ini hadisnya dhaif, jadi tidak bisa diamalkan. Selepas sholat wajib, ini juga termasuk dianjurkan. Di saat selesai menyembelih hewan kurban, atau hewan apa aja juga, tidak hanya kurban, termasuk kurban akikah sembelihan apa aja, ini dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i berdasarkan riwayat dari Khallal dari Mu'adz bin Jabal. 36, pada saat mendengar Nabi disebut di dalam sholat, tadi di luar sholat, di dalam sholat kita dianjurkan juga, karena mengucapkan sholawat termasuk zikir, dan zikir di dalam sholat tidak mengapa. Membaca sholawat menjadi pengganti sedekah, ini ya keutamaan. Jadi saat kita bangkrut, saat kita sekarang enggak punya duit mau sedekah, nah ganti aja selawat. Itu. Jadi

0: Berarti saat kita ingin sedekah enggak punya duit, baca salawat. Pada saat berbicara tentang kebaikan, ya, apa saja. Terus 39, pada saat enggak tidur juga baca salawat. Dan yang ke-40, pada saat takbir Idul Fitri, Idul Adha. Di sini antum baca ada beberapa riwayat dari Al-Qamah, dari Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan Hudzaifah. Walid bin Uqbah pernah keluar sehari sebelum sholat Id, lalu bertanya kepada mereka, sesungguhnya hari raya Idul Fitri sudah dekat, bagaimana cara bertakbir pada Id? Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya engkau memulai takbir dengan membaca takbir, salawat, serta muji Allah. Subhanakallah. Umma, ada yang tanya? Oh ya, satu, dua, ada? Yang angkat tangan, tiga, oke. Satu, sono dulu.
1: Hadiah sesuai dengan pertanyaan. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di mana pada pagi hari ini ya kita lanjut melaksanakan atau menyelenggarakan sebuah kajian yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah. Menyelenggarakan jenazah adalah merupakan perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk perkara yaitu al-ihsan ilal ikhwah, ya berbuat baik kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Maka dari itu ikhwatul Islam, tentunya ya setiap kita berusaha untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita lihat terkadang ya yang dilakukan oleh masyarakat kita masih banyak tercampur oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Atau ya masih diwarnai dengan hadis-hadis yang ternyata tidak sahih. Atau ritual-ritual yang ternyata semua itu diada-adakan. Kita akan membahas insyaallah penyelenggaraan jenazah merujuk buku yang ada di tangan antum dan juga kitab Ahkamul Janaiz yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam buku ini lihat di bab yang pertama itu saat menjelang kematian. Ketika menjelang kematian atau seseorang yang sakaratul maut, maka hendaklah yang kita lakukan yang pertama yaitu mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, laqimu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kamu, itu maksudnya orang yang akan mati di antara kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dia mentalkin dengan mengucapkan la ilaha illallah. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya, mereka mentalkin dengan hanya sebatas Allah, Allah, Allah, maka semua ini adalah tidak ada dasarnya sama sekali. Ya, mereka melakukan itu kenapa? Ya, katanya kasihan mayat terlalu panjang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan di antara mereka ada yang berkata dia khawatirkan kalau dia mengucapkan la ilaha kemudian meninggal dunia, sehingga akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur katanya. Padahal tentunya ya akhi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bahwa si hamba itu akan dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka semua ini adalah alasan-alasan yang bersifat akli, alasan-alasan yang bersifat akal semata, yang tidak berdasarkan kepada dalil. Justru ya yang sangat dianjurkan ya orang yang hendak meninggal dunia atau sakaratul maut itu ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Kalau bi akal Islam, orang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga. Ya walaupun dia harus diadab terlebih dahulu. Iya. Sebagaimana Rasulullah sabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Kemudian
Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa yakum. Setelah dia meninggal dunia, ya, setelah dia meninggal dunia, maka hal yang harus dilakukan adalah, yaitu yang pertama, memejamkan kedua matanya. Ada di buku itu juga ya, di halaman 8. Yang kedua, mendoakan kebaikan bagi si mayat. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwasannya ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Abu Salamah yang telah meninggal dunia dalam keadaan kedua matanya terbuka, terbelalak. Maka beliau pun kemudian memejamkan ya kedua matanya. Ya, Rasulullah sambil bersabda, "Innar ruh idza qubidha tabi'ahu al-basar." Sesungguhnya roh itu, kata Rasulullah, apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Ya, fadajja nasun min ahlihi, maka menjeritlah sebagian orang dari keluarganya. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasulullah apa? Ya, la taqulu illa khaira, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Jangan kalian mengucapkan ya kecuali kebaikan saja, kata Rasulullah. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan apa yang kamu ya ucapkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang masyhur, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi 'aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ya Allah, ampunilah ya Abu Salamah. Kalau kita mendoakan mayat, maka kita ganti nama ini. Jadi dengan kita menyebut nama si mayat yang ada, ya. Kalau misalnya nama mayat itu Ahmad, ya kita katakan Allahumma ighfir li Ahmada. Ya, kalau namanya ya Pak Budi misalnya, Allahumma ighfir li Budi. Ya. Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Angkatlah derajatnya ya pada orang-orang yang diberikan petunjuk. Wakhlufhu fi aqibi fil ghabirin, berilah pengganti yang baik dari keturunannya pada orang-orang yang ditinggalkannya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan dia wahai rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, ya luaskan kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi di dalamnya. Ya, ini adalah merupakan doa yang sangat dianjurkan kita bacakan ya ketika kita menghadiri ya mayat ya setelah dia meninggal dunia, kita pejamkan, kemudian kita kita doakan dengan doa seperti itu. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah, kewajiban yang ketiga kata beliau di sini, menutupinya dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuh. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa kata Aisyah, Rasulullah ketika wafat tuwfiya sujiya biburdin hibarah. Ketika meninggal di dunia itu ditutup dengan selimut yang bercorak dan bergaris-garis. Burdun hibarah itu ya kain yang bergaris-garis, biasanya garisnya berwarna gelap ya, hitam dan putih ya. Allahu a'lam. Nah, ini ya, tentunya sebelum menutup dengan kain yang bisa menutup sekujur tubuhnya, maka pakaiannya itu dilepaskan. Ya, dilepaskan semuanya. Kemudian ditutup dengan kain tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah, selanjutnya adalah menyegerakan pengurusannya dan penyelenggaraannya. Rasulullah SAW bersabda, "Asri'u bil janazah, fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha, wa in yaku siwa dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum." Bersegeralah, kata beliau, di dalam mengurus jenazah. Jika dia orang saleh,
maka berarti kebaikan yang akan kalian segerakan kepadanya. Dan jika tidak seperti itu, artinya dia bukan orang soleh, maka berarti kejelekan yang segera kalian letakkan dari tanggung jawab kalian. Iya. Nah ini ikhwatul Islam. Jadi yang sunnah, mayat itu segera diurus secepat mungkin. Ya, kalau di Indonesia kita lihat, terkadang mayat itu dibiarkan sampai keluarganya berkumpul dulu semua, menunggu ya keluarganya yang ada di Maluku, menunggu keluarganya yang ada di Medan, menunggu keluarganya yang ada di Kalimantan, akhirnya apa? Ya sampai sehari dua hari, baru kemudian baru diurus. Padahal yang sunnah, ya kalau keluarga-keluarganya itu paham tentang masalah ini, seharusnya segerakan aja urus. Cuma masalahnya kalau di Indonesia kan, ya masa terakhir kita belum lihat, ya apa namanya, jasad ayah kita atau ibu kita dan yang lainnya. Padahal yang sunnah adalah yaitu al-isra, disegerakan. Kalau ada orang berkata, buktinya ya Rasulullah SAW baru diulus oleh para sahabat setelah dua hari. Jenazah Rasulullah SAW itu baru diurus oleh para sahabat setelah dua hari. Jawabnya, karena pada waktu itu mereka disibukkan oleh menegakkan, maksudnya pemilihan khalifah. Pada waktu itu ketika para kaum muhajirin sedang sibuk ya dengan kematian Rasulullah, rupanya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagian Ansar berkumpul di Saqifah Banu Sa'idah. Mereka kemudian ya berkumpul untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah. Ketika mendengar Abu Bakar dan Umar mendengar itu, mereka segera pergi ke Saqifah Banu Sa'idah. Sehingga kemudian terjadilah yang terjadi. Ya setelah dua hari baru kemudian Abu Bakar pun dijadikan khalifah. Baru setelah itu beliau pun apa namanya mengurus jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini dicela oleh orang-orang Syiah. Ya padahal perbuatan ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya para ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mengakhirkan pengurusan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena adanya maslahat yang lebih besar, dan itu didukung oleh kaidah syariat. Ya bahwa apabila terdapat padanya dua maslahat, maka kedepankan maslahat yang paling besar. Iya. Kemudian yang kelima yaitu bersegera melunasi hutangnya. Ya bersegera melunasi hutangnya. Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah. Ia berkata, "Mata rajulun faghassalnahu wa kaffannahu wa hannafnahu wa wada'nahu li Rasulillah SAW haitsu tud'ul janaiz 'inda maqami Jibril al-Jibril." Bahwa ada seorang laki-laki yang meninggal dunia. Maka kami pun memandikannya dan mengkafankannya dan memberikan kepadanya wewangian. Lalu kami letakkan ia untuk Rasulullah SAW di tempat yang biasa diletakkan padanya jenazah. Ya. Thumma adanna Rasulullah. Maka kemudian kami pun memberitahukan Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW mensolatkannya. Faja'a ma'ana, Rasulullah SAW pun datanglah bersama kami. Fatakhatta khutta, beliau pun kemudian ya melangkah dengan beberapa langkah. Kemudian Rasulullah bersabda, la'alla 'ala sahibikum dayna, barangkali teman kalian ini punya hutang. Ya qalu na'am dinaran, mereka berkata benar hai Rasulullah ada 2 dinar. Fatakhallafa, maka Rasulullah pun mundur dan tidak mau mensolatkannya. Maka Rasulullah bersabda, sallu 'ala sahibikum, kalian saja yang mensolatkan. Ya, artinya Rasulullah tidak mau mensolatkan dia. Kenapa? Karena dia punya hutang. Ya, itu menunjukkan bahwa orang yang berhutang itu berat. Dan tadinya memang begitu. Artinya tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW pun mensolatkannya. Ya,
Karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwa ketika tadinya Rasulullah SAW tidak mau mensolatkan orang yang berhutang. Falamma fatahallahu lil muslimin, ketika Allah membuka pintu dunia kesenangan kepada kaum muslimin, artinya banyak ghanimah, banyak harta, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mensolatkan orang yang berhutang. Dan beliau bersabda, "Faman kana indahu dain yafalifa'ilayya wa alayya." Siapa yang masih meninggalkan hutang, maka kata Rasulullah, akulah yang akan menanggungnya. Ya, makanya ya, Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang meninggalkan hutang itu di awal Islam. Ya. Tapi kemudian sudah dimansukh, sudah dihapus hukum itu, kemudian Rasulullah pun ya mensolatkan orang yang meninggalkan hutang. Kemudian ikhwatul Islam, maka kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Abu Qatadah. Di mana Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, huma alayya, aku yang akan membayarkan hutangnya." Faja'ala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, "Huma alayka wa fi malika wal mayit min huma bari." Ya, kalau begitu kamu yang akan menanggung hutangnya dari harta kamu dan mayat benar-benar bebas dari hutang. Kata Abu Qatadah, "Ya." Maka Rasulullah SAW pun juga mensolatkan si mayat tersebut. Maka setiap kali Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, Rasulullah selalu bertanya, "Ya ma sana'ati dinaran, wahai Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar itu? Hutang itu sudah dibayar apa belum?" Ya, sehingga kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertemu kembali dengan Abu Qatadah, dan Abu Qatadah berkata, "Qad qadaitumuma ya Rasulullah, aku sudah membayarnya ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Al-an hina baradat alaihi jilduhu." Sekarang baru dingin kulitnya. Ya, ini menunjukkan akhi bahwa mayat yang masih meninggalkan hutang berarti dia masih ya belum dingin kulitnya. Dan ketika hutang itu sudah dibayarkan buat dia, kata Rasulullah, maka pada waktu itu kulitnya telah dingin. Itu menunjukkan masalah hutang masalah berat sekali. Makanya ya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka melecehkan masalah hutang. Terkadang di antara kita mudah sekali berhutang, kesana hutang, kesini hutang. Akhirnya kita meninggalkan hutang, akhirnya apa yang terjadi? Membebani para ahli waris kita. Ya, a'udzubillah. Baik, hal-hal yang diperbolehkan bagi yang hadir dan yang lainnya. Apa saja? Yang pertama, boleh membuka penutup wajah mayat dan menciumnya. Dan boleh menangisinya sampai 3 hari. Menangisi di sini sebatas bersedih hati dan mengeluarkan air mata saja. Ya, bukan dengan menjerit-jerit ya, sama sekali. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Uthman bin Mad'un wa huwa mayyit. Beliau masuk kepada Uthman bin Mad'un yang sudah meninggal dunia. Fakashafa an wajhihi thumma akabba alaihi faqabbalahu wa baka hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala wajhanataihi. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Uthman bin Mad'un yang telah meninggal dunia. Beliau menyingkap wajah Uthman bin Mad'un, kemudian beliau melengkupkan muka kepadanya ya, dan menciumnya dan menangis sampai aku melihat air matanya mengalir di atas kedua pelipisnya. Ya, artinya ya air mata Rasulullah SAW itu mengalir di atas kedua pelipis si mayat itu. Ya. Makanya keyakinan masyarakat yang mengatakan katanya jangan sampai air mata kita itu mengenai si mayat. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak berdasarkan kepada dalil sama sekali. Atau bahkan ada keyakinan di masyarakat katanya kalau suaminya sudah meninggal, si istri tidak boleh menciumnya. Kenapa? Keyakinan mereka mengatakan bahwa suami kalau sudah meninggal otomatis sudah bukan suaminya lagi. Keyakinan mereka begitu di masyarakat itu. Itu tersebar, Mas.
Ya, jadi menurut mereka kematian itu menyebabkan putus hubungan antara suami dan istri. Dan ini sangat batil sekali. Keyakinan sangat batil. Kenapa? Sebab kalaulah suami dan istri itu sudah putus hubungan, berarti istri tidak boleh dapat warisan. Iya tidak? Iya. Yang kedua, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah apa? Ya. Kalau Aisyah, kalau engkau mati duluan sebelum aku, ya ghassaltuki wa kafantuki, aku akan mandikan kamu, aku akan kafankan kamu. Rasulullah mengatakan bahwa kalau Aisyah meninggal duluan sebelum Rasulullah, Rasulullah akan memandikannya. Yang namanya memandikan pasti tidak lepas dari memegang tubuhnya, kan? Maka dari itu ya, keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat kita ini terkadang Masya Allah tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dalil, hanya sebatas klaim-klaim saja yang tidak berdasarkan kepada hujjah dan burhan. Kemudian C yang selanjutnya, hal yang diwajibkan atas kerabat mayat. Apa yang diwajibkan atas kerabat mayat? Yang pertama, sabar dan ridho dengan takdir Allah. Ya, sabar dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Ya. Setiap kita pasti akan meninggal dunia dan setiap yang kita cintai pasti akan meninggalkan kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? Ya, atani Jibril. Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu sukai, silakan. Sesungguhnya pasti kamu akan meninggalkan dia. Ima kita yang meninggalkan dia atau dia yang akan meninggalkan kita. Maka kewajiban kita sabar. Ya, kita pasti akan ditinggal oleh istri kita atau anak kita atau orang tua kita dan orang-orang yang sangat yang kita cintai dalam kehidupan kita. Maka kewajiban kita adalah kita sabar. Dan itu hakikatnya ujian buat kita. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiril sabirin." Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah, dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kurang kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiril sabirin, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azan ya Allah wa yakum. Yang kedua, yang hendaknya dilakukan yaitu istirja. Yang kedua, di halaman 15 lihat. Perkara kedua yang diwajibkan atas mayat yaitu istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah dengan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Ya. Ini berdasarkan hadis Ummu Salamah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah." Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa musibah lalu ia mengucapkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah itu, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu berucap, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha." Ya, ya Allah, berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, aku berkata, ayyul muslimina khairu min Abi Salamah. Maka siapakah yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ya, ternyata kemudian Ummu Salamah pun digantikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah. Hal-hal yang diharamkan atas kerabat mayat. Lihat halaman 16.
Yang pertama yaitu niyahah. Apa itu? Meratap. Yang kedua memukul-mukul pipi. Ketiga merobek-robek saku. Keempat menggundul kepala. Kelima menjambak-jambak rambut. Ini sebetulnya semuanya masuk dalam makna meratap. Iya, sebab kalau hanya sebatas menangis, mengeluarkan air mata, itu bukan meratap namanya. Meratap itu kalau disertai dengan suara keras, sambil mukul-mukul, sambil jambak-jambak rambut, sambil sobek-sobek apa? Ya, kantong, sambil nampar-nampar pipi, dan mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu namanya meratap. Tapi kalau hanya sebatas kita menangis, keluar air mata, itu bukan meratap. Ya, karena ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum, pernah suatu ketika Rasulullah SAW yang dilaporkan kepada beliau kematian anaknya yang bernama siapa? Ibrahim. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW pun memangku Ibrahim sementara anaknya sedang tersengal-sengal menuju kematiannya. Maka melihat itu Rasulullah merasa ya iba, dan Rasulullah pun berlinang air mata. Ya. Ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah? Apa ini ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Hadza rahmatun ja'alaha Allah fi qalbi ibadi." Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada hati seorang hamba. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya Allah hanyalah menyayangi dari hamba-hambanya yang penyayang. Ya, artinya menangisnya kita karena sedih, kemudian mengeluarkan air mata, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita tahan. Ketika antum melihat istri antum meninggal dunia, atau ayah antum, atau siapapun yang antum cintai meninggal dunia, kemudian antum menangis, itu sesuatu yang tidak mungkin kita bisa tahan. Yang tidak boleh adalah kalau disertai dengan ratapan. Ya. Dan meratap itu ya akhi a'azani Allah, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah apa? An-na'ihah idza lam tatub qabla mautiha tuqam yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ya, wanita yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai pakaian ya dari ter dan berselimutkan kurap. Ya na'udzubillah. Ini ikhwatul Islam ya, meratap ya. Dan ada sesuatu yang dimasukkan oleh para sahabat dari makna meratap, yaitu berkumpul-kumpul di keluarga kematian. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ya al-ijtima'a 'inda ahli al-mayyit wa at-ta'ama fihi min an-niyahah. Kami dahulu di zaman Rasulullah menganggap berkumpul-kumpul di keluarga kematian untuk takziah dan makan-makan di situ itu termasuk meratap. Ya. Terkadang barangkali di masyarakat kita seringkali seperti itu. Setelah keluarga itu kematian, biasanya kumpul-kumpul tuh di hari keberapa terserah, ya. Walaupun terkadang tidak ditentukan harinya. Kemudian, ya, mungkin di antara mereka ada yang apa namanya kirim yasin gitu. Ada lagi, udahlah daripada baca-baca kirim-kirim yasin kan nggak ada dalilnya. Undang aja ustadz ceramah. Ada juga yang seperti itu. Ya, pernah saya demikian diundang. Ya, saya diundang sama seseorang, ustadz, kebetulan besok kami mau ada kumpul-kumpul. Acara apa? Ini karena kematian bapak kami. Ya, daripada acara bid'ah, mendingan ceramah. Kata anak, antum mengganti bid'ah dengan bid'ah. Ya. Pertama, kumpul-kumpulnya sendiri itu sudah termasuk meratap. Belum lagi di situ ada makan-makan.
Iya, walaupun itu bukan dengan cara mengirim-ngirim Al-Fatihah atau Yasin, tapi kemudian dengan ceramah, mana dalilnya? Kecuali memang ya tujuan kita untuk ceramah di situ mengingkari dan menjelaskan bahwasanya itu perkara yang bid'ah. Ya, bahwa itu adalah perkara yang tidak sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dilarang juga ayat yang ke-6 halaman 19 yaitu mengumumkan berita kematian di atas menara-menara atau corong-corong pengeras suara, karena ini merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya. Di mana orang-orang jahiliyah dulu kalau kematian, ada orang kematian tuh mereka segera lari. Ya, segera lari sambil berteriak, si fulan meninggal dunia, si fulan ini. Terus mereka mendatangi dari rumah ke rumah. Nah, Na'yun memberitahu orang tentang kematian itu bukan dengan cara seperti itu. Dahulu Rasulullah SAW bukankah mengumumkan kematian Raja Najasyi? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW na'an Najasyi. Makanya lihat halaman 20, pengumuman kematian yang dibolehkan. Dan dibolehkan mengumumkan berita kematian jika tidak diiringi dengan hal-hal yang menyerupai kebiasaan orang-orang jahiliyah. Dan kadang-kadang pengumuman ini diwajibkan jika tidak ada di sisinya orang yang mengurusnya, seperti memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan yang lainnya. Ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumumkan kematian Najasyi, tapi itu bukan di menara-menara. Adapun yang ada di zaman sekarang pakai speaker tinggi, ya, kencang-kencang di masjid-masjid, ya, di menara-menara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia ya fulan bin fulan, telah kembali ke rahmat Allah. Demikian pengumumannya. Kita katakan, mas, kalau itu baik tentu Rasulullah sudah menyuruh Bilal untuk naik ke menara. Lalu ya Bilal bisa saja berteriak innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kan seperti itu. Tapi itu tidak dilakukan. Makanya yang ada di masyarakat kita ini ya tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang Pak, untuk menolak masyarakat susah. Jadi dulu waktu tahun 90 berapa ya di Cilengsi itu, kita diusir gara-gara melarang masyarakat untuk mengumumkan kematian. Gak boleh, gara-gara waktu itu ada ibu-ibu datang, ya, saya mengumumin ada kematian. Ada ikhwan yang begitu semangat, gak boleh bu, itu bid'ah. Besoknya masyarakat marah, akhirnya diusir, gak boleh ada kajian lagi di situ. Nah tentunya ada, kalau keadaannya seperti demikian, ya kita melihat maslahat dan mudarat. Ya kita apa namanya, jangan sampai kita ingin melarang seperti itu akhirnya mengakibatkan dakwah kita di situ mati, sama sekali juga kurang bagus. Iya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Kecuali kalau masjid itu punya antum. Ya, masjid punya antum dan antum juga punya hak di situ. Dan untuk melarang maka itu lebih baik. Taib. Bab yang kedua, tuntunan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan mayat. Sesungguhnya ya akhi, memandikan mayat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memandikan mayat mempunyai keutamaan yang agung ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Baihaqi, Al-Asbahani dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah. Wa man hafara lahu fa ajannahu ujri alaihi ka ajri maskan
askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Wa man kaffanahu kasahu Allahu yaumil qiyamah min sundusin wa istabraqil jannah. Kata Rasulullah, siapa ya yang memandikan mayat muslim, siapa yang memandikan seorang muslim mayat ya, lalu ia menyembunyikan aib si mayat tersebut, maka Allah akan ampuni untuknya 40 kali. Subhanallah. Orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali, Mas. Makanya antum ya jangan takut untuk memandikan mayat. Justru ketika kita mendengar saudara kita meninggal, ya antum diminta bantuan untuk mengurus jenazah, memandikan. Ini kan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ya. Rasulullah mengatakan bahwa orang yang memandikan mayat itu diampuni oleh Allah 40 kali. Lalu kata Rasulullah, siapa yang menggalikan kuburan untuknya dan ia mendalamkannya, memperbagus kuburannya, maka akan dialirkan kepadanya pahala sebuah rumah yang kelak ia akan tinggali pada hari kiamat di surga. Ya, di zaman sekarang, Mas, orang itu para penggali kuburan itu kan tujuannya niatnya bukan karena Allah, tapi memang karena sebagai pekerjaan maisha. Ya, padahal subhanallah menggalikan kuburan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafanahu, dan siapa kata Rasulullah yang mengkafani mayat, maka Allah akan memberikan pakaian dari sutra pada hari kiamat di dalam surga. Subhanallah. Ya, mengkafani mayat, memandikan mayat, ya menggalikan kuburannya, pahalanya tidak kecil. Pahalanya besar. Sangat besar. Maka dari itu memang sudah sepantasnya buat kita semuanya untuk mempelajari bagaimana tata cara memandikan. Karena ini adalah tempat perlombaan kita. Kita berusaha untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Adapun tata cara memandikan mayat, secara global, ya, secara global ringkasnya dulu, yaitu yang pertama mencuci atau memandikannya 3 kali atau lebih, ya, secara ringkas dulu, nanti baru setelah itu kita perinci. Yang kedua, dimandikan dengan jumlah ganjil. Yang ketiga, dicampur dengan daun bidara airnya itu. Kalau tidak ada daun bidara, maka ya boleh sesuatu yang sifatnya wangi, mewangikan. Yang keempat, boleh airnya dikasih minyak wangi dan sesuatu yang memang itu wangi. Yang kelima, kalau mayatnya perempuan, maka ikatan rambutnya dilepas. Yang keenam, ya, dimandikan seperti halnya mandi junub, seperti halnya mandi janabat. Antum tahu nggak mandi janabat gimana? Hah? Antum pernah junub? Ya pernah lah, masa udah nikah belum tahu juga. Ya udah 40 tahun nikah nggak tahu mandi junub kan lucu, Mas. Mandi junub caranya gimana? Pertama wudukan dulu. Seperti persis sebetulnya memandikan mayat itu persis seperti mandi junub. Tidak ada bedanya. Setelah wudu selesai apa? Kalau mandi junub apa?
cuci kemaluan dong. Iya enggak? Iya. Cuci kemaluannya. Cuci dubur. Pokoknya cuci. Setelah cuci kemaluan apa? Selai-selai rambut. Ambil air, kemudian apa? Selai-selai rambut. Ya. Setelah itu ambil air lagi 3 kali. Diguyur, bur, bur. Ya kan? Setelah itu apa? Baru mandi. Dimulai dari sebelah kanan dulu sunahnya. Jebur, bersihin. Jebur, bersihin. Ya kan? Nah, itulah dia mandi, memandikan mayat seperti itu juga. Seperti halnya antum memandikan mandi junub, demikian pula antum memandikan mayat. Mudah kan? Mudah. Iya. Cuman memang ada seperti misalnya bagusnya mayat itu perutnya diusap dulu, ditekan, sebagian orang tuh nekan dia, padahal itu haram. Menekan perut mayat itu sama saja menyakiti mayat. Dan menyakiti mayat itu haram hukumnya. Iya. Kas kata Rasul, kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya menyakiti si mayat itu tidak boleh sebagaimana dia masih hidup, tidak boleh. Iya. Walaupun ya, sebagian ulama lagi mengatakan boleh, tapi cukup diusap aja. Sebatas tidak menyakiti apa? Si mayat. Ya. Nah, seperti itu ikhwatul Islam. Setelah selesai apa? Selanjutnya yang keberapa? Yang ketujuh. Yang ketujuh ya? Yang ketujuh apa? Ya, yaitu menyisir rambutnya. Kalau perempuan maka dikepang rambutnya di tiga tempat. Ya, di sini di tanduknya dua dan di ubun-ubunnya satu. Dijalin rambutnya itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu hadisnya. Kemudian ya, yang kesembilan atau yang kedelapan atau yang kesembilan, yaitu yang memandikannya harus dilihat. Kalau mayatnya laki-laki, yang memandikan siapa? Laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka anaknya. Kecuali suami istri, boleh suami memandikan istrinya, boleh istri memandikan suaminya. Baik, sekarang secara terperinci. Setelah kita mengetahui tadi ya akhi ya, sebelum kita mandikan, tentu sudah pasti otomatis si mayat itu sudah ditelanjangi semua. Ya, karena ya, di zaman Rasulullah SAW demikian, para mayat-mayat itu ditelanjangi dulu, dibuka semua pakaiannya. Ya, kemudian dibungkus dengan kain. Kemudian kita bawa ke pemandian. Kata Syekh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi, yang lebih bagus tempat mandinya itu agak miring ke kaki. Jadi kalau ini kepalanya, ini kakinya agak miring. Kenapa? Ya, fungsinya supaya air itu mudah mengalir, dan kalau kotoran keluar pun mudah keluar. Iya. Itu bagusnya seperti itu. Kita letakkan. Adapun keyakinan masyarakat bahwa yang namanya memandikan mayat harus dipangku di atas paha. Itu sebagian masyarakat punya keyakinan seperti itu, Pak. Jadi ada berapa orang yang memanggu mayat di atas pahanya. Kemudian baru dimandikan sedikit-sedikit. Ini semua tidak ada dalilnya. Dan tidak berdasarkan pada dalil sama sekali. Maka kemudian ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, kita usap perutnya, dan ini pun tidak ada dalilnya.
Tapi ini minen dikatakan ustuhib atau mustahab indal ulama, indal fuqaha. Para fuqaha mengatakan lebih bagusnya ya perutnya itu diusap. Memang tidak ada dalilnya, tapi apa namanya fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang tersisa di dalam perutnya. Namun tidak boleh kita katakan sesuatu itu sunnah kecuali apabila ditunjukkan oleh apa? Dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya tidak boleh kita katakan itu hukumnya sunnah. Makanya mengusap perut itu kalaupun tidak dilakukan tidak jadi masalah. Ya. Dan ingat ya akhi azani Allah wa iyakum. Sebelum kita mandikan si mayat itu kita letakkan di atas tempat pemandian itu. Ya. Kemudian ditutup kain apa namanya badannya itu ditutup oleh kain. Kalau laki-laki cukup ya dari perut sampai ke apa namanya lututnya. Kalau perempuan dari dada sampai ke lututnya. Jadi tutup begini. Kemudian ya akhi antum yang memandikan mayat siapkan apa? Sapu tangan. Apa kaos tangan ya? Kaos tangan atau apa saja yang sifatnya kain. Kenapa? Ya, fungsinya adalah untuk mencuci bagian-bagian yang tidak boleh kita pegang langsung. Seperti kemaluannya, demikian pula duburnya dan yang lain-lain. Itu sebagian dilakukan oleh para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW. Dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu para sahabat ketika memandikan Rasulullah SAW itu mereka memakai khirqah, kain, sehingga mereka tidak langsung memegang bagian ya tubuh Rasulullah SAW. Ya, itu disiapkan. Jadi, ya, setelah kita tutupi dengan kain apa? Sebagaimana sudah kita ketahui ya, akhi, yaitu kita wudukan terlebih dahulu. Sebagaimana antum ketahui bagaimana mewudukannya? Adapun untuk kumur-kumur tidak ada, tidak perlu. Dan antum tidak boleh memasukkan air ke dalam mulutnya, dipaksa sama antum celangap gitu kan. Masukin ini, enggak, cukup antum pakai kaos tangan itu masukkan ke mulutnya, dibersihkan. Ya. Demikian pula ya ketika untuk membersihkan hidungnya masukkan. Itu dibersihkan dulu itu. Ya. Kemudian ya untuk telinganya dibersihkan juga. Kalau bisa sebersih mungkin. Ya, telinganya dibersihkan, demikian pula mulutnya, hidungnya. Kemudian sela-sela jari jemarinya di apa? Digosok-gosok. Ya. Supaya tidak tersisa pada di situ kotoran-kotoran yang menempel. Ya. Setelah diwudukan selesai, sebagaimana yang antum ketahui ya, yang sebelumnya antum cuci kemaluan dengan apa namanya? Ini ya, dengan kain atau boleh itu di bawah apa kain dicuci kemaluannya. Kemudian juga dicuci duburnya sekaligus ya kalau memang bisa. Ya, kemudian setelah itu diwudukan. Setelah diwudukan selesai ya, apa yang kita lakukan Pak tadi? Kita guyur kepalanya atau kita selas-selai kepalanya. Bisa dengan disampo. Antum ambil sampo, ya kemudian disampo. Biar bersih rambutnya itu. Ya. Setelah itu selesai kepalanya, baru kemudian kita mandikan bagian kanan si mayat. Makanya ketika memandikan memang kita butuh teman, tidak bisa sendiri, agak sulit soalnya. Apalagi kalau mayatnya badannya gede gitu kan. Kita cuci dulu ya bagian kanannya. Dan ingat ya, bagian-bagian yang tertutup seperti ini jangan apa berusaha untuk dibersihkan. Ya, dibersihkan sebelah kanannya. Dan ya akhi, kebiasaan masyarakat di mana kalau orang mati itu tangannya diginikan, itu tidak ada dalilnya.
Kenapa? Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu khusus dalam sholat. Tidak pernah dinukil bahwa para sahabat dari Rasulullah waktu meninggal dahulu, Rasulullah SAW tangan kanannya diletakkan di atas tangan kiri di atas dada. Imam mau sholat. Tidak pernah juga dinukil bahwa Rasulullah SAW dahulu para sahabat ketika meninggal dunia meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kalau itu benar, tentu Rasulullah yang pertama kali mensyariatkannya. Tentu sudah dinukil ya para sahabat Rasulullah SAW. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri seperti ini ketika orang mati, ini saya katakan tidak ada dalilnya. Jadi gimana? Sama diluruskan aja biasa seperti ini. Ya, cukup diluruskan seperti ini. Coba kalau diginikan ya. Selain itu tidak ada sunahnya. Ketika dikuburkan agak sulit. Dia akan seperti ini. Sehingga menyebabkan yang lahatnya harus di gedein bagian tangannya itu ya, karena terlalu lebar. Ya. Selain itu juga tidak ada sunnahnya sama sekali. Ya. Silakan antum cari dalam kitab madhab manapun juga, tidak ada satupun dalil perkataan para ulama terdahulu, ya, ataupun dalil Rasulullah atau asal dari para sahabat atau para tabiin bahwa disunnahkan tangan kanan tangan mayat itu seperti ini dalam sholat. Iya, itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang kayaknya cuma ada di sini kayaknya. Ya Allah Allah. Baik. Setelah dicuci rambutnya dicuci apa namanya? Badannya sebelah kanan dulu. Iya. Baru setelahnya belakang ya, biasanya butuh bantuan teman untuk di apa? Dibalikan badannya. Dibalikan badannya, dimiringkan sebelah kiri, kemudian dicuci sebagian belakangnya. Pakai sabun, Pak. Yang bersih, yang kuncinya itu. Setelah itu baru bagian sebelah kiri. Bagian kiri pun kemudian kita cuci. Ya, demikian sebelah belakangnya juga. Berarti selesai saat baru satu kali. Sunahnya memetik itu berapa kali? 3 kali atau 5 kali atau 7 kali sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan yang harus antum persiapkan ketika memandikan mayat itu adalah sediakan ember yang satu ember dicampur

Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hendaklah waj'alna fil akhirati kafura, dan hendaklah mandi apa siraman yang terakhir itu dicampur dengan kafur. Kalau di Indonesia itu biasanya kapur barus. Kapur barus itu dihancurin dulu sampai lembut, kemudian dicampur dengan air. Nah itu untuk menyiram yang terakhir kali. Gimana guna kapur barus ini selain mewangikan tubuh si mayat, tapi juga untuk mengawetkan. Ya. Tadi sudah pertama, kemudian kita guyur lagi, bur dari atas ke bawah. Ya, termasuk belakangnya, berarti dua. Kita mandikan lagi, bur. Ya. Berarti tiga. Kalau antum memandang bahwa tiga itu sudah cukup, tampaknya ya tiga kali sudah cukup. Berarti yang ketiga itu hendaknya dicampur dengan apa? Kampur ya. Iya. Selesai sudah. Selesai dari apa? Memandikan mayat. Setelah antum seka pakai andu, dibersihkan, diseka. Kemudian apa? Ya rambutnya apa? Disisir. Sebagian ulama mengatakan ya kalau kukunya panjang disunahkan untuk di apa, yustahab dipotong, walaupun tidak ada dalil dalam masalah ini. Cuma para ulama mengatakan itu sebagai kesempurnaan dari kebersihan. Ya. Adapun untuk wanita, kalau rambutnya panjang, maka yang sunnah itu adalah dijalin rambutnya di tiga tempat. Ya. Sini nih. Apa namanya? Tanduk. Dua. Dan satu lagi di sini. Apa namanya ini? Dijalin dengan cara menjalinnya itu ambil dari tiga helai, dari tiga, lalu dijalin-jalin seperti hitam. Kemudian diikat pakai karet, pakai apa ke ujungnya tersebut. Setelah itu ketiganya disatukan, kemudian dikebelakangkan. Di apa? Dikebelakangkan. Ya. Sudah selesai. Lalu kita angkat menuju apa? Untuk dikafankan. Ya. Tapi kita baca dulu yang ada di buku ini. Lihat halaman 26. Cara memandikan mayat. Dari Ummu Athiyah, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada para wanita yang memandikan putrinya beliau, ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'al wudhu'i minha. Mulailah dengan bagian tubuh yang kanan dan anggota-anggota wudhu'nya. Dan dari Ummu Athiyah berkata, Nabi SAW masuk kepada kami ketika kami memandikan putrinya dan bersabda, iksilna talatan au khamsan au aksa min dalika bima'i wa sidrin. Waja'alna fil akhirati kafura, fa idza faraqtunna fa adhinnani, falamma faraqna adannahu, fa alqa ilaina hiqwahu fa qala ashirnaha iya. Mandikanlah tiga kali atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian memandang perlu dengan air dan daun bidara, dan jadikanlah di akhirnya kapur barus atau sedikit dari kapur barus. Setelah selesai beritahukan kepadaku. Setelah kami selesai memandikannya, kami beritahukan kepada beliau, maka beliau pun memberikan kain sarungnya kepada kami, selai bersabda, jadikanlah ini sebagai pakaian yang menyentuh kulitnya. Ya, untuk keberkahan maksudnya. Dan dari Ummu Athiyah juga dia berkata, فَوَفَرْنَا شِعْرَهَا atau شَعْرَهَا تَلَاثَةَ أَتْلَاثَ قَرْنَيْهَا وَنَصِيَتَهَا. Maka kami jalin rambutnya tiga jalinan, dua di atas dan satu di ubun. Dan dari Ummu Athiyah dia berkata, "Dhaffarna sya'raha thalathata qurun wa alqainaha khalfaha." Maka kami jalin rambutnya tiga cabang dan kami julurkan ke belakang. Ya, ke belakang kan. Ya. Siapa yang memandikan mayat? Yang memandikan mayat adalah orang yang paling tahu sunah-sunah memandikan mayat, terutama dari keluarga dan kerabatnya. Landasannya bahwasanya ketika Rasulullah wafat, maka yang memandikan adalah orang-orang dari keluarganya. Ya. Ali bin Abi

0: Ali berkata, "Ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'atu anzur ma yakunu minal mayyit. Falam ara syai'an wa kana tiban tayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam." Jadi ya, yang sangat dianjurkan adalah yang paham betul tentang sunnah-sunnah memandikan mayat, terutama dari keluarganya. Ya, terutama dari siapa? Dari keluarganya. Ya. Perhatian di halaman 29, lihat, tidak disyariatkan memandikan seseorang yang gugur di medan perang. Tidak disyariatkan memandikan yang gugur di medan perang. Itu tidak disyariatkan. Baik. Setelah itu kita bawa untuk kita kafani. Nah, sekarang kita masuk kepada apa? Ya, mengkafani mayat. Dan sudah kita sebutkan tadi, Pak, pahalanya mengkafani mayat apa? Hah? Siapa yang mengkafani mayat kata Rasulullah, maka Allah akan berikan pakaian dari sutra di dalam surga. Luar biasa kan pahalanya. Ya, makanya kita jangan pelit, jangan takut untuk mengurus mayat. Kemudian ya fi anzani Allah mengkafani mayat. Mengkafani mayat itu yang sunnah, lihat dalam 31, pertama berwarna putih. Ini berdasarkan hadis Yusuf mimpiya bin Al-Bayyaw, pakailah pakaian putih karena dia adalah pakaian yang terbaik buat kalian, dan gunakanlah sebagai kain kafan untuk orang yang mati di antara kalian. Yuhad memakai baju putih itu sunnah. Tapi ingat, ya ini untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, maka segera mereka pun menutup tubuh-tubuh mereka. Ya ka'anna ru'usuhunna ghurab, seakan-akan kepala mereka itu burung gagak. Burung gagak warnanya apa? Hitam. Ya. Yang ketiga, yang kedua, disunahkan jumlahnya 3 helai. Ini sunnah. 3 helai itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib berapa helai? 1. Ya, yang wajib itu 1 helai. Lebih dari 1 helai hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah dikafankan fi thalathati athwabin bid sahuliyah, bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam 3 kain yang berwarna putih, ya, dari sahuli. Tidak ada padanya gamis, tidak pula adanya sorban. Tidak pula adanya sorban. Satu hadis atau yang menyebutkan bahwasanya wanita itu hendaknya dikafani dengan 5 adalah hadis yang lemah. Itu hadis ya Laila bintu Qais as-Safafiyyah, di bawahnya putrinya Rasulullah dikafani dengan 5 baju. Ya, maka hadis ini tidak sahih. Kenapa? Karena dalam hadis dalam perawinya ada seorang yang bernama Nuh bin Hakim As-Safafi. Ya, kata Ibnu Hajar dia majhul. Selain itu dia punya penyakit yang lainnya, dan hadis itu adalah syadz atau munkar. Maka dari itu biasa masyarakat ya terkadang buat kalau buat mayat perempuan, perempuan itu biasanya dipakaiin apa? Abaya, tapi apa lagi? Kerudung. Selain 3 helai, ya kain apa? Semua itu adalah hadisnya lemah. Maka dari itu pada asalnya kain kafan untuk laki-laki itu sama dengan kain kafan untuk perempuan. Ya, tidak ada bedanya. Kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian para pengurus kayak mayat, ya, itu mereka sampai gunting apa bikin baju dulu, ya, dipakaikan ke ininya dan yang lainnya.
1: sehingga akhirnya apa merusakkan. Kita aja yang mau kapan jadi bingung, baru nggak bisa saya. Padahal mudah sekali. Tidak ada bedanya sebetulnya antara laki-laki dan
0: wanita dalam masalah mengkafani
1: mayat. Di dalam masalah mengkafani mayat tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita.
0: Kemudian di sini disebutkan di halaman 32, hendaklah salah satu dari tiga kain tersebut adalah kain yang bergaris jika hal itu memungkinkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffan fi tsaubi hibarah." Jika wafat salah seorang dari kamu dan kamu mampu, maka dapat dikafankan dalam kain yang bergaris-garis. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mengkafani mayat dengan kain yang bergaris-garis itu hukumnya sunnah atau sudah mansuh. Adapun Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ya beliau lebih condong kepada pendapat bahwa itu sudah dihapus. Kenapa? Karena beliau membawakan sebuah riwayat dalam Fathul Bari bahwa tadinya Rasulullah SAW salah satu kain kafannya itu ada padanya, yaitu kain yang bergaris-garis putih, garis bergaris-garis tadi yang disebut dengan ya hibar. Kemudian mereka mencabutnya dan diganti dengan pakaian apa kain putih semuanya. Dan tidak ada pengingkaran di antara para sahabat. Sehingga mengajar memandang bahwa ya tetap yang disunnahkan itu yang putih saja. Akan tetapi ya Syekh Al-Bani lebih memandang bahwa itu belum dimansuh hukum tersebut. Ya tetap masih disunnahkan Allah. Tapi bagaimana tata cara daripada mengkafankan? Kita lihat kain kafannya. Kain kafan tidak boleh terlalu bagus dan tidak boleh terlalu jelek. Kalau memang mayatnya kecil dan bisa dilipat dengan lipatan satu, apa misalnya begini, Pak. Kalau ini kain, ya. Ini kain kafan. Kalau memang itu lebar,
1: lebar 1 meter.
0: Kita simpan mayat di sini kan? Iya kan?
1: Kita simpan mayat di sini. Kalau memang lebar cukup tinggal diikat aja seperti ini. Ya. Dilipat seperti ini, kemudian dilipat lagi seperti ini. Kalau memang kainnya lebar, cukup seperti itu.
0: Tapi kalau kainnya tidak terlalu lebar, seperti kain-kain belatu yang cuma 90 cm,
1: maka bagusnya supaya tertutup semuanya itu disiasati. Dengan cara apa? Dilebarkan bagian atasnya, sempitkan bagian bawahnya. Yaitu kita ambil misalnya 3 helai. Ambil 3 helai.
0: Ya, perhatikan. Misalnya, ya ini tempat kita ambil 1 helai, kita simpan di sini. 1. Perhatikan seperti ini ya. Kalau misalnya ternyata kainnya tidak terlalu lebar. Seperti ini 1. Kemudian kita jadikan kepalanya misalnya di sini. Kakinya di sini. Biasanya kan kalau tangan itu kan badan itu lebih gede daripada kaki, ya kan? Sehingga harus kita siasati dengan cara seperti ini. Kita simpan, lalu kemudian kita lebarkan kembali. Ya, satu lagi.
1: Ya. Simpan lagi. Baik. Jadi seperti ini.
0: Paham tidak?
1: Di mana? mana kepala sih mayat?
0: Di sini.
1: Kepalanya di sini kan?
0: Kakinya di sini. Paham? Nah, kalau seperti ini, kalau badannya besar dan kainnya kurang lebar, mudah. Bisa, ya, dimulai dari kanan dulu, kemudian sebelah kiri, begitu. Ya. Jadi, ya, maaf, yang tengahnya itu, maafin, yang tengahnya itu di paling atas, bukan paling bawah. Sebab yang paling bawah susah. Saya kebalik tadi. Jadinya seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Jadinya seperti ini. Jadi yang paling, yang di tengah itu, yang melintang ini paling atas. Kemudian ininya ke sebelah sana, sebelah sini. Paham tidak? Apa? Yang akan ditiduri itu yang melintang. Yang melintang apa? Yang lurus di sini nih. Seperti ini. Paham tidak, Mas? Seperti ini, Pak. Paham? Ya. Paham itu, Allah? Kemudian, Pak, disunnahkan kain untuk kapan ini dikasih wewangian. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditabkhir, dikasih bukhor. Bukhor itu apa sih? Kayu garu yang dibakar. Ya, kayu garu dibakar, kan keluar apa? Asap kan? Asapnya tuh wangi banget. Terus kainnya itu kain kapan tuh yang akan digunakan sebagai kain kapan tuh disimpan di atasnya. Dan kalau memang kita mau melakukan itu, sunnahnya 3 kali. Ya. Al-bakhirhu thalatan. Hendaklah ia asapi dengan bukhor 3 kali. Kalau kita pakai apa? Bukhor. Bukhor itu kayu garu. Cuma masalah kayu garu mahal banget kan? Ya, padahal kayu garu itu asalnya dari Indonesia loh, Mas. Banyaknya di Kalimantan. Ya, bahkan termasuk kayu garu yang paling bagus kualitasnya itu yang ada di Kalimantan.
1: Kemudian banyak dijual ke Saudi. Pelantung pengen beli kayu garu, ada di Jakarta, biasanya di rumah makan Arab itu suka dibuat kayu garu. Memang mahal, tapi masyaallah kalau dibakar itu mengeluarkan asap wangi. Apa namanya? Bukan kenyang, ya. Kenyang juga dibawanya. Nah, di akhir. Terus bagaimana ikatan? Ya tentunya sebelum kita meletakkan kain kapan, maka di bawahnya sudah kita sediakan ikatan. Berapa kali ikatan? Tidak ada batasan. Yang terpenting adalah bagaimana supaya terikat rapi. Ya, bisa 7, bisa 5, bisa 3, terserah. Ya, kalau 3 berarti untuk apa namanya satu di sini, potong 2 di bawah, sama di tengah sudah, tidak masalah. Atau kalau mau lagi di bawah, jadi lebih supaya tersembunyi lagi di sini, di leher 1, kemudian di dada 1, kemudian di perut 1, kemudian di kaki 1. Ya, yang jelas masalah ikatan itu tidak ada apa, ketentuan dan tidak ada dalil. Dalam masalah kalau memang ternyata kita tidak ada kayu garu, maka silakan dikasih wewangian yang lain. Yang itu bisa beli toko minyak wangi. Sering kalau di Indonesia itu pasti yang berbau kayu garu ada tidak? Minyak wangi warnanya hitam itu biasanya berbau kayu garu. Ada yang jual di sini? Hah? Ada. Itu minyak wangi kayak akan kalau minyak wangi yang dijual itu kan banyak macam-macam ya kan? Ya, ada 1000 bunga, ada 2000 bunga, ada macam-macam. Ada lagi yang hitam. yang itu baunya sama dengan kain galah, itu yang bagus untuk si mayat. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan sunnah. Ya. Daripada kayu galahnya kita beli mahal dengan beli isunya juga. Itu memang mirip dengan kayu galah walaupun baunya agak berbeda sih. Ya. Oh. Maka kemudian kita mensolatkan mayat. Ketahuilah ya tadi bahwa mensolatkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah. Mensolatkan mayat itu hukumnya apa? Fardhu kifayah. Semakin banyak jumlahnya semakin bagus. Terlebih kalau yang mensolatkan adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sebab Rasulullah mengatakan bahwa mayat yang disolatkan oleh 40 orang dan semuanya mentauhidkan Allah kecuali dia akan diberikan syafaat kepada Allah. Ya. Maka dari itu ya, mensolatkan mayat besar pahalanya. Dan pahalanya mensolatkan mayat apa? Itu mendapatkan satu kirot. Dan satu kirot itu sebesar gunung Uhud kata Allah. Bayangkan, mensolatkan mayat itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua golongan yang tidak wajib disolati, lihat halaman 33. Yang pertama, bayi yang belum balig itu tidak wajib disolati. Ini berdasarkan hadis bahwa anak Rasulullah yang bernama Ibrahim yang meninggal pada umur 18 bulan ya, dan beliau tidak mensolatkannya. Yang kedua, orang yang mati syahid. Kalau orang yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Tapi kalau mau disolatkan boleh. Kalau mau disolatkan boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena Yeshua dan Uhud disolatkan oleh Rasulullah SAW. Terima ya. Rasulullah mensolatkan para syuhada Uhud. Yang sunnah dalam mensolatkan adalah, perhatikan, yang pertama, bagaimana tata cara mensolatkannya. Kita gotong ke arah kiblat. Mensolatkan jenazah. Maka yang pertama bahwa kalau jenazah itu adalah laki-laki, kalau jenazah itu laki-laki, kalau tidak, maaf, ini dibuka karena takut ya kehabisan nafas nanti main. Kalau mayat itu laki-laki maka bagian kepala kita berdiri. Kalau mayat itu perempuan maka bagian tengah kita berdiri. Kalau ada dua mayat laki-laki dan wanita bagaimana? Maka kita simpan laki-laki ya di sini, lalu perempuan kita simpan sebelah sini, akan tetapi agak dinaikkan ke atas tepat ya bagian kepala si mayat laki-laki dengan bagian tengah si mayat perempuan. Lalu kita berdiri di sini. Kemudian makmum kita jadikan 3 saf. Mundur. Makmum kita jadikan 3 saf. Jadi 3 saf, 3 saf. Jadi 3 saf. Sunnahnya 3 saf. Ya. Disunnahkan 3 saf. Ya, tidak apa-apa lebih dari 3 saf. Kalau sedikit maka tetap bagusnya 3 saf. Kalau cuma 2 orang maka imam di depan, tamu di belakang. Makanya ya, kalau cuma 2 orang itu tidak sama dengan kalau sejamaah biasa. Kalau salat sejamaah biasa itu sejajar. Tapi kalau untuk sholat jenazah kalau cuma dua orang, maka itu ya makmum melurus sendiri di belakang. Ya. Ini berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW
0: ya pernah mensolatkan seorang mayat dan tidak ada imam pada waktu itu,
1: sudah ada seorang sahabat ya, dan dijadikan oleh sahabat Rasulullah SAW di belakang duduk satu orang. Bukan disyaratkan juga di dalam kitab
0: Ahkamul Janaiz. Baik, yang sunnah sholat itu di mana? Sholat jenazah itu yang sunnah di mana, Mas? Kebanyakan di Indonesia mensolatkan jenazah itu di masjid.
1: Bukannya tidak boleh, boleh, tapi tidak kurang sesuai dengan sunnah. Mensolatkan jenazah di dalam masjid itu kurang sesuai dengan sunnah. Terus sunnahnya gimana, Ustaz? Itu di tanah yang terbuka, tanah lapang. Di zaman Rasulullah itu ya disediakan tempat khusus di samping masjid untuk sholat jenazah. Di zaman Rasulullah itu disediakan di samping masjid ya sebuah tanah lapang atau tanah yang terbuka untuk mensholatkan jenazah.
0: Tapi kalau disolatkan di masjid boleh tidak boleh? Ya, karena Rasulullah SAW pernah mensolatkan Ibnu Baydah dalam masjid. Pernah. Tapi kata para ulama sekali-kali saja. Jangan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Ya, sekali-kali tidak apa. Lihat halaman 39. Tetapi yang afdal adalah mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disediakan untuk solat jenazah. Sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi SAW, dan itu yang lebih sering dilakukan oleh beliau. Dari Ibnu Umar berkata, Annal Yahuda ja'u ila Nabi SAW birajulin minhum wa mra'atin zanaya. Fa'amara bihim apad ujima qariban min mawdi'il janais indal masjid. Bahwasanya orang-orang Yahudi datang kepada Nabi membawa seorang laki-laki dan wanita dari mereka yang berzina. Maka Nabi SAW memerintahkan agar keduanya dirajam. Maka dirajamlah keduanya di tempat yang dekat dengan tempat jenazah di sisi masjid. Lihat, ya, di tempat jenazah di sisi masjid. Di situ, berarti di zaman Rasul itu khusus untuk tempat jenazah itu, ya ada khusus tersendiri. Dan ini sunnah yang ditinggalkan di hampir semua masjid. Yang sunnah itu masjid itu kalau bisa jadi ya sebelah sampingnya ada khusus untuk sholat jenazah, bukan di dalam. Kemudian ya mulai takbir, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan. Ya, kita takbir. Dan ingat ketika mensolatkan tidak ada melafatkan niat, karena melafatkan niat tidak ada syariatnya dalam syariat. Ya. Kita kemudian takbir Allahu Akbar. Ya. Di rakaat atau takbir yang pertama kita baca Al-Fatihah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Disirkan, bukan dengan dikeraskan. Ya. Kemudian kita bertakbir untuk yang kedua kalinya, Allahu Akbar. Apakah mengangkat tangan kembali atau tidak? Terjadi ikhtilaf. Jumhur mengatakan yang mengangkat tangan lagi. Dan ini adalah berasal dari perbuatan Abdullah bin Umar sebagaimana mungkin tadi sudah dijelaskan di dalam penjelasan atau teori daripada ya tata cara penyerahan jenazah. Di takbir yang kedua kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Kita ucapkan doa. Ya banyak-banyak, ya macam-macam doa daripada doa jenazah. Ya, di antaranya yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
1: wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdil daran khairan min dari wa zawjan khairan min zawji wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhu al-jannah wa qina adzabal nar. Ya, atau ada doa-doa yang lainnya bisa kita sesuai dengan yang kita hafal. Kemudian kita takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Untuk takbir yang keempat, maaf ya, ini adalah takbir yang keempat. Untuk takbir yang keempat, boleh kita membaca doa kembali. Jadi yang terakhir doa itu, Allahumma qfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa unsana wa dzakarina wa kabirina wa saghirina wa unsana wa dzakarina. Allahumma man ahyaita minna fahyi ala al-islam wa man tawaffaita minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Dan boleh juga untuk takbir yang keempat ini tidak ada doa, namun langsung salam. Adapun tata cara salam, maka dengan dua cara. Yang pertama yaitu seperti salam dalam sholat, yaitu dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau cukup sekali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah tata cara salam. Dan yang sunnah dalam mengucapkan salam sebetulnya adalah disirkan dan tidak dikeraskan. Ya, itu adalah yang sunnah. Kemudian di masyarakat ada setelah sholat jenazah kembali dipimpin berdoa oleh imam, maka itu semua tidak ada dalilnya dalam syariat. Semua itu tidak ada dalilnya dalam syariat. Ya, bahkan itu semua diada-adakan. Yang sunnah setelah kita mensolatkan jenazah, maka segera kita ambil ya, dan ditandu di dalam, dimasukkan ke dalam tandu, lalu kita ya, membawa mayat tersebut dengan di atas tandu. Allah alam.
0: Kalau di Indonesia kan terkadang sebelum sholat ada ucapan terima kasih dulu pada ini dan yang lainnya, boleh-boleh saja ya, sebatas untuk apa namanya mereka. Tapi yang kebiasaan yang sangat buruk adalah ngamplopin orang sholat ya. Orang yang sholat diamplopin, ini sebuah kebiasaan yang tidak pernah dilakukan dengan Rasulullah, sahabat, wala tabi. Akhirnya masyarakat itu enggak mau nyalatin kalau enggak diamplopin. Ya, luar biasa. Maka masuklah kita kepada pembahasan apa? Ya, ittiba'ul janazah, ngikutin jenazah. Ketahuilah ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, bahwa dalam masalah membawa jenazah ada beberapa perkara yang disunnahkan. Apa saja? Yang pertama, disunnahkan membawa jenazah itu dengan jalan yang agak cepat, bukan jalannya pelan-pelan ya, selangkah demi selangkah gitu kan, namanya juga pahlawan ya. Itu semua tidak sesuai dengan sunnah ya. Pernah di hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah melihat jenazah yang dibawa oleh beberapa orang-orang dengan begitu pelannya. Maka segera Abu Bakar mengejar dan mukulin orang-orang. Ayo cepat. Ya. Sesungguhnya kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membawa jenazah hampir-hampir seperti lari. Ya, hampir bukan lari ya, pasti jalan cepat gitu. Tapi juga kata para ulama jangan terlalu cepat. Karena nyusahin yang di belakang ketinggalan pada lari gitu. Jangan terlalu cepat. Ya, itu pun juga kurang bagus. Kemudian sunnah yang kedua ketika membawa jenazah, Pak, tidak disunnahkan membawa jenazah dengan ambulan, wala mobil, wala syekh. Sunnah membawa jenazah itu dengan berjalan kaki. Kecuali kalau tempat kuburannya jauh banget. Di Jakarta udah ada tempat kuburan mahal. Sampai orang di Jakarta itu ngontrak hidup maupun mati. Ya enggak?
1: mati juga ngontrak, ya, harus bayar tiap tahun. Akhirnya apa? Dalam nggak ada tanah ini mahal, lagi di Jakarta kita bawa aja ke apa di ke pinggiran Jakarta, jaraknya 60 km, mau jalan kaki gempor. Gak apa-apa, karena darurat. Ya pada waktu itu gak masalah. Jelasan dibuat dengan apa? Ambulan. Bila pada alasannya membawa mayat dengan ambulan itu tidak disunnahkan. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Yang ketiga yang harus dipahami ketika membawa mayat, Pak. Rasulullah SAW melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Dengan apa? Dengan suara dan api. Di masyarakat kita, mengiringi mayat, membawa mayat itu sambil salawatan kenceng-kenceng. Iya tidak? Iya. Padahal Rasulullah SAW tegas melarang mengiringi mayat dengan suara dan api. Tapi aneh memang di masyarakat kita ini, sesuatu yang jelas-jelas dilarang kok malah dianggap sunnah gitu. Iya. Masa gak boleh selawatan sih? Ini kan bagus. Bukannya gak boleh selawatan, Mas. Ya, masalahnya Rasulullah melarang demikian. Yang keempat, ya, yang harus diperhatikan ketika mengiringi jenazah, tidak disunnahkan mayat itu ditutup oleh keranda. Tapi yang sunnah itu terbuka. Yang sunnah itu apa? Terbuka. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani memasukkan termasuk bid'ah jenazah menutupnya dengan keranda. Jadi ketika di bawah itu terbuka aja begitu, semua orang bisa melihat. Supaya apa? Supaya dijadikan sebagai pelajaran. Orang bisa mengambil pelajaran. Yang kelima, sunnah dalam mengikuti jenazah, bahwa yang paling utama dalam mengikuti jenazah itu di belakang jenazah, bukan di depan, bukan di samping kanan dan kiri. Ya, boleh yang mengiringi jenazah di kanan dan kiri, nggak apa-apa. Ada riwayatnya yang sahih yang disebutkan Syekh Al-Albani. Tapi kata Syekh Al-Albani yang lebih bagus itu di belakang. Karena namanya juga ngikutin. Ittiba'ul janaiz. Yang namanya ngikutin di depan enggak, Bang? Yang namanya ngikutin ya di belakang, dong. Dan itu lebih khusyuk juga. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima yang harus diperhatikan dalam ittiba'ul janaiz yaitu wanita makruh hukumnya ngikutin jenazah sampai kuburan. Kata Ummu Athiyah, nuhina an ittiba'il janaiz falam yu'zam 'alaina. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah tapi tidak dikuatkan larangan itu. Di Indonesia, perempuan-perempuan ikut pada kemana ke kuburan. Ya. Ini sebuah kesalahan yang besar ya, akhi azan ya Allah. Baik, ini lima perkara yang harus diperhatikan ketika apa? Mengikuti jenazah. Setelah kita membahas mengikuti jenazah, masuk kepada menguburkan jenazah. Ini ada beberapa perkara, semua ini ada di buku ini. Silakan antum rujuk, tapi saya ringkas saja karena waktunya sudah tidak cukup. Pertama, yang harus diperhatikan dalam masalah penguburan jenazah, bahwa sunnahnya dalam menguburkan jenazah adalah di daerah dia meninggal dunia. Dan tidak boleh dipindahkan kecuali untuk maslahat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, bahwa ketika kaum muslimin terbunuh di perang Uhud, maka masing-masing keluarganya membawa mereka untuk dikuburkan di Baqi. Maka Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk menyeru siapa saja yang membawa jenazahnya, ya, hendaklah dikembalikan lagi ke tempatnya.
0: Ini menunjukkan kata Syekh Albani tidak boleh memindahkan atau menguburkan mayat di luar daerah yang dia meninggal padanya. Jadi kalau antum meninggalnya di Cilengsi, sunatnya dikuburkan di Cilengsi. Kalau antum meninggalnya di Medan, sunatnya dikuburkan di sana. Kadang kalau di Indonesia kan emaknya, pokoknya kalau pulang, kita katakan itu tidak sesuai dengan sunnahnya adalah dia meninggal di sana, ya udah di sana, dikuburkan di sana. Kecuali kalau memang di sana negeri kafir yang diakibatkan berakibat akhirnya seorang muslim dikuburkan dengan disatukan dengan orang-orang kafir, jangan, tidak boleh pada waktu itu. Iya. Yang kedua mas, dan masalah perkuburan yang sunnah menguburkan mayat itu di perkuburan umum yang khusus kaum muslimin. Karena para sahabat dahulu tidak pernah di zaman Rasulullah atau sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bikin kuburan khusus keluarga di belakang rumah. Sering gak dia?
1: Iya. Di belakang rumah ada
0: kuburan khusus keluarga. Padahal yang sunnah itu apa? Kuburan itu bukan di lagi kalau kita lihat di Indonesia itu ya di depan rumah dikuburinnya atau di belakang rumah dikuburinnya. Padahal yang sunnah itu adalah di perkuburan umum. Itu yang sunnah. Akibat daripada tidak melakukan sunnah ini akibatnya apa? Akibatnya ya terkadang kalau dikubur di apa namanya di rumah dan yang lainnya kasihan. Masalahnya apakah boleh sholat di rumah yang ada padanya kuburan? Hukumnya hampir sama dengan masjid loh. Iya. Nah, tujuan daripada masjid adalah untuk sholat. Yang kedua akhirnya jarang didoain dan yang lain. Baik. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan, tidak boleh mencampur adukan antara kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir. Kalau seperti di Jakarta, sebelah kanan kuburan orang Islam, sebelah kiri kuburan orang kafir, gimana? Kalau memang karena mungkin karena keterbatasan tempat, ya. Selama tidak disatukan, dalam artian disatukan tuh orang Islam sampingnya orang kafir, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dibatasi oleh jalan, sebelah kanan orang kafir, sebelah kiri orang Islam, nggak ada masalah. Selama itu dikhususkan orang muslim dengan orang muslim saja. Yang tidak boleh itu dicampur adukan di situ, campur baur antara orang Islam dengan orang kafir. Wallahu'alam hikmahnya apa saya nggak tahu. Sebagian ulama ada yang memberikan hikmahnya supaya mayat si mu'min itu tidak ya apa terganggu oleh adabnya mayat orang kafir. Kalau bertetanggaan ya menyebabkan si muslim itu terganggu. Allah ma'alam, ini masalah yang sifatnya gaib, hanya Allah yang maha tahu. Yang jelas tidak boleh disatukan kuburan pemukiman kaum muslimin dengan kuburan orang-orang kafirin. Iya. Nah ini perkara yang harus diperhatikan ya akhi dalam masalah perkuburan. Nah kemudian kita ya sampailah di kuburan, gotong mayat. Ketika sampai di perkuburan, disunnahkan mencopot sendal. Tapi itu tidak wajib, hukumnya sunnah saja. Karena Rasulullah SAW pernah melihat seorang laki-laki masuk ke perkuburan dengan memakai dua sendal sibtiyah. Maka Rasulullah bersabda, ya sahibas sibtiyatain, alki sibtiyatain. Hai pemilik dua sendal sibtiyah, copot sendal itu. Ya. Tapi dalam riwayat, ya Rasulullah pernah masuk ke kuburan dan memakai sendal. Sehingga dijawab oleh para ulama bahwa larangan itu dikembalikan bermakna makruh. Adapun pembolehan, ya perbuatan Rasulullah itu menunjukkan boleh saja, tidak apa-apa. Kemudian, yang harus diperhatikan ketika kita masuk ke perkuburan, mas. Jangan sampai kita menginjak kuburan orang. Kenapa? Karena ada ancamannya di Rasulullah. Dan yajrisa ahadukum ala jamri jamra.
1: Lebih baik seseorang duduk di atas apa? Bara api. Sehingga membakar bajunya dan membakar kulitnya. Itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Ya, duduk apa namanya menginjak itu semua tidak boleh. Nah, yang kita lihat di masyarakat mereka itu sampai duduk-duduk di atas kuburan membakar masyarakatnya.
0: Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kenapa? Karena awalnya mereka yang tidak paham dengan mereka tentang sunnah Rasulullah. Kemudian yang mengikuti jenazah belum disunahkan untuk duduk sampai mayat diletakkan. Kalau mayat diletakkan baru boleh duduk. Sunahnya begitu. Adapun kalau jenazah lewat dan kita sedang berdiri lewat jenazah, ya terjadi ikhtilaf para ulama apakah disunahkan berdiri atau tidak. Sebagian ulama mengatakan sunnah berdiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah berdiri itu sudah mansukh. Dan ini pendapat yang dibela oleh Syekh Al-Albani bahwasanya sunnah berdiri itu sudah mansukh dan beliau berdalilkan dengan riwayat Ali bin Abi Thalib dan beberapa riwayat yang lainnya. Sedangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih condong kepada pendapat bahwa tidak mansukh, tapi itu hukumnya sunnah. Artinya yang dihapus itu hukum wajibnya saja. Ya, Allahumma. Kemudian ya akhi, ya, ketika telah sampai ke perkuburan, maka berarti kita sudah mau menguburkan ini. Ketahuilah bahwasannya kuburan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW itu adalah yang pertama didalamkan, yang kedua diluaskan, ya, dan yang ketiga diberikan liang lahat. Diberikan apa? Liang lahat. Ya. Kata Rasulullah, "A'miku wa ausi'u." Dalamkan kuburan dan luaskan ia. Ya. Kemudian untuk liangnya mayat boleh dua. Boleh liang lahat dan boleh liang syak. Adapun liang lahat itu yang berada di pinggir. Itu namanya liang lahat. Kalau liang syak itu ada di tengah. Jadi kalau di kuburan digali lagi tengahnya. Paham tidak? Itu boleh dua-duanya, tapi yang paling utama kata para ulama liang lahat. Berdasarkan hadis Allah dulana wasyaku li ghairina. Lahat buat kita dan syak itu buat selain kita. Biasanya kalau syak itu Pak dilakukan oleh orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka menguburkannya pakai peti. Ya, pakai peti biasanya. Kemudian ya fal Islam, ketika sudah sampai di kuburan, maka yang boleh turun ke kuburan adalah yang tadi malamnya enggak nyimak. Ketika Rasulullah SAW hendak menguburkan anaknya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yuqarifil layla." Siapa tadi malam yang tidak nyimak? Lalu seorang berkata, "Aku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Anzil anta, turun kamu." Ya. Yeah. Makanya kalau antum tadi malamnya berjima, gak boleh turun. Emang kenapa Ustaz? Gak boleh, Rasulullah mengatakan gak boleh. Iya. Masalah kenapa, hikmahnya apa ya? Gak tahu, Allah malam apa. Ya kita tidak paham. Kemudian Pak, mayat dimasukkan dari kaki kuburan. Ya kalau misalnya ini liang kubur, ya ini kepala, ini kaki, maka Si mayat itu di kepala mayat ya. Ini kaki mayat. Dimasukkan dari sini. Yang dimasukkan kepala mayat dulu. Di sini. Tapi dari kaki kuburan itu sunnahnya begitu. Jadi ya, masukkan dari kaki kuburan tapi kepala dulu. Masukkan begitu. Kemudian disimpan di mana? Di liang lahat dengan dihadapkan ke kiblat. Dengan di apa? Dihadapkan ke kiblat, dan sebagian ulama mensunnahkan untuk dibuka wajahnya dan diciumkan ke tanah. Dibuka wajahnya. Iya. Dan diciumkan ke tanah, kemudian dikatakan oleh Syekh Thalib Fauzan dalam kitab Muktasar Al-Mulaqat. Sekarang ini permasalahan. Kalau kain kapan talinya itu wajib dibuka apa enggak? Keyakinan masyarakat wajib dibuka. Sebab kalau enggak dibuka katanya jadi pocong. Ini keyakinan khurafat yang batil. Mesti gara-gara sering nonton ini sendal bolong. Katanya jadi pocongan itu. Pernah Pak, sering terjadi pernah itu. Ya. Gara-gara mayat itu tidak dibuka. Akhirnya malamnya ada pocong. Akhirnya apa keyakinan masyarakat itu katanya mayat ini belum dibuka tali pocongnya. Akhirnya digali lagi besoknya. Diambil tali mayatnya. Yang naudzubillah musibahnya lagi. Tali mayat itu dikumpulin buat jimat. Kerjaan Masya Allah ya. Di Indonesia ini sudah bid'ah, kesyirikan. Ya. Berbagai macam penyimpangan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan kemudian ya dihadapkan ke kiblat, dibuka wajahnya. Adapun tali mayat tidak ada kewajiban untuk dibuka. Silahkan dibuka dan tidak dibuka pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan, tidak pula yang mengharamkan. Para ulama hanya mengatakan yustahabu. Syekh Fauzan juga mengatakan begitu. Disukai supaya tali itu dibuka untuk memudahkan penghancuran. Ya. Itu aja alasannya. Ila tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil yang mengatakan harus dibuka tali pocong itu. Ya. Tidak dalil. Kemudian Pak, setelah dihadapkan ya untuk menguatkan si mayat biasanya dibikin bola-bola tanah segede-gede gini, gede puruk biasanya ini ya, untuk mengganjal di kepalanya, di lehernya, di badannya supaya tidak ngebublak ke sini. Ya, itu simpan baik-baik. Kemudian sediakan papan-papan. Kalau di Saudi itu bukan papan. Untuk menutup liang lahat tuh batu atau beton. Kenapa? Itu lebih kuat. Kenapa? Kalau papan paling berapa bulan juga lapuk, hancur. Tapi kalau beton tidak, dia tidak hancur. Ataupun batu dia tidak hancur. Kalau di sana tuh di Saudi begitu, ditutupnya pakai batu-batu besar panjang-panjang. Tutup. Itu lebih bagus daripada sebatas papan-papan. Tapi kalau memang tidak ada batu, ya pakai papan nggak masalah. Kalau misalnya susah ya untuk cari batu yang gede-gede, ya udah seadanya aja. Pakai apa? Papan-papan ya ditutup. Atau pakai bambu-bambu. Biasanya bambu-bambu begitu. Kemudian setelah selesai dibambu-bambukan ditutup selesai, maka semua hadirin disunahkan untuk mengambil tanah. Kemudian ditaburkan ke arah kepalanya, ya 3 kali. Semua hadirin sunahnya begitu. Sebelum dikuburkan. Lalu kemudian barulah sedikit demi sedikit. Nah kalau mayatnya perempuan memang sebagian ulama katakan disunahkan pakai penutup. Kenapa? Supaya jangan sampai terlihat salah satu aurat dari bagian tubuh si mayat. Dan ini para ulama menyetujuinya. Kenapa? Supaya tidak terlihat sebagian aurat si mayat. Biasanya kalau di Indonesia memang betul, ya, untuk mayatnya perempuan itu dipakai penutup dia. Ini jangan sampai tertutup begitu. Cuman kesalahan-kesalahan di Indonesia apa? Sebelum dikuburan, dikuburkan, diazanin dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Itu hadisnya tidak ada yang sahih. Hadis tentang mengazankan mayat yang mau dikuburkan itu hadisnya lemah. Sehingga tidak disunnahkan. Ya. Ini masalah yang berhubungan dengan masalah hukum, Pak. Karena kalau kita katakan hukumnya apa? Sunnah apa bukan? Sunnah. Sedangkan sesuatu yang sunnah itu tidak boleh ditetapkan kecuali dengan hadis yang sahih. Ya. Kemudian mulailah dikuburkan. Yang sunnah menguburkan itu dengan tanah kuburan, tanah galian, bukan tanah dari selainnya. Mulai sedikit demi sedikit, yang di bawah mengeras-keraskan, keras-keraskan sambil diinjak-injak. Ya, terus sampai kemudian disunahkan itu ditinggikan sejengkal. Lebih dari sejengkal haram. Ya, karena Ali bin Abi Thalib berkata, aku diperintahkan Rasulullah untuk untuk meratakan kuburan. Artinya yang melebihi sejengkal. Dan sunnahnya ya akhi, bentuk kuburan itu seperti gunung, di atasnya naik melandai ke bawah. Itu yang sunnah. Tapi boleh juga musattah, seperti atap, seperti begini. Nah, segi empat. Boleh dua-duanya, tapi yang dilakukan oleh para sahabat seringnya itu musannam, yaitu yang seperti gunung. Seperti gini. Itu kebiasaan. Maka boleh dua-duanya selama tidak lebih dari sejengkal. Iya. Kemudian ya akhul Islam, kesalahan setelah penguburan apa? Ditalkin. Karena talkin mayat itu hadisnya ya sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Hai mayat, ucapkan kalau kamu ditanya siapa Rabbmu, katakan Allah. Siapa Nabimu, Nabi Muhammad. Apa agamamu, Islam. Percuma mas, mayat itu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan munkar dan nakir kecuali dengan amalan waktu di dunia. Mereka yang mentalkin mayat berhujah, loh, si mayat ini mendengar perkataan kita loh. Bukankah Rasulullah mengatakan bahwa mayat itu mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya? Kalau dia mendengar, ya ini kesempatan, hai mayat, ucapkan Allah lah, apa, siapa Tuhanmu Allah. Kita katakan mas, walaupun dia mendengar, tetap saja dia tidak akan mampu mengucapkannya kalau dia itu selama hidupnya ya tidak mengenal Allah. Sebab yang mempengaruhi dia bisa atau tidaknya untuk ya menjawab pertanyaan mereka munkar dan nakir itu amalan solehnya waktu di dunia. Sehingga talqin itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Nah, setelah kuburan diselesaikan, Pak, maka cari batu besar untuk apa? Jadi penanda. Itu di atas kepalanya, biasanya di arah kepalanya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah memberikan tanda kepada kuburan saudaranya Uthman bin Mad'un. Kemudian Rasulullah bersabda, "Li ata'allam qabr akhi," untuk aku tandai bahwa ini kuburan saudaraku. Adapun memberikan batu nisan, dikasih nama di situ. Makelem binti Asmar mati tanggal segini, gini. Itu semua perkara yang baru ada. Jadi di akhir-akhir abad kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Ya. Di akhir-akhir abad kedua Hijriah itu baru muncul di zaman itu. Ya. Al-Hakim Abu Abdullah mengatakan bahwa perbuatan ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman tabi'in. Tapi dikomentari oleh Adz-Dzahabi, ya tab di zaman sahabat tidak ada. Itu muncul pada zaman sebagian tabi'in, barangkali kata Adz-Dzahabi belum sampai kepada mereka hadis yang melarang menulis di kuburan. Kan ada hadis yang dikutip Abu Dawud dan yang lain.

dikirim apa? Nisan. Ini jelas usaha yang tidak halal. Karena pada bagian karena nisan itu hukumnya tidak sesuai dengan syariat. Dan kuburan pun tidak boleh dikasih seperti itu. Terus gimana Ustaz kalau dibiarkan begitu saja, takutnya dikorek-korek sama ayam atau digigit sama anjing. Karena begitu, Syekh Azami mengatakan boleh pinggir-pinggirannya saja pakai batu sebatas itu. Kemudian Pak, kenapa dalam Islam kuburan itu tidak boleh dinisan, tidak boleh disemen? Seperti yang ada di kuburan baki, untuk pernah lihat? Di baki itu, kalau kemudian kuburannya paling cuma dikasih batu aja deh, yang atas aja kan? Ternyata ada hikmah yang agung. Apa hikmahnya? Yaitu kata para ulama bahwa kuburan kalau sudah hilang tanda-tandanya maka boleh dipakai lagi. Di kuburan itu kalau sudah hilang tanda-tandanya, sudah hilang batunya, sudah tak pergi kemana, sudah tak kelihatan lagi ini kuburan apa bukan, kata para ulama boleh digali lagi dan dipakai lagi. Makanya lihat di kota Madinah, kuburan Baqi itu tidak pernah ada berkuasa, sedikit itu juga. Tapi setiap kali meninggal, dikuburkan di situ lagi. Kenapa? Mereka mencari kuburan yang sudah hilang tanda-tandanya. Sudah tidak ada sama sekali tanda-tanda yang hilang. Itu tidak ada lagi. Kemudian lagi setelah selesai, yang disunahkan adalah ya hadirin berdiri sebentar mendoakan si mayat. Dan boleh juga duduk-duduk hadirin di situ dan salah seorang ceramah mengingatkan tentang kematian. Boleh. Hal itu pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika Rasulullah selesai menguburkan jenazah seorang Ansar, maka Rasulullah pun duduk-duduk bersama para sahabatnya di sekeliling kuburan. Dan Rasulullah bersabda bercerita tentang kisah kematian orang Islam dan kematian orang kafir. Di dalam hadis Bukhari mengazim bahwasanya Rasul sabda seorang mukmin apabila sedang menuju kepada kematiannya dan meninggalkan kehidupan dunianya kepada Rasulullah, maka akan didatangi malaikat yang berwajah putih bersih. Ya, lalu kemudian mereka pun duduklah sejauh mata memandang. Lalu datang malaikat maut dengan wajah yang paling indah. Lalu kemudian malaikat maut duduklah di kepala si mayat. Lalu kemudian ya malaikat maut itu mengeluarkan roh si mayat itu ya, dengan mudahnya. Lalu dia pun keluar seperti apa air yang keluar dari teko. Paksa tarafnya doang yang sakit ya, tapi setelah sakarat sudah dia keluar seperti air yang keluar dari ekor. Ketika sudah keluar air itu kata rohnya, maka malaikat-malaikat yang wajahnya putih itu segera merebutnya dan kemudian roh itu disimpan dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Lalu diangkat naik ke langit. Di setiap yang mereka naik, maka di setiap langitnya ya roh mayat itu kata Rasulullah diikuti oleh para malaikat dan para roh sampai ke langit yang kedua. Lalu Allah berfirman, kembalikan hamba-Ku ke dunia karena Aku ciptakan dia dari dunia dan akan kembalikan ke sana. Kemudian dibalik di bawah lagi ke malaikat itu sampai ke bulan. Kata Rasulullah, ada pun orang kafir kalau dia menuju kehidupan akhirat dan meninggalkan dunia akan diangkat oleh malaikat dengan wajah yang hitam kelak dengan membawa kain kafan dari api neraka. Kemudian datanglah malaikat maut dengan wajah yang sangat seram dan dia duduk di bagian di sebelah kepalanya dan dicabutnya nyawanya itu karena kata Rasulullah seperti mencabut besi yang berduri di dalam bol yang basah. Mana? Yang berduri dalam kain yang basah. Ini apa? Orang kafir itu bisa sakaratnya 3 hari loh.

Ya. Sakitnya bukan cuma sekarang, bahkan ketika keluar roh itu terus sakit sampai berbentuk keluar. Kalau orang beriman, sakitnya pas sekarang doang. Tapi setelah sekarang, mudah. Orang sakit tidak. Sehingga apabila roh itu keluar kata Rasulullah, surah malaikat-malaikat itu yang wajahnya kita kalau itu berbunyi, kalau kemudian diangkat ke langit, ternyata pintu langit semua ditutup. Ya, yeah. Ini apa ya, Islam? Rasulullah bercerita tentang orang beriman dan orang kafir itu berarti boleh. Ya, setelah selesai pengumuman ayat, dihadirin duduk-duduk, kemudian ada seorang yang ceramah mengingatkan kematian, dia ya, mengambil pelajaran dari situ tidak. Selesai itu pulang. Tidak ada istilah ada acara tahlilan malam syair. Pulang pas masing-masing berumah. Keluarkan ayat itu masing-masing. Barangkali itu saja ya. Sebenarnya ada pembahasan lain tentang Asia, ya dan yang lain itu.

dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Kita bersama kami di 95,1 FM Wajah Kendari, menenterakan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, gini Ustaz, kita gimana ya Ustaz ya caranya kita untuk mendakwahin orang-orang yang dia jauh dari agama Ustaz, supaya mereka
1: orang umum ini,
0: orang-orang umum, supaya mereka mengenal agama ini dengan nikmat.
1: Tertariklah, tertarik semua.
0: Ya, begini Ustaz, begini. Contohnya begini Ustaz ya. Mereka ini kan pada saat mereka melakukan suatu kemaksiatan,
1: kayak anak-anak muda begitu.
0: Anak-anak muda, ya, Ustaz, anak-anak muda itu mereka nikmat sekali Ustaz. Mereka nikmat gitu loh.
1: Mereka nikmatilah, mereka
0: ya, nikmati. Mereka nikmati ya. Senang gitu ya. Namanya hura-hura, terus semua dunia malam.
1: Bebas.
0: Bebas gitu loh. Nah, pada saat kita mau mendakwahi mereka, mereka berpikir begini, nanti kalau kita senang dengan atau kita
1: ikut
0: agama, kita ikut agama, sempit. Mereka merasa sempit, mereka tidak bebas, terus mereka merasa, aduh, sedikit ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang gitu loh. Padahal di dunia mereka sebelumnya dengan kemaksiatan itu tidak ada itu.
1: Tidak ada larangan ya, bebas.
0: Tidak ada larangan, bebas dia. Dia mau tidur jam berapa, terserah dia mau ini gitu loh. Tidak ada batasan-batasan untuk mereka.
1: Jadi pandangannya agama itu malah mengekang
0: ya, bebasan mereka. Ya, malah mengekang mereka gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fikum. Ini memang kendala, salah satu di antara kendala yang tentu saja kita yang meyakini kesempurnaan Islam yakin Allah Maha tahu tentang hal ini.
0: Iya, iya, Ustaz.
1: Allah Maha tahu tentang jiwanya pemuda,
0: ya.
1: Karena Dia yang menciptakan manusia dari kecil, jadi anak muda sampai dewasa, sampai orang tua sampai meninggal dunia kan begitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bahkan dari tidak ada menjadi ada.
0: Iya.
1: Sekarang bukti pertama sebelum kita jawab dengan rinci, Islam memberikan perhatian besar kepada para pemuda. Orang-orang yang mengaku tadi ingin jiwanya bebas, ternyata dia dapatkan dalam Islam perhatian besar. Buktinya apa? Antum lihat beberapa hadis Rasulullah SAW itu diawali dengan panggilan untuk para pemuda. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang punya kemampuan, hendaknya dia menikah. Menikah ini pun dianggap pengekang kebebasan, padahal dengan menikah dia bisa menyalurkan sesuatu yang menjadi hasratnya di tempat-tempat yang bermanfaat, menjadi sebab ketenangan bagi jiwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, termasuk sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW. 7 golongan yang mendapatkan naungan arsy Allah pada hari kiamat, yang ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah apa? Syababun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda yang selalu tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ajiba rabbuna min syababin laysat lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala kagum dengan seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan kepada hawa nafsunya. Subhanallah. Perhatian Islam. Sekarang kita bahas permasalahan yang antum tanyakan tadi. Mereka-mereka yang merasa Islam mengekang kebebasan, sementara dia dapatkan kebebasan dengan hura-huranya, kehidupan malamnya, dengan mabuk-mabukannya, dengan dunianya, katanya sebagai pemuda.
0: Tanpa batas.
1: Kita katakan sama dia, Anda bebas dari satu, terus larinya kemana? Kan tidak ada jalan ketiga, cuma ada dua jalan. Kalau bukan jalan Allah, jalan syaitan.
0: Betul, sahih.
1: Ketika Anda lepas dari jalan Allah, masuk ke jalan syaitan. Lepas dari aturan Islam, masuk ke dalam ikatan syaitan. Kira-kira mungkin gak syaitan mengajak kepada kebaikan?
0: Betul, sahih.
1: Sekarang lebih daripada itu, dunia siapa yang ciptakan? Manusia siapa yang ciptakan? Mungkinkah syaitan yang juga diciptakan lebih tahu tentang cara membahagiakan makhluk ciptaan Allah ini dibandingkan Allah sendiri yang menciptakan kita? Tidak masuk akal. Jadi seperti yang antum katakan tadi, ada kesemuan kebahagiaan yang semu dan palsu yang dibisikkan oleh syaitan pada diri mereka, dianggap ini adalah solusi. Padahal ya, kita ketahui agama Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tenang lahir dan batin, dan kesenangan dengan Islam tidak akan berganti. Mereka-mereka ini kan berpindah dari satu kepada yang lainnya kan, ketika bosan cari yang lain lagi, menunjukkan mereka tidak tenang.
0: Betul Ustaz.
1: Dan nanti akan habis kan pada satu saat.
0: Iya, jadi begini Ustaz. Iya. Maaf anak potong Ustaz. Jadi begini Ustaz. Ini yang beberapa pengalaman-pengalaman dari teman-teman, yeah. Ya, pengalaman-pengalaman pribadi yang mereka.
1: Pengakuan-pengakuan mereka.
0: Pengakuan ya, pengalaman ada berapa ini, Ustaz. Yeah. Yang itu sahih, Ustaz. Itu teman baik, sahih. Jadi mereka, pada saat mereka, contoh ini contoh ya, mereka memasuki dunia malam. Itu mereka nanti akan pulang subuh. Hmm. Itu mereka tidur, Ustaz. Tidur, mereka tidur sampai mereka bangun. Pada saat titik dia bangun itu dia merasa blank, merasa kosong, Ustaz.
1: Kosong.
0: Iya, dia merasa kosong. Terus mereka pada
1: saat hampa gitu, hampa jiwanya, pikirannya, iya.
0: Apa ini gitu loh. Mereka terus mereka mencari, sebenarnya dalam titik itu mereka mencari, Ustaz. Hmm. Nah, pada saat mereka mencari itulah ya, mereka mencari
1: dibutuhkan solusi ya, sesuatu
0: ya, dibutuhkan
1: yang
0: solusi. Jadi begini, Ustaz. Pada saat mereka mencari, terus mereka melihat sesuatu yang lain, Ustaz. Yang lain itu bukan agama atau yang lain, Ustaz ya. Dia bilang, "Oh, ini ternyata berkali ini solusinya." Ya, ya. Dia pergi ke situ
1: gitu loh, Ustaz.
0: Oh, ternyata kebahagiaan itu bukan di dunia malam, tapi di dunia apa namanya, nongkrong yang sama yang mabuk gitu loh, contohnya mabuk. Oh, di sini. Pada saat dia melakukan satu itu, dia melakukan itu
1: ada
0: dan pada satu
1: lagi,
0: titik
1: iya.
0: Jenuh lagi, Ustaz. Nah, itu Ustaz, itu yang dirasakan sama teman-teman ana yang dulu-dulu yang masuk di dunia-dunia hitam itu, Ustaz. Karena mereka sebenarnya, Ustaz, mereka bukan fitrah mereka, Ustaz. Hmm. Mereka mau kebahagiaan yang hakiki. Itu loh. Jadi gimana, Ustaz, itu?
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah yang saya katakan tadi, termasuk tipu daya syaitan. Dia tidak hanya menggoda kita untuk melakukan perbuatan buruk, tapi dia membelenggu pikiran kita dengan batasan-batasan atau belenggu-belenggu yang dibuatnya supaya kita tidak lari dari perangkapnya. Syaitan itu pandai. Dia punya rencana A, rencana B. Kalau orang ini lolos dari rencana A, dia akan bawa kepada rencana B, rencana selanjutnya. Kayak tadi, ketika dalam kehampaannya dia tidak menemukan kebahagiaan di dunia malam, syaitan membisikkan, iya karena kamu kurang sempurna dalam dunia malamnya, harus tambah lagi dengan minuman keras. Ah, karena kamu baru minuman keras, harus tambah lagi dengan narkoba. Akhirnya seterusnya. Ketika itu dia akan tersiksa batinnya pada hakikatnya.
0: Iya.
1: Nah, disinilah yang saya katakan tadi, memang anak muda ini, bagaimanapun kita mungkin merasa kurang bisa mendakwai mereka, kurang bagus penyampaian kepada mereka, harus kita dakwai. Karena satu saat ketika dia mencari, Allah subhanahu wa ta'ala buka sentuh fitrah mereka dengan petunjuknya, mereka akan mengenal, oh ternyata inilah yang saya cari. Bagaimanapun agama, itu kan diturunkan sesuai dengan fitrah manusia.
0: Masya Allah, iya.
1: Ketika fitrah ini ngontak, nyambung, ya, kata sebagian dari sahabat, inna alal haqqi lanuran, di atas kebenaran itu ada cahaya. Cahaya ini semacam sensor yang dikenal oleh hati manusia. Kalau ini ngontak, maka insya Allah akan terbuka hatinya pada saat itu. Inilah tugasnya kita, banyak menyampaikan dakwah kepada mereka, mungkin kelihatan mereka cuek, tidak peduli, sampaikan
0: terus
1: nasihati dengan cara yang baik. Insya Allah satu saat orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan terbuka untuk sadar dan menerima kebenaran tersebut.
0: Dan itu banyak terbukti,
1: Ustaz. Banyak terbukti,
0: Ustaz.
1: Barakallahu fiik. Para konflik kaya pemula.

0: Mohon penjelasan, pencerahan cara menghadapi orang tua, mertua yang suka curhat kepada orang lain, bukan keluarga, tentang masalah pribadi di rumah tangga. Sampaikan bahwasanya kita harus menjaga harga apa martabat keluarga kita, keluarga besar kita. Kalau ada masalah hendaknya dibicarakan dalam lingkungan keluarga, cukup keluarga, jangan sampai keluar. Karena kalau sudah sampai keluar akan menjadi gosip dan akan tersebar. Dan banyak orang yang tidak mengerti masalahnya akan ikut komentar. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ada ustaz di komentari, itu ustaz itu istrinya kok gini-gini, apa ustaz itu pintar ceramah istrinya enggak dinasihati. Dia enggak tahu apakah istrinya nasihat, ustaznya sudah nasihati atau tidak. Jangan langsung apa? Seuzon. Ada ustaz anaknya nakal. Ustaz itu pintar ceramah, anaknya kepala batu. Mungkin juga dia nasihati. Ternyata memang anaknya kepala batu, ternyata ustaz dulu waktu kecil juga kepala batu. Maksud saya tidak ada kelaziman ya. Itu antara, kecuali kalau Anda lihat ustaznya menyia-nyiakan anaknya, baru Anda boleh protes. Tapi kalau Anda enggak tahu bagaimana di rumah ustaznya, ya kemudian tahu-tahu anaknya nakal, enggak tahu mungkin nakal karena pergaulan dan macam-macamnya. Ustaznya sudah berusaha, Nabi Nuh saja anaknya ada yang kafir, Nabi Nuh saja istrinya apa? Kafir. Itu ustaz-ustaz tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksud saya, kalau sudah berita tersebut keluar dari skop keluarga, banyak yang tidak ngerti kejadian sesungguhnya. Sehingga komentar macam-macam. Dan apalagi orang itu suka apa? Komentar. Apalagi ibu-ibu suka apa? Komentar ya. Kenapa tidak dinasihati? Mungkin sudah nasihati, ente tidak tahu. Mungkin nasihati bilang-bilang sama ente, saya sudah nasihati ini, sudah nasihati, kan enggak ya. Oleh karenanya, nasihat kepada orang tua atau mertua, jangan cerita sama orang lain. Kalau ada masalah ya, kalau bisa, kalaupun cerita sama orang lain, pilih orang tersebut. Contohnya orang tersebut amanah, mulutnya tidak ember cerita sana sini ya. Kalau mulutnya ember, hati-hati ya. Lama-lama jadi ember, kemudian lama-lama jadi sumur itu mulut.
1: أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwatul iman dan para pendengar, mukumullah masih bersama kami di 95.1 FM, siaran Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Anda juga dapat menyimak siaran kami selain di frekuensi kami 95.1 MHz. Anda juga dapat menyimaknya di audio streaming rojakendari.com dan audio telegram Bun Sunnah. Baiklah para pendengar, mukumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Abdul bin Taslim Hafizullah Ta'ala, pembahasan dari kitab Kashfu Syubuhat Fi Tauhid. Barakallahu Fikum.
2: Lahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, yang biasanya kita membahas lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Kashfu Syubhat Fit Tauhid, menyingkap kerancuan dalam memahami Tauhid. Ya, di malam hari ini ada sebagian ikhwan mungkin yang tidak datang karena hujan, ya. Mungkin telah sampai kepada mereka pengumuman seperti biasa, kalau sampai maghrib hujan, sebagian daerah hujan deras gitu ya, maka pengajian batal. Begitu sebagaimana yang sampai kepada saya. Maka saya tidak mengetahui apakah kita lanjut, karena nanti mereka akan protes, atau kita tidak lanjut. Barakallahu fikum. Dan musannya memperingatkan dirinya dan keluarganya dan orang-orang yang dicintainya akan bahayanya tauhid, dan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan penyimpangan dalam urusan agama, utamanya yang menyangkut masalah-masalah dasar keimanan. Baik, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dua perkara tersebut adalah, yang pertama apa? Apa alasannya kenapa perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang zaman sekarang lebih parah? Karena orang-orang di zaman dahulu, sebagaimana yang diberitakan di dalam beberapa ayat Al-Quran, mereka berbuat syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di waktu apa? Di waktu lapang. Ya. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala berbuat syirik ketika dalam kondisi lapang, bukan dalam kondisi susah atau terdesak. Tapi ketika mereka di tengah lautan, sudah takut dalam keadaan tenggelam, kegelapan malam dan seterusnya, mereka mengikhlaskan doa untuk Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan. Berbeda dengan orang sekarang, dalam keadaan lapang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun susah, mereka tetap melakukan perbuatan syirik. Bahkan dalam kondisi-kondisi yang terdesak, ya, mereka lebih memilih misalnya untuk bersumpah dengan menyebut nama orang yang dianggap wali daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, naudzubillahi min dzalik, seperti yang sudah pernah kita contohkan di sebagian daerah yang di situ mayoritas muslim. Ya, ketika ada seorang pencuri ditangkap di kantor polisi, kemudian dia disuruh bersumpah untuk bahwa dia benar-benar tidak mencuri, disebut suruh bersumpah dan menyebut nama Allah, maka dia berbohong, demi Allah saya tidak mencuri, katanya. Maka polisinya faham, kemudian disuruh bersumpah dengan nama wali yang diagungkan oleh masyarakat tersebut, maka orang tersebut tidak berani mengucapkannya. Ya, ini dia tidak berani berbohong. Ini jelas perbuatan syirik yang mereka lakukan dalam semua keadaan, baik lapang maupun dalam keadaan susah. Naudzubillah min dzalik. Baik, yang kedua, alasannya apa? Kenapa perbuatan syirik di zaman sekarang lebih parah? Karena orang-orang di zaman dahulu yang mereka jadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun ini buruk, adalah apa? Orang-orang yang soleh, atau paling tidak makhluk-makhluk yang tidak dinisbatkan dosa padanya. Ya, ini mereka menyeru malaikat atau nabi atau orang-orang yang dianggap soleh seperti kaumnya Nabi Nuh yang membawa agama, yang punya jasa menyebarkan agama di kalangan mereka, atau orang-orang musyrik Arab yang ya, yang menyembah seperti Al-Lat. Dalam salah satu riwayat, dia adalah orang yang selalu memberikan makanan, mengadon roti untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, karena banyak bersedekah memberikan makan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah. Atau paling tidak mereka menyembah batu, ya, patung yang terbuat dari batu atau khasyab, kayu. Yang batu atau kayu jelas adalah makhluk yang tidak berdosa, yang tidak melakukan perbuatan maksiat. Itu paling tidak. Adapun orang-orang di zaman sekarang, mereka menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mereka kisahkan sendiri, menyaksikan sendiri bahwa mereka yang dijadikan sembahan ini adalah orang-orang yang min afsakin nas, orang yang termasuk paling buruk perbuatannya, yaitu mencuri, ya, naudzubillah min dzalik, berzina, kemudian bahkan minum khamr atau melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk, tapi tetap mereka jadikan sebagai sembahan selain Allah dengan dikatakan bahwa itu adalah bagian dari kemuliaannya, atau dia adalah orang yang tidak kena beban syariat, atau perbuatan zina yang dilakukannya itu adalah dengan bidadari-bidadari yang diturunkan dari surga. Naudzubillah min dzalik. Itu anggapan-anggapan yang mereka ucapkan, yang tentu ini semua adalah keadaan yang sangat parah keburukannya, ya. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk yang tidak berdosa, tentu ini tidak separah keadaan orang yang menyembah atau menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala makhluk-makhluk yang mereka akui sendiri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu kesimpulan yang kita ambil dari pertemuan yang lalu. Sekarang di sini ada pembahasan sehubungan dengan masalah satu syubhat di antara syubhat yang besar yang dilakukan oleh para pelaku syirik. Ya, para pelaku syirik punya satu syubhat yang besar, dan ini insya Allah kita pun pernah mendengarkan orang yang mengucapkan seperti ini. Coba kita baca keterangan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wa idza tahaqqaqta anna alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashahu uqulan wa akhaffu syirkan min haula. Jika kamu telah yakin, telah memastikan bahwa kaum musyrikin yang pernah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akalnya lebih sehat, kesyirikannya lebih ringan, yakni lebih mendingan dibandingkan orang-orang zaman sekarang, ya, fa'lam anna liha'ula'i syubhatan yuridunaha ala ma dzakarna wa hiya min a'dhami syubahihim. Maka ketahuilah bahwa mereka ini punya satu syubhat lagi, pengkaburan yang selalu mereka bawakan untuk membantah apa yang tadi kita sebutkan tentang keadaan mereka, keburukan mereka, yang ini termasuk kerancuan-kerancuan mereka yang paling besar. Kata Syekh di sini, fa asghi sam'aka li jawabiha. Maka coba fokuskan pendengaranmu untuk mendengarkan jawabannya. Apa itu syubhat mereka? Wahia annahum yaqulun, mereka berkata seperti ini, innal ladzina nazala fihimul qur'anu la yashhaduna alla ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'th wa yukadzibuna al-qur'ana wa yaj'alunahu sihran wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa nusaddiqul qur'ana wa nu'minu bil ba'thi wa nusalli wa nasum fa kaifa taj'alunana mithla ulaik. Ini syubhat mereka, yaitu mereka berkata apa, orang-orang yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang Al-Qur'an turun untuk membantah mereka itu, yang kamu tadi nukilkan ayat-ayatnya, yang kalian sebutkan tadi ayat-ayatnya, adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan dua kalimat syahadat. Ya, ini bukan orang Islam asalnya. Mereka tidak mempersaksikan kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari hari kebangkitan. Mereka mendustakan Al-Qur'an, menganggap Al-Qur'an itu adalah sihir. Sementara kami, kata mereka, kami mempersaksikan la ilaha illallah dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kami membenarkan Al-Qur'an. Kami beriman dengan hari kebangkitan. Kami melaksanakan sholat, berpuasa. Maka bagaimana kalian menjadikan kami sama dengan mereka? Ini alasannya. Dan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, mereka ketika ingin memerangi dakwah tauhid, ya ini tentu orang-orang yang tidak dibukakan hatinya untuk menerima kebenaran, ya. Mereka itu ketika ingin memerangi dakwah tauhid supaya membela pemahaman mereka, mereka akan menyebarkan syubhat-syubhat seperti ini dengan mengatakan bahwa mereka-mereka itu mengkafirkan semua kaum muslimin. Mengkafirkan semua kaum muslimin atau mayoritas kaum muslimin mereka kafirkan. Kenapa? Mereka menyamakan kita dengan orang-orang yang jelas-jelas mereka itu bukan kaum muslimin, tidak masuk Islam, tidak mempersaksikan dua kalimat syahadat, tapi bantahan yang disebutkan terhadap orang-orang ini ditujukan kepada kita. Ini kan termasuk syubhat yang sangat besar. Mereka-mereka yang disebutkan itu adalah tidak beriman kepada hari akhir, tidak beriman hari kebangkitan, mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran. Adapun kita mengimani hari akhir, kata mereka, kayak mengimani hari akhir, membenarkan Rasul, membenarkan Al-Quran, tidak mengatakan Al-Quran itu sihir. Jadi beda, kenapa disamakan? Ya, ini syubhat yang mereka katakan. Ada di antara mereka yang bahkan mengatakan, ya, kalau perbuatan yang disebutkan penjelasannya yang lalu itu adalah syirik, maka seperti tadi, berarti sebagian besar kaum muslimin dikafirkan, dikatakan pelaku syirik. Ini kesimpulan mereka, tentu saja. Atau bahkan semuanya. Kenapa seperti itu? Alasannya mayoritas kaum muslimin seperti ini keyakinannya. Lah dari mana kesimpulan seperti ini? Masa iya kaum muslimin mayoritas orang-orang yang telah rusak fitrahnya? Tidak bisa dikatakan demikian. Ketika ada sebagian dari kaum muslimin mungkin tidak berbicara atau tidak mengungkapkan keyakinannya karena yang dominan di daerah tersebut adalah seorang tokoh yang menyampaikan pemahaman tadi, belum tentu kaum muslimin menerima hal tersebut. Belum tentu hal tersebut mempengaruhi atau merusak fitrah mereka. Kan sudah pernah kita contohkan beberapa ulama besar dari kalangan orang-orang akhlaniyun, orang-orang yang membawa pemahaman sesat, ketika dia menyampaikan pemahaman sesatnya, ada orang-orang tua dari pedalaman yang justru membantah dengan kalimat yang diucapkan berdasarkan fitrahnya, yang menjadikan tokoh tersebut kebingungan. seperti kisahnya Farudin Ar-Razi yang ma'ruf, ketika dia menyampaikan tentang syubhat membantah Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit ketujuh. Maka salah seorang tua yang tidak punya pendidikan apa-apa mengatakan, ya kalimatnya yang terkenal, wahai syekh, bagaimana engkau menjawab tentang fitrah yang kami temukan dalam hati kami, bahwa ketika kami meminta kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati kami selalu menghadap ke atas langit, fitrah manusia. Padahal ini mereka sebutkan katanya, mereka berusaha membantah ini dengan dalil-dalil akal. Tapi akal manusia yang sehat tidak akan mungkin bertentangan dengan fitrahnya, karena semua adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Jadi pernyataan ini rusak dari asalnya. Ketika mereka mengatakan mayoritas kaum muslimin seperti ini keyakinannya, dari mana? Kita katakan mayoritas kaum muslimin, bahkan mayoritas manusia adalah di atas fitrah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka di atas fitrah. Mungkin karena tidak ada yang mendakwai mereka sehingga fitrah mereka menyimpang, tapi belum tentu mereka mengakui hal tersebut dari dalam hatinya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis kursi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, cenderung kepada tauhid. Ini asal ciptaan manusia. Kemudian syaitan mendatangi mereka dan memalingkan mereka dari fitrah. Subhanallah. Ini pernyataan jelas semua manusia. Makanya sudah pernah kita bahas Fir'aun laknatullah alaih dan bala tentaranya, disebutkan di dalam Al-Quran ketika mereka menentang seruan Nabi Musa untuk hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seruan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menolak keyakinan tauhid, padahal jiwa-jiwa mereka telah meyakininya, jiwanya meyakininya. Padahal ini Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun yang jelas-jelas mengaku sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Allah sebutkan mereka menolaknya, padahal jiwa-jiwa mereka telah meyakininya, karena kezaliman dan kesombongan. Jadi fitrah manusia tidak akan bisa didustakan. Maka kita katakan mayoritas manusia insya Allah masih di atas fitrahnya. Ya, kalau ada yang mengetuk fitrah tersebut, insya Allah akan mudah kembali. Buktinya waktu kita menyebarkan dakwah tauhid, waktu kita menjelaskan tentang kemahaindahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, orang pada mendengar, orang menerima, orang bahkan menyukainya. Ini menunjukkan kebanyakan manusia masih di atas fitrahnya. Baik, termasuk syubhat yang dibawakan dalam pembahasan ini, mereka mengatakan orang-orang yang dibantah dalam Al-Quran itu aslan tidak beriman, tidak bertauhid, tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak mengimani hari kebangkitan. Mereka mendustakan Rasul alaihissalatu wassalam, mereka mendustakan Al-Quran, mereka menentang, bahkan mengatakan Al-Quran adalah sihir. Kami tidak demikian. Jawaban ringkasnya kita katakan, kalau begitu Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kalau hanya diturunkan di masa tersebut saja, berarti tidak cocok untuk zaman sekarang. Karena Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang asalnya bukan kaum muslimin, berarti tidak berlaku untuk orang-orang zaman sekarang. Karena kata mereka, beda keadaannya. Jelas tidak demikian. Al-Quran itu peringatannya berlaku untuk semua manusia. Makanya dalam kaidah tafsir yang terkenal kita kenal kaidah apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Bukan kekhususan sebab. Ya, apalagi kita kenal sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa akan ada di umat ini akan mengikuti kebiasaan umat-umat terdahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa apa yang terjadi di umat-umat yang terdahulu, termasuk penyimpangan mereka, di umat ini juga yang ada yang akan mengikutinya, bahkan mengikutinya dengan persis, menirunya dengan persis seperti yang dilakukannya, tidak berbeda. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh fi riwayatin lattaba'tumuh. Ya, sungguh-sungguh pasti kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelummu. Shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Ya, satu jengkal sama dengan satu jengkal. Ya, ini kalau mereka menyimpang satu jengkal, kalian juga akan ikut menyimpang satu jengkal. Wa dhira'an bi dhira'in, satu hasta dengan satu hasta, sama diikuti persis. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubangnya dhab, biawak padang pasir yang halal dimakan itu, ya, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Ini pernyataan tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diambil pelajarannya bukan karena khususnya sebab, oh ini sebab turunnya tentang orang-orang musyrik, berarti tidak berlaku lagi zaman sekarang. Ya tidak. Kalau sama keadaannya, sama yang diperbuatnya, peringatan di dalam Al-Quran sama terhadap pelaku atau perbuatan seperti ini, berarti hukumnya sama. Al-ibratu bi'umumi lafzi labi khususi sabab, yang menjadi pelajaran yang diambil hukumnya adalah keumuman lafadznya, bukan sebabnya yang khusus. Ini sebenarnya jawaban yang jelas. Karena kalau seandainya kita katakan, oh itu hanya berlaku untuk orang zaman dahulu, berarti apa gunanya Al-Quran diturunkan sampai hukumnya terus berlaku sampai di akhir zaman? Berarti Al-Quran telah berakhir masa berlakunya, sudah kadaluarsa sekarang. Ya, hasya wa kalla, tidak mungkin sama sekali. Al-Quran berlaku untuk semua zaman sampai di akhir zaman. Ya, bahkan perbuatan-perbuatan syirik yang diingatkan di dalam Al-Quran, sudah kita nukilkan beberapa kali ayatnya, menyebutkan bahwa kebanyakan manusia masih terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Maka ini adalah kebatilan, syubhat. Mereka termasuk syubhat yang paling besar, tapi ternyata sangat mudah menjawabnya. Kita akan jawab atau kita akan lihat jawaban yang disampaikan oleh Syekh dengan lebih rinci lagi. Baik. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau berkata, "Fal jawabu annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa ar-rasula sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzabahu fi syai'in annahu kafirun lam yadkhul fil islam wa kadzalika idza amana bi ba'dil qur'ani wa jahada ba'dahu." Jawabannya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ini para ulama sepakat, berkonsensus, semuanya sependapat. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka semua bahwa seseorang, kalau ada seseorang yang membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hal tapi mendustakannya dalam hal yang lain, apa hukumnya? Sepakat para ulama bahwa ini adalah kafir, tidak dikatakan masuk Islam. Ini kaidah penting. Orang yang beriman kepada sebagian Al-Quran mengingkari sebagiannya, maka sama dengan mengkufuri semuanya. Mengingkari atau mengkafiri satu huruf Al-Quran sama dengan mengkufuri semuanya. Ini seperti pernyataan yang saya sudah pernah nukilkan insyaAllah, dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Man kafara biharfin minal Qur'ani faqad kafara bihi kulli. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, maka sama dengan dia mengingkari keseluruhannya. Ya, sama dengan mengingkari keseluruhannya, kata Syekh di sini. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'ani wa jahada ba'dahu. Demikian pula orang yang beriman, yang mengimani sebagian Al-Quran dan mengingkari, menolak sebagian yang lain, sama dengan kufur terhadap keseluruhannya. Kaman aqarra bitauhidi wa jahada wujub as-salati aw aqarra bitauhidi was-salati wa jahada wujub az-zakati أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج. Ya, contohnya seperti orang yang menetapkan tauhid tapi dia mengingkari kewajiban sholat. Yang namanya kufrul juhud, mengingkari dengan hatinya. Sampai pun dia menjalankan sholat. Ada orang melaksanakan sholat 5 waktu tapi dia meyakini tidak wajib, kufur, kafir, tidak bermanfaat amalnya. Sampai pun dia menjalankannya karena hatinya menentang sesuatu keyakinan yang wajib untuk diimani, yang ini adalah perkara yang jelas gamblang diterangkan di dalam Al-Quran sehingga tidak samar kepada seorang pun tentang kewajiban sholat misalnya. Atau dia misalnya menetapkan tauhid, menetapkan kewajiban sholat, tapi dia mengingkari kewajiban zakat. Ini sama dengan orang-orang yang diperangi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu karena mengingkari, menolak kewajiban menunaikan zakat. Atau misalnya orang yang menetapkan semua itu, menetapkan tauhid, menetapkan sholat, wajibnya zakat, tapi dia menolak kewajiban puasa. Atau menetapkan semua itu tapi dia menolak kewajiban haji. Ini hukumnya kata para ulama sepakat, kata Syekh di sini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama sampai dia menetapkan semua tapi mengingkari salah satu yang jelas kewajibannya di dalam Islam, maka sama dengan dia mengingkari secara keseluruhannya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 150-151. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. النساء 150-151. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya dan ingin membedakan antara Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagian yang lain, dan mereka ingin mengambil jalan tengah di antara itu. Mereka inilah orang kafir yang sesungguhnya. Mereka inilah orang yang kufur yang sesungguhnya, kafir yang sejati. Beriman kepada sebagian dan mengingkari yang lainnya, maka dikatakan ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang yang kufur dengan sesungguhnya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 tentang Bani Israel yang dicela dengan keras karena perbuatan ini. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Apakah kalian hanya beriman terhadap sebagian dari isi Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain, kufur terhadap sebagian yang lain, maka tidak lain balasan orang yang melakukan ini di antara kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan di dunia, dan di akhirat nanti mereka akan dikembalikan kepada azab yang paling keras, yang paling pedih, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-sekali tidak akan lalai dari apa yang kalian lakukan. Al-Baqarah ayat 85. Jadi ini jawaban yang sangat telak. Ya, bahwa meskipun yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, mereka adalah orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi tidak berbeda dengan orang yang mengaku mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi justru melanggar konsekuensinya yang paling besar. Justru kandungan dan intinya dilanggar. Bagaimana mungkin ini akan diterima? Ya, justru mereka mengucapkan kalimat ini, kalimat syahadat, tapi melakukan perbuatan syirik. yang bahkan jenis kesyirikannya sama dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah sebagaimana yang sudah kita jelaskan beberapa kali. Oleh karena itu, ini sebagai jawaban awal, ya nanti kita akan rinci lebih lagi insyaallah tentang syubhat yang dikatakan min a'zami syubahihim, termasuk syubhat mereka yang paling besar. Ternyata tidak ada perbedaan, ya, karena kita kenal di dalam Islam ada pembatal-pembatal keislaman. Orang yang melakukan salah satu pembatal keislaman, contoh tadi seperti mengingkari salah satu yang jelas-jelas wajibnya di dalam Islam, maka hukumnya hukumnya kufur. Ya, ingat, mengingkari kewajiban. Belum tentu orang, misalnya dia tidak melaksanakan, belum tentu dia mengingkari. Jangan disamakan, oh dia tidak melaksanakan berarti dia mengingkari kewajiban. Belum tentu. Bisa jadi dia meyakini hatinya wajib, tapi dia karena kemalasannya atau karena kelalaiannya dia tidak melaksanakan. Ini belum tentu kafir. Tapi orang yang mengingkari dari dalam hatinya, sama seperti yang pernah kita bahas, orang yang memperolok-olok ayat Al-Quran, memperolok-olok hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau memperolok-olok tentang sesuatu yang merupakan bagian dari agama, hukumnya juga kufur. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, dalam surat At-Taubah. Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya, dan terhadap Rasulnya kalian berani memperolok-olok, janganlah minta maaf, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Ini sudah kita bahas juga. Jadi hal-hal seperti ini, ya, menjadi gambaran kepada kita bahwa sesuatu yang menjadikan seseorang itu bisa kufur atau keluar dari Islam, ya, tidak ada jaminan ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat lantas dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal tersebut. Apalagi sudah kita bahas contoh-contoh di dalam kitab Tauhid, bagaimana perbuatan-perbuatan kufur, perbuatan-perbuatan syirik yang besar bisa menggugurkan keislaman, membatalkan keislaman dari asalnya. Tayyib, barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini pembahasan kita. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan ulang lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang dengan penjelasan yang lebih rinci lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Allah. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaz, bukan sebabnya yang khusus. Jadi misalnya ada ayat Al-Quran sebabnya terjadi karena kejadian tertentu, jadi bukan cuma hanya berlaku untuk kejadian ini saja. Kalau ada kejadian yang sama untuk orang lain, maka berlaku juga hukum yang sama. Ya, jadi biasanya kita mengetahui sebab turunnya Al-Quran, sebab keluarnya hadis, agar kita tahu maknanya saja. Oh, maknanya seperti ini ternyata. Oh, maknanya hadis ini seperti ini. Tapi nanti untuk praktek hukumnya, kalau ada kejadian yang sama, maka hukumnya sama. Nah,

ada pertanyaan di sini. Apa perbedaan istighfar dan bertaubat, dan apakah jika kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih sudah termasuk bertobat atas dosa-dosa yang kita lakukan? Iya. Iya, sebagian dari para ulama yang memang menyebutkan tentang perbedaan antara istighfar dan bertaubat, yang meskipun secara makna asalnya istighfar artinya memohon ampun kepada Allah, wa dan istafa'ala itu artinya meminta, ya, meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertobat juga adalah memohon agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keburukan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi, aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, sudah termasuk, ya tentu saja sudah termasuk. Cuman kata para ulama, tobat yang nasuh, tobat yang sungguh-sungguh, diantara ketentuannya adalah kita harus menghadirkan dosa-dosa kita. Kita harus menghadirkan dosa tersebut untuk kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyebutkan secara umum dosa-dosa tersebut, dan juga kita rinci. Kita rinci, kalau saya pernah berbuat dosa ini, maka sebutkan, ya Allah, saya pernah melakukan ini dan ini adalah keburukan. Saya mohon ampun kepadamu dari dosa yang saya lakukan ini, kemudian dosa yang berikutnya. Di samping kita juga sebutkan secara umum dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, dosa-dosa yang kita ingat maupun tidak ingat, yang kita tahu maupun kita sadar maupun tidak sadar. Nah, ini kita jadikan tobat kita ini meliputi semua dosa-dosa kita. Nah, apa Ustaz, apa hukumnya berdoa menggunakan bahasa Indonesia di setiap sujud? Ya, di waktu sujud sudah kita pernah bahas, dianjurkan untuk kita memperbanyak doa, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktiru du'a afihi, sedekat-dekatnya seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Ada juga hadis lain riwayat Imam Muslim, wa amma sujud fa akthiru fihi du'a fa khamanun atau fa khaminun ayyustajabalakum. Adapun dalam sujud, maka fajtahidu fi du'a, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka sepantasnya Allah akan mengabulkan doamu tersebut. Setelah kita membaca zikirnya sujud, kita dianjurkan berdoa waktu sujud. Apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Jawabannya, beberapa di antara para ulama membolehkannya. Saya pernah dengar ada keterangan yang menyebutkan ini termasuk pendapat Imam Ahmad, dan dulu juga salah seorang syekh kita, Syekh Ali Hasan rahimahullah taala, mengatakan ini adalah pendapat yang kuat dalam masalah ini, karena tidak semua orang harus kita wajibkan bisa bahasa Arab untuk berdoa dia punya permintaan. Ya, tentu kita katakan yang terbaik pasti ya doa dalam bahasa Arab, doa dari Al-Qur'an dan Sunnah.

ungkapkan bahasa yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya orang-orang yang hanya mencukupkan berpedoman kepada Al-Qur'an saja, mengingkari sunnah hadis Rasulullah karena mereka tidak mempercayai hadis sunnah? Sama dengan tadi, berarti mereka mengingkari hadis dan Al-Qur'an sekaligus. Kenapa? Al-Qur'an mengatakan yang demikian. Ya. Di samping jawaban yang tadi, mengingkari sebagian sama dengan mengingkari semua, Al-Qur'an sendiri mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Berarti yang mengingkari Rasul sama dengan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian, kalau orang yang berpedoman kepada Al-Qur'an saja, mesti dia tidak akan sholat lima waktu. Bagaimana cara dia sholat lima waktu? Al-Quran yang mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Bagaimana cara dia laksanakan sholat pada takbiratul ihram? Apakah ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Semuanya dari hadis Rasulullah SAW. Sholat secara bahasa artinya berdoa. Maka dia akan berdoa saja, tidak akan melaksanakan sholat dengan takbiratul ihram. Ada rukunya, ada iktidal, ada sujud dan seterusnya. Ini semua dalam sunnah Rasulullah SAW diajarkan. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, rincian ibadah haji, pelaksanaan puasa. Maka akan banyak hal-hal yang mereka akan tolak kalau mereka mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Makanya orang yang mengingkari sunnah berarti mengingkari Al-Quran. Al-Quran itu dijelaskan di dalam sunnah. Ya, bagaimana dia akan bisa mengamalkan Al-Qur'an kalau tidak memahami penjelasannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim," dan kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah peringatan dalam Al-Qur'an supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, bolehkah misalnya saya melamar seorang akhwat? Masya Allah. Ya jelas, masa antum melamar seorang ikhwan? Ini salah alamat namanya ya. Bolehkah misalnya saya melamar seorang akhwat pekan depan? Masya Allah, semoga dimudahkan. Ini berarti akhwat yang mau dilamar sudah deg-degan ini ya, dengar pertanyaan ini. Dan ijab kabulnya 4 bulan atau 5 bulan ke depan, apakah boleh seperti itu? Ini buang-buang waktu namanya. Kalau sudah melamar, sudah cocok, harus segera. Ya, diusahakan untuk segera supaya tidak mendatangkan fitnah. Ya. Kalau memang ada halangan atau ada sesuatu yang menjadikan tertunda, sebenarnya tidak mengapa, cuman takutnya fitnah nanti kalau sudah melamar, nanti sudah terbayang-bayang. Ya, biar dia berjalan yang ada di hadapannya orang tersebut. Nanti dia akan sering tabrakan, naik motor tabrakan, kemudian di rumah sering nabrak dinding, nabrak tiang karena terbayang-bayang terus. Ini fitnah. Makanya seperti ini, kalau seandainya memang masih lama, prosesnya ditunda dulu, jangan ada hubungan dulu. Kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan yang terbaik, insyaallah mereka akan dipertemukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, bolehkah bersalaman setelah sholat dikarenakan orang di sebelah sudah menyetorkan tangannya, menyodorkan tangannya lebih dulu? Apakah dalilnya bersalaman setelah sholat berjamaah? Tidak ada dalilnya sebenarnya. Ini sebagian dari para ulama menyebutkan ini termasuk perbuatan yang diada-adakan, karena bersalaman itu adalah ibadah yang disyariatkan di waktu tertentu. Seperti disebutkan di dalam hadis yang sahih, ketika bertemu dan berpisah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan kecuali Allah ampuni dosa-dosanya sebelum mereka berpisah. Sebelum mereka berpisah. Jadi bertemu dan berpisah, berpisah juga ada dalilnya, bersalaman, berjabat tangan. Adapun menjadikannya di waktu tertentu, misalnya karena selesai sholat bersalaman, ini tidak ada dalilnya. Kecuali seperti penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, misalnya kita selesai sholat baru ketemu orang tersebut, kita niatkan karena baru ketemu bersalaman, boleh. Bukan karena setelah selesai sholatnya, tapi karena baru ketemu dengan orang tersebut. Saya pernah mendengarkan perkataan dari seorang ustadz bahwa persandingan lafadz Allah dan Muhammad yang biasa ditempel di masjid-masjid adalah perbuatan syirik dalam hal

tulisan. Apakah ini benar? Mungkin yang lafaz yang disebutkan sebelah kiri sebelah kanan itu ya. Ya, kalau tujuan orang tersebut mungkin untuk menyamakan atau menyetarakan, maka jelas termasuk perbuatan syirik seperti yang kita bahas kemarin. Orang yang mengatakan saja pakai kata-kata dan, ya, masya Allahu wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu, ini Nabi SAW ingkari, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin jadikan aku sekutu tandingan bagi Allah? Penyetaraan seperti ini, hukum asalnya memang sampai pun lebih ditinggikan tulisan Allah tidak boleh. Ya, kita ketahui para ulama mengingkari kaligrafi yang seperti ini, apalagi ini dianggap sebagai Allah misalnya, lafaz seperti ini tidak boleh kita cantumkan atau jadikan sebagai hiasan. Ya, hukum asalnya seperti itu. Cuman kalau apakah dia sudah pasti kesyirikan, itu yang masih tergantung dari niatnya orang tersebut. Ada yang mungkin cuma meyakini sekedar hiasan saja, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seorang yang beramal soleh kemudian dia melakukan kesyirikan, kemudian dia bertaubat, apakah amal-amal yang dia kerjakan sebelum melakukan kesyirikan masih diterima oleh Allah karena ada ayat yang menyatakan bahwa kesyirikan menghapus amal soleh? Iya. Tapi ketika dia bertobat, maka kembali amal-amal tersebut menurut pendapat yang terkuat sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya yang sudah kita sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang sahabat yang masuk Islam, ya. Padahal jelas namanya dia belum masuk Islam, amal-amalnya tidak teranggap sama sekali. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aslamta alama aslafta minal khair." Kamu masuk Islam di atas kebaikan-kebaikan lalu yang kamu lakukan. Yakni diperhitungkan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk orang yang melakukan perbuatan syirik misalnya, kemudian dia bertobat, bahkan perbuatan kafir, kemudian dia bertobat masuk Islam kembali, maka kebaikan-kebaikannya diperhitungkan kembali. Makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nukhbatul Fikar, ya, kitab Mustalah Hadis, ketika menyebutkan definisi sahabat, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam, orang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya dan mati di atas Islam. Ya, meninggalnya di atas Islam. Beliau tambahkan, walau takhallalat riddatan, meskipun di sela-selanya dia sempat murtad, asal dia kembali lagi, tetap jadi sahabat. Ya, meskipun dia sempat murtad, tapi dia bertobat, jadi sahabat lagi, kemudian meninggal di atas Islam. Ini tetap dikatakan sahabat, tidak hilang sahabatnya karena dia pernah murtad. Tidak, ini menunjukkan kebaikan-kebaikannya kembali. Dan ini pendapat yang terkuat. Bagaimana hukumnya menyebar video syubhat di sosmed? Ya, hukumnya jelas, sudah kita ketahui, menyebar keburukan. Ya, menjadi tolong-menolong dalam keburukan. Kalau orang-orang terpengaruh dengan syubhat tersebut, maka dia ikut menanggung dosanya pada hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Saya dalam keadaan haid, kebiasaan saya kalau zikir pagi petang adalah langsung setelah zikir salat fardu. Yang ingin saya tanyakan, ketika haid saya berzikir tanpa menutup aurat, ya, hanya memakai dasar, apakah diperbolehkan? Jawabannya diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, apa hukumnya membaca Sadaqallahul Azim setelah membaca Al-Quran dan menciumnya 2 hingga 3 kali? Dari mana asal perkara tersebut? Antum yang dari mana asalnya? Kenapa tanya seperti ini? Ya, tidak ada asal-usulnya seperti ini. Di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainul dikatakan ucapan Sadaqallahul Azim yang dihususkan setelah baca Al-Quran ini termasuk yang diada-adakan, termasuk bid'ah. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, kul sadaqallah, katakanlah maha benar Allah. Tidak hanya untuk baca Al-Quran, kita melihat sesuatu yang merupakan bukti-bukti kebesaran Allah, kita katakan sadaqallah. Ya, atau kita melihat sesuatu yang diberitakan dalam hadis Rasulullah SAW, kita katakan sadaqallah, sadaqa rasuluhu, sadaq benarlah Allah dan benar Rasulnya. Itu disyariatkan, bukan dikhususkan untuk bacaan ketika selesai baca Al-Quran. Kenapa kita harus bermanhaj salaf? Mohon nasihatnya, karena yang dijamin kebenarannya cuma manhaj salaf. Yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di surat At-Taubah, ayat ke-100,
satu ya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Inilah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Tidak ada yang lain yang diridhai oleh Allah selain sahabat Muhajirin dan Ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka. Inilah orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Nah, bagaimana puasa orang yang berniat puasa dan makan sahur sebelum tidur dan ketika bangun langsung melaksanakan saum puasa? Tidak mengapa. Makan sahur sebelum tidur dan ketika bangun langsung melaksanakan saum puasa, tidak mengapa, boleh. Cuma lebih utama kalau sahurnya diakhirkan. Tapi kalau misalnya dia sudah makan sebelumnya, kemudian ternyata bangunnya terlambat, sudah salat subuh, tidak mengapa dia lanjut puasa. Ya, kalau masih ada waktu dia bersahur di waktu sebelum salat subuh, meskipun dia hanya meminum seteguk air, maka ini lebih utama. Saya mau bertanya, apa yang seharusnya kita lakukan bila kita memilih keluarga yang bekerja di tempat yang haram? Apakah tindakan yang baik untuk kita lakukan? Nasihati dia dan selalu memberikan peringatan kepadanya. Ya, kalau dia bekerja di tempat yang haram, sehubungan dengan pemberian darinya atau makan-makanan yang berasal darinya itu dibagi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau pekerjaannya murni haram semua, maka tidak boleh kita terima hadiahnya atau makan dari pemberiannya. Tapi kalau makanannya bercampur, kadang-kadang ada yang haram, kadang-kadang ada usaha lain yang halal, itu boleh kita makan dan tetap terus menasihatinya. Bagaimana jika suatu amal wajib hampir diingkari tapi keraguannya sebatas dalam hati? Memang keraguan dalam hati, bukan di luar hati. Yang namanya ragu-ragu itu dalam hati. Pengingkaran itu artinya asalnya amalan hati. Nah, sudah kita bahas tadi, orang yang mengamalkan tapi dia mengingkari di hatinya, kufur meskipun diamalkan. Karena yang diperhitungkan adalah apa yang di dalam hatinya, masalah yang berhubungan dengan pengingkaran atau keraguan-raguan tersebut. Apa hukum wanita haid dan orang junub masuk masjid? Sudah pernah kita bahas, bahkan saya pernah punya tulisan tentang masalah ini dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa hadis-hadis yang melarang ini semuanya hadisnya dhaif, semuanya hadisnya lemah. Ya, karena hukum asalnya kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, innal muslima innal mu'mina la yanjus, orang mukmin itu tidak najis. Adapun hadis-hadis yang melarang ini semua hadisnya dhaif, semua hadisnya lemah. Sebagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini lebih utama, ketika mereka ingin masuk masjid dalam keadaan junub, mereka berwudu ya untuk meringankan hal tersebut. Tapi ini tidak wajib, tapi ini adalah lebih utama, lebih afdol. Nah, bagaimana menjawab syubhat para pelaku demo yang mengatakan dengan adanya demo maka kebijakan pemerintah yang menyalahi syariat dapat dirubah? Tidak benar dapat dirubah. Tidak benar dapat dirubah. Buktinya sampai sekarang juga hal-hal tersebut tidak bisa dirubah dengan seutuhnya, ya. Dan ketika salah satu perbuatan yang hukum asalnya itu diharamkan, kelihatannya ada sisi baiknya, belum tentu lantas hal tersebut misalnya disyariatkan. Contoh ekstrimnya saja misalnya, ya, orang yang mencuri, ternyata yang mencuri ini orang miskin. Dengan itu dia bisa memberikan nafkah kepada anaknya, istrinya yang tadi kelaparan diberi makan dari hasil curian tersebut. Apakah berarti mencuri jadi boleh gara-gara ini? Kan tidak boleh. Ya. Jadi kalau kelihatan seperti ini ada satu hal yang kelihatannya baik, maka kita yakin keburukannya pasti lebih banyak dan hal tersebut tidak menjadi sebab untuk memperbolehkan hal yang dilarang dalam agama tadi. Tapi insyaallah cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita karunia sehingga bisa tertarik dan melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara cara yang cepat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan yang penting untuk kita semua tentang hal-hal yang menghalangi istiqomah atau hal-hal yang memalingkan orang dari jalan istiqomah ya. Istiqomah, al-istiqomah adalah karomah yang tertinggi sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang tertinggi yaitu bentuk pemuliaan Allah terhadap seorang yang tertinggi adalah luzumul istiqamah, ketika seorang menjadikan seorang hamba melazimi jalan istiqamah. Kita tahu bahwasanya manusia berbagai macam modelnya ya. Ada yang berjalan di jalan istiqamah kemudian tergelincir jatuh kemudian tidak balik lagi. Ada yang berjalan di jalan istiqamah kemudian futur, kemudian terjatuh, tenggelam dalam kemaksiatan, kemudian dia kembali lagi ya. Dan ada orang yang subhanallah Allah berikan dia karunia yang luar biasa, dia bisa tegar di atas jalan istiqamah sampai akhir hayatnya. Bukan berarti dia tidak punya dosa, ada, tetapi tidak parah dan dia bisa segera kembali untuk meniti jalan istiqamah tersebut sampai bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang seperti itu yang bisa tegar di atas istiqamah, terutama di zaman fitnah seperti sekarang ini, maka sungguhnya dialah orang yang diberi karamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan karamah yang teragung, a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang teragung adalah melazimi istiqamah ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita dalam Al-Quran untuk istiqamah seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, falidhalika fadu'u wastaqim kama umirt, istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Demikian juga ayat yang lain, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka, istiqamalah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang bertobat bersamamu, hendaknya istiqamah itu orang yang beriman. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfarlah, dan beristighfar. Jadi Allah perintahkan kita untuk istiqamah di jalan kebenaran. Dan istiqamah tidaklah mudah ya, karena penghalangnya sangat banyak. Mendapat hidayah atau orang bilang hijrah kalau zaman sekarang itu lebih mudah, tapi istiqomah di atas jalan hijrah itu yang susah ya. Seorang dapat hidayah meninggalkan kemaksiatan, banyak orang dapat hidayah demikian, tapi untuk dia istiqomah terus meniti di atas jalan kebenaran tersebut sampai bertemu dengan Allah, ini tidak mudah. Makanya kalau ada yang berhasil berarti dia telah mendapat karomah yang tertinggi sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman lantas mereka istiqamah, tsumma istaqamu, maka fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran dalam diri mereka dan tidak ada kesedihan. Ulaika ashabul jannah, maka mereka adalah penghuni surga.
Ini di antara buah istiqamah, seorang itu akan tenang dan tenteram. Apapun fitnah yang terjadi di sekelilingnya, kondisi yang terjadi di sekelilingnya, dia tetap bisa menata hatinya karena Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Apapun yang terjadi, ya. Kesedihan yang wajar, ketakutan yang wajar itu biasa, tapi tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Karena mereka punya iman, karena mereka istiqamah. Demikian juga Allah beri kabar gembira ketika mereka hendak meninggal dunia. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata kami telah beriman lantas mereka istiqamah, maka turun malaikat banyak kepada mereka dan berkata alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Ini semua ayat-ayat menjelaskan tentang agungnya istiqamah yang kita semua sedang berjuang untuk menempuhnya, ya. Betapa sering kita terjungkal, terjatuh, kita bangkit lagi, terjatuh lagi, terbangkit lagi. Tapi seorang berusaha terus meniti jalan istiqamah. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya istiqamah memang tidak semudah yang dibayangkan, karena ada yang menghalang-halanginya. Dalam dua hadis yang pertama Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Mas'ud, khatta lana Rasulullah SAW khattan biyadihi thumma qala hadza sabilullah mustaqiman. Nabi SAW membuat garis kepada kami, garis lurus, satu garis. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inilah jalan Allah mustaqiman, jalan yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian Rasulullah SAW bikin garis sebelah kanan dan sebelah kiri, garis yang banyak. Wa qala hadza subul laysa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilaihi. Kata Nabi, hadhihi subul, ini jalan-jalan yang banyak. Tidak ada laysa minha sabilun, tidak ada satu jalan pun di antara jalan-jalan ini illa alaihi syaitan yad'uhu ilaih, kecuali ada syaitan yang berdiri di jalan tersebut menyuruh agar orang menempuh jalan-jalan yang miring tersebut. Tsumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini adalah jalan Allah, maka ikutilah dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena jalan-jalan tersebut akan membuat kalian terjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwasanya istiqamah jalannya satu, sementara jalan-jalan yang menyimpang sangat banyak dan setiap jalan ada setan yang menyeru. Ya, dia bukan hanya terbuka saja, tapi ada setan yang memanggil, menyeru, menghiasi jalan-jalan tersebut sehingga seorang ingin keluar dari jalan istiqamah kemudian belok kanan atau belok kiri menuju jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Ini dalil bahwasanya penghalang-penghalang istiqamah sangatlah banyak dan setiap penghalang tersebut ada setan yang menyeru kepada jalan penghalang tersebut. Hadis yang mirip ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Musnadnya dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata daraballahu taala masalan siratan mustaqiman. Rasulullah SAW membuat perumpamaan tentang jalan yang lurus. Wala wa ala jambatay sirat suran. Rasulullah bikin jalan yang lurus, kemudian di pinggiran jalan sebelah kanan maupun sebelah kiri ada semacam pagar, ya. Fihima abwabun mufattahah, dan di pagar tersebut, jadi ini jalan lurus, sampingnya ada pagar dan di pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhah, dan di atas pintu-pintu tersebut ada semacam kain sitar, semacam gorden yang terjulurkan yang menutupi lubang-lubang pintu tersebut. Wa ala babis sirat da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirat jami'an wa la tata'awwaju. Di awal seorang masuk jalan, maka ada penyuruh di situ mengatakan, wahai manusia sekalian, masuklah kalian jalan yang lurus ini, jangan keluar, jangan menyimpang sama sekali. Wa yad wa da'in yad'u min fawqis sirat, dan ternyata di tengah sirat juga ada dai yang menyuruh kepada kebaikan, ya, untuk tetap bertahan di atas jalan tersebut. Ketika fa idza arada al insanu an yaftah syai'an min tilkal abwab qala wayhaka la taftahu. Kalau ada seorang ingin buka gorden-gorden dan sitar-sitar untuk masuk dalam
pintu yang menyimpang tadi untuk keluar dari jalan, maka da'i penyuruh yang ada di tengah jalan tersebut berkata, wai hakala taftahu, celaka engkau, jangan kau buka sitar tersebut. Fa innaka in taftahu talijhu, kalau kau buka kau akan masuk. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fasirat al-Islam, jalan yang lurus adalah Islam. Wasturan hududullah, pagar-pagar yang kanan kiri adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, jangan dilewati. Wal abwab al mufattahatu maharimullah, adapun pintu-pintu yang terbuka itu perkara-perkara yang haram. Wa dzalika dai ala ra'sis sirat kitabullah wa dai min fawqin wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Dan dai yang di awal ketika seorang masuk jalan tersebut adalah Al-Qur'an, dan dai yang ada di dalam jalan tersebut penyeru yang mengingatkan jangan buka gorden, jangan buka sitar, kalian akan masuk, itu adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, yaitu sinyal dalam hatinya, fitrah seseorang yang menyuruh dia untuk tidak membuka sitar tersebut. Ini dua hadis yang menjelaskan bahwasanya penghalang as-sirat al-mustaqim sangatlah banyak. Hadis Ibnu Mas'ud menjelaskan jalan yang lurus satu, kemudian jalan-jalan kesesatan yang membuat orang menyimpang dari sirat, dari tariqatul istiqamah atau tariqatul istiqamah banyak. Dan setiap jalan tersebut ada da'i, ada penyuruhnya. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, du'atun ila abwabi jahannam, da'i-da'i yang menyuruh kepada neraka-neraka jahannam, ada da'inya. Kemudian dalam hadis Nawas bin Sam'an al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya jalan-jalan tersebut berupa pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka. Dan pintu-pintu tersebut ada sitar kain yang terjulur menutup pintu tersebut. Artinya apa? Untuk membuka pintu tersebut sangat mudah. Tinggal jadi bukan pintu yang berupa gagang, ada gagangnya, kemudian ditarik, dibuka. Enggak, cuma kain. Tinggal dibuka, seorang masuk. Dan kalau sudah buka akan masuk, kata penyeru dalam hatinya yang mengingatkan, wai haka la taftahu fa innaka in taftahu talijhu, wai fulan, jangan kau buka sitar tersebut, karena kalau kau buka kau akan masuk. Artinya begitu mudahnya seorang terjebak untuk keluar di jalan yang lurus. Dan luar biasa ya penggambaran Nabi SAW 1400 tahun yang lalu, benar-benar luar biasa ya. Karena kalau orang masuk di dunia internet, dia tinggal ngeklik, dia pasti terfitnah. Dia pasti tinggal dia mau klik atau tidak. Ketika dia mau klik, mungkin jiwanya yang baik mencelanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah, kata Allah, aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Di antara jiwa yang terpuji adalah an-nafsul mutmainnah, kemudian an-nafs al-lawamah, jiwa yang suka mencela. Adapun jiwa yang tercela adalah an-nafs al-ammarah bisu, jiwa yang menyuruh kepada kemaksiatan. Tapi ada sifat jiwa yang terpuji yang Allah sebut dengan an-nafsul lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Apa yang dimaksud dengan nafsul lawamah? Yaitu fitrah manusia, sinyal dalam hatinya ketika dia ingin bermaksiat maka dicela, dia deg-degan, dia merasa enggak enak. Itu adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam jiwanya. Setiap orang bermaksiat dia pasti ada kegelisahan, dia tidak ada ketenangan, dia pasti tahu ini salah. Cuma karena hawa nafsu mendominasinya sehingga dia akhirnya mengklik, dan kemudian dia berselancar dalam hasil klikannya tersebut, mengantarkan dia untuk melihat hal-hal yang lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya untuk keluar dari jalan istiqomah sangat mudah. Pintu terbuka cuma dihalangi oleh sebilah kain yang mudah untuk dibuka oleh seseorang. Dan itu benar-benar kita rasakan di alam sekarang, di zaman sekarang. Kalau ingin maksiat mudah sekali, tinggal mengklik selesai. Semuanya kan akan terbuka. Waliyadzubillah. Ini gambaran dari Nabi SAW bahwasanya al-istiqomah untuk tegar di atasnya tidaklah mudah. Banyak penghalang-penghalangnya. Kemudian istiqamah menjadi lebih sulit lagi karena perjalanannya panjang. Ya. Kalau istiqamah cuma disuruh istiqamah satu hari, dua hari mungkin kita bisa. Tapi kita disuruh istiqamah sampai meninggal dunia. Kita disuruh istiqamah sampai meninggal dunia. Ini butuh perjuangan yang terus-menerus, kontinu, tidak berhenti. Karena penghalang-penghalang tersebut ada terus, tidak pernah berhenti pula. Dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam tidak pernah berhenti. Syahwat tersebar tidak ada berhenti. Syubhat tersebar tidak ada berhentinya.
maka membutuhkan kita untuk istiqamah terus-terusan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada yang berhasil, ada yang gugur. Dan jadi masalah yang menjadi patokan Allah bukanlah awal istiqamah. Kalau awal istiqamah kita semua insyaallah bisa dengan izin Allah. Tetapi yang jadi masalah, apakah kita sampai penghujung tetap dalam kondisi istiqamah? Itu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung akhirnya. Sungguhnya amalan tergantung apa? Akhirnya. Itulah perkara gaib yang tidak kita ketahui, bagaimana penghujung kita, apa kita masih bisa istiqamah sampai nafas kita yang terakhir ataukah tidak. Dari sini penting bagi kita untuk mengingatkan diri sendiri dan juga mengingatkan para hadirin hadirat untuk waspada terhadap hal-hal yang bisa menjauhkan seorang dari jalan istiqamah. Sebelum saya menyebut tentang penghalang-penghalang tersebut, ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah konsekuensi dari kelaziman seorang dikatakan istiqomah dia tidak pernah berdosa, bukan demikian ya. Tetapi yang dikatakan orang istiqomah, jika dia berdosa dia segera kembali. Jika dia berdosa dia segera kembali. Karena Allah sendiri telah menggambarkan bahwasanya tidak mungkin seorang tidak salah, enggak mungkin. Makanya ketika Allah perintahkan untuk istiqomah, Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Istiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah. Kata Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, kenapa Allah menyusulkan menyebutkan istighfarlah setelah menyuruh istiqomah? Karena enggak ada seorang yang bisa mampu hidup ini tanpa bermaksiat, enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Mungkin kecuali para nabi, para rasul, kalau kita ini pasti bermaksiat. Mungkin setiap hari kita bermaksiat. Saya begitu ada perkataan indah seorang salaf, dia mengatakan, hari raya yang sesungguhnya hari raya kamu tidak bermaksiat. Hari raya yang sesungguhnya adalah hari di mana kamu tidak bermaksiat. Tapi apakah kita bisa tidak bermaksiat? Kalau pegang HP pasti maksiat atau tidak? Pasti. Pasti ada perempuan yang auratnya kita lihat atau tidak? Pasti. Ya. Makanya kuota itu berbahaya, kuota. Jadi bukan maksudnya seorang yang istiqomah dikatakan dia istiqomah kalau dia tidak bermaksiat sama sekali. Enggak. Tapi maksudnya dia secara dominan dia selalu istiqomah. Kalau dia salah dia segera istighfar. Makanya Allah berfirman, fastaqimu ilaihi istiqomahlah wastaghfiru dan beristighfarlah. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis-hadisnya, istaqimu walan tuhsuh. Istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Tidak bakalan mampu untuk terus benar. Pasti ada melakukan kesalahan dan segera kembali. Rasulullah SAW juga bersabda, sadidu wa qaribu. Tepatlah dan dekatilah ketepatan. Sadidu yaitu berusaha meraih sadat, yaitu benar terus tepat. Kalau kau tidak mampu, qaribu, dekatilah yang tepat. Karena banyak hal kita enggak bisa tepat 100%. Kita bisa mendekati ketepatan tapi kita tidak bisa sempurna. Banyak hal. Dalam beribadah, dalam berdakwah, dalam berbakti sama orang tua, dalam mengurus anak istri, kita tidak bisa yang seharusnya. Karena mungkin kita malas, karena kita, tapi kita berusaha mendekati yang tepat. Ya, ini menunjukkan selama masih tidak tepat tapi masih mendekati ketepatan, masih ditoleransi. Masih ditoleransi. Sadidu wa qaribu. Dengan syarat, kata Ibn Rajab Al-Hanbali, dengan niat untuk mendekati ketepatan. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi sayyatal hasanata tamhuha. Dan sertakanlah, kalau kau melakukan perbuatan buruk, maka sertakanlah dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan tadi. Di sini ketika Rasulullah SAW memberi wasiat kepada sahabat, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah dimanapun kau berada, kapanpun, dimanapun, maksudnya istiqomahlah, karena takwa adalah istiqomah. Tapi Rasulullah SAW tahu bahwasanya tidak mungkin seorang bertakwa terus selamanya, dia pasti melakukan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wa'adbi istai'atal hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, sertakanlah dengan kebaikan, niscaya akan menghilangkan keburukan tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya selalu bertakwa adalah perkara yang mustahil bagi seorang anak Adam. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawabun." Seluruh anak Adam pasti suka melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat.
Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan maknanya istiqamah tidak pernah bersalah. Itu hal yang mustahil bagi kita manusia, terutama di zaman sekarang yang hidup di tahun 2023 dengan berbagai macam kecanggihan teknologi, ledakan informasi dengan kebebasan yang luar biasa, ya. Mustahil kita tidak bermaksiat. Tetapi yang namanya orang istiqamah, ketika dia berusaha berjalan di atas jalan yang lurus semaksimal mungkin, kalau dia tergelincir, maka dia segera kembali. Dia segera kembali. Tidak membiarkan dirinya kemudian terbawa arus sehingga terlepas dari jalan istiqamah dan tidak kembali lagi kepada jalan istiqamah. Baik, ini yang pertama. Poin berikutnya yang kedua yang saya sampaikan juga, ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan istiqamah bukanlah istiqamah terkait dengan penampilan zahir aja. Bukan istiqamah maksudnya seorang laki misalnya pakai baju koko, kemudian celananya cingkrang, kemudian dia berjenggot, bukan cuma zahir saja. Zahir kita dituntut istiqamah, penampilan zahir. Tetapi kita juga disuruh istiqamah baik amal jawarih yang zahir, demikian juga istiqamahnya lisan dan istiqamahnya hati. Ini adalah istiqamah dituntut pada tiga hal tersebut. Istiqamahnya hati atau kalbu, kemudian istiqamahnya lisan dan juga istiqamah al-jawarih. Jangan sampai seorang hanya fokus untuk istiqamah pada penampilan luar, sementara dia tidak memperhatikan keistiqamah lisannya dan istiqamah hatinya. Bahkan asal dari istiqamah adalah istiqamahnya hati, di mana seorang senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya bacakan perkataan Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau berkata, "Aslul istiqamah istiqamatul qalbi ala tauhid." Asal dari istiqamah adalah istiqamahnya hati di atas tauhid. Ya, artinya dia senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa tawakal kepada Allah, senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istiqamah hati. Kemudian beliau berkata, "Famata istaqama al-qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa raja'ihi wa du'a'ihi wa tawakkul 'alaihi wa li'rat amma siwahu istaqamatil jawarihu kulluha ala ta'atihi fa innal qalba huwa malikul a'dha'." Kata beliau, kapan hati istiqamah di atas mengenal Allah, dia selalu mengingat Allah, di atas khasyatihi, senantiasa dalam hatinya timbulkan rasa takut kepada Rabbul Alamin, wa ijlalihi wa mahabati, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, dan juga selalu mendidik hatinya untuk cinta kepada Allah, wa iradatihi wa raja'i, dan selalu berharap kepada Allah, dan selalu menuju kepada Allah, dan selalu berdoa kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, wal i'rad amma siwahu, dan selalu berpaling, memalingkan hatinya dari selain Allah, dia tidak mau kalau selain Allah, maka hatinya istiqamah dan anggota tubuhnya juga akan istiqamah. Kenapa? Karena hati atau qalbu adalah raja dari anggota tubuh. Maka tidak benar jika seorang hanya istiqamah secara penampilan, ya. Tapi lisan tidak bisa dia jaga, ghibah, namimah, merendahkan orang, meremehkan orang. Ini tidak benar, ya. Dan tidak benar dia cuma lisan dia tidak menggibah, kemudian dia rajin sholat secara penampilan, oke, tapi hatinya ternyata ada ujub, ada riya, ada sombong, itu bukan istiqomah. Itu bukan istiqomah. Istiqomah dituntut pada seluruhnya. Saya ingatkan kepada kawan-kawan yang mungkin sudah lama ngaji, jangan sampai kemudian ujub dengan apa yang sudah dia lakukan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merendahkan. Al-Muslim, akhul Muslim, la yakhziluhu, wala yakhkiruhu. Seorang Muslim adalah Muslim bagi Muslim yang lain, jangan dia tinggalkan. La yakhziluhu, jangan tinggalkan saudaranya. Wala yakhkiruhu, jangan meremehkan apa, merendahkan saudaranya. Maka butuh kita istiqomah anggota tubuh, istiqomah lisan, istiqomah hati, ya. Karena kita dapat sebagian orang masya Allah penampilan syar'i, islami, muslim atau muslimah, tapi lisannya tidak bisa istiqomah, tulisannya tidak bisa istiqomah, komentarnya tidak bisa istiqomah, selalu melanggar syariat Allah, entah merendahkan, menghina, apa macam-macam, menggibah, namimah, cari-cari kesalahan orang. Belum kita korek lagi hatinya kayak apa, wallahu alam bisawab. Tapi seorang ketika berusaha untuk istiqomah, dia istiqomah ketiga-tiganya. Kalbunya istiqomah, lisannya istiqomah, dan penampilan luarnya, anggota tubuhnya juga istiqomah. Istiqomah. Kita sedih melihat sebagian orang misalnya kelihatannya istiqomah secara penampilan, tapi ternyata lisannya tidak istiqomah. Menghina orang, merendahkan orang, sesama
ikhwan ya. Jangan ya. Enggak tahu lagi hati seperti apa, merendahkan, meremehkan, menghina yang lainnya ya. Terkadang sesama dai, maksud saya ke istiqomah semuanya, bukan cuma penampilan luar aja ya. Bukan cuma jenggot yang istiqomah. Bukan cuma celana saja yang istiqomah. Lisan istiqomah, tulisan istiqomah, hatimu istiqomah. Percuma kalau kau penampilan oke, tapi hati tidak istiqomah. Ibu juga demikian, ibu-ibu ya. Bukan cuma jilbab saja istiqomah ya. Tapi lisan tidak istiqomah. Contohnya gimana bapak-bapak kalau ibu lisannya tidak istiqomah? Bapak boleh betahulah. Jangan seperti itu, istiqomah semuanya, lisan, hati. Jangan hasad, jangan dengki. Jadi wanita suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dunia masuk dalam hati kita. Ini semua tidak istiqomah. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang hal-hal yang bisa menghalangi istiqomah. Bisa menghalangi istiqomah. Penghalang istiqomah banyak sekali ya. Tapi bisa kita simpulkan pada dua, yaitu syubhat dan syahwat. Itu saja intinya. Kalau bukan syubhat, syahwat. Seorang tadinya istiqomah bisa berubah ketika terkena syubhat. Terkena syubhat ya. Tadinya rajin ibadah, tadinya dia khusyuk dalam sholat, tiba-tiba dikasih syubhat, dia ragu tentang adanya Tuhan. Dia ragu tentang benarnya ajaran sunnah, dia ragu. Dia buat ragu sehingga dia mengatakan hadis belum tentu sahih. Al-Quran oke, hadis tidak, dan dia melak hadis. Banyak orang terkena syubhat. Apalagi dia baca perkataan orang liberal, perkataan ahlul bidah, sehingga dia terkena syubhat dan dia keluar jalan istiqomah. Dan demikian juga kembali kepada syahwat. Syahwat dengan berbagai macam modelnya, ini juga penghalang istiqomah. Syahwat dunia, syahwat wanita, syahwat jabatan, syahwat politik, banyak syahwat ya. Sehingga dia keluar dari jalan istiqomah. Dan semua hal itu, semua hal itu, syubhat maupun syahwat, semua terkumpulkan di HP. Terkumpul di HP. Lihat bagaimana orang berubah hidupnya dengan HP banyak. Tadinya dia rajin baca Quran. Subhanallah. Tadinya dia rajin ya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia tidak suka dengan ghibah dan namimah, tapi HP merubah kehidupannya. Tapi kita lanjutkan. Saya katakan bahwasanya semua penghalang istiqamah terkumpulkan, terkesimpulkan pada dua hal, yaitu syubhat dan syahwat, dan semuanya terkumpul pada HP. Setiap hari kita bawa penghalang istiqamah. Tergantung sejauh mana kita mau buka atau tidak. Kita mau dengar atau tidak, kita mau nonton atau tidak. Ya. Jadi yang jadi masalah, alat inilah yang kemudian merubah pola kehidupan seorang. Yang tadinya jalan istiqamah, dia rajin baca Quran, dia rajin zikir pagi petang, ya. Dia ada waktu untuk berbakti sama orang tua, ada waktu untuk bercengkrama, bermesra dengan istri, ada waktu untuk ngurus anak-anak, hilang semuanya. Kenapa? Hidupnya berubah gara-gara tontonan. Jadi dia idman, idman itu aja kecanduan. Kecanduan. Dia tidak bisa berhenti dari melihat HP-nya. Tidak berhenti dari melihat YouTube, tontonan yang harus dia lihat selalu, ya. Tidak, dia tidak kecanduan kalau dia merasa tidak tenteram kalau tidak melihat komentar. Sehingga dia baca komentar-komentar yang ada dan itu menghabiskan umurnya. Saking kecanduannya, kalau dia naik mobil dia tidak ngomong sama istrinya. Ternyata istrinya juga kecanduan, sama-sama kecanduan. Sampai kecanduannya kalau pulang ke rumah satu tempat tidur, istrinya ketawa, dia pun ketawa sendiri. Anaknya nangis, dikasih alat juga anaknya akhirnya diketawa sendiri. Akhirnya bertiga ketawa sendiri di atas satu tempat tidur. Waliyadzubillah. Manisnya koma hilang, totalitas hilang. Tidak ada zikir untuk sebelum tidur. Kenapa? Dia tidur sampai nonton YouTube, sampai ketiduran. Tidak ada zikir setelah bangun tidur yang pertama dia lihat WA yang masuk, kemudian dia buka WA tersebut. Tidak sempat dia membaca doa bangun tidur. Demikian pola kehidupannya sehari, dua hari, sebulan, setahun, puluhan tahun sampai dia meninggal dunia. Zikir pagi lewat, zikir petang lewat. Tidak sempat baca Quran karena saking sibuknya melihat berita kriminal. Tidak sempat baca Al-Quran. Inilah ya.
penghalang istiqamah yang paling utama, HP kita. Kita harus sadar akan hal ini sebelum maut menjemput kita. Kalau kita manfaatkan HP tersebut untuk baca makalah ilmiah, untuk menonton kajian-kajian ilmiah, kita kecanduan nonton kajian ilmiah seri 1, seri 2, kita belajar, okay. Tapi itu kita tidak kecanduan. Kalau kita nonton kajian ngantuk ya. Baca Quran juga cepat ngantuk. Makanya yang bilang kalau kamu susah tidur baca Quran biar cepat apa? Ngantuk. Tapi kalau nonton berita melek mata. Berita ini, berita anu, berita ini. Nonton berita dari 5 sumber beritanya sama aja, tapi tetap aja dibuka semuanya, klik 5-5-nya. Beritanya sama berulang-ulang. Enggak terasa waktu habis. Sebelumnya ketika belum ada seperti itu, kalau dia waktu kosong dia istighfar, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah akbar. Dia baca Al-Quran, zikir pagi petang, dia bisa telepon orang tuanya, berjenguk orang tuanya, dia bisa ketawa ketiwi sama istrinya, dia bisa ngobrol sama anak-anaknya. Sekarang anaknya panggil abi, abi, dia sebentar, subhanallah. Sebentar ngeliat apa? Ngeliat YouTube, ngeliat berita, ngeliat syubhat, ngeliat syahwat. Oleh karenanya itu kesimpulan dari penghalang istiqamah adalah syubhat dan syahwat yang semua terkumpul pada HP seseorang. Dan ini bukan menimpa orang-orang awam saja ya. Orang-orang awam ya wajar kasihan. Saya pernah ngobrol sama supir. Saya bilang ada film rame, saya juga enggak pernah lihat, cuma terkenal film tersebut. Saya tanya, "Pernah nonton film ini?" "Oh, sudah, Ustaz. Saya duduk dari awal sampai akhir, saya nonton berapa seri, dia sebutin semuanya." Masyaallah. Orang awam wajar. Tapi kalau udah ngaji ternyata juga, cuma kalau yang udah ngaji mungkin dicicil sehari satu episode ya. Kalau orang awam langsung tamat. Maka tidak, ini bukan tapi fitnah ini luar biasa ya. Laki-laki sama perempuan ya. Saya misalnya kemarin diceritain ada pendaftaran di salah satu pondok. Salah satu wawancara interview kepada orang tuanya. Tanya sama orang tuanya, sudah ngaji mungkin jenggotan dia pakai cadar apa segala, ditanya. Apa namanya? Gak suka nonton film Korea, India? Oh, enggak Ustaz. Terus anaknya ditanya, Abi sama Umi nonton film. Oh iya, nonton. Oh, minggu lalu kita ke bioskop. Artinya bukannya kita bilang dia ini sih istiqomah juga, cuma ini fitnah luar biasa ya. Fitnah luar biasa. Bukan menimpa orang awam saja. Karena kita menggampangkan maksiat. Kita menggampangkan maksiat. Taib, ikhwan dan akhwat yang hatilah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan sebut beberapa penghalang istiqamah yang ada yang kita hindari, yang semuanya kembali kepada syahwat dan syubhat. Yang pertama adalah taswif, menunda-nunda. Ini penghalang istiqamah. Namanya taswif, nanti. Ini menghalang istiqamah. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, iyyaka wa taswif, fa innaka biyaumika walasta bighadik. Hati-hatilah engkau dengan menunda-nunda, nanti. Yang kau miliki adalah sekarang ini, waktu yang kau kuasai sekarang ini. Besok kau enggak tahu hidup atau tidak. Jangan tunda-tunda. Fa yakun ghadun laka fakith fihi. Kalau ternyata kau sekarang semangat, terus besok ternyata kau masih dapat hari, masih hidup lagi, semangatlah seperti hari sekarang. Kama kista fil yaum. Wa illam yakunil ghadu laka lam tandam ala ma farratu fil yaum. Kalau ternyata besok kau tidak hidup, maka kau tidak akan menyesal karena hari ini kau sudah serius, tidak taswif. Hasan al-Basri mengatakan, iyaka wa taswif, hati-hatilah engkau, waspadalah terhadapnya taswif, menunda-nunda. Kenapa? Kata beliau, fa innaka biyaumika, karena kau bersama harimu saat ini, besok kau enggak tahu masih bisa hidup atau tidak, maka kerjakan sekarang. Kalau kau kerjakan sekarang, ternyata kau masih mendapati keesokan hari, maka isilah esok hari tersebut sebagaimana kau isi sekarang. Tapi seandainya kau ternyata tidak menemui hari esok, maka kau tidak akan menyesal karena harimu yang sekarang kau telah manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Makanya Ibnu Umar berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa, wa idza amsayta fala tantadhiril sabah." Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunda-tunda pekerjaan, jangan tunggu lagi sampai sore. Dan kalau kau sudah di sore hari, jangan tunggu sampai apa? Pagi. Kerjakan.
kerjakan. Ini yang membuat orang terhalang dari istiqamah adalah menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda amal soleh. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk bersegera dalam beramal soleh. Wasari'u, bersegeralah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk urusan surga maka bersainglah. Allah memuji para nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Allah juga berfirman, ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang saleh yang bersegera dalam kebaikan. Allah memuji, kata Allah, wasabiquna sabiqun, ulaikal muqarrabun, orang yang terdepan yang selalu mendahului, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, wasabiqun, wasabiqun bil khairati biiznillah, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Jadi terlalu banyak ayat menyuruh kita untuk bersegera karena kita tidak tahu kapan umur kita berakhir. Maka di antara hal yang menghalang kita untuk istiqomah adalah kita menunda-nunda kebaikan. Dan menunda kebaikan itulah yang akhirnya menjadikan seorang menyesal. Di antara perkataan Ibnu Qayyim yang indah, beliau berkata,

Dia berkata, yafirru min ijabati da'il kasli ila da'il amal wat tashmir bil jiddi wal ijtihad. Wal jiddu hahuna sidqul amal. Seorang hendaknya lari dari seruan penyuruh kemalasan. Ya, kalau dalam hatinya malas, jangan dia dengar. Hatinya menyuruh untuk malas, jangan dia dengar. Jangan dia turuti seruan malas tersebut, dai tersebut yang menyuruh untuk masal. Ya, untuk apa malas? Jangan dia ikuti seruan kemalasan tersebut. Hendaknya dia lari dari seruan kemalasan tersebut ila da'il amal wa tashmir, agar dia pergi menuju seruan untuk beramal dan bersiap-siap dengan kesungguhan. Yang dimaksud dengan kesungguhan di sini adalah sidqul amal, beramal yang tulus. Wa ikhlasuhu min syawa'ibil futur, dan ikhlas dalam beramal membersihkannya dari hal-hal yang bisa membuat dia futur, malas. Wa wu'udit taswif wa tahawun, dan hendaknya dia membersihkan amalnya dari taswif, nanti saja, mengeremehkan. Wa huwa tahta sin wa saufa wa asala ala, nanti insyaallah berakangan, semoga. Ini semua perkara taswif. Fahiyya adharru syai'in alal abdi, kata Ibn al-Qayyim, ini adalah perkara yang paling memberi kemudaratan kepada seorang hamba. Wahiyya syajaratun samaruhal khusran wan nadamat, sungguhnya taswif, nanti-nanti menunda, adalah pohon yang buahnya adalah kerugian dan penyesalan. Kata beliau tentang taswif, tentang menunda-nunda, wahiyya syajaratun samaruha al-khusran wan nadamat, pohon yang buahnya adalah kerugian dan penyesalan. Ya, penyesalan, menunda-nunda. Betapa banyak orang yang niatnya untuk bersedekah, akhirnya tidak jadi bersedekah nanti. Dia melihat orang miskin, hatinya tergerak untuk memberi sedekah, kata dia nanti aja. Nanti aja, nanti. Ketika nanti orang miskin tersebut sudah tidak ada di hadapan mata dia, atau dia lupa dengan kebaikan tersebut yang tadi sudah dia niatkan, atau dia tersibukkan dengan kebutuhan yang lain sehingga dia tidak jadi bersedekah. Betapa banyak orang terbetik dalam hatinya ingin sholat duha, dia bilang nanti, nanti, nantilah jam 10, jam 11. Akhirnya apa? Dia kejebak, buka YouTube, akhirnya nonton sampai zuhur, sehingga lupa untuk sholat apa? Duha. Betapa banyak orang menyesal, dia bilang nantilah saya akan belikan mobil buat ibu, saya belikan rumah buat dia, padahal dia punya uang, dia enggak belikan, tahu-tahu ibunya meninggal dunia. Betapa banyak nanti saya tobat, ya besok pagi saya tobat, malam ini terakhirlah saya nonton apa namanya serial film, ya nanti pada subuh saya mau tobat, tahu-tahu dia tidak bangun lagi. Oleh karenanya ini nanti-nanti menunda ini penghalang istiqamah. Betapa banyak orang ingin baca Quran, nanti aja, nanti. Akhirnya enggak baca Quran, dia baca berita dunia. Jam-jam dihabiskan, berwaktu-waktu, berlama-lama untuk membahas yang tidak bermanfaat, hanya menambah hisabnya pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya, ikhwan, kalau ada kita niat untuk melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda. Allah sedang kasih hidayah kepada kita, jangan tunda-tunda. Di antara yang menarik, sebab wanita banyak masuk neraka, ketika Rasulullah SAW di hari Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah kalian, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam, makanya bersedekahlah. Ada wanita berkata, lima ya Rasulullah, kenapa kami perempuan banyak masuk neraka? Rasulullah SAW mengatakan, la inna kunna takfurna al-ashir, karena kalian suka kufur kepada suami, tidak berterima kasih kepada suami. Wa tukfirna la'na, kalian suka mengumpat. Waktu khirna syaka, yang ketiga kalian suka mengeluh tentang kehidupan, tidak betah dengan kehidupan, mengeluhkan suami kepada orang lain, terkadang mengeluhkan suami sendiri kepada suami orang lain. Ya. Kemudian di antaranya kata Nabi, waktu sawifna al khair, dalam sebagian riwayat, waktu sawifna al khair, kalian suka menunda-nunda kebaikan. Makanya ibu-ibu jangan suka menunda kebaikan, punya rencana-rencana doang, nanti dan tidak dikerjakan. Nanti saya mau begini, tidak dikerjakan. Nanti saya mau begitu, tidak dikerjakan. Maka waspada, ini diantara hal yang memalingkan seorang dari istiqamah. Lihatlah penyesalan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yafal dzalika faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli an yati ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah anak-anak kalian, harta kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, membuat kalian lalai. Siapa yang melakukannya maka dia sungguh orang yang merugi. Infakkanlah harta kalian yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian, kemudian dia berkata,
Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqu aku minas salihin. Tundalah umurku sebentar ya Allah. Dia minta ditunda mungkin setengah jam, mungkin satu jam, mungkin lima menit. Ya Allah tunda, jangan mati sekarang ya Allah. Beri saya waktu sebentar aja. Ila ajalin qarib, sebentar aja. Buat apa? Fa asaddaqu, aku ingin bersedekah. Fa aku minas salihin, aku ingin termasuk orang yang saleh. Duitnya banyak, dia tidak sedekah. Kalau enggak punya duit apa yang mau disedekahkan? Wajar ya. Buka ATM kosong, daftar utang banyak, ya wajar. Ini ATM isinya banyak, 100 juta, puluhan juta, pelit, pelit. Apa bikin mudarat antum untuk punya ATM 10 juta nanti sedekah 1 juta? Apa yang bikin mudarat? Enggak ada mudarat. Intinya menyesal, kita nanti bukan sebulan nanti saja, saya juga nanti menyesal. Kita menyesal. Kalau kita mau mati kita bilang ya Allah, beri saya 5 menit saja. Kenapa 5 menit buat apa? Sudah bisa banyak transfer 5 menit. Iya enggak? Kalau punya mau transfer bibit, transfer tante, transfer kakak, transfer adik, transfer ke pengajian, buat masjid, buat banyak. 5 menit kita bisa beraktivitas dengan istri yang banyak karena kita menghargai umur. Sekarang kita tidak menghargai umur kita, nah nanti. Di rumah bengong, bingung bikin apa? Kok bengong? Ada Quran kenapa bengong? Ada buku kenapa bengong? Ada bisa zikir kenapa bengong? Tapi ada istilah membunuh waktu. Dia bosan dengan kehidupannya, dia membunuh waktu dengan nonton. Maka di antara hal yang menghalangi dari istiqamah adalah taswif, menunda-nunda. Seorang jangan menunda-nunda. Kapan hatinya diberi hidayah oleh Allah maka segera kerjakan. Kapan antum terpetik ingin salat Tuhan, salat aja, enggak usah tunda-tunda. Mumpung Allah kasih apa? Hidayah, ya. Ibu juga demikian ya. Kapan hati ingin baca Quran, segera baca Quran ya. Kapan ingin berbakti sama suami, segera berbakti. Jangan tunda-tunda. Kemudian di antara penghalang istiqamah adalah berlebih-lebihan dalam mubahat. Berlebih-lebihan dalam hal yang diperbolehkan, berlebih-lebihan. Karena terlalu di antara cara setan untuk menghalangi seorang, setan menjatuhkan dalam kesyirikan. Kalau tidak bisa syirik, bebas dari syirik, setan menjerumuskan dalam kebid'ahan. Kalau tidak bisa terjun dalam kebid'ahan, maka setan jatuhkan dalam perkara-perkara yang makruh. Kalau tidak bisa, maka setan jatuhkan dalam apa namanya prioritas. Ada yang baik, dia harusnya bisa dapat pahala banyak, dibuat melakukan yang pahalanya kurang. Kalau enggak, setan buat dia terjebak dalam mubahat, perkara yang mubah. Terlalu sering bermubah-mubahan, akhirnya yang syar'i dia tinggalkan, yang mustahab dia tinggalkan. Karena umur kita kan sedikit. Kalau kita enggak memanage, kita tersibukkan dengan perkara yang sunnah, atau tersibukkan dengan perkara yang haram, atau tersibukkan dengan perkara yang mubah. Memang benar perkara mubah boleh, tapi kalau berlebihan kita khawatir tidak istiqomah. Karena hati ini butuh charger, charger dengan ketakwaan, charger dengan menjalankan perkara-perkara sunnah. Kalau semakin kita sering menjalankan perkara sunnah, maka semakin besar penjagaan Allah terhadap kita. Dalam hadis qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku sudah mencintai sang hamba, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, menjadi lisannya, menjadi hatinya, menjadi tangannya. Artinya Allah jaga dia. Tapi ketika dia meninggalkan sunnah dan sibuk perkara yang mubah, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Maka dia akan keluar dari jalan istiqamah. Dia akan meninggalkan sunnah. Wajib pun terkadang tertunda-tunda. Contoh nyata hal-hal yang berlebihan di zaman sekarang ini, apa contohnya? Apa contohnya? Hobi apa?

Goes, nanti banyak yang marah. Goes kalau sesekali oke lah. Saya juga dulu goesan ya. Ya kalau tiap hari goes 3 jam, 4 jam berlebih-lebihan ya. Tiap hari 4 jam, kecuali ada terapi kesehatan itu lain lah. Ya, tapi kalau udah perlu gak ada masalah. Orang perlu gak apa-apa. Dia goes tiap hari, kenapa? Dia pelatih goes. Ya gak apa-apa. Dia cari nafkah dengan pelatih goes. Tapi antum yang goes jangan tiap hari. Ada waktunya, ada waktunya. Contoh di zaman sekarang ini berlebih-lebihan dalam nonton bola, berlebih-lebihan. Nonton bola mungkin hukumnya asalnya mubah mungkin ya. Orang berlebih-lebihan, semua dia nonton. Sampai jam 2 malam dia nonton. Finalnya jam 2 malam pasti apa? Bangun. Kalau dia sudah bangun jam 2 malam, pasti ada sunnah yang ditumbalkan. Pasti atau tidak? Pasti. Kecuali ante pemain bola, oke. Ante bukan pemain bola. Nonton. Semua pemain dihafalkan namanya. Fulan. Sampai saya pergi ke suatu semacam pondok ya, semacam tempat nuntut ilmu. Ada kawan yang cerita, dia bilang, Ustaz, saya dulu di sini, saya lihat dua orang berjalan, kemudian mereka sedang diskusi tentang suatu hadis ini bagaimana, ini bagaimana. Sekarang santri jalan berdua, kamu Ronaldo apa Ronaldinho? Santri ngobrol pemain bola, hafal tentang ini, begini, kemudian ini pemain bola ini tidak punya istri tapi anaknya banyak. Sampai hafal tempat inilah, ini di mana, tentang biografinya, biografi Abu Bakar As-Siddiq tidak tahu. Ini berlebih-lebihan dalam bukannya, artinya seorang mengatur, ada waktunya dia senang, ada waktunya dia happy-happy, tapi jangan berlebih-lebihan. Ini menghalangi seorang dari apa? Istiqomah. Ketika dia sudah berleha-leha dalam perkara yang berlebihan, dia kecenderungan untuk melakukan ketaatan malas. Kenapa? Dia menemukan kelezatan di situ. Kelezatan yang berlebihan, lupa untuk beribadah, berzikir berat, membaca Quran berat, hadir pengajian berat, bangun malam apalagi berat. Ya. Uang dia biasa habiskan untuk senang-senang, dia mau sedekah aja. Terasa berat karena banyak keperluan, dia ingin senang-senang lagi. Jadi waspada, banyak hal yang mubah, yang dibolehkan, yang terbuka di hadapan kita, maka seorang ya waspada. Ya. Jangan sampai kemudian kita diwafatkan, kemudian kita dibangkitkan ketika dibuka catatan amal, isinya semua pertandingan. Dua jam pertandingan. Kemudian liga ini, liga anu, liga ini, liga anu. Isinya semua catatan amal, isinya itu. Itu berlebihan atau tidak? Berlebihan. Antum ridho kalau dibuka catatan amal isinya kayak begitu? Janganlah. Kita pengen ya ada nonton liga, ada, tapi setelah itu ada 2 jam baca Quran, 2 jam berbakti sama orang tua, setengah jam zikir kepada Allah, 2 jam ikut pengajian, seperti itu. Artinya hati-hati berlebihan dalam perkara yang mubahat bisa membuat seorang tergelincir dari jalan istiqomah. Dan betapa banyak perkara-perkara yang mubah, tidak mubah secara murni, dia tercampur dengan kemaksiatan. Betapa banyak. Banyak sekali. Baik, di antara hal yang bisa membuat seorang terjauhkan di jalan istiqamah adalah yang paling bahaya, al-jalisus su', yaitu teman yang buruk. Teman yang buruk. Ini komunitas ini luar biasa pengaruhnya, komunitas. Seorang bisa berubah total dengan salah bergaul. Seorang wanita yang tadinya tawadhu, rendah diri, penampilan biasa, salah bergaul jadi menor. Kemudian maunya tas-tas branded. Tidak bersyukur sama suami, nuntut sana, nuntut sini, salah bergaul. Salah bergaul. Merubah pola hidup seseorang. Ini tawadhu sederhana, menyenangkan suami, semuanya berubah semuanya, salah bergaul. Waliyadzubillah. Makanya hati-hati ya. Komunitas itu sangat mudah merubah seseorang. Seorang tadinya pikirannya akhirat, tadinya lurus niatnya, dia urusan dakwah karena Allah Subhanahu wa taala, dia bikin pengajian karena Allah Subhanahu wa taala, seorang bikin syubhat begini, oh ini bisa dapat uang loh, begini, akhirnya pikirannya duit semua sekarang. Semua agama dijadikan duit. Kasihan. Salah bergaul. Ustaz bergaul dengan pedagang. Jadinya ustadznya berdagang.

0: lewat batas.
1: Kalau sesuai keperluan gak apa-apa, semua orang juga butuh dagang, butuh biaya, tapi berlebihan. Orientasinya berubah tadi, naiknya karena Allah subhanahu wa ta'ala berubah jadi apa? Duniawi murni. Semua perhitungannya duniawi. Salah bergaul. Salah bergaul. Ya'udzubillah ya. Ya. Oleh karena teman ini sangat sangat penting. Sangat penting. Kita cari teman-teman yang membuat kita ingat sama akhirat. Kalau lihat dia kita ingat akhirat. Kalau kita lihat dia kita ingat akhirat. Cari teman-teman yang kita saling mengingatkan, yang tidak pakai untuk mengingatkan saya kalau saya salah dan saya tidak pakai untuk mengingatkan dia kalau dia salah. Itu teman yang terbaik. Bukan teman yang ketemu senang-senang, tidak saling menegur, kalau ada salah dibiarin aja. Ini teman yang menyesatkan. Bahkan diajak-ajak untuk melakukan kemaksiatan ya. Maka ini hati-hati bahwa mohon ibu-ibu jangan sampai salah berlaku. Teman anak muda, teman-teman berbahaya. Dan teman-teman sekarang bukan cuma teman-teman, dunia nyata, dunia maya juga bahaya. Gabung di komunitas yang salah, dunia maya juga berbahaya. Ya. Waliyatubillah. Maka seorang waspada, cukuplah bagaimana Rasulullah SAW telah menggambarkan tentang bahayanya. Wa masalu al-jalisi su' kana fi khilqir. Ya. Adapun perumpamaan teman yang buruk seperti apa namanya pandai besi. Ima an tahriqa thiyabak, mungkin kalau kau dekat-dekat dengan dia akhirnya apinya bisa membakar bajumu. Ima an tajida minhu rihan muntinah, kalau enggak kau akan riha muntinah, kau akan mendapati bau yang busuk dari dia, kecipratan maksiat yang dia lakukan. Kalau jadi kita tatkala berteman kita evaluasi, saya bergaul sama si fulan sebulan, apakah pergaulan saya dengan dia mendekatkan saya kepada Allah atau tidak? Kalau semakin menjauhkan, berhenti. Mohon maaf. Udah, cari teman yang lain. Kalau kita enggak sadar bergaul dengan dia, ternyata semakin benar dunia semakin banyak, tapi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Kita semakin dapat duit tapi salat malam semakin kita tinggalkan, baca Quran enggak pernah. Istidraj kita ini disuruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini teman menyesatkan, tinggalkan. Ya, ente bawa, ente mati harta tidak dibawa. Oleh karena seorang waspada, dia evaluasi. Bergaul okay, kita punya teman banyak, ada teman dekat, evaluasi. Sebulan dua bulan saya gaul sama dia, duduk sebentar. Bandingkan saya dua bulan sebelum kenal dia dengan dua bulan sekarang setelah kenal dia. Apa pembicaraan saya? Apa deposit akhirat saya bertambah atau berkurang? Direnungkan, evaluasi. Kalau baik lanjutkan, kalau enggak selamat tinggal ya. Karena teman benar-benar punya pengaruh yang luar biasa. Lihatlah Abu Talib hampir-hampir masuk Islam, tapi ada teman yang buruk, Abu Jahal. Ketika Abu Talib akan meninggal dunia, Nabi SAW datang kepada Abu Talib berkata, ya ammi kulla ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai Abu Talib, ucapkan satu kalimat yang aku akan membela engkau pada hari kiamat. Kalau ucapkan la ilaha illallah. Abu Talib ingin ngomong, tapi datang Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, kata Abu Jahal, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Kau tidak suka? Akhirnya dia terprovokasi, fa'aba an yakula la ilaha illallah, akhirnya meninggal, tidak mau mengucapkan apa? La ilaha illallah, karena salah berteman. Karena salah berteman. Ibu juga demikian, ibu-ibu kalau punya teman, membuat cinta sama dunia, merubah gaya hidup menjadi gaya hidup yang glamor, semakin tidak taat kepada suami, semakin banyak menuntut sama suami, ibu salah bergaul. Salah bergaul. Meskipun teman pengajian tidak semuanya benar. Ada teman pengajian yang merusak, membuat kita selalu pikirannya dunia, dunia, dunia, dunia, dunia. Enggak. Hidup cuma sebentar. Kita perlu dunia, perlu. Kita semua perlu dunia. Tapi jangan masukkan ini tersebut dalam apa? Dalam hati kita. Taib, ini diantara penghalang istiqamah adalah teman yang buruk. Diantara penghalang istiqamah adalah tidak ikhlas. Ini hati-hati, tidak ikhlas. Tadi saya sudah sebutkan di awal pengajian, istiqamah bukan cuma istiqamah badan, bukan cuma istiqamah lisan, istiqamah hati. Cek-cek hati kita terus. Saya ikhlas atau tidak? Sebentar aja saya ikhlas. Ini tujuan saya kesini ngapain sih? Tujuan saya mengapain sih kesini? Tujuan saya ngumpul-ngumpul buat apa sih? Saya mencari ridha Allah atau cari muka untuk diakui sama teman-teman? Buat apa saya menyumbang di masjid? Buat apa saya jadi panitia pengajian? Buat apa? Tanya dalam hati. Karena Allah atau bukan? Kalau bukan karena Allah, berhenti. Sejak awal berhenti aja, enggak usah. Kalau karena Allah, bismillah, lanjutkan. Karena ketidakikhlasan membuat orang terjungkal di akhir hayatnya. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainah illa dhira. Fayasbiku alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan kebajikan, amalan ahli surga, sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta, namun sudah kedahuluan takdir, maka di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan-amalan keburukan, penghuni neraka, kemudian dia mati, kemudian masuk neraka. Hadis ini ditafsirkan dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan kebajikan menurut pandangan manusia, padahal dia penghuni neraka. Artinya apa? Dia riya ketika beramal dengan amalan tersebut. Dia riya, dia tidak ikhlas. Nah, riya ini kalau dibiarkan akan berdampak di akhir hayat. Akan berdampak di akhir hayat. Maka seorang waspada ketika dia beramal saleh, selalu dia ingatkan dirinya, saya karena Allah atau bukan. Ya. Jangan dia terpedaya dengan riya, jangan dia berleha-leha dengan riya, karena riya menyenangkan, dipuji orang, dia pamer dirinya, dia angkat-angkat dirinya, dia posting ibadahnya, orang senang sama dia dan dia bangga dan dia lezat, ada kelezatan, riya lezat. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang suka dengan kedudukan, dengan syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi, tapi dia akan terjungkal satu hari, ya, akibat penyakit hatinya yang dia sembunyikan tersebut. Kemudian antara hal yang bisa menghalangi seorang istiqamah adalah ujub, al-gurur bil amal, seorang ujub. Ya. Hati-hati juga kita perhatikan hati kita. Apapun yang kita lakukan jangan kita merasa hebat. Kita tahu bahwasanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hafal juz amma karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa haji karena Allah, kita bisa umrah karena Allah. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang memberikan kita harta sehingga kita bisa daftar, kita bisa haji, kita bisa sukses semua karena kita bisa berbakti sama orang tua karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyenangkan anak istri karena Allah Subhanahu wa taala. Kita anak kita berhasil kita didik bukan karena kita. Jangan kita kemudian karena saya ini saya didik anak saya, enggak, karena Allah, kemudian dengan sebab kita, ya. Sebagian orang bangga berhasil didik anaknya kemudian dia ujub. Jangan, kapan kita ujub kita lupa bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah lupa bersyukur sama Allah, kita tidak terpanggil untuk beramal saleh. Karena di antara bentuk syukur adalah kita semangat untuk amal saleh. Kita tahu semua dari Allah, maka kita beramal saleh karena kita bersyukur. Nah, kalau seorang ujub, dia bisa menyimpang. Dia bisa menyimpang, kemudian dia keluar dari jalan istiqamah. Apapun yang kita lakukan keberhasilan, ya, jangan pernah ujub. Baik perkara dunia maupun perkara akhirat, jangan pernah ujub. Jadi ujub bukan hanya dibatasi perkara akhirat saja, perkara dunia juga. Saya berhasil punya perusahaan, saya berhasil punya ini, saya punya pegawai yang banyak, saya saham saya naik, semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Apatah saya pun diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Yang berikan kecerdasan Allah, yang berikan pengalaman Allah, yang mempertemukan saya dengan kolega pekerjaan, partner kerja juga Allah Subhanahu wa taala, yang buat pasar bisa membeli barang saya juga Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita semakin harta banyak, semakin sukses, tapi kita ujub. Kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ujub akhirnya mengatakan pada sombong, dan kalau sudah sombong tempatnya di neraka. Fabi samaswal mutakabbirin. Jadi ujub adalah marhalah untuk kesombongan. Ujub dia merasa tinggi, sombong. Sombong dia merasa yang lain di bawah dia. Dalam perkara apapun, perkara dunia bisa bikin sombong, perkara akhirat bisa bikin sombong. Keberhasilan bisa bikin orang sombong dalam hal apapun. Ya. Orang punya ilmu bisa bikin sombong, enggak bisa. Oh, itu ilmunya cuma cetak. Ini enggak bisa. Saya bisa. Jadi bisa tulis apa? Saya bisa tulis ini. Itu apa? Sombong. Menganggap orang lain di bawah dia, itulah kesombongan. Itulah sombongan. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang kesombongan, dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Antum jangan sampai ngaji terus suka merendahkan orang lain. Apalagi orang yang antum rendahkan, ustaz antum sendiri. Tahu ustaz itu apa? Ustaz itu, subhanallah. Nanti termakan sama ucapan-ucapan syaitan. Ya. Muncul sekarang model-model orang seperti ini. Yang dia rendahkan bukan teman pengajiannya, dia rendahkan ustaz dia rendahkan. Ya akhi, ente doain ustaz, kalau ustaz salah ente doain. Kalau ustaz salah ente tegur, bukan ente malah ketawain. Bukan ente rendahkan. Hati-hati. Ingat, sombong itu apa? Batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang orang lain. Apalagi ustaz yang mengajarkan tauhid dan sunnah. Ada adabnya ketika ingin meluruskan, bukan mentertawakan, bukan menghinakan. Percuma ngaji kalau seperti itu. Ini tanpa sadar hati antum keluar dari istiqomah. Ngaji bukan tambah banyak ilmu, tambah tawadhu, tambah suka nyinyir orang lain. Waliyadhu billah. Di internet banyak sekali komentar-komentar. Saya enggak baca, alhamdulillah. Saya dikasih tahu. Baca bikin pusing ya. Dan ini bukan maksudnya bukan ditujukan ke saya, bukan ya. Maksud saya si fulan diomongin, si fulan diomongin, enggak, janganlah. Adalah. Kalau saya diomongin sudah dari dulu, saya sudah tahu. Maksud saya hati-hati antum nih yang sudah ngaji, jangan begitu. Jangan begitu, istiqomah lisan, istiqomah hati, istiqomah amal jawarih, istiqomah. Yang terakhir di antara hal yang membuat seorang keluar dari istiqomah adalah istihana at-tahawun bil ma'asi, menggampangkan maksiat, menggampangkan apa? Maksiat. Kita ini kalau ada maksiat jangan kita gampangkan. Kalau lihat cewek tundukkan pandangan, jangan malah melotot. Ah, kecil, dosa kecil. Dosa berulang-ulang jadi banyak. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, kata Nabi, hati-hatilah kalian dengan dosa yang enggak sepele. Bertumpuk-tumpuk. Hukum asal melihat aurat wanita, hukum asal dosa kecil. Tapi kalau satu jam nontonnya, nonton film cinta-cinta cewek Korea dilihat-lihat satu jam, tiap hari satu jam, satu minggu satu jam, satu minggu tujuh jam, satu bulan 30 jam, 30 jam kali umur antum 20 sudah berapa? Banyak. Ini dibuka di akhirat semuanya maksiat. Karena kita menggampangkan maksiat yang kita terjerumus. Terjerumus. Maka kalau ada pintu maksiat jangan diremehkan, jangan kasih celah. Maksiat apapun jangan kasih celah. Kalau enggak haram-haram tinggalkan. Awal kalau kita untuk ninggalin maksiat mudah, tapi kalau sudah kita masuk sudah susah. Susah. Kalau ngalihkan pandangan mudah. Auzubillah minasyaitonir rajim, selesai. Tapi kalau lihat auzubillah bisa ke bawah. Kalau kita enggak klik gampang, kalau udah klik sudah susah, ya enggak? Kalau kita enggak ngeklik gampang atau tidak? Gampang, tinggal scroll ke atas sudah. Jangan kembalikan lagi. Kalau scroll ke atas balikan lagi, tergoda semakin untuk apa mengklik. Kalau sudah mengklik, selesai. Cuma kalau kita enggak klik selesai. Mau seliuran berita selalu cuek aja. Kalau udah mengklik repot. Jadi jangan menggampangkan maksiat. Kapan kita menggampangkan maksiat, kita sangat mudah terjerumus dalam maksiat. Kalau ada teman-teman kumpul mulai mudah-mudahin ghibah, jangan enggak, ini ghibah. Jangan kita sepelekan. Ini ghibah, bilang enggak, saya enggak mau. Bilang enggak, jangan ngobrol gini. Ngobrol yang lain lah, jangan ini ghibah. Atau kita palingan pembicaraan. Jangan kita gampang. Akhirnya gampang kan terbiasa akhirnya. Ketemu majelis ghibah. Ghibah sana, ghibah sini, ghibah sana, ghibah sini. Akhirnya tanpa kita sadari, bukan dosa kecil lagi, ghibah dosa besar. Ini gara-gara menggampangkan maksiat. Baik maksiat mata, maksiat telinga, maupun maksiat lisan. Kalau kita tahu sudah kita pelajari ilmu, ini maksiat sudah, jangan dilanjutkan. Kecuali kita darurat, enggak iman lagi. Mau pergi ke kota lain harus naik pesawat. Naik pesawat ya pasti campur dengan apa? Perempuan. Kalau mau enggak mau perempuan, duduk di bisnis kelas, duit tidak ada. Terpaksa di belakang, kadang-kadang di tengah diapit cewek kanan-kiri. Terkadang diapit cewek kanan-kiri, bajunya enggak normal. Bajunya kekecilan, kasihan. Akhirnya terlihat apa yang terlihat. Membaca Quran tapi di depan Quran, kanan kiri lirikan mata tidak berhenti. Untuk mata enggak ngantuk, kan repot. Maksud saya, kalau kita bisa menghindar, jangan menggampangkan. Kalau sudah tidak bisa karena darurat, lain cerita, Allah memaafkan insyaallah taala. Ad-daruratu qaddaru bi qadariha, darurat sesuai dengan kadarnya. Ini buat kita terjerumus dalam maksiat bukan karena beratnya maksiat tersebut, tapi karena kita gampangin di awalnya itu. Makanya saya selalu sampaikan ketika lihat perkataan Zulaikha menyimpulkan sikap Nabi Yusuf alaihissalam. Dia berkata, walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Saya selalu menggodanya dan dia bertahan, tidak pernah memberi celah sedikit pun. Itulah yang buat Nabi Yusuf selamat, karena dia apa? Bertahan, tidak mau memberi celah sedikit pun. Kita masalahnya kasih celah. Ada cewek kita cingisan ya, ya ukhti ya, kita gimana? Ente kasih celah. Kalau ente enggak kasih celah selesai. Ya, syukran ya, selesai. Dia juga akan segan. Akhi,
0: dia segan. Tapi kalau nanti iya cengeng sih, nanti telepon dia ya, selesai. Nanti kasih angin sama dia, dia kasih ombak sama ente, repot. Makanya saya termasuk lemah, makanya saya bilang saya tidak mau simpan apa nomor akhwat, saya enggak mau. Saya ada nomor ibu sini, nenek-nenek panitia pengajian nenek-nenek ada berapa? Nenek-nenek. Ya. Kalaupun ada yang bicara pasti saya sama istri saya. Saya enggak mau. Ya, telepon lewat istri kita bicara bertiga. Atau enggak istri saya hadir ya. Bukan apa, artinya saya menjaga diri karena saya tahu saya lemah ya. Saya tahu saya apa? Lemah ya. Oleh karenanya ikhwan, kita sama-sama berusaha, jangan kasih celah, jangan menggampangkan apa? Maksiat. Menggampangkan maksiat. Ada orang pernah datang ke rumah, saya sering cerita ini, datang ke rumah kemudian menggibah seseorang. Terjadi heboh. Ustaz Firanda, saya mau cerita Ustaz. Saya enggak mau dengar. Ustaz dengar dulu dari saya enggak mau dengar. Saya dengar juga buat apa? Saya tidak bisa nasihati dia. Dia bilang sama istri saya, "Mbak, saya kata istri saya enggak. Udah Mbak enggak usah cerita, Mbak, kita enggak mau dengar." Karena kalau kita apa sih? Udah, kebuka. Oh, begitu ya. Oh, begitu ya. Oh, saya baru tahu kalau begitu. Oh, udah selesai. Panjang lebar. Kalau dia enggak, selesai enggak, sudah kita enggak dengar. Amankan hati. Selesai. Kecuali kalau kita mau menasihati, enggak apa-apa kita dengar. Betapa banyak saya harus mendengar karena saya harus nasihati. Kalau saya merasa tidak mampu menasihati, saya enggak mau dengar. Ngapain? Baik. Karena di antara hal agar kita selamat di jalan istiqamah, jangan beri celah sedikit pun terhadap pintu-pintu apa? Maksiat. Kalau tahu ini melanggar sudah jangan. Jangan. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi kita di atas jalan ketaatan dan menjauhkan kita dari lembah-lembah kehinaan. Tapi demikian saja, mohon maaf banyak yang tidak bisa jawab karena keterbatasan ilmu. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah zat yang menyatukan hati kita karena iman dan memudahkan kita untuk melakukan ketaatan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah agar semua aktivitas ibadah yang kita kerjakan Allah nilai sebagai amal saleh dan pahalanya dijaga oleh Allah sehingga kita bisa menikmatinya sampai di akhir zaman ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin ini kajian yang materinya pengulangan, membahas tentang bagaimana membangun semangat untuk selalu bersabar, menguatkan batin ketika seseorang sedang mendapatkan musibah, meskipun mungkin judulnya berwarna-warni. Kali ini judulnya apa, Pak? Kelihatan ini? Tulisannya apa tadi? Kekayaan di tengah keterbatasan. Kelihatan enggak judul? Oh, enggak kelihatan. Kekayaan di tengah keterbatasan. Tadi malam kita sempat membahas tentang sabar ketika seseorang sedang mendapatkan ujian. Dan memang nasihat seperti ini selalu kita butuhkan. Karena nasihat itu walaupun berulang temanya, dibutuhkan oleh hati. Sebagaimana kita mengkonsumsi obat, walaupun obat itu sudah sering kita konsumsi, ketika penyakit yang sama datang, maka kita juga butuh obat yang sama. Selama Anda hidup, kira-kira Anda pilek berapa kali? Sudah gak ngitung, Pak ya? Obat pileknya sama atau beda, Pak? Kurang lebih sama. Kita pernah mengkonsumsi obat pilek tertentu saat kita pilek. Ketika pilek lagi, kita mengkonsumsi obat yang sama. Ketika ketemu kasus penyakit yang sama, kurang lebih kita akan mengkonsumsi yang sama. Tidak ada orang yang kemudian bilang, udah bosan dengan obat ini, kenapa gak ganti dengan obat yang lain? Karena kita membutuhkan nutrisi yang sama di saat kita punya kasus yang sama. Kita punya obat yang, kita butuh obat yang sama ketika kita punya penyakit yang sama dengan sebelumnya. Hidup ini seperti mengulang pengalaman. Pengalaman yang sudah pernah kita alami, kemudian kita dikasih sebuah pesan dan nasihat. Nanti mungkin pengalaman itu akan muncul lagi, pesan dan nasihatnya sama, dan demikian seterusnya. Karena itu kita bisa lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada hamba dan sifatnya berulang. Sifatnya apa? Berulang. Karena itu Al-Qur'an disebut oleh Allah al-mathaniyah taqsha'irru minhu juludul ladzina amanu. Sesuatu yang al-mathani. Al-mathani itu artinya diulang-ulang. Karena peringatan yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah peringatan yang berulang-ulang. Berbicara tentang suasana keterbatasan dan bagaimana membangun kekayaan pribadi atau merasa kita adalah sebagai hamba yang banyak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu di antara cara agar kita tidak suuzon kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu yang dimakan Allah, dua ujian yang diberikan oleh Allah dalam masalah takdir. Karena ujian kan ada ujian takdir, ada ujian syariat.
Ujian takdir itu apa, Pak? Semua yang kita alami, baik yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Ujian syariat, semua yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai wahyu, baik yang bentuknya perintah, larangan maupun aturan. Dan semua hamba diuji oleh Allah dengan dua ujian ini. Pertama apa tadi? Ujian takdir. Yang kedua, ujian syariat. Ujian takdir yang diberikan oleh Allah kepada hamba tidak bisa dihindari. Sehingga siapapun, baik yang muslim maupun yang kafir, gak mungkin dia bisa milih. Ada gak orang kafir yang miskin? Ada, Pak? Lebih banyak mana, Pak? Orang kafir yang kaya atau orang kafir yang miskin? Hah? Yang kaya. Dominan penduduk bumi itu miskin atau dominan penduduk bumi itu kaya atau miskin? Miskin. Miskin dominannya. Dominannya miskin. Dominan penduduk bumi itu muslim atau non-muslim? Dominannya non-muslim. Muslim itu katanya ya hanya 1/5. Sehingga yang 4/5, yang 80% itu non-muslim. Muslimnya cuma 20%. Berarti kalau kita bicara dominan penduduk bumi adalah non-muslim, dan dominan penduduk bumi adalah orang yang tidak mampu. Bapak jangan lihat Indonesia, Pak ya. Di negeri-negeri yang lain yang non-muslim itu banyak sekali yang mereka hidup dalam keadaan penuh keterbatasan. Sehingga ujian takdir dialami oleh manusia dan mereka gak bisa menghindari. Pasti mereka akan menjalani takdir itu, baik suka maupun tidak suka. Beda dengan ujian syariat. Apa yang Allah turunkan, yang isinya perintah, larangan atau aturan, bisa enggak manusia menghindari, Pak? Bisa menghindari atau tidak? Sangat bisa. Ada orang yang misalnya enggak mau sholat, orang enggak mau puasa, enggak mau menjalankan perintah. Ada yang dia nabrak larangan, dia tidak mau meninggalkan apa yang dilarang. Ada yang hidupnya bebas aturan, dia tidak mau diatur dengan aturan agama. Berarti dia menghindari ujian syariat. Dan semuanya akan ada konsekuensinya. Sehingga di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana ujian takdir, bagaimana agar ujian takdir tidak sampai merambah kepada ujian syariat. Kapan ujian takdir itu bisa menyebabkan seseorang mendapatkan ujian syariat? Ketika dia salah dalam menyikapi takdir. Salah dalam menyikapi takdir, contohnya gimana, Pak? Melakukan maksiat, gak kuat, kemudian dia mencaci maki orang lain, atau bahkan suuzon kepada Allah, atau bahkan merasa didolimi oleh Allah, bahkan kadang mencaci maki Allah. Maka ujian takdir mengarah kepada ujian syariat. Ujian syariat itu terjadi di saat sang hamba dia berbuat dosa. Terkadang orang terpicu untuk berbuat maksiat disebabkan karena ujian takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena itulah salah satu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalaupun manusia tidak bisa terbebas dari yang namanya musibah, jangan sampai musibah itu merugikan agama. Beliau pernah berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Sebab kalau musibah itu sampai pada tingkatan merugikan agama, waliyadzubillah, bahkan sampai menyebabkan orang itu murtad karena enggak kuat dengan keterbatasan,
gak ada gantinya. Orang kehilangan harta, kehilangan materi, mungkin gak pak dia dapat ganti? Sangat mungkin. Tapi kalau sudah kehilangan agama, dia mau nyari ganti apa? Disinilah pentingnya kita perlu belajar untuk menyikapi ujian takdir. Jangan sampai ujian ini merambah kepada ujian syariat. Dan tadi sudah kita tegaskan di awal, yang namanya ujian takdir itu tidak bisa pilih-pilih. Hamba hanya bisa menerima dan tidak bisa menghindari. Kalau ujian syariat mungkin orang masih bisa milih-milih. Aku lebih senang sholat daripada puasa. Kalau disuruh ini saya mau, kalau yang ini saya tidak mau. Kalau disuruh seperti ini saya masih bisa bersedia. Tapi kalau disuruh meninggalkan riba saya tidak sanggup. Masih banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Tapi kalau ujian takdir, manusia gak bisa milih. Pasti dia akan menjalani. Sebagai contoh misalnya, takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Menyebut takdir buruk boleh gak? Boleh gak menyebut takdir buruk? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Kurang tahu. Pokoknya gak boleh gitu aja. Apa hukumnya menyebut takdir buruk? Boleh, boleh atau tidak? Rasulullah SAW mengatakan gimana? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Hafal hadis Jibril? Hadis Jibril hafal? Oh enggak, bukan santri. Santri bukan? Oh bukan, insyaAllah. Baik. Dalam hadis Jibril ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril tentang akhbirni anil iman, jelaskan kepadaku apa itu iman. Rasulullah menyebutkan 6 rukun iman. Lalu di saat beliau menyebutkan tentang takdir, beliau mengatakan apa? Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Disebut ada takdir baik, ada takdir buruk, dilihat dari sisi makhluk yang ditakdirkan. Karena makhluk ditakdirkan oleh Allah, tidak semuanya disukai oleh makhluk, tidak semuanya sesuai dengan keinginan makhluk. Ada sebagian di antara makhluk yang ketika diberi takdir A dia bahagia, diberi takdir B dia merasa sedih. Itulah yang dimaksud dengan takdir baik dan buruk. Baik, dalam posisi ketika kita diuji oleh Allah, dan ujian itu ada kebaikan, ada keburukan. Wa nabluwukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnatan, sebagai bentuk fitnah dan ujian. Bapak pilih mana pak? Dengan hasil akhir yang sama. Anda ingin jadi orang yang kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Yang mana? Baik, ini ada dua pilihan ya. Antara ngantuk dan takut jawab. Mau jadi orang kaya syukur atau miskin yang sabar? Yang mana? Miskin yang sabar. Sanggup miskin sabar? Baik, kita kasih hadiah. Buku judulnya Harta Derita Wanita. Bisa dialihkan ke belakang. Baik. Jadi umumnya orang kalau misalnya ditanya dengan dua pilihan seperti ini, kamu lebih siap yang mana? Kaya bersyukur atau miskin yang sabar? Mungkin banyak yang menjawab, saya sih pengennya kaya bersyukur Pak Ustaz. Ya, cuman masalahnya terkadang tidak sesuai dengan keinginan kamu. Takdirnya saya miskin abadi misalnya ya. Kalau misalnya orang mengalami seperti itu, ya sudahlah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, dan dia memberikan tugas kepada masing-masing hamba sesuai dengan latar belakangnya. Orang kaya punya ibadah, orang miskin juga punya ibadah. Ibadahnya orang kaya syukur, ibadahnya orang miskin sabar. Cuman begini,
ketika kita diposisikan oleh Allah sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ada yang diberi oleh Allah kelonggaran, ada yang diberi oleh Allah keterbatasan. Yang penting untuk kita pikirkan bukan keluar dari posisi tadi. Sehingga jangan terus berpikir kapan saya bisa kaya. Yang kaya juga mikir kapan saya bisa miskin. Ada enggak? Enggak ada. Adanya orang miskin berpikir kapan bisa kaya. Orang kaya enggak pernah berpikir kapan miskin. Yang ada apa? Orang kaya takut jadi miskin. Baik. Sehingga kita tidak perlu berpikir untuk pindah tempat. Tapi yang penting untuk kita pikirkan adalah bagaimana kamu bisa bersikap dengan benar sesuai dengan posisimu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan hambanya. Ada hamba yang dia diberi kelonggaran oleh Allah, dan ada hamba yang dia diberi keterbatasan oleh Allah. Kau tidak perlu berpikir pindah tempat, tapi berpikirlah di posisi ini, apakah kau sudah bisa menjalankan tugasmu sebagai hamba? Masing-masing diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala tugas yang berbeda. Baik, memang jemaah, terkadang seseorang itu bisa merasakan ibadah lebih nyaman dibandingkan ibadah yang lain. Misal ya, ada orang yang dia lebih bisa menikmati sholat daripada puasa. Ada yang lebih bisa menikmati puasa daripada sedekah. Ada yang bisa beribadah A tapi dia keberatan ibadah B. Allah membagi amal para hamba sebagaimana Allah membagi rizki. Seperti yang pernah dinyatakan oleh Imam Malik, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Allah membagi amal sebagaimana Allah membagi rizki. Semuanya punya amal, tapi bentuknya beda-beda. Semuanya punya rizki, tapi sumbernya berbeda-beda. Ada yang punya rizki dari sumber